0: BPN, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Pertamina, Pertagas, pimpinan DPR, serta anggota Komisi 11 DPR RI. Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Mari LK Pangestu mengatakan, kondisi ekonomi global saat ini masih dibayangi ketidakpastian. Menurutnya, tantangan utama bukan hanya menghadapi tekanan global, tetapi bagaimana setiap negara mampu memberikan respon kebijakan yang tepat. Ia menjelaskan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter menjadi aspek penting untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global.
1: Keadaan ekonomi terkini maupun bagaimana sebaiknya kita melakukan respons terhadap berbagai perkembangan global maupun domestik. Dan apa yang kami paparkan memang juga sudah kami paparkan 2-3 minggu yang lalu kepada Bapak Presiden. Dan intinya adalah yang juga di dalam pembahasan dengan beberapa lembaga yang hadir seperti Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan.
0: Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan pemerintah telah menerima aspirasi dari berbagai asosiasi pelaku industri, termasuk sektor keramik dan sejumlah industri lainnya, serta Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI. Melalui koordinasi bersama pimpinan DPR dan pemerintah, sejumlah langkah solutif disiapkan untuk menjaga keberlangsungan industri dan lapangan kerja.
2: Kami menerima aspirasi dari asosiasi pelaku industri dari sektor keramik dan beberapa industri lain termasuk dari KSPI atas dasar koordinasi yang baik dengan pimpinan DPR dan pemerintah telah kita merumuskan beberapa langkah-langkah solutif.
0: Diketahui koordinasi antara DPR RI, pemerintah, BI, Dewan Ekonomi Nasional, serta seluruh pemangku kepentingan akan terus diperkuat untuk memastikan kebijakan makroekonomi, fiskal, moneter, hingga sektor real berjalan selaras, termasuk dalam memenuhi kebutuhan gas bagi industri nasional. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami akan berbagi informasi terkait para terdakwa tindak pidana korupsi dan suap terkait barang impor milik PT Blu-ray Cargo yang akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai dan mereka mengakui kesalahannya. Menurut terdakwa Andri, pemberian suap bukan atas keinginan para terdakwa, melainkan adanya permintaan dari petugas dan pejabat di kepabeanan Ditjen Bea Cukai. Muhammad Isnan Suhanda menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Dakwaan kepada saya, sebagaimana yang telah menjadi fakta persidangan ini, benar terjadi. Tetapi, peristiwa tersebut bukanlah hal yang saya rencanakan, bukan pula sesuatu yang saya kehendaki. Saya mengakui kesalahan saya.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blu-ray Cargo, John Field dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Brely, mendengarkan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam pledoi, para terdakwa mengakui bersalah memberikan suap kepada pejabat Bea Cukai. Namun pemberian suap tersebut bukan kehendak para terdakwa. Bahkan advokat pendamping terdakwa menyatakan adanya permintaan dan ancaman dari pihak-pihak tertentu terkait barang impor Blu-ray Cargo di kepabeanan Ditjen Bea Cukai.
6: Bahwa sepanjang proses persidangan telah terungkap berbagai fakta penting adanya permintaan uang yang disampaikan melalui pihak-pihak tertentu, adanya ancaman mengenai penempatan barang ke jalur merah, serta tidak adanya keuntungan ataupun perlakuan khusus yang diperoleh Blu-ray Cargo meskipun telah terjadi pemberian uang sebagaimana didalilkan oleh penuntut umum.
5: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan para terdakwa telah memberikan suap sebesar lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat Bea dan Cukai dan PNS Bea dan Cukai.
7: Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 dan 3 memberikan sejumlah uang kepada pejabat di Direktorat Jenderal dan Bea Cukai Kemenkeu yang total keseluruhannya berjumlah 61 miliar atau itu. Selain itu ada juga dilakukan pemberian uang total sejumlah 30 miliar rupiah dalam bentuk mata uang SGD kepada Ahmad Dedi alias Dedi Congot, serta pemberian uang fee tidak resmi kepada pihak-pihak tertentu.
5: Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum menuntut terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan tuntutan masing-masing 2 tahun 6 bulan penjara, sedangkan terdakwa 1 John Faith selaku pemilik Blu-ray Cargo dengan tuntutan 3 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita menuju ke Debarkasi Cirebon, di mana Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon menilai pelaksanaan ibadah haji 2026 berjalan lebih lancar. Kita bergabung bersama Vivi Islamati. Vivi.
1: Baik, Kristi, kloter 40 yang menjadi rombongan terakhir jamaah haji asal Kabupaten Cirebon dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kertajati pada Selasa 30 Juni 2026. Kloter gabungan Kabupaten Cirebon, Indramayu, dan Purwakarta membawa 174 jemaah asal Kabupaten Cirebon dan 3 orang petugas. Selama musim haji tahun ini, sebanyak 12 jemaah asal Kabupaten Cirebon menjalani tanazul, 8 jemaah meninggal dunia, sementara 3 jemaah lainnya masih menjalani perawatan di Arab Saudi karena belum dinyatakan layak terbang. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 berlangsung lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Pelayanan kepada jemaah meningkat, pelaksana ibadah haji berjalan lancar, dan angka kematian jemaah haji juga mengalami penurunan.
2: Jadi untuk tahun sekarang ini lancar semuanya, terus jemaah juga ya alhamdulillah tingkat angka kematian se-Indonesia juga menurun. Kalau inovasi ya mungkin paling perbaikan evaluasi ya yang mungkin yang kurang, kayak misalnya di mana misalnya ada di Bina atau di mana, paling kalau kelihatannya sih yang itu tuh di Bina mbak, yang kurang itu apa namanya toilet kayak gitu tuh nggak kurang bersih, paling itu nanti untuk evaluasi ke depan.
1: Ahmad Khotib menambahkan, setelah seluruh proses pemulangan jemaah haji Indonesia selesai, pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi kepada pemerintah Arab Saudi sekaligus bahan perbaikan pelayanan pada musim haji tahun mendatang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Cirebon kita ke Debarkasi Jakarta Bekasi, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi hari ini menunggu 2 kloter terakhir kedatangan jemaah haji Jawa Barat. Bergabung bersama kita Dani Sumpenah. Dani.
3: Ya. Proses pemulangan jemaah haji saat ini terus berlangsung seiring memasuki fase akhir penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi. Hingga hari ini, 26 kloter jemaah haji asal Jawa Barat yang pulang melalui Debarkasi Jakarta Bekasi telah tiba di kampung halamannya dan berkumpul lagi dengan sanak keluarga. Kasubag Humas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi, Haja Sri Siagawati kepada RRI mengatakan, hari ini merupakan hari terakhir pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi.
4: Alhamdulillah pemulangan jemaah dari Provinsi Jawa Barat yang pulangnya atau datangnya ke Embarkasi Jakarta Bekasi yang berjumlah keseluruhan jemaah ketika berangkat kurang lebih 12.093 sampai dengan saat ini jemaah sudah kembali ke tanah air dan berkumpul dengan keluarganya berjumlah 11.498. Hari ini tinggal sisa 2 kloter lagi. Nanti malam kita akan menerima jemaah kloter 27 dan 28. Alhamdulillah semua jemaah yang sudah kembali ke tanah air dan kembali kepada keluarganya semua dalam keadaan selamat, walaupun barangkali ada yang mengalami sakit tapi sudah bisa teratasi semua oleh.
3: Hari ini, pendengar, 2 kloter terakhir jemaah haji akan tiba di tanah air, masing-masing kloter 27 asal jemaah gabungan dari kota dan kabupaten Bogor serta kabupaten Karawang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 16.25 sore nanti, dan kloter 28 asal jemaah haji dari kota Bekasi dan kabupaten Bogor baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 19 malam nanti. Dari Debarkasi, Jakarta Bekasi, Dani Supna, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan juga pemirsa, Piala Dunia tidak hanya menghadirkan euforia sepak bola, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan UMKM dan ekonomi lokal. Kami hadirkan informasi lengkapnya bersama Zahrotin Aljana dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus. Saat ini TVRI sudah menyiapkan dashboard monitoring yang mulai kita bisa lihat dari mulai matchnya, insight matchnya, percakapan media sosialnya sampai dengan tadi jumlah penonton.
2: Euforia Piala Dunia kembali menyelimuti masyarakat Indonesia dan dunia. Terlebih tahun ini seluruh pertandingan dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI sebagai pemegang hak siar resmi. Selain menghadirkan hiburan, Piala Dunia juga diperkirakan meningkatkan aktivitas

0: penyelenggaraan Piala Dunia.
1: Saat ini TVRI sudah menyiapkan dashboard monitoring yang mulai kita bisa lihat dari mulai matchnya, insight matchnya, percakapan media sosialnya sampai dengan tadi jumlah penonton di digitalnya, jumlah penonton di FTA dengan agregasi perhitungan Nielsen, karena free to air kan sulit ya untuk bisa langsung dapat angkanya, berapa jumlah nobarnya, di berapa titiknya, titiknya semua lengkap karena memang langsung terregistrasi dengan dashboard itu, sampai dengan jumlah UMKM, jumlah transaksinya. Ini kita coba data semua. Data ini penting untuk kemudian kita meyakinkan semua pihak yang terkait, tentunya stakeholdernya TVRI. TVRI ini pemerintah. Kita bisa melihat bahwa dari apa yang kemudian dipercayakan kepada TVRI secara kredibilitas, secara baik, TVRI mencoba menyajikan pertanggungjawaban. Dan juga demikian kepada mitra-mitra yang kemudian selama ini melihat hanya dari sisi rating atau share-nya TVRI yang rendah sebelum Piala Dunia. Pada saat Piala Dunia ini, bukan hanya kepemirsaannya saja, tapi juga dampak aktivasinya. Dengan pola inilah kita memperlihatkan bagaimana TVRI bertransformasi menjadi lembaga penyiaran publik yang profesional.
0: Momentum tersebut juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi daerah melalui berbagai kegiatan masyarakat. Pemerintah daerah dinilai memiliki peran penting dalam mengoptimalkan peluang ekonomi yang muncul selama Piala Dunia berlangsung. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemerintah daerah dapat menginisiasi kegiatan nonton bareng sebagai ruang kebersamaan masyarakat. Menurutnya kegiatan tersebut juga berpotensi meningkatkan perputaran ekonomi dan pendapatan pelaku UMKM di daerah.
2: Tentu kita berterima kasih ya kepada Bapak Presiden yang sudah mengamanahkan kepada TVRI dan RRI agar acara World Cup ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Tetapi kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif juga melihat dengan ini bisa semakin dinikmati ya oleh masyarakat luas, tentu juga akan mendukung perekonomian dan para pegiat ekonomi kreatif di berbagai daerah. Nah, tentu kita berharap dengan Presiden sudah memberikan kado yang luar biasa seperti ini, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan ya peluang ini, bagaimana ketika pertandingan, nobar dan sebagainya ini juga bisa juga membuat roda ekonomi di daerahnya, UMKM, ekonomi kreatif itu bisa bergerak.
0: Dukungan serupa juga disampaikan Kementerian Ekonomi Kreatif. Piala Dunia dinilai menjadi peluang memperluas pasar bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM di berbagai daerah. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsyah berharap pemerintah daerah memanfaatkan momentum tersebut melalui berbagai kegiatan yang melibatkan pelaku usaha lokal. Langkah tersebut diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian serta memperkuat ekosistem ekonomi kreatif nasional.
2: Tentu kita berterima kasih ya kepada Bapak Presiden yang sudah mengamanahkan kepada TVRI dan RRI agar acara World Cup ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Tetapi kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif juga melihat dengan ini bisa semakin dinikmati ya oleh masyarakat luas, tentu juga akan mendukung perekonomian dan para pegiat ekonomi kreatif di berbagai daerah. Nah, tentu kita berharap dengan Presiden sudah memberikan kado yang luar biasa seperti ini, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan ya peluang ini, bagaimana ketika pertandingan, nobar dan sebagainya ini juga bisa juga membuat roda ekonomi di daerahnya, UMKM, ekonomi kreatif itu bisa bergerak.
0: Piala Dunia diharapkan tidak hanya menghadirkan tontonan berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Momentum tersebut juga diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif melalui kolaborasi pemerintah, media serta pelaku usaha di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap peluang Piala Dunia dalam mendorong pertumbuhan UMKM serta ekonomi lokal? Kami hadirkan dalam rangkuman tanggapan masyarakat berikut ini.
4: Kalau menurut saya, acara sebesar Piala Dunia sayang ya kalau cuma jadi tontonan aja. Mungkin akan lebih baik kalau misalnya sesekali diadakan bazar-bazar UMKM gitu di titik-titik nobar. Jadi manfaat ekonominya tuh benar-benar kerasa sama masyarakat.
5: Menurut saya bisa sekali ya, karena biasanya kan Kalau misalnya ada pertandingan besar, terus banyak

0: orang berkumpul, terus nonton bareng. Jadi pedagang makanan dan minuman tuh bisa lebih ramai gitu, apalagi UMKM ya. Terus kalau pemerintah daerah ikut memfasilitasi, menurut saya dampaknya tentu akan lebih besar bagi UMKM sih Mbak gitu.
1: Kalau pemerintah daerah bekerja sama dengan pelaku UMKM, saya rasa manfaatnya pasti lebih terasa ya. Jadi selain masyarakat mendapat hiburan, pedagang juga bisa dapat tambahan penghasilan dari ramainya pengunjung.
2: Editorial pagi ini juga mengangkat topik Piala Dunia Momentum Emas Kebangkitan UMKM Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Piala Dunia bukan sekadar perhelatan akbar di lapangan hijau. Lebih dari sekadar skor dan drama pertandingan, ia adalah denyut nadi ekonomi global yang berdetak kencang. Tahun ini, saat bola bergulir di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, getarannya terasa hingga ke pelosok negeri kita. Inilah momentum emas yang tidak boleh dilewatkan oleh pelaku UMKM Indonesia. Pendengar, euforia menonton bersama mulai dari kafe hingga ruang publik telah menciptakan multiplier efek yang nyata. Permintaan makanan, minuman, hingga jasa pendukung melonjak tajam. Inilah panggung bagi UMKM kita untuk menampilkan produk-produk andalannya. Dari pelaku kuliner skala rumah tangga hingga jasa food truck, mereka bukan lagi sekedar pelengkap, melainkan penggerak utama yang memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat selama perhelatan berlangsung. Namun, potensi ini jauh lebih luas. Produk kreatif lokal seperti kaos bertema sepak bola, souvenir unik, hingga kerajinan tangan memiliki daya tarik pasar yang sangat terbuka. Di era digital saat ini, jarak geografis bukan lagi hambatan. Melalui pemasaran kreatif dan media sosial, produk-produk lokal kita berpeluang menembus pasar internasional. Selain itu, sektor ekonomi kreatif seperti videographer, desainer grafis, hingga event organizer ikut menemukan ladang subur untuk memamerkan kualitas kelas dunia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum ini adalah ujian sekaligus peluang agar UMKM kita tidak hanya menjadi penonton di rumah sendiri. Dua hal harus berjalan beriringan. Pertama, para pelaku UMKM wajib meningkatkan standar kualitas, pelayanan, dan strategi pemasaran yang adaptif. Jangan terjebak pada euforia sesaat, tapi bangunlah loyalitas pelanggan. Kedua, kehadiran negara adalah mutlak. Pemerintah harus hadir tidak hanya sebagai regulator, tetapi sebagai akselerator. Berikan pendampingan digital yang konkret, buka akses pembiayaan yang mudah, dan fasilitas promosi agar produk lokal kita mendapatkan panggung yang lebih layak. Piala Dunia adalah panggung pembuktian. Jika kita mampu mengelola euforia ini dengan cerdas, maka UMKM kita tidak hanya akan sekedar bertahan, tetapi akan naik kelas menuju pasar global. Ketika UMKM tumbuh, lapangan kerja terbuka luas, dan ekonomi nasional kita pun semakin kokoh. Mari kita ubah sorak-sorai penonton menjadi penggerak ekonomi. Karena di tangan UMKM yang tangguh, masa depan ekonomi Indonesia akan terus melaju. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi dari internasional. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov, mengatakan hubungan bilateral antara Rusia dan Indonesia yang sudah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang istimewa. Hal tersebut disampaikan oleh Dubes Tolchanov dalam pidato di perayaan Hari Raya Nasional Rusia di Jakarta Senin kemarin. Ia bahkan mengatakan era globalisasi dan meningkatnya saling ketergantungan antar berbagai wilayah di dunia membuat perkembangan Rusia juga tidak lepas dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, utamanya Indonesia. Dari dunia olahraga, masih dengan euforia Piala Dunia, Timnas Samba Brazil memastikan diri lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Jepang dengan skor 2-1 di laga yang berlangsung di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat waktu setempat. Selengkapnya kita akan simak laporan Joko Saputra.
4: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
5: Pendukung Brazil.
6: Timnas Brazil akhirnya sukses memastikan satu tempat ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Timnas Jepang. Berlangsung di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat waktu setempat, tim Samba Brazil menang dengan skor tipis 2-1. Menit ke-29, Jepang mampu unggul terlebih dahulu melalui aksi individu pemain mereka, Sano.
5: Dorong lagi, tetapi dipotong dengan baik oleh para pemain Jepang. Serangan balik kali ini Jepang, berbahaya, lawan kanan berhenti, tendangan ke kanan, gol!
6: Memasuki babak kedua, Brazil melakukan sejumlah pergantian pemain dengan memasukkan Endrick. Terbukti laga memasuki menit ke-56, Brazil mampu samakan kedudukan menjadi 1-1. Berawal dari umpan crossing Gabriel ke mulut gawang Jepang, dengan sigap Casemiro menyambar bola dengan tandukan dan bola gagal di tepi kiper Jepang Gion Suzuki.
7: Dan bola kembali jatuh di kaki Vinicius Junior dari sisi sebelah kiri, kirimkan umpan crossing, sudutan gol!
6: Brazil akhirnya menutup laga dengan kemenangan 2-1, tepatnya di menit ke-96 tambahan waktu babak kedua. Usai sukses membobol gawang Jepang melalui Gabriel Martinelli. Sepakan kaki kanan pemain asal Arsenal ini mengarah ke pojok kiri gawang Jepang dan gagal diblok oleh penjaga gawang Gion Suzuki.
5: Duh, justru kali ini Ryan, pemain sebelah kiri lagi, berbahaya kali ini pemain Brazil, tendangan ke kiri, Martinelli, gol! Pendukung Brazil.
6: Usai laga, pelatih timnas Brazil Carlo Ancelotti mengakui laga yang tidak mudah untuk bisa mengalahkan Jepang. Apalagi tim berjuluk Samurai Biru bermain cukup disiplin di lini pertahanan mereka. Pertandingan yang luar biasa. Sejak awal kita terus mencoba mencari celah untuk menciptakan gol. Tapi pertahanan mereka memang sulit ditembus. Saya harus berpikir lakukan pergantian di babak kedua dan hasil yang bagus di akhir pertandingan. Dengan kemenangan ini, Brazil memastikan lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi pemenang laga antara Norwegia menghadapi Pantai Gading yang baru akan saling berhadapan pada 1 Juli mendatang. Dari Jakarta, Joko Saputra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Hasil dari timnas sampai berhasil tadi menutup warta berita pada pagi hari ini. Namun kami akan terus menghadirkan beberapa informasi sesaat lagi. Anda jangan kemana-mana, dan juga kami masih akan terus menghadirkan bagaimana pertandingan seru antara timnas Oranje atau Belanda melawan timnas Maroko yang akan berlangsung tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti. Dan ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial yang kami hadirkan di @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari Selasa ini.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026.
1: Banjarmasin pagi ini.
2: Baik, perlu satukan informasi dan inspirasi. Baru saja tadi kami ajak Anda bersama untuk mengikuti warta berita sentral disampaikan Pro 3 RRI. Dan nanti kami akan hadirkan kembali juga bagaimana keseruan siaran langsung Pesta Bola Dunia, pertandingan antara Belanda melawan Maroko. Tapi sebelumnya kami akan ajak Anda bersama untuk mengikuti Lintas Banua Pagi.

0: dan peristiwa kami sajikan dalam Dinkas Banua Pagi. Lintas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi edisi Selasa 30 Juni 2026. Peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya peran ayah. Antrian panjang truk kembali memadati sejumlah SPBU. Pihak Pertamina memastikan akan terus mengawasi secara ketat kondisi distribusi di lapangan. Inilah Lintas Banua Pagi selengkapnya bersama saya, Auliana.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Pendengar dan pemirsa, antrian panjang truk kembali memadati sejumlah SPBU guna mendapatkan pasokan BBM jenis solar. Menyikapi fenomena tersebut, pihak Pertamina memastikan akan terus mengawasi secara ketat kondisi distribusi di lapangan. Berikut laporan Lukmanul Hakim.
2: Tentu kami bersama pemerintah daerah dan juga aparat penegak hukum ikut memonitor aktivitas penyaluran.
3: Pemandangan antrian truk yang mengular kini mewarnai sejumlah SPBU di Kota Banjarmasin. Puluhan armada besar ini mengantri untuk mendapatkan BBM bersubsidi jenis biosolar. Kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 6 menjadi salah satu titik antrian padat dengan panjang yang dapat mencapai hingga 1 km. Salah seorang sopir, Anang, mengaku sengaja masuk jalur antrian sejak siang hari agar bisa mengisi penuh tangki kendaraannya.
4: Kawan, tapi banyak juga kanonya sampai muka. Jam 1 tuh menembaknya jam 6.
5: Tapi pin mun mantri sini pasti dapat terus jelah.
4: Alhamdulillah dapat pang lah. Nyaman di sini buannya ajak sampai ke belakang-belakang sana dapat aja juga. Karena standarnya kan 80 di isinya. Nah, 80 itu bisa 5 hari habis atau 6 hari, 4 hari kalau terkena kejauh sedikit kan
5: 80 liter lah.
4: Nah, dapatnya nyaman pang. Lebah supaya jangan ganti-ganti kayak gini nah.
3: Di Kalimantan Selatan, harga solar subsidi saat ini bertahan di angka Rp6.800 per liter. Sementara untuk BBM non-subsidi jenis Dex Lite, harganya menembus Rp24.000 per liter. Dan Pertamina Dex mencapai Rp25.900 per liter. Sales Area Manager Retail Pertamina Kalsel, Bondan Tri Wibowo, menyebut selisih harga yang signifikan ini memicu banyak kendaraan beralih ke jalur solar subsidi.
2: Peningkatan itu dapat terjadi karena adanya peralihan pengguna yang sebelumnya menggunakan non-subsidi menjadi ke subsidi, kemudian juga adanya kemungkinan dari pengguna yang tidak berhak ikut mencoba untuk melakukan pembelian di SPBU. Tentu kami bersama pemerintah daerah dan juga aparat penegak hukum ikut memonitor aktivitas penyaluran di SPBU.
3: Guna mengantisipasi kemacetan lalu lintas, sejumlah SPBU kini mulai memberlakukan jam operasional khusus untuk solar subsidi. Jalur pengisian baru dibuka pada malam hari agar tidak mengganggu arus kendaraan, terutama pada jam padat. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Peringatan Harganas ke-33 di Provinsi Kalimantan Selatan diharapkan menjadi momentum peran orang tua untuk terus mengawasi anak di tengah gempuran era digital. Laporan disampaikan Diki Munadi.
6: Apalagi tadi sudah disebutkan ayah sebagai figur yang harus selalu dekat dengan anaknya. Mudah-mudahan hari ini dengan peringatan Hari Keluarga Nasional ini.
7: Peran keluarga saat ini menjadi hal yang penting dan krusial, khususnya orang tua dalam mendampingi dan mengawasi anak-anak di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Haji Muhammad Syarifuddin, usai memimpin peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 tahun 2026 di halaman kantor Setda Provinsi Kalsel di Banjarbaru, Senin 29 Juni. Menurutnya penggunaan telepon genggam atau handphone yang tidak diawasi dapat memberikan dampak negatif karena berbagai informasi yang belum layak dikonsumsi anak-anak dapat dengan mudah diakses melalui gawai. Ia pun mengingatkan agar keluarga selalu hadir sebagai tempat pertama bagi anak untuk mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan pendidikan karakter.
6: Baik, dan keluarga harapan kita orang tua ini benar-benar memberikan yang terbaik bagi anaknya. Apalagi tadi sudah disebutkan ayah sebagai figur yang harus selalu dekat dengan anaknya. Mudah-mudahan hari ini, dengan peringatan Hari Keluarga Nasional ini, semua orang tua ini bisa memberikan yang terbaik bagi anaknya, yang sampai anak-anak kita terjerumus ke hal yang kurang baik.
7: Sementara Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalsel, Lisna Prihatini, mengungkapkan sebagaimana tema yang diusung dalam semangat Harganas ke-33, ayah wajib hadir. Makna tema tersebut betapa pentingnya peran kolaborasi kedua orang tua dalam menguatkan keluarga tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga psikologis.
8: Pada tahun ini membuktikan kolaborasi dari kedua orang tua untuk menguatkan keluarga. Pada intinya, keluarga adalah fondasi penting. Fondasi inti dari yang terkecil, ini yang perlu adanya penguatan dari peran ayah, mulai dari pengantaran tidak hanya hadir fisik, tetapi hadir secara psikologis. Oleh karena itu, di momentum Hari Keluarga Nasional ke-33 ini, menjadi hal yang wajib ayah hadir 15 menit untuk membuktikan keluarga sebagai hal yang utama dalam pembangunan.
7: Dalam peringatan Hari Keluarga Nasional di Kalsel juga dilaksanakan secara simbolis penyerahan bantuan gerakan orang tua tuh cegah stunting berupa nutrisi selama 3 bulan kepada keluarga dengan resiko stunting di Kalimantan Selatan.
1: Sementara itu, peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 di lingkungan pemerintah kota Banjarmasin menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya peran ayah dalam pengasuhan. Kehadiran ayah juga dinilai sangat penting untuk mencegah berbagai persoalan sosial. Selengkapnya, laporan Juma Muhammad.
9: Kehadiran ayah dalam setiap fase kehidupan anak menjadi kunci lahirnya generasi yang berkualitas.
10: Peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 di lingkungan pemerintah kota Banjarmasin menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya peran keluarga di tengah derasnya tantangan zaman. Wali kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR, bahkan menegaskan bahwa kekuatan sebuah bangsa berawal dari keluarga yang tangguh. Hal itu disampaikan usai memimpin upacara peringatan Harganas ke-33 sebagai inspektur upacara di halaman Balai Kota Banjarmasin. Menurutnya, peran ayah dalam pengasuhan juga menjadi sorotan karena kehadiran orang tua baik secara fisik maupun emosional dinilai sangat penting untuk mencegah berbagai persoalan sosial yang kini semakin mengkhawatirkan, seperti perundungan, termasuk juga kenakalan remaja hingga penyalahgunaan narkotika. Dalam kesempatan tersebut, Yamin juga menyampaikan keluarga memiliki posisi strategis dalam mencetak generasi penerus yang sehat, cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan global.
9: Kehadiran ayah dalam setiap fase kehidupan anak menjadi kunci lahirnya generasi yang berkualitas dan berdaya saing. Ayah wajib hadir, keluarga kuat, Indonesia maju. Kalimantan Selatan bekerja bersama, merangkul semua, Banjarmasin maju sejahtera.
10: Rido, salah seorang warga Banjarmasin, mengaku mempunyai trik khusus dalam membantu pola asuh anak dalam keluarga. Pada setiap momen sarapan, dijadikannya sebagai momen untuk menjadi pendengar dan juga memberi masukan terhadap perkembangan anak. Ruang komunikasi itu menurutnya sangatlah penting membantu dalam menjaga pergaulan anak, terlebih di era digital sekarang.
11: Kalau kami di rumah, biasanya pada saat kumpul makan bersama, baik itu sarapan ataupun misalnya kalau makan malam, itu yang biasanya kami kumpul pada kalau siang, rata-rata dengan aktivitas masing-masing. Sebagai orang tua memberikan pengertianlah kepada anak, karena sekarang sudah zaman berkembang jauh, perkembangan teknologi juga berkembang dengan pesat, sehingga banyak hal-hal yang mungkin dulunya pada saat kami masih muda, kecil gitu kan tidak terasai, tapi sekarang sudah zaman serba digital, mau tidak mau sebagai orang tua kiranya harus memberikan pemahaman.
10: Dalam momen Harganas tahun ini, Wali Kota juga mengingatkan bahwa Indonesia sedang menikmati bonus demografi yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Peluang tersebut hanya akan menjadi kekuatan apabila kualitas manusia dibangun sejak dari lingkungan keluarga. Yuma Muhammad melaporkan.
1: Berikut pendapat masyarakat terkait peran ayah untuk menciptakan keluarga yang berkualitas.
12: Nama saya Jogi Benar Depan Jaitan, saya asal Banjarmasin. Menurut saya peran ayah dalam keluarga yaitu sangat penting ya, terutama dalam tumbuh kembangnya anak dan memberikan rasa nyaman dan aman terhadap anak. Terutama pada zaman saat ini kan banyak orang tua dan masyarakat menganggap bahwa perawatan dan menjaga anak itu hanyalah tanggung jawab ibu saja.
13: Saya Fikri, ya, saya berharap peringatan Hari Keluarga ini tidak hanya menjadi seremoni ya, tetapi juga mendorong para ayah untuk lebih meluangkan waktu bersama keluarga. Kehadiran ayah juga sangat penting dalam memberikan kasih sayang ya, motivasi serta membangun komunikasi yang baik dan dengan anak ya.
0: Lintas Banua Pagi.
1: DPRD Kalimantan Selatan terima kunjungan kerja Pansus 4 DPRD Provinsi Jambi. Diskusi berlangsung dengan berbagai pengalaman mengenai penguatan regulasi ekonomi kreatif. Berikut laporan Fitriana.
14: Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menerima kunjungan kerja Pansus 4 DPRD Provinsi Jambi. Kunjungan tersebut dilakukan untuk menggali informasi terkait penyusunan raperda tentang pengembangan ekonomi kreatif dan keterampilan masa depan. Pertemuan berlangsung dalam suasana diskusi dan berbagi pengalaman mengenai penguatan regulasi ekonomi kreatif. Kedua belah pihak membahas berbagai langkah yang dapat mendukung perkembangan sektor ekonomi kreatif di daerah. Ketua Komisi 2 DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi mengatakan, kunjungan tersebut menjadi kesempatan besar untuk bertukar pandangan. Menurutnya banyak strategi pengembangan ekonomi kreatif dapat dibagikan kepada daerah lain. Pembahasan juga mencakup pengembangan produk halal dan pemberdayaan pelaku usaha. Upaya tersebut dinilai penting untuk memperkuat ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, diskusi juga menyoroti pentingnya pelibatan masyarakat dalam penyusunan regulasi. Keterlibatan publik diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
15: Tadi banyak hal yang kita bincangkan, termasuk juga produksi halal. Tapi sudah dijelaskan oleh dinas kita, tadi berkunjung ke sana juga. Nah, keterkaitan hal-hal yang lainnya, bagaimana mensosialisasikan perda atau perda yang belum jadi raperda lah bahasanya. Dan itu di tempat kita di Provinsi Kalimantan Selatan, karena kita mempunyai kegiatan sosfer, nah itu kita bisa menjelaskan ke halayak, ini kita di DPR lagi bahas sebuah raperda. Nah, ketika ini kita minta inputnya ke masyarakat secara langsung. Apakah ini misalnya katakanlah ekonomi kreatif, berarti kan stakeholder terkaitnya adalah UMKM.
14: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi, Heru Kustanto mengatakan, pihaknya datang untuk mempelajari implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2023 tentang pengembangan ekonomi kreatif di Kalsel. Menurutnya DPRD Jambi saat ini tengah menyusun regulasi serupa karena belum memiliki perda khusus mengenai ekonomi kreatif.
16: Memang saat ini sedang merancang perda, karena memang belum ada perda yang menaungi tentang ekonomi kreatif dari sisi pariwisata maupun usaha kecil, mikro kecil menengah. Dan ini memang menjadi satu agenda kami berkunjung ke Kalimantan Selatan setelah kita mengetahui bahwa di Kalimantan Selatan ini memang sudah ada perda sejak tahun 2023, yaitu Perda Nomor 7 2023. Oleh karena itu kami sengaja berkunjung ke Kalimantan Selatan untuk bisa melihat, mencoba studi tiru gitu, dan juga sharing kepada rekan-rekan baik itu dari OPD, ya, Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi dan UMKM, dan juga dengan teman-teman di DPRD Kalimantan Selatan ini.
14: Lebih lanjut, ia berharap hasil kunjungan tersebut dapat menjadi bahan penyempurnaan raperda dan mendorong pengembangan ekonomi kreatif yang berkelanjutan di Provinsi Jambi. Fitriana Rahma, laporkan.
1: Sebanyak 468 peserta didik baru diterima di SMKN 4 Banjarmasin melalui sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027. Seluruh tahapan seleksi hingga pengumuman berlangsung tertib dan lancar. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
17: Untuk tahapan-tahapannya sudah bagus, jadi di mana kita sebelum pendaftaran.
18: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 di SMK Negeri 4 Banjarmasin berlangsung lancar. Pada tahun ajaran baru ini, sekolah menerima sebanyak 468 peserta didik baru yang akan mengisi berbagai program keahlian yang tersedia. Pengumuman hasil seleksi dilaksanakan pada Senin 29 Juni 2026 secara langsung di SMKN 4 Banjarmasin. Meskipun pengumuman dilakukan secara offline, para orang tua dan calon peserta didik tetap antusias mendatangi sekolah untuk melihat hasil seleksi sekaligus melakukan konfirmasi penerimaan bagi peserta yang dinyatakan lolos. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMKN 4 Banjarmasin, Eka Lisdiawati, mengatakan seluruh tahapan SPMB tahun ini telah dipersiapkan dengan baik. Bahkan sebelum pendaftaran daring dibuka, pihak sekolah telah melaksanakan kegiatan peminatan untuk mendata minat dan bakat calon peserta didik. Selain itu, sekolah juga melaksanakan seleksi bagi peserta yang mendaftar melalui jalur prestasi. Menurutnya, jalur tersebut mendapat sambutan positif dari calon peserta didik yang memiliki berbagai prestasi akademik maupun non-akademik.
17: Nah, untuk tahapan-tahapannya sudah bagus, jadi di mana kita sebelum pendaftaran online juga kita sudah ada melaksanakan kegiatan peminatan sebelumnya untuk mendata minat dan bakat. Kita juga ada melaksanakan seperti tes untuk jalur prestasi dan antusias siswa didik baru yang memiliki prestasi luar biasa. Dan setelah itu baru kita melaksanakan kegiatan pendaftaran. Untuk kegiatan pendaftaran online-nya sendiri berjalan lancar. Tidak ada kendala yang terlalu signifikan banget, tidak ada. Namun untuk pengumuman di hari ini, saya rasa itu sudah membuktikan bahwa alhamdulillah akhirnya bisa berjalan dengan lancar.
18: Usai pengumuman kelulusan, sekolah akan memasuki tahapan pendaftaran ulang yang dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 3 Juli 2026. Pelayanan pendaftaran ulang dibuka mulai pukul 8 WITA hingga pukul 12 WITA pada Rabu dan Kamis, sedangkan pada Jumat pelayanan berlangsung hingga pukul 11.30 WITA dengan toleransi bagi peserta yang belum sempat mendaftar ulang sampai pukul 13.30 WITA. Di kesempatan yang sama, salah seorang peserta didik yang dinyatakan lulus di jurusan musik, Loveta, mengaku bersyukur karena berhasil diterima di sekolah dan program keahlian yang sejak awal menjadi pilihannya. Ia mengaku seluruh tahapan seleksi dapat dilalui dengan baik hingga akhirnya dinyatakan lolos sebagai peserta didik baru di SMKN 4 Banjarmasin.
19: Oh my God, aku masuk jurusan seni musik dan nama aku ada di situ.
20: Mantap sih, jujur. Ya itu yang agak ribet itu cuman yang daftar link aja, yang SPMB itu cuman agak ribet, man. Gak apa-apa, hasilnya puas, yang penting keterima. 1 sampai tanggal 3 daftar ulang. Terus nanti tanggal 13 MPLS.
18: Pihak sekolah berharap seluruh peserta didik baru dapat memanfaatkan kesempatan belajar di SMKN 4 Banjarmasin dengan sebaik-baiknya. Sekolah juga mengajak para siswa untuk mengembangkan bakat dan minat melalui proses belajar yang sungguh-sungguh sehingga mampu meraih prestasi dan kesuksesan sesuai bidang yang dipilih masing-masing. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Berita olahraga.
1: Beralih ke berita olahraga, kejuaraan kickboxing Piala Wali Kota Cup 2026 digelar di Wisma Antasari pada 27 sampai dengan 28 Juni 2026. Ajang ini diikuti sebanyak 28 peserta yang bertanding di 4 nomor kategori, yaitu kelas under 55 kg putra, putri full contest, dan kelas under 60 kg putra putri full contest. Berikut laporan Robi Angga.
21: Puluhan atlet muda saling beradu ketangkasan pada kejuaraan kickboxing Piala Wali Kota Cup Banjarmasin tahun 2026. Ajang ini dibuka secara langsung oleh Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin dan berlangsung di Wisma Antasari pada 27 hingga 28 Juni 2026. Kejuaraan ini digelar juga dalam rangkaian memperingati hari jadi ke-500 tahun Kota Banjarmasin. Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak atas penyelenggaraan kejuaraan kickboxing yang menjadi wadah dalam pembinaan atlet-atlet muda. Meski tergolong cabang olahraga baru, ia menilai potensi dari para atlet sangat bagus untuk bisa terus dikembangkan.
22: Tentunya ya hari ini kita kan kegiatannya cabang olahraga kickboxer ya, baru ya, memang dikatakan boleh baru tapi sudah banyak yang senang dan suka menghobi juga ya, saya pikir ya. Semangat daripada anak-anak yang ada di Kota Banjarmasin ini. Tentunya ini dalam Wali Kota ini untuk menjalin silaturahmi juga bagi para pecinta atlet hobi daripada kickboxer itu sendiri ya. Harapan kita pemerintah akan terus memberikan dukungan, support dan semangat.
21: Sementara itu Ketua Pelaksana Prasetyo menilai bahwa antusias peserta dalam kejuaraan ini sangat tinggi, sehingga ajang ini juga menjadi salah satu upaya untuk terus menjaring atlet-atlet muda yang nantinya bisa mewakili daerah untuk kejuaraan di tingkat lainnya.
2: Ya, jumlah peserta ada 28 orang dan yang kelas dipertandingkan tuh ada 4 kelas. 2 kelas 55 kg 2 kelas, 60 kg 2 kelas. Lah putra-putri umur sekitar 13 sampai 16 17. Dan potensi kita tuh besar untuk bisa bermain di prapon. Bahkan insya Allah kalau ada rezekinya kita bisa lolos pon lebih banyak di Kota Banjarmasin.
21: Para peserta yang mengikuti ajang ini sangat bersemangat untuk saling beradu pukulan. Salah seorang peserta, Izas Fauziah, telah mempersiapkan diri secara maksimal untuk bisa mengikuti kejuaraan kickboxing ini.
4: Kalau di kejuaraan ini aku turun di kelas 55 full kontak. Ini bisa lebih, supaya lebih membiasakan bertanding, mengasah mental juga, menambah pengalaman. Latihan setiap hari itu pastinya, juga jaga pola makan, tidur supaya fit nanti pas pertandingan ini. Targetnya emas pasti. Okay.
21: Kejuaraan ini terbagi menjadi 4 kelas, yaitu kelas under 55 kg putra dan putri full kontes, dan kelas under 60 kg putra-putri full kontes. Total peserta yang mengikuti kejuaraan ini, sebanyak 28 peserta dari Kota Banjarmasin, dan peserta yang paling jauh berasal dari Barabai Hulu Sungai Tengah. Robi Angga melaporkan.
5: Komentar Pro 1.
1: Pendengar dan pemirsa, komentar pagi ini mengangkat topik peran ayah untuk keluarga berkualitas. Naskah disusun dan disampaikan Aulia Rahman.
23: Selamat pagi pendengar. Peringatan Hari Keluarga Nasional 2026 tahun ini mengusung tema Ayah Wajib Hadir. Tema ini mengajak masyarakat untuk kembali melihat bahwa membangun keluarga yang berkualitas bukan hanya menjadi tanggung jawab seorang ibu, tetapi juga membutuhkan kehadiran aktif seorang ayah. Kehadiran yang dimaksud di sini adalah tidak hanya sebatas berada di rumah, melainkan hadir dalam pengasuhan, pendidikan, berkomunikasi, dan juga setiap proses tumbuh kembang anak. Di era yang penuh tantangan seperti saat ini, anak-anak membutuhkan figur ayah yang mampu menjadi teladan. Perubahan teknologi, derasnya arus informasi, hingga berbagai persoalan sosial membuat peran ayah semakin penting. Ayah tidak hanya bertugas memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, tetapi juga menjadi pendamping yang mampu memberikan rasa aman, perhatian, serta menanamkan nilai-nilai kehidupan kepada anak-anaknya. Kalimantan Selatan sendiri terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program kesehatan, pendidikan, dan juga perlindungan anak. Namun keberhasilan berbagai program itu sangat dipengaruhi bagaimana kondisi keluarganya. Anak-anak yang tumbuh dengan perhatian dan keterlibatan kedua orang tua cenderung memiliki perkembangan emosional, sosial, dan pendidikan yang lebih baik. Masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan bersama, mulai dari upaya menekan angka stunting, mencegah perkawinan anak, atau juga mengurangi kekerasan dalam rumah tangga, hingga membangun literasi digital di lingkungan keluarga. Semua itu akan lebih efektif jika ayah hadir sebagai bagian dari solusi dan tidak hanya sebagai pencari nafkah. Semangat ayah wajib hadir ini dapat diwujudkan melalui langkah-langkah sederhana namun bermakna. Misalnya, meluangkan waktu berdialog dengan anak, mendampingi saat belajar, mengajak beribadah, menemani bermain, hingga bersama-sama mengambil keputusan dalam keluarga adalah bentuk kehadiran yang memberikan dampak besar bagi masa depan anak. Karena itu, Hari Keluarga Nasional 2026 menjadi pengingat bahwa keluarga yang kuat melahirkan masyarakat yang tangguh. Ketika ayah dan ibu saling berbagi peran dalam mendidik anak, maka akan lahir generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan tentu saja siap membawa Kalimantan Selatan khususnya menghadapi tantangan yang lebih berat di masa depan. Sekian komentar.
5: Lintas Benua Maju.
1: Demikian Lintas Banua Pagi RRI Banjarmasin edisi Selasa 30 Juni 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin pagi ini melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Uliana, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lintas Banua Pagi.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Baik, persatukan al informasi dan inspirasi setelah kami hadirkan Lintas Banua Pagi. Bagi Anda pecinta pesta bola dunia 2026, nah saatnya kami akan mengajak Anda bersama untuk mengikuti bagaimana pertandingan antara Belanda melawan Maroko. Kami akan bergabung langsung melalui Pro 3 RRI Jakarta. Selamat mengikuti.
2: Ya, dari Maroko, lini belakang atau penjaga gawang ada Bono, kemudian di lini pertahanan ada Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riyad, ada Mazrui, dan juga di lini tengah ada Nel El Ainoui, Ayub Boudi. Nah, ini agak susah juga. Semoga enggak selibet tadi nanti ya. Yeah. Brahim Diaz, kemudian Azedin Aounahi, Bilal El Hanous, dan di ujung tombak ada Ismail Saibari. Ya, babak yang pertama sudah berlangsung, kick off antara Belanda menghadapi Maroko, di mana Denzel Dumfries yang sedang melakukan lemparan ke dalam mundur ke belakang pada Van Heek, masih mundur ke belakang lagi pada Virgil van Dijk, mencoba kini Belanda membangun serangan, angkat langsung jauh ke depan, mencoba dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Maroko tadi, bagaimana Issa Diop yang menyundul umpan dari pemain Belanda, bola bergulir ke sisi kiri pertahanan dari Maroko. Ada Van Heek ini masih menguasai bola, masih menyodorkan bola kepada Virgil van Dijk di dekat lingkaran tengah. Coba Belanda kepada Nathan Ake di sektor sebelah kiri. Permainan dari Belanda menatap ke depan kepada siapa akan diberikan. Kembalikan lagi ke belakang kepada Van Dijk, kapten kesebelasan. Ada lagi Dumfries di sisi kanan, masih mencari celah nampaknya pemain Belanda, mundur ke belakang kepada Verbruggen, penjaga gawang. Balikan lagi ke depan, kini ada Gravenberg, Ryan Gravenberg, yang coba menyambut bola, sodorkan lagi kepada Virgil van Dijk, masih melakukan umpan-umpan pendek, ada Nathan Ake, sodorkan ke sektor sebelah kiri, ada Mickey van Heaven tadi, namun dicocor saja langsung keluar bagaimana pertahanan dari Maroko. Ada Frankie de Jong, sodorkan kepada Nathan Ake, coba perlahan memasuki daerah pertahanan, mundur sedikit lagi kembali ke belakang. Frankie de Jong dibayangi oleh dua pemain dari Maroko. Ada Van Heek, kembalikan lagi, masih memainkan bola. Ada Nathan Ake ini di sektor sebelah kiri. Ada juga Somerville, ada juga Gravenberg mencoba cari bola tadi, namun bola kembali patah di tengah jalan di daerah pertahanan dari Maroko. Di sisi kanan pertahanan dari Maroko, kita nantikan di mana keriuhan dari Stadion Monterrey di Meksiko ini menghasilkan tendangan penjuru kini pertama bagi timnas Belanda. Bola dihadapi oleh Somerville, mengambil ancang-ancang Somerville, melakukan tendangan penjuru di sisi kanan pertahanan dari Maroko. Ryan Brody juga sebagai ujung tombak berada di sana. Ada Virgil van Dijk yang ketinggalan, siap-siap di tepi kotak penalti. Ada Ryan Gravenberg, ada Denzel Dumfries. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5 pemain Belanda berada di kotak penalti. Siap-siap Somerville memberikan arahan kepada rekan-rekannya sambil memegang tangan kanannya, angkat langsung ke kotak penalti, mencoba disundul dari halau saja oleh barisan pertahanan, dikejar kini oleh Ryan Gravenberg, sundulan pemain dari Maroko yang tadi menghalau, di mana tendangan penjuru di sisi kanan pertahanannya hanya menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi timnas Belanda. Orangnya di sisi kanan lini serangnya atau kiri pertahanan dari Maroko, sodorkan saja ke belakang kepada Van Heek. Masih Van Heek, pendek saja memainkan bola kepada Virgil van Dijk lingkaran tengah, angkat langsung di gol depan mencari Cody Gakpoka di sana, namun mencoba dikejar oleh Brian Robbie. Tadi perebutan di sana, masih Brian, oh terjadi perebutan, oh pelanggaran saudara-saudara. Bagaimana Mickey van Heaven nampaknya juga terjatuh setelah berebut tadi dengan salah satu pemain dari Maroko. Perebutan di sektor sebelah kanan pertahanan dari timnas Maroko di awal-awal babak yang pertama ini. Kita masih nantikan sebuah pelanggaran. Ya, nampaknya dianggap sebagai pelanggaran dari tendangan bebas bagi Maroko. Sudah disodorkan saja kepada Mazui, sodorkan ke sektor sebelah kanan dalam, masih memainkan bola. Ada Chadi Riyad, masih memainkan bola, menatap ke depan, alirkan saja pada Issa Diop atau pemain dari Maroko lainnya, nomor punggung 24 tadi, Neil. Mundur lagi ke belakang, Issa Diop, latihan lagi kepada Neil. Lebar ke sisi kanan, coba Maroko membangun serangan. Ada Akrab Hakimi lagi, masih mencari cerah, angkat langsung ke depan, mencari Akrab Hakimi di sebelah kiri pertahanan dari Belanda, angkat langsung ke daerah kotak penalti, namun terlalu deras datangnya bola tadi yang diberikan oleh Hakimi, kapten kesebelasan dari timnas Maroko. Bola bergulir saja di sisi kanan pertahanan dari Belanda, lemparan ke dalam kini bagi tim oranye. Ada Denzel Dumfries yang akan melakukan lemparan ke dalam. Dumfries, ada siapa akan memberikan? Di sana juga ada Summerfield. Nampak jauh ke depan saja. Lemparan dihalau saja oleh Mazui tadi. Sodorkan lagi, mencoba dikejar oleh Graham Brody, namun lebih dekat kepada Bono, penjaga gawang yang dari Maroko ini keluar dari sarangnya. Karena memang bola jauh meninggalkan di luar kotak penalti tadi. Mencoba kini Ayub Wadi dekat lingkaran tengah, melebar ke sisi kanan kembali, mencoba mencari Hakimi. Ada Brahim Diaz, sodorkan lagi, mundur ke belakang, lebih dikuasai lagi tadi oleh pemain Belanda. Ada Verbruggen, sodorkan kepada Van Heek. Van Heek melebar ke sisi kanan, mencari celah, angkat langsung jauh ke depan, mencari Brahim Brody, dibayangi ketat oleh pemain dari Maroko. Terjadi perebutan di sana oleh Issa Diop. Ada juga pemain Maroko tadi, sodorkan lagi ke depan lagi. Mencoba kini nampaknya sudah bergulir tadi ya, keluar dari garis lapangan di sisi kiri pertahanan dari Maroko. Issa Diop tadi, lemparan ke dalam bagi Belanda. Denzel Dumfries berikan saja kepada Brian Robby, namun dipotong lagi, datang lagi pemain Ryan Javrenbeek, lepaskan tendangan namun membentur lagi. Ada lagi pemain Belanda lainnya, sodorkan bola ke depan namun kembali patah di kaki pemain Maroko. Dapat dilebut lagi oleh Summerfield, terjadi perebutan di sana, kembali patah di tengah jalan. Maroko kini mencoba melakukan serangan di sektor sebelah kiri. Ada Van Heek tadi merebut kulit bundar, kembali lagi perebutan yang terjadi dari kedua tim. Denzel Dumfries mencoba memasuki daerah sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko, masih Denzel, namun membentur tadi, terjatuh dan bukan pelanggaran. Masih terjadi perebutan, ada Ryan Gravenberg melakukan pelanggaran. Gravenberg tadi upaya untuk merebut bola di sisi kiri pertahanan dari Maroko dan menghasilkan tendangan bebas saja bagi Maroko. Ryan Gravenberg di menit ke-7 babak yang pertama ini, kedudukan masih 0-0 antara Belanda dan Maroko. Bola akan dihadapi oleh Bono nampaknya, penjaga gawang dari Maroko ini yang bermain juga untuk klub dari Arab Saudi, Al Hilal. Ya, Bono bersiap-siap, konsentrasi Bono, memberikan arahan kepada rekan-rekannya untuk sedikit maju ke depan. Konsentrasi Bono sudah dilakukan, kaki kiri, bola melambung, jatuh dari pertahanan, bukan pelanggaran tadi. Ada salah satu pemain Maroko terjatuh. Nah, ada Summerfield kini menguasai bola, mencoba melewati Mazui, namun kembali terjadi terjatuh. Kita lihat, kita nantikan. Ada salah satu insiden nampaknya di sisi kanan pertahanan dari Belanda. Kita masih nantikan wasit memimpin jalannya pertandingan tadi, nampaknya Van Heek dan juga salah satu pemain dari Maroko nomor 11 Ismail Saibari nampaknya sedikit tegang jika dibenturan di daerah pertahanan Belanda tadi. Masuk memimpin jalannya pertandingan asal Brazil, Yoton Pereira berikan teguran tentu kepada Saibari dan juga kepada Van Heek untuk lebih bermain fair di pertandingan 32 besar Piala Dunia 2026. Ya, sudah kembali bola bergulir, masih di daerah pertahanan Maroko, mundur ke belakang. Bagaimana pemain Maroko menguasai bola? Ada Ayub tadi sisi kanan, mencari Hakimi, mundur kembali ke belakang, masih memainkan bola Issa Diop, sodorkan lagi. Bagaimana Chadi Riyad, cari kawannya. Bayangi ketat oleh daerah pertahanan pemain-pemain Belanda. Kembali mundur ke belakang, penguasaan bola Ayub, bisa Diop ke sisi kanan, ada juga Hakimi, kapten kesebelasan, sodorkan lagi. Bagaimana nampak cukup kesulitan untuk mencari celah para pemain Maroko. Kembali lagi Chadi, ada juga Mazrui, masih berputar-putar di daerah pertahanannya sendiri para pemain Maroko. Kesulitan untuk membuka ruang di daerah pertahanan Belanda. Berikan lagi kepada Hakimi di sektor sebelah kanan, mundur ke belakang lagi. Bagaimana mendapat tekanan yang cukup intens dari pemain-pemain Belanda. Somerville juga, bagaimana Brian Brobbey yang begitu cepat untuk mengantisipasi. Penguasaan bola dari Maroko, angkat langsung juga ke depan pemain Maroko. Ini juga nomor punggung 11 yang pakai Ismail, namun terjatuh tadi melakukan pelanggaran rebutan bola di daerah kotak penalti. Upaya dari Ismail Saibari tadi di sisi atau daerah kotak penalti dari timnas Belanda yang menghasilkan tendangan bebas saja bagi tim oranye. Bola dikuasai oleh Virgil van Dijk, kapten kesebelasan. Mundur ke belakang pada Verbruggen, menatap ke depan Verbruggen, sodorkan langsung jauh ke depan. Namun terjadi perebutan dan Brian Brobbey terjatuh kembali. Issa Diop tadi melakukan pelanggaran yang cukup keras nampaknya. Issa Diop terhadap Brian Brobbey di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, menghasilkan tendangan bebas kini bagi timnas Belanda. Bagaimana tepat juga di depan pengamatan wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Bagaimana Cody Gakpo mundur ke belakang, ada Nathan Hake, sodorkan lagi mencari kawannya di bebas kepada Van Hake di sisi kanan dalam. Van Hake sodorkan kepada Somerville, berputar mundur kembali ke belakang, ada Virgil van Dijk, ada Nathan Ek kembali di sektor sebelah kiri. Masih lewati garis tengah, Nathan Ek perlahan menatap ke depan, angkat langsung jauh ke depan, mencari Brian Brobbey. Namun tepat diperlukan bagaimana Bono tadi, bola yang tidak mampu dikuasai oleh Brian Brobbey tadi di sisi kanan pertahanan. Angkat lagi bagaimana Maroko mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri, namun dapat melawan yang ketat atau dikuasai dengan baik dari Virgil van Dijk. Pemain Liverpool ini mampu menguasai lini pertahanan dari tim oranye. Ada Frankie de Jong, sodorkan kepada Van Hake, mencoba menggiring kini. Bagaimana Van Hake mencoba menggiring perlahan, mati garis tengah, sodorkan lagi kepada Dumfries di sektor sebelah kanan. Dumfries kirimkan bola ke depan, berbahaya, namun kembali patah lagi. Bagaimana Maroko tadi mengantisipasi bola dari pemain-pemain Belanda. Ada Mazrui tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko, mundur lagi ke belakang. Ada satu pemain lainnya di sana, ada Chadi Riyad, diberikan kepada Issa, masih Issa ke sisi kanan. Ada Hakimi masih memainkan bola, ada Brahim Diaz juga coba membantu bagaimana menjemput bola pemain-pemain dari Maroko ini hingga menit ke-12 babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0 dan mencoba membangun serangan, angkat langsung jauh ke depan, tidak jelas tadi maksudnya bagaimana umpan yang diberikan kepada pemain Maroko, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Belanda.
3: Ya, mereka

0: agresif pada set kedua dan semakin menekan saya. Saya senang bisa menuntaskan pertandingan ini dalam 2 set langsung. Saya juga memahami situasinya. Bermain untuk pertama kalinya di center court tentu memberi tekanan yang besar. Tetapi saya yakin lain kali dia akan mampu mengatasinya dengan jauh lebih baik.
1: She'll deal with that much better next time.
0: Pada pertandingan tunggal putri lainnya, petenis Indonesia Janis Chen juga berhasil melaju ke putaran kedua Wimbledon. Ia menaklukkan petenis Kanada Leila Fernandez 6-1-7-6 tiebreak 7-3 pada laga perdana di All England Club tadi malam. Janis selanjutnya akan menghadapi wakil Australia Daria Kasatkina pada putaran kedua. Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Janis untuk mengawali

Informasi dari arena sepak bola tanah air. Persib mendatangkan bek tengah asal Prancis Gabriel Mutombo Kupa untuk memperkuat lini pertahanan musim 2026-2027 berdasarkan rekomendasi tim pelatih. Mutombo yang sebelumnya memperkuat Ratchaburi FC dan menghadapi Persib di AFC Champions League 2, menandatangani kontrak 1 tahun untuk mengisi posisi Frederico Barba. Mutombo memiliki pengalaman di Akademi Olympique Lyon dan klub Eropa seperti Angers SCO, Troyes, Boto Sanyi, dan Sania. Manajemen berharap pengalaman internasionalnya memperkuat lini belakang dan memberi pengaruh positif bagi pemain lain. Persib menyambut Mutombo dengan wilujeng sumping dan berharap ia cepat beradaptasi serta berkontribusi maksimal.

0: dari Arena Voli. Timnas Voli Indonesia sukses menjuarai AFC Men's Cup 2026 di India. PBVSI akhirnya resmi kontrak Kridol Toiran sebagai pelatih timnas. Laporan disampaikan Saada Tudarain.
1: Membawa piala yang tadi telah diserahkan. Ini luar biasa, ya, luar biasa. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini,
2: resmi, akhirnya Ketua Umum PBVSI Aimam Sujarwo mematenkan Kridol Toiran sebagai pelatih Timnas Voli Indonesia hingga Asian Games 2026 mendatang. Pengumuman tersebut disampaikan saat menyambut kedatangan juara AFC Men's Cup 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Imam juga menegaskan, sejatinya saat ini status Toiran bukan pelatih sementara alias karateker, melainkan pelatih tetap. Toiran menjadi pengganti Sergio Valdares Veloso karena Toiran mampu membawa juara bagi Timnas Putra Indonesia.
1: Banggakan kita semua, tidak hanya PBVSI, tidak hanya pemerintah, tapi seluruh masyarakat bangsa dan negara Indonesia, di mana pada event kejuaraan AFC Men Volleyball Cup tahun 2026, Timnas Putra Indonesia menjadi sang juara.
2: Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Kridol Toiran, menyatakan sangat senang sekali. Timnya akan berupaya lebih baik dan membawa anak asuhannya tampil prima dan membanggakan.
3: Belum di maksimal performas dengan yang dia cuma itu bahwa untuk anak-anak Indonesia bulan Juli harus cari semangat untuk anak-anak karena kita bisa kasih kembali kita bisa kasih semangat.
2: Salah satu atlet Timnas Voli Putra Indonesia, Boy Arnes Arabi, menyatakan seluruh tim sangat cocok dengan pelatih Kridol Toiran.
4: Iya. Pelatih yang kalem, yang bikin anak-anak bisa keluarin skillnya gitu ya. Jadi nggak ada tekanan, nggak ada pressure dari dalam gitu.
2: Diketahui Ketua Umum Imam Sujarwo beserta jajarannya menyambut kedatangan Timnas Voli Putra di Bandara Soekarno-Hatta kemarin. Pasalnya telah mencatat sejarah baru, telah menjuari AFC Men's Cup 2026. Gelar tersebut diraih usai mengalahkan Korea Selatan dengan skor 3-0. Alhasil Indonesia naik ke peringkat 1-3 dunia dan PBVSI pun memberikan bonus sebesar Rp900 juta kepada skuad Timnas Voli Putra Indonesia. Demikian, saya Tudarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk

dari Arena Net. PPPBSI memproyeksikan Esther Nurumi Triwardoyo beralih dari tunggal putri ke ganda putri bersama Lani Trio Mayasari untuk memperkuat kedalaman skuad ganda putri Indonesia. Lani dipilih sebagai pasangan karena kemampuan playmaker di depan, sehingga perpaduan kekuatan Esther di belakang dan kreativitas Lani di depan diharapkan membentuk pasangan kompetitif. Esther Lani akan menjalani masa evaluasi melalui 5 turnamen internasional di mana PBSI akan menilai perkembangan mereka secara menyeluruh termasuk kerjasama, adaptasi teknis, komunikasi, dan potensi jangka panjang. Langkah ini merupakan bagian dari penataan

0: Beralih ke arena ring. Atlet tinju tuan rumah Indonesia Mars De Volta memiliki motivasi luar biasa untuk mengonversi medali tahun lalu menjadi prestasi tertinggi di Asian Boxing U19 dan U23 Championship Jakarta 2026. Pertanding di rumah sendiri memberikan keuntungan psikologis, dukungan supporter dan familiaritas medan. Namun juga membawa tekanan ekspektasi besar sebagai tumpuan medali tuan rumah. Kompetisi dipastikan lebih ketat karena rival dari Asia datang dengan persiapan matang. Mars menegaskan akan memberikan kekuatan terbaik di atas ring demi tanah air.
1: Hello everyone, my name is Mars Polder.
2: Bertanding di kandang sendiri merupakan suatu kehormatan besar. Ini adalah kesempatan yang luar biasa, namun juga tanggung jawab yang besar. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membuat keluarga, tim, dan seluruh masyarakat Indonesia bangga. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah memberikan kami kesempatan untuk bertanding di kandang sendiri. Saya berharap dapat bertemu Anda semua di Jakarta.
0: Kejuaraan Asia ini menjadi panggung pembuktian penting bagi regenerasi tinju amatir Indonesia menuju level senior. Mars De Volta harus menunjukkan kematangan mental tinggi agar tidak menjadi beban. Seluruh rangkaian pertandingan amatir kelas U19 dan U23 diselenggarakan langsung di Jakarta, Indonesia. Memberikan kesempatan emas bagi petinju muda Indonesia untuk bersinar di hadapan publik sendiri.

0: Kabar dari olahraga lainnya. Pencapaian judo Indonesia di SEA Games 2025, 4 emas, 2 perak, 1 perunggu menjadi pondasi kuat untuk prestasi masa depan. PBPJSI fokus pada program jangka panjang melalui pemusatan latihan multi-years, persiapan menuju Asian Games, serta regenerasi dan pembinaan usia dini untuk menjaring talenta baru. Rakernas PBPJSI di bawah kepemimpinan Maruli Simanjuntak menargetkan judo Indonesia bersaing di panggung dunia. Dalam Rakernas PB Persatuan Judo Seluruh Indonesia, Menpora Erick Thohir membeberkan memiliki strategi untuk pelatnas jangka panjang menuju Olimpiade.
1: Karena itu kami di Kemenpora punya strategi pelatnas jangka panjang. Dan pelatnas Olimpiade itu bukan hanya pengiriman ke Olimpiade, itu ada budget sendiri. Kita juga dari Kemenpora perlu kesepahaman pola pikir multi-years atau pendanaan yang terpadu, terukur, tetapi direncanakan jauh-jauh hari. Saya berharap Rakernas ini tidak hanya Rakernas, tapi bagaimana Bapak Ibu mengkonsolidasi, mereview rencana jangka pendek, menengah, dan panjang. Judo bisa menjadi cabang olahraga yang kita banggakan, Pak Kasat serius, sangat bagus. Ini hal yang positif, karena itu Bapak Presiden selalu mengucapkan berterima kasih dengan para pimpinan cabang-cabang olahraga yang sudah mau berjibaku pengorbanan untuk bangsa dan negara. Mudah-mudahan nanti SEA Games tambah, dapat tahu juga bikin terobosan di Asian Games juga ada.
0: Langkah strategis dirancang untuk menjaga ritme dan teknik atlet secara konsisten tanpa terputus siklus antar multi-event. Kesinambungan prestasi atlet nasional menjadi prioritas utama.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: bersabda,
1: "Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan."
2: Dalam hidup, banyak dari kita sibuk mencari rezeki di tempat-tempat yang menguras tenaga dan jiwa, bekerja tanpa lelah, menyusun rencana demi rencana, dan bahkan berlari mengejar segala peluang yang ada. Namun, seringkali kita lupa, ada satu jalan yang justru membuka banyak pintu kebaikan. Kalimat indah yang kadang diri kita lupa, yakni mengucap istighfar.

0: Memohon ampun bukan hanya tentang menghapus dosa. Di balik kalimat astagfirullah tersimpan janji keberkahan. Bukan hanya harta, bukan sekedar uang, tetapi setiap bentuk kemudahan, ketenangan, dan kebaikan yang menopang hidup kita. Kadang rezeki terasa sempit bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena ada penghalang yang tak terlihat. Dosa yang belum kita sadari, kesalahan yang belum dimintakan ampun. Jadikan istighfar sebagai teman yang setia dalam setiap langkah.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah sholat kita.
2: Banjarmasin siang ini.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsulteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsulteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsulteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: Kok susah ya dekat sama anak sendiri? Kadang kita merasa jauh, padahal anak kita cuma ingin hadirnya kita, bukan orang tua yang sempurna. Jawabannya bisa sederhana. Mungkin ada luka dalam diri kita yang belum selesai. Luka itu nyata, tapi bukan penghalang selamanya. Saat kita berani menatap diri sendiri dengan jujur, bukan menyalahkan anak, tapi mencari tahu apa yang belum selesai dalam diri, disitulah proses pulih dimulai. Langkah awalnya cuma 3. Sadar luka, mau belajar, siap berubah. Pelan-pelan, tapi pasti, kedekatan itu akan kembali. Anak kita gak butuh orang tua sempurna. Mereka cuma butuh kita ada, mendengar, dan tumbuh bersama. Ingat, menjaga kedekatan dengan anak itu perjalanan seumur hidup. Mulailah dari diri sendiri. Mulai hari ini.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Rosa tú. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: 97,6 Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Halo, selamat siang pendengar dan pemirsa dari Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Fadli menjumpai Anda di Banjarmasin siang ini dalam cerita siang hari. Di edisi hari ini, hari Selasa 30 Juni 2026, kita bakal nemenin Anda makan siang ataupun juga sambil beraktivitas istirahat di siang hari ini. Kita bakalan ngobrolin seputar dunia kesehatan. Nah, kalau kita bicara tentang dunia kesehatan, pastinya ada yang menarik kita bahas. Nah, salah satunya tema pada siang hari ini yaitu hati-hati dengan hatimu. Jangan salah paham dulu, ini bukan ngobrol tentang patah hati atau galau atau mungkin cerita-cerita sedih, tapi kita bakal bicara tentang hati beneran ya, atau organ yang paling penting di dalam tubuh kita. Nah, yang menarik, banyak orang yang merasa dirinya sehat-sehat aja mendengar ketika ya mungkin gak ada gangguan dan lain sebagainya, tetapi ternyata fungsi hatinya mungkin ada yang sudah mulai terganggu dan lain sebagainya. Makanya ada yang bilang katanya penyakit di hati ini pendengar, ini bisa dibilang sebagai silent disease atau penyakit yang diem-diem ini ada di dalam tubuh Anda semuanya. Maka dari itu penting sekali rasanya kita bahas tema pada siang hari ini terkait dengan hati-hati dengan hatimu. Dan kita akan perkenalkan narasumber kita yang pertama dulu, ada Dr. Agus Dianto Belo Krisdarmanta Aputra, Dokter Umum Prodi Banjarmasin. Selamat siang, Dok.
3: Selamat siang.
2: Sehat kabarnya ya?
3: Sehat.
2: Salam kenal, saya Fadli.
3: Salam kenal.
2: Baik, mudah-mudahan sehat selalu. Di samping dokter ada juga Mbak Kartika Indrasari, Branch Customer Service Supervisor Prodi Banjarmasin. Selamat siang, Mbak.
4: Selamat siang, Kak.
2: Iya, kabar sehat juga ya, insya Allah ya?
4: Sehat.
2: Alhamdulillah. Harus sehat dong ya?
4: Benar.
2: Ini menarik nih, Dok, terkait dengan tema kita. Artinya ini tema yang ada kemungkinan bisa bikin orang salah paham, Dok, ya seperti yang saya bilang di awal tadi. Ada potensi ini bukan bicara tentang patah hati atau galau, tapi tentang hati nih, Dok. Nah, tapi sebelum kita masuk ke tema kita terkait penyakit hatinya, ini saya pengen tahu dulu, Dok, kenapa sih hati ini penting bagi tubuh kita kira-kira, Dok?
3: Oke, siap, Mas. Jadi kenapa hati itu penting? Karena hati itu sendiri fungsinya sangat banyak dan sangat penting buat tubuh kita. Mungkin salah satunya yang paling umum adalah menyaring atau membuang racun-racun yang ada di tubuh kita.
2: Okay.
3: Kemudian memproduksi protein. Jadi dia enzim-enzim hati ini bekerja sama untuk metabolisme tubuh juga.
2: Okay.
3: Kemudian penyerapan vitamin seperti vitamin A, D, E, dan K.
2: Yeah.
3: Nah, kemudian dari hati ini sendiri juga akan membantu tubuh kita itu untuk memproduksi ya sel imun, untuk mencegah dari infeksi.
2: Okay.
3: Nah, kemudian metabolisme tubuh ini sangat dipengaruhi oleh fungsi hati itu sendiri. Jadi kenapa hati itu harus dijaga dengan baik?
2: Yeah.
3: Karena dia salah satu ya ibaratnya pabrik gitu ya.
2: Okay.
3: Yang memproduksi enzim-enzim hati untuk metabolisme tubuh. Penyerapan lemak, vitamin, nah kemudian ya imunitas.
2: Oke, jadi ketika hati itu terganggu, ada banyak potensi-potensi gangguan yang terjadi, Dok, ya?
3: Betul sekali.
2: Karena ibaratnya kalau kita bicara pabrik secara beneran ya, Dok, ya. Kalau pabrik itu berhenti beroperasi, dia akan tidak menghasilkan produk yang mungkin bisa kita dapatkan ya, Dok, ya?
3: Betul.
2: Oke.
3: Jadi gangguan-gangguan yang bisa didapat ya banyak,
2: yeah.
3: Karena ibaratnya tadi pabrik berarti dia memproduksi metabolisme, yaitu tidak bisa dilihat tapi fungsinya sangat berperan besar.
2: Betul.
3: Begitu.
2: Oke, karena dia organ dalam, kita gak bisa ngelihat kita juga.
3: Betul
2: ya.
3: Betul sekali.
2: Tapi kalau ibaratnya hati itu ada sedikit saja gangguan, mungkin akan berdampak dengan organ lainnya, Dok, ya kayaknya ya.
3: Betul, karena sangat berhubungan.
2: Misalkan kayak organ anggaplah mungkin usus dan lain sebagainya mungkin ada di bawah juga ya, Dok, ya.
3: Betul. Karena hati itu tidak berdiri sendiri.
2: Iya, iya, iya.
3: Ya di sekitarnya ada area pencernaan, kemudian ada pankreas,
2: ya.
3: Ada empedu. Jadi ya tidak sendiri fungsinya. Ya.
2: Dan jantung juga kayaknya berkaitan juga dengan hati ini, Dok, ya.
3: Akan berkaitan.
2: Akan juga. Berkaitan juga, ya.
3: Betul.
2: Oke, siap. Makanya penting sekali peran hati di dalam menjalankan fungsi tubuh kita ini, Dok, ya.
3: Betul sekali.
2: Oke, saya ke Mbak Kartika. Mbak Kartika, mungkin sedikit nih as experience-nya lah, pengalamannya ya Mbak Kartika ya. Karena kan di Prodi ini pasti memberikan pelayanan tentang cek kesehatan dan lain sebagainya. Tapi banyak gak sih masyarakat yang sadar dengan pemeriksaan kesehatan ini Mbak Kartika, atau seperti apa kira-kira?
5: Iya, baik Mas. Untuk terkait fungsi hati ini, pasien sudah mulai sadar ya untuk pemeriksaan ini. Seperti fungsi hati yang dilakukan untuk pemeriksaan lab yaitu SGOT, SGPT, gamma GT, itu pasien sudah sadar. Di mana pasien biasanya ada konsumsi banyak obat, itu bisa melakukan pemeriksaan sendiri dengan rujukan dokter. Namun terkait virus, berbeda dengan fungsi hati, virus ini masih sedikit pasien yang memiliki kesadaran untuk melakukan pemeriksaan tersebut. Ini lebih banyak untuk karyawan yang akan masuk bekerja ataupun persyaratan adik-adik masuk sekolah, seperti itu Kak.
2: Oke, jadi masih minim lah ya. Bukan berarti nggak ada ya, tapi minim aja ya.
5: Iya benar.
2: Artinya perlu, makanya dialog kita siang hari ini kan pengen ngangkat nih supaya masyarakat tuh sadar nih untuk bisa periksa secara mandiri, tidak tanpa, mungkin bisa juga rujukan atau tanpa rujukan ya Mbak ya, kira-kira.
5: Apabila tidak memiliki rujukan, di Prodi itu kami menyediakan dokter.
2: Nah, ya, betul.
5: Jadi bisa konsultasi dengan dokter gitu. Dan kami ada aplikasi namanya UB Prodia.
2: Yes.
5: Di dalam aplikasi tersebut terdapat fitur live chat dengan dokter.
2: Okay.
5: Jadi kalau ingin melakukan pemeriksaan, bisa melakukan live chat dengan dokter. Nanti akan diberikan surat rujukan.
2: Yang di sebelah ya juga nanti ya, berikan live chat juga nanti.
5: Benar.
2: Jadi kalau pendengar pemirsa mungkin yang lihat nih sekarang ini, oh dokternya kayaknya ini saya pengen ke beliau aja nih, bisa nanti chatnya sama beliau juga nanti.
5: Bisa.
2: Ya?
5: Bisa.
2: Oke, keren-keren. Berarti di aplikasi itu semuanya lengkap ya Mbak juga ya?
5: Iya lengkap, bisa melihat hasil pemeriksaan, ya kemudian ada, kita ada meal plan, yaitu meal plan itu diet makanan gitu.
2: Iya. I see.
5: Sudah lengkap di situ, ada pemesanan vaksinasi.
2: Oke.
5: Ada gitu.
2: Jadi semua layanan Prodia yang ada di bangunan fisik ini dipindahkan ke aplikasi ya Mbak Kartika ya.
5: Iya.
2: Jadi ketika sudah bisa dari rumah saja, ada juga pelayanan rumahnya kayaknya juga ya?
5: Ada Kak. Ya, kami pelayanan pengambilan darah ke rumah ataupun ke kantor itu namanya home service.
2: Yes.
5: Gitu. Iya. Kami bisa melakukan layanan tersebut setiap hari, hari Senin sampai dengan hari Sabtu, mulai pukul 7. Kemudian kami kan tutup jam layanan di jam 8, bisa saja di sore hari sebelum tutup bisa dilayani. Dan kita juga ada nerima selain perjanjian satu hari sebelumnya, someday Kak. Jadi someday itu 3 jam

0: dia menghasilkan metabolisme tubuh.
1: Ya,
0: metabolisme tubuh ini hubungannya kemana? Ya, penyerapan dari lemak, penyerapan vitamin,
1: ya,
0: kemudian produksi protein. Nah, kemudian nanti juga berhubungan sama faktor untuk pembekuan darah.
1: Oke.
0: Kemudian dari fungsi hati itu sendiri berfungsinya kemana? Fungsinya ke seluruh tubuh.
1: Oh,
0: kemudian juga hati ini fungsinya sebagai penyaring. Jadi penyaring racun.
1: Okay.
0: Jadi apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi, itu nanti salah satunya. Jadi pembuangan atau penyaringan dari racun itu ada melalui ginjal dan melalui hati.
1: Okay, okay.
0: Kenapa fungsi hati penting? Yang paling umum adalah itu tadi. Jadi fungsinya menyaring racun.
1: Mm-hmm.
0: Jadi nanti hati kita akan menyaring racun, membuang, sehingga membersihkan tubuh.
1: Ah, I see. Oke, jadi vitalnya itu adalah filterisasi lah ya.
0: Betul.
1: Apa yang kita konsumsi, apa yang kita mungkin hirup bisa juga ya dok ya.
0: Bisa.
1: Seperti kayak asap yang mungkin ada, polusi udara juga bisa tersaring di hati kayaknya dok juga ya.
0: Jadi mungkin salah satunya seperti antioksidan yang produksi ya hati begitu.
1: Oke, siap, menarik. Nah ini Mbak Kartika mungkin juga boleh mungkin ada yang iseng-iseng nih pengen coba cek aja nih. Tadi kan dijelaskan dokter banyak sekali fungsinya. Lalu iseng aja nih pengen cek kesehatan hatinya, kira-kira bisa nggak tanpa perlu ada persyaratan, misalkan dia pengen daftar sekolah, pengen iseng aja gitu. Bisa nggak kira-kira Mbak Kartika?
2: Tentu saja bisa ya Kak, karena kita juga ada layanan dokter. Nah, kami di bulan Juli nanti pertanggal 1 kami akan ada promo.
1: Okay.
2: Ya, promo khusus hati, yaitu ada paket Prohealth Liver 1, okay, kemudian 2, dan ada pemeriksaan tes pilihnya, tidak harus paket ya. Nah, apabila ingin melihat kondisinya di dalam, kami juga ada layanan USG.
1: Okay.
2: Oh iya, jadi di dalam USG situ nanti kita bisa melihat organ-organ abdomen ya Kak ya.
1: Yeah, yeah.
2: Gitu. Dan nanti kalau nya memang mau periksa misalnya untuk virus hepatitis, setelah melihat hasilnya kami juga akan menyediakan vaksinasi gitu.
1: Okay,
2: Kak ya.
1: Okay,
2: vaksinasi akan dilakukan oleh dokter kami.
1: Oke. Okay.
2: Vaksinatornya.
1: Jadi lengkap sudah ya, ketika nanti pengen periksa lalu mungkin kelihatan hasilnya dan pengen ditindak lanjuti, silahkan banget balik lagi ke Prodia gitu ya Kak ya. Dan semuanya udah ada paketannya. Boleh dijelaskan nggak paketnya itu seberapa besar yang mungkin bisa diketahui oleh pendengar kita?
2: Iya Kak, untuk paket Pro Healthy Liver itu tidak hanya mencakup hati saja Kak.
1: Yes.
2: Jadi kami juga ada pemeriksaan yang biasa dilakukan seperti kolesterol, gitu, asam urat.
1: Okay.
2: Kemudian ada pemeriksaan kencing.
1: Okay.
2: Kemudian ada HSCRP juga yang berhubungan dengan jantung Kak.
1: Ya.
2: Ini untuk nominal biayanya di Rp1.250.000. Ini sudah harga khusus gitu pada saat bulan Juli nanti. Kemudian ada Pro Healthy Liver, yaitu mencakup hematologi lengkap, fungsi hatinya SGO2 SGPT, kemudian anti HBC, anti HBS dan HBSAG.
1: Okay.
2: Ini berhubungan dengan hati sama virusnya Kak.
1: Oke.
2: Okay. Ya, yeah, itu. Yeah. Nah, kemudian nanti akan ada promo vaksin hepatitis A, hepatitis B, kemudian pemeriksaan lanjutan untuk hepatitis B yaitu namanya HBV DNA.
1: Okay.
2: Yang akan diperiksa adalah PCR, metode PCR-nya. Dan ada USG abdomen tadi Kak. Iya,
1: okay,
2: nanti akan ada promonya.
1: Oke, okay. Itu persyaratannya apa nih kalau misalkan pengen periksa dalam hal tersebut nih?
2: Ya, karena di Pro Healthy Liver 1 itu terdapat pemeriksaan trigliserida yang disarankan di Prodia itu puasa 12 jam.
1: 12 jam betul.
2: Ya, jadi selama minum boleh minum air putih.
1: Air putih aja
2: ya,
1: tapi
2: boleh,
1: ya.
2: Ya. Kemudian yang untuk USG juga melakukan puasa. Gitu Kak. Puasanya kalau USG saja minimal 4 jam.
1: 4 jam aja tapi ya. Ya. Oke. Okay.
2: Ya, ini bisa hubungi Prodia untuk pengambilan darah ke rumah ya, apabila misalnya ada orang tua yang tidak bisa datang ke Prodia. Ya, ataupun melihat parkiran Prodia kok penuh.
1: Penuh ya.
2: Ya, kami bisa datang ke rumah karena bisa someday Kak.
1: Oke, okay, tadi bisa atur janji juga
2: ya,
1: tadi ya.
2: Benar.
1: Misalkan pengen didatengin jam sekian, tadi bisa ya juga ya.
2: Ya.
1: Oke. Okay. Kalau misalkan syarat administrasinya perlu ada hal apa aja? Biasanya kan masyarakat kayak, wah, saya pengen yang simple-simple aja nih. Kira-kira Prodia simple juga gak persyaratan administrasinya Kak?
2: Persyaratan administrasi tentu simple ya Kak, apalagi punya aplikasi UBE Prodia gitu. Dimana kalau ini secara

0: Kalian datang ke Prodia, bertemu dengan dokter kami untuk surat rujukan. Okay. Nah, karena surat rujukan ini penting, ya kemudian kalau memang pasiennya ingin live chat dengan dokter secara online, akan ada tersedia di aplikasi UB Prodia.
1: Oke, jadi ketika sudah install aplikasinya, bakal banyak banget dapat layanannya dan lain sebagainya. Bahkan bisa kayaknya untuk daftar, untuk periksa on the spot bisa juga di aplikasi tersebut,
0: bisa,
1: ya?
0: Bisa, Kak. Ya, jadi setiap melakukan pendaftaran buat akun aplikasi UB Prodia, nanti akan ada kode referral.
1: Okay.
0: Kita bisa bagi-bagikan ke teman ataupun saudara. Mm-hmm. Nah, itu akan menambah poin, Kak.
1: Oh, ya. I see.
0: Poin itu nanti bisa dipergunakan untuk tes pemeriksaan khusus yang ada di aplikasi, ada promo khususnya lagi.
1: Oke. Okay. Gitu. Jadi poinnya itu bisa di-redeem.
0: Benar.
1: Buat yang tadi ada promo-promo khususnya.
0: Iya.
1: Oke, wih, keren nih, berarti udah banyak hal yang bisa didapetin di aplikasi ini ya, Kak, ya.
0: Benar.
1: Oke, kita balik lagi Kak Kartika ke dokter. Ini terkait dengan tema kita nih, Dok. Hepatitis, hati-hati dengan hatimu tadi ya, Dok, ya. Saya di awal tadi bilang ini merupakan silent disease ya, Dok, ya. Penyakit yang mungkin boleh dibilang dia diam-diam di awal-awal, tapi mungkin di akhir-akhir akan parah dan lain sebagainya. Nah, tapi kenapa nih, Dok? Banyak yang bilang penyakit ini silent disease. Apakah memang dia sediam-diam itukah kira-kira, atau di awal-awal itu sebenarnya ada gejala kira-kira, Dok?
2: Iya, kalau untuk hepatitis itu sendiri, dari pengertiannya, hepatitis itu merupakan radang pada hati. Nah, proses peradangan ini penyebabnya itu sendiri kan ada yang infeksi dan non-infeksi. Nah, ketika yang infeksi itu dari virus umumnya, yaitu virus hepatitis. Kalau yang non-infeksi, ya mungkin dari pola hidup, misalkan konsumsi alkohol berlebih, kemudian autoimun, itu menjadi faktor non-infeksi. Nah, kenapa hepatitis ini biasanya dikatakan silent disease? Jadi ketika terinfeksi, belum ada muncul gejala apapun. Itu yang pada saat itu jadi silent, karena diam, tidak tampak gejala apapun. Tetapi sudah terinfeksi. Kenapa sudah terinfeksi? Kita tahunya dari ketika ada pemeriksaan. Ketika tidak diperiksa, ya kita tidak tahu, karena kita tidak melihat gitu. Ya, infeksi itu atau hepatitis kan tidak terlihat dari luar pada saat fase awal terinfeksi. Nah, tapi dari hepatitis itu sendiri, ketika sudah masuk fase lebih lanjut, akan muncul banyak gejala. Mungkin ada beberapa gejala yang tidak disadari bahwa kemungkinan besar dari hepatitis. Yang paling umum dari hepatitis itu, lokasinya kan ada di perut kanan bagian atas, atau retaknya di bawah dada, di bawah rongga dada. Jadi di area situ ada lambung. Nah, yang paling sering dikeluhkan mungkin ya yang dirasakan seperti penyakit lambung, ada mual-mual,
1: kayak asam,
2: ada
1: lambung,
2: muntah,
1: ya?
2: Betul,
1: kayak GERD, ya?
2: Kayak GERD. Tapi sudah diterapi, sudah minum obat,
1: tetap
2: gejalanya akan masih muncul terus. Jadi kayak berulang-berulang, enakan sebentar, nanti muncul lagi. Nah, itu bisa jadi salah satu. Kemudian ketika hepatitis sudah mulai muncul gejala seperti itu, nanti akan ada gangguan pola makan. Gangguan pola makan, makannya sedikit, ada penurunan berat badan. Kemudian bisa juga ketika sudah lebih lanjut, kan kita tidak tahu nih tadi, ngerasanya cuman mah, cuman GERD. Bisa jadi warna kulit tubuh kita tampak kekuningan. Kemudian putihnya bola mata kita itu akan jadi kuning. Kemudian juga dari urin, warna urin semakin pekat, sampai seperti warna teh. Warna tinjanya semakin pucat.
1: I see.
2: Nah, itu adalah hal atau gejala umum yang muncul. Tapi yang paling tidak disadari salah satunya tadi, yang ngerasa hanya seperti GERD. Seperti itu sih. Jadi kalau sudah tahap lebih lanjut, baru akan muncul banyak gejala.
1: Jadi ketika kita sudah minum anggaplah obat mah, ya. Mungkin kayak kita, kayaknya riwayat mah aja nih. Betul. Mungkin berasa lega dikit, tapi akan balik lagi ternyata ya, Dok.
2: Betul.
1: Ya?
2: Oke,
1: okay, jadi
2: walaupun sudah pola makannya sudah dijaga, teratur, sudah dijaga okay. dengan konsumsi obat, tapi ya lama-kelamaan akan balik lagi karena sumbernya dari hepatitis itu sendiri atau ada masalah di hatinya.
1: Oh, I see. Jadi agak ngeri-ngeri sedap juga ya kita dengarnya ya, Dok ya. Yeah. Ketika mungkin rasa-rasanya penyakit yang lain, tapi ternyata bisa jadi itu hepatitis tadi ya, Dok ya.
2: Betul.
1: Dan itu tanpa disadari oleh kita dan banyak dirasakan juga mungkin oleh masyarakat pendengar kita. Tapi kalau range usia, Dok, ada potensi range berapa-berapa, Dok, yang biasa terjadi atau anak muda jangan-jangan bisa terjadi juga, Dok?
2: Kalau dari segi usia tidak ada range-nya, tapi peluang terjadinya atau terpaparnya lebih tinggi satu nakes.
1: Oke, betul. Nah,
2: karena berhubungan sama ya pasien ya, kan. Ya. Kemudian berhubungan sama darah pasien.
1: Oke.
2: Itu paling tinggi salah satunya. Kemudian kalau dari mungkin usia muda sampai usia tua, ya bisa dari tadi yang faktor non infeksi. Misalnya
1: pola hidup tadi ya.
2: Ya, pola hidup.
1: Oke.
2: Konsumsi minuman beralkohol. Kemudian juga yang mengkonsumsi herbal-herbal tanpa adanya kontrol seperti itu.
1: Oh, I see.
2: Karena kalau obat biasanya kan ada penelitian dan dosis.
1: Iya, iya, betul.
2: Nah, dosis aman buat tubuh sekian. Tapi kalau herbal belum tentu ada itu.
1: Oke. Okay.
2: Dan dikonsumsi terus-menerus. Ya, jadi akan memaksa hati itu untuk bekerjanya terus ekstra ya. Betul.
1: Iya. Dan kebanyakan tadi juga mungkin dikit-dikit minum obat bisa jadi juga, Dok ya.
2: Bisa. Maksudnya bisa jadi ini karena ya, misalnya obatnya beli sendiri nih.
1: Nah, itu maksudnya ya.
2: Betul, beli sendiri tapi tanpa ada pemeriksaan.
1: Iya.
2: Jadi ya tidak tepat penggunaannya bisa jadi.
1: Oke. Jadi ini potensi juga ternyata ya ketika kita merasa pilek dikit minum obat, beli paracetamol misalkan gitu. Betul. Dan sebagainya tanpa diperiksa dan tanpa obat yang pas, ada potensi juga, Dok ya, tadi ya.
2: Betul.
1: Kalau mohon maaf, habit tua atau rokok segala macam, Dok, seperti apa juga, Dok, itu ada potensi juga gak kira-kira bagi perokok aktif kira-kira?
2: Potensinya ada. Cuman seperti itu tadi, tidak berdiri sendiri.
1: Iya, iya, iya.
2: Pasti ada faktor lain.
1: Oke. Okay.
2: Misalkan ya perokok dengan alkohol
1: disam, ya, ya. Betul.
2: Kemudian dengan konsumsi kopi berlebih, tapi konsumsi air putihnya juga kurang. Cairan tubuh kan tidak seimbang.
1: Oke.
2: Karena itu tadi fungsi hati salah satunya menyaring racun. Jadi apapun racun yang dimasukkan ke tubuh akan sedikit banyaknya akan difilter atau disaring oleh hati.
1: Wah,
2: iya.
1: Saya punya teman tuh, Dok, yang dia tiap hari 3 bungkus minum kopi, 4 bungkus malahan, Dok.
2: Aduh.
1: Tiap hari itu. Ada potensi juga kayaknya orang-orang yang overdose kopi ya, Dok ya. Maksudnya kopi yang sasetan instan dan lain sebagainya yang manis banget ya, Dok ya.
2: Ya, kalau kopi yang sasetan instan segala macam itu kita mungkin bisa lihat di komposisinya.
1: Iya.
2: Kadang kandungan gulanya itu yang paling tinggi.
1: Betul.
2: Dari komposisi tulisan gula itu biasa pertama.
1: Iya, iya, iya.
2: Nah, fungsi hati, fungsi ginjal berhubungannya ke situ.
1: I see.
2: Betul.
1: Oke, jadi warning juga nih bagi teman saya. Nanti saya peringatkan teman saya, Dok ya.
2: Iya, benar.
1: Buat periksa nanti ke Prodia kayaknya nih perlu nih nanti nih. Nah, Mbak Kartika mungkin Oke, sebelumnya mau saya bacain dulu beberapa pertanyaan, boleh ya? Dari pendengar-pendengar kita yang sudah masuk. Yang pertama, ini pendengar yang pengen gabung boleh juga ya, yang pengen interaktif di 0511-325-1562, 0811-40976, ataupun juga di 0811-5111-410. Yang di YouTube ada yang nanya dari akun RYNAIN namanya ya. Yang pertanyaannya adalah, Kak mau tanya penyakit hati apa saja dan apakah bisa sembuh? Nah, ini mungkin ke dokter kayaknya ya pertanyaannya, okay. Ditujukan. Terus yang berikutnya ada dari Pak Ahmad di Sungai Andai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini kerja kantoran, jarang olahraga, tapi tidak pernah merasa sakit. Apakah orang seperti saya tetap perlu cek fungsi hati atau cukup nanti kalau sudah ada keluhan saja, katanya. Dua pertanyaan, Dok. Okay. Boleh ditanggapi yang pertama, penyakit hati apa saja dan apakah bisa sembuh? Ini kita belum nanya hepatitis bisa sembuh apa gajinya juga nih.
2: Iya.
1: Tapi boleh dijawab duluan, silakan.
2: Oke. Jadi untuk penyakit hati, penyakit hati yang tadi yang paling sering kita dengar ya, salah satunya itu hepatitis. Kemudian ada fatty liver. Kemudian dari hepatitis ini sama fatty liver ini nanti bisa fase lebih lanjutnya itu menuju namanya sirosis hepatis. Sirosis hepatis itu adalah fase paling akhir dari kerusakan hati. Jadi awal tadi kan hepatitis itu infeksi. Kemudian infeksinya ketika tidak teratasi akan terus menerus berada di tubuh kita sampai ada kerusakan dari hati. Nah, kerusakan hati nanti akan menuju sirosis itu. Sirosis itu sudah sampai ke kematian jaringan. Jadi hatinya tidak berfungsi sama sekali. Nah, itu pada fatty liver juga, ini kan karena fatty liver ini artinya hubungannya sama kolesterol. Nah, hubungannya lemak, sama ya? Betul. Karena tadi kan fungsi hati juga salah satunya untuk metabolisme lemak. Betul. Jadi ketika ada fatty liver juga hatinya dipaksa terus-menerus bekerja. Ketika peningkatan ibaratnya ya kita dipaksa terus-terus kerja ya, bisa sampai kerusakan hati juga. Itu yang paling umum. Yang paling tinggi itu sih untuk penyakit hati itu. Terus bisa diobatin apa enggak? Tergantung fase terdeteksinya kapan.
1: I see.
2: Kalau fase terdeteksinya pada awal, misalkan pada hepatitis, terinfeksi pada awal, itu akan lebih tinggi peluang untuk diobatin. Kenapa? Karena dari struktur hatinya itu sendiri mungkin belum mencapai ada kerusakan. Jadi peluang untuk diobatinnya lebih tinggi. Pada fatty liver juga nanti yang diatasi itu juga berhubungan sama kadar kolesterolnya. Nah, nanti fungsi hatinya juga akan membaik seiring dengan perbaikan pola yang lainnya.
1: Jadi ada beberapa yang bisa disembuhkan asal deteksinya lebih awal. Ya, dok ya. Kalau misalkan deteksinya telat,
2: penanganannya akan berbeda lagi. Peluang untuk dibilang sembuh lebih kecil.
1: Makanya penting sekali pemeriksaan ini ya dok ya.
2: Betul.
1: Untuk cek kesehatan dulu lebih awal dan lain sebagainya. Dok, saya potong dulu boleh? Kita mau nyapa dulu Mbak Kartika juga nih, pendengar kita yang pengen bergabung. Saya coba sapa dulu. Assalamualaikum, selamat siang.
3: Waalaikumsalam dengan Pak Ramli.
1: Pak Ramli di Sungai Musang Alu-Alu. Dokter sama Mbak Kartika.
3: Siap.
1: Baik, siap. Pak Ramli, mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait dengan penyakit hepatitis, Pak Ramli, atau mungkin ada yang ditanyakan tentang dunia kesehatan hati.
3: Ada sudah mendengar jara sama Pak Dokter tadi. Jadi ada hubungannya juga lah nang tadi ya Pak, penyakit hati tadi lawan apa?
1: Lawan ginjal, liver. Ginjal apa segala macam juga.
3: Ginjal sarbinya. Itu aja no.
1: Siap.
3: Lanjut mampir telepon benar
1: ya. Ngecek aja ternyata ya, siap.
3: Ini nyaman kayaknya mana telepon nomor ini aja
1: kok. Siap. Terima kasih Pak Ramli.
3: Sama-sama lah.
1: Baik, selamat siang. Waalaikumsalam. Kita lanjut lagi dok, pertanyaan yang kedua tadi ini saya Mbak Artika ke dokter aja gak apa-apa ya dulu ya.
0: Silahkan.
1: Tadi pertanyaan kedua, Pak Ahmad bilang katanya beliau ini kerja kantoran, jarang olahraga dan gak pernah merasa sakit katanya nih. Apakah orang seperti saya tetap perlu cek fungsi hati atau cukup nanti kalau ada keluhan saja katanya?
2: Baik, untuk pemeriksaan fungsi hati ini tidak harus pada saat ada keluhan saja. Karena seperti yang di awal tadi kita katakan, penyakit hati itu bisa jadi silent disease. Kita bisa tidak merasakan gejala apapun. Nah, kemudian pemeriksaannya ini tujuannya adalah screening. Ketika pemeriksaan fungsi hati itu baik, pemeriksaan untuk anti hepatitis itu baik, artinya memang tubuh kita baik. Nah, walaupun rutin olahraga, tapi ibaratnya kalau kita sudah terpapar, itu kita tidak bisa menghindar karena tidak bisa dilihat. Mungkin seperti virus-virus lain, flu, terus COVID. Nah, kita sebaik apapun kondisi tubuh, ketika paparannya memang tinggi, risikonya akan ada. untuk terpapar. Begitu.
1: Oke, jadi kalau kita merasa sehat-sehat saja, mungkin bisa jadi di dalamnya nggak sehat ternyata ya dok ya tadi ya.
2: Iya. Walaupun belum tentu.
1: Iya, walaupun belum
2: bisa,
1: tentu.
2: Bisa jadi sehat semua.
1: Betul. Tapi
2: tahu dari mana kalau kita sudah screening?
1: Nah, asal sudah diperiksa dan sudah keluar hasilnya dan mungkin dari misalkan kita ke Prodia udah dikeluarkan rilisnya, aman-aman aja, insya Allah aman berarti ya dok ya.
2: Betul.
1: Oke, saya ke Mbak Kartika terkait dengan mungkin nih dok, Mbak Kartika, saya pengen periksa ya, tapi saya gak pengen ini dikasih tahu kemana-mana. Prodia bisa menjamin tidak membocorkan kayaknya ya informasi pasien ini ya kayaknya ya.
0: Iya, benar kak. Ya, setiap pelanggan yang melakukan pemeriksaan di Prodia akan mengisi PDP, yaitu di mana semua data pelanggan akan menjadi rahasia, tidak boleh dipublikasikan gitu karena memang sudah ada tertuang di dalam situ.
1: Iya, jadi aman ketika sudah periksa ke Prodia tidak akan kemana-mana tadi ya.
0: Iya, benar.
1: Dan setelah ada hasil bisa akan ditindaklanjuti juga sesuai dengan saran dari dokter yang mungkin bertugas atau petugas labnya tadi ya kak ya. Oke. Nah tapi kalau kita bicara juga pemeriksaan ke Kartika ini mungkin tadi pemeriksaan lab ini penting juga ternyata untuk orang-orang yang tadi kayak Pak Ahmad tadi yang dia sehat-sehat aja. Itu biasanya sering ada yang periksa kayak gitu, dia sehat-sehat aja tapi pengen periksa aja gitu.
0: Untuk sekarang ini masyarakat mulai sadar ya kak tentang kesehatan. Memang ada beberapa yang kondisi sehat gitu dan ingin melakukan pemeriksaan. Jadi selain tes-tes yang diinginkan oleh bapaknya, kami ada paket pemeriksaan gitu. Yang mempermudah pelanggan ingin melakukan pemeriksaan apa dan fungsi-fungsinya kita akan menjelaskan ini fungsinya apa. Jadi pelanggan itu merasa paham gitu kan.
1: Jadi memang setiap pos-pos pemeriksaannya itu ada yang menjelaskan, ada yang mungkin sudah apa sih namanya itu pemecahan masalahnya di sana gitu ya dan lain sebagainya. Benar. Jadi silahkan aja bagi pendengar dan pemirsa yang pengen datang, pengen cek aja gitu ya tadi ya.
0: Iya benar kak. Dan untuk yang sudah pernah melakukan vaksinasi hepatitis B ini kak, sebaiknya dilakukan pemeriksaan anti HBS itu secara berkala.
1: Oke. Okay.
0: Yaitu dalam 1 tahun sekali. Itu karena di mana anti HBS itu antibody yang kekebalan dalam tubuh kita itu setiap tahun bisa menurun.
1: Oke. Okay,
0: ya
1: okay.
0: Jadi supaya tidak turun menurun sampai titernya nol, jadi dilakukan untuk vaksinasi ulang gitu. Jadi memang harus cek berkala.
1: Cek berkala tadi 1 tahun minimal sekali kalau bisa ya. Oke, siap. Nah, saya ke dokter lagi dok, terkait dengan hepatitis ini banyak masyarakat mengenal A, B, C ya kalau tidak salah. Hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C. Kalau secara singkat dok, penjelasannya perbedaannya apa-apa aja di dok dari hepatitis A, hepatitis B dan hepatitis C ini?
2: Baik. Untuk hepatitis itu sendiri tipenya ada A, B, C, D, E.
1: Oh, sebenarnya ada 5 ya?
2: Ada 5.
1: Oke. Okay.
2: Tapi yang paling umum itu A, B, C. Kemudian untuk hepatitis A dan E itu sendiri melalui namanya fekal oral. Jadi melalui makanan.
1: Oke, okay, oke.
2: Okay. Makanan yang tidak bersih, terkontaminasi, itu bisa. Nah, kemudian untuk hepatitis B dan C itu dari infeksi virus, virus hepatitis. Begitu.
1: Oke, siap. Yang B-nya C-nya juga tadi ya juga ya.
2: Betul.
1: Juga A B C D E ternyata ya. Wah, ternyata banyak juga dok kalau boleh dibilang ya. Tapi yang paling complicated dok ditangani kira-kira yang mana nih dok? Hepatitis A, B dan C ini dok kalau kita bicara mungkin secara tingkatan parahnya dok ya kira-kira.
2: Yang paling parah ibaratnya itu adalah hepatitis B dan C.
1: Oke.
2: Karena infeksi lebih lanjut yang tadi saya jelaskan menuju sirosis hepatis itu. Itu dari infeksi hepatitis B dan C. Seperti itu sih.
1: Oke. Jadi kalau bisa nggak usah kena hepatitis lah kalau bisa ya dok ya.
2: Betul.
1: Apalagi sampai B dan C tadi yang mungkin bisa berakibat kerusakan fungsi hati juga jadinya ya. Nah kalau di Prodia sendiri Kak Kartika, hepatitis A, B, C ini apakah bisa salah satunya aja diperiksa atau keseluruhan hasilnya nanti dikeluarkan?
0: Tergantung dari pengantar dari dokter Kak. Jadi per item bisa tidak harus paket hepatitis okay. ABC-nya itu. Nah, ada macam-macam pemeriksaannya. Mm-hmm. Hepatitis A ada sendiri, B sendiri, hepatitis C sendiri gitu. Iya. Untuk jam layanan tadi Kak, kami setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, kami Minggu juga buka.
1: Oh, Minggu juga buka.
0: Ya,
1: oke. Okay.
0: Jam layanan mulai jam 7 pagi. Mm-hmm. Ya, kalau sampai dengan hari Jumat sampai dengan jam 9 malam. Kalau untuk hari Sabtu sampai dengan jam 4 sore, tapi kalau untuk hari Minggu kami setengah hari saja sampai dengan jam 1 siang.
1: Jam 1 gitu, siang. Iya. Oke, jadi setiap hari ya bukanya Kak ya di Prodia ini, jadi enggak ada yang namanya tutup atau libur kayaknya di Prodia ya.
0: Libur pada saat libur ini aja Kak, lebaran gitu ya, Natal kami libur.
1: Oke. Okay.
0: Ya. Dan untuk lokasinya Kak, nah ini bertepatan sekali di seberangnya RRI. Iya, benar, di kilometer 3,5 gitu Kak.
1: Ada juga yang di daerah lain ya kalau
0: benar,
1: tidak salah ya.
0: Kami ada 4 Prodia, yang pertama itu di Banjarmasin, di Ayani kilometer 3,5, kemudian ada di Martapura Kak, seberangnya Kimol.
1: Betul.
0: Ya, kemudian ada di Kandangan.
1: Oh, Kandangan.
0: Ya, lokasinya kami berada di PBK itu Permata Bunda Kandangan. Kemudian ada yang di Tanjung di Klinik Mulia Kak.
1: Oke, okay, jadi silakan nih kan kita disiarkannya Sekalsel nih Kak ya. Siapa tahu pendengar yang di Tanjung pengen merapat ke sekitaran sana boleh juga Kak ya.
0: Iya Kak, bisa.
1: Mm-mm. Tapi kalau di Banjarmasin silakan merapat ke Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 tadi ya.
0: Benar.
1: Oke, kita habis ini bakalan bicara juga tentang vaksinasinya nih ke dokter juga dan Kak Kartika terkait dengan bagaimana sih vaksinasinya dan seperti apa yang perlu dilakukan masyarakat untuk menghadapi vaksinasi tersebut. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cerita Siang Hari.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ya baik, kita kembali lagi di Cerita Siang Hari ini pendengar. Kita mau nyapa satu penelpon yang sudah bergabung di siang hari ini. Ada Pak Idham Syah di Banjarmasin. Kita coba sapa dulu. Selamat siang Pak Idham Syah.
5: Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Idham Syah silakan, ada yang ingin ditanyakan dengan Mbak Kartika dan juga dokter dari Prodia pada siang hari ini, silahkan.
5: Pertama kepada dokter dulu nih dok.
1: Okay.
5: Saya punya pimpinan dulu itu hatinya tuh makin lama makin mengecil, sehingga tinggal saya kelingking hatinya.
1: Oke.
5: Okay. Jadi waktu sudah dibawa ke Beijing kemarin itu diperiksa hatinya sudah kecil. Itu penyakit apa ya, hepatitis B atau apa? Karena beliau itu dari muda itu senang pakai kalung ini, kalung emas. Karena emas itu kan dilarang. Apakah karena serbuk emas itu masuk ke dalam pori-pori badan, kemudian jatuh lah hatinya itu bisa termakan gitu kan?
1: Oke.
5: Okay. Jadi terakhir meninggalnya itu hatinya itu diperiksa kayak kelingking gitu lagi.
1: Ah, oke okay, oke. Okay. Pengecilan ya.
5: Yang kedua buat ketika ini, kalau kita periksa laboratorium itu kan periksa darah misalnya lah, sudah komplit. Itu parameter apa itu yang menjelaskan itu yang apa yang bisa menduga bahwa kita itu punya penyakit hati.
1: Oke.
5: Okay, nah kalau kayak dia kan ada gula darah puasa dan gula darah wajah PP kan.
1: Oke.
5: Okay. Kemudian kalau apa itu ginjal di uren gitu kan. Nah kemudian ya ini untuk hati ini jangan melihat itu namanya tuh hasil uji apa hasil robotolisnya itu.
1: Oke.
5: Nah, jadi kami padahal dulu langganan untuk
1: Robotolis. Oh, hey, langganan sudah ternyata. Alhamdulillah ya.
5: Tapi biar oleh Hano BPJS.
1: Ah, oke, okay, siap.
5: Nah, kalau sekarang ini kan sudah belum sakit, jadi langsung sakit.
1: Okay,
5: nah, jadi siap. Itu jadi pertama hati yang bisa mengecil,
1: Seperti kelingking tadi ya.
5: Parameter yang diukur.
1: Oke. Okay,
5: siap. Tahu apakah kita itu ada indikasi penyakit hati. Kemudian, tapi tolong juga dijelaskan bu, kalau misalnya hepatitis A itu vaksinnya apa? Vaksinnya apa? Itu aja.
1: Oke. Okay.
5: Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Idham Syah. Langsung saya ke Dr. Agus Dianto terkait dengan pengecilan katanya tadi bisa sampai seukuran kelingking katanya tadi. Iya. Terus apakah karena dia memakai kalung emas, emasnya itu menyerap ke pori-porinya atau seperti apa, Dok? Mungkin boleh dijelaskan, silakan Dok ditanggapi.
2: Baik, untuk hubungannya mungkin ya.
1: Iya, betul.
2: Pengecilan hati. Nah, mungkin tadi bahasa yang saya sebutkan itu namanya sirosis hepatis atau kematian dari jaringan hati. Secara fisik, jaringan hati itu organ hatinya itu akan mengecil ketika sirosis itu. Jadi pengecilan hati itu kemungkinan besar arahnya menjadi pengecilan hati itu. Jadi ketika tadi dibilang terakhir ditemukan waktu kematiannya itu organ hatinya sudah sekecil kelingking. Nah, itu adalah sirosis hepatis.
1: Oke. Okay.
2: Jadi fase atau tahap lebih lanjut atau bagian akhir dari kerusakan hati itu sendiri. Nah, mungkin yang ditemukan ya organ-organ hatinya memang mengecil.
1: Iya, yeah,
2: yeah. Nah, untuk gejala-gejala lainnya sudah pasti sangat banyak.
1: Oke.
2: Okay. Nah, okay. Kemudian hubungannya apakah menggunakan kalung emas itu ngaruh ke situ atau enggak? Secara ilmiahnya lebih ke arah paparan virus, kemudian tadi pola hidup.
1: Yeah.
2: Nah, jadi berhubungan langsung sama apa yang kita konsumsi, kemudian paparan virusnya.
1: Yeah.
2: Mungkin seperti yang Mas Fadli tanya tadi dari awal ya, kenapa betul. Seperti silent disease.
1: Yeah.
2: Nah, jadi ketika sudah terpapar memang tidak terdeteksi, tidak muncul gejala, tapi ketika sudah bertahun-tahun atau kronis, nah yeah. baru akan terpengaruh. Terpengaruhnya sampai ke organnya itu sendiri. Ada kerusakan jaringan.
1: Yeah.
2: Jadi mungkin yang awal ditemukan itu peningkatan fungsi hatinya. Kemudian lama-kelamaan ada kerusakan jaringan, yeah. kerusakan jaringan sampai kematian jaringan dan dia mengecil organ hatinya. Sampailah tadi ke ya seukuran kelingking itu.
1: Iya, yeah, kecil banget jadinya.
2: Betul.
1: Ya. Allah. Nah, itu udah finalnya lah bahasa
2: betul.
1: Asalnya saya bilang ya paling akhir
2: situ.
1: Oke, dan
2: berarti
1: itu
2: pabriknya sudah tutup.
1: Tutup dah.
2: Habis
1: udah rata. Bangkrut lah boleh bahasanya. Betul. Ya Allah Akbar, mudah-mudahan kita nggak nyampe tahap sana lah kalau misalkan terkena. Makanya penting tadi deteksi
2: untuk
1: dini
2: screening,
1: ya. Ya
2: deteksi dini. Jadi ketika terdeteksi ada masalah ya, kita bisa mengobati
1: ya, ya, ya.
2: Ketika tidak ada masalah ditemukan pada saat screening kita bisa mencegah.
1: Iya betul, betul
2: seperti itu.
1: Oke, okay. Saya ke Mbak Kartika terkait dengan parameter yang diukur tadi, apakah gula darah puasa kah yang mungkin mengukur adanya penyakit hati tadi atau seperti apa hasil uji labnya biasanya?
0: Baik ya, terima kasih Bapak Idham
1: ya.
0: Yang sudah menjadi pelanggan setiap Prodia.
1: Betul.
0: Ya Bapak, untuk bulan depan kami ada promo ya Pak ya untuk Pro Healthy Liver, di mana kan karena memang hati itu ada berhubungan dengan ginjal dan jantung, kami ada paket Bapak pemeriksaannya tadi. Namun kalau mau mengetahui screening saja, ada pemeriksaan namanya fungsi hati, itu mencakup
2: SGOT, SGPT,
0: GAMA-GT,
2: nah kemudian
0: ada untuk virusnya juga ya, ya.
2: Untuk virus itu ada HBsAg, anti HBs, kemudian anti HCV
0: ya, benar. Nah, kalau nanti ingin melakukan vaksinasi, kita harus melakukan dulu pemeriksaan tadi screening HBsAg sama anti HBs. Di mana kalau hasil HBsAg reaktif itu kita tidak boleh langsung melakukan vaksin. Iya, jadi sebaiknya konsultasi ke dokter dulu apa yang harus dilakukan, apakah harus terapi, pengobatan atau lanjut pemeriksaan yang lain begitu, Kak. Nah, untuk vaksinasi sendiri hepatitis B itu kami tersedia. Bisa pemesanan H-2 sebelum dilakukan vaksinasi. Nah, pemesanan itu bagaimana caranya gitu? Bisa langsung datang ke Prodia, Kak, ataupun melalui aplikasi ya. Ya, di mana sebelum melakukan vaksinasi itu pasti akan ada assessment. Assessment apakah pasien itu layak atau untuk dilakukan vaksinasi gitu. Kalau nya tidak, misalnya ada keluhan demam dan sebagainya, kan tidak boleh dilakukan vaksinasi. Nanti bisa direschedule di hari berikutnya gitu.
1: Jadi lengkap ya, tadi ada vaksinasinya, silakan nanti bisa, tapi assessment dulu tadi sebelumnya. Benar. Ya, dan hasil dari screening juga pastinya tadi ya, apakah diterapi atau lanjutannya seperti apa gitu ya.
0: Benar.
1: Oke, mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan dari Pak Idham Syah tadi yang di Banjarmasin. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau sehat selalu ya, kita doakan. Dan kalau ada yang pengen diperiksakan, silakan juga diperiksakan. Baik, Dok, dan juga Mbak, ini kita udah di menit-menit terakhir ternyata ini. Kita udah di penghujung acara dan di segmen terakhir. Mungkin sebagai masing-masing closing statement nih, saya ke dokter dulu terkait dengan mungkin pencegahan deh ya. Kita lebih ke pencegahan, seperti apa sih kira-kira masyarakat untuk bisa mencegah yang namanya penyakit hati ini, Dok?
2: Baik. Sesuai tema ya,
1: hati-hati
2: dengan hatimu. Nah, kita memperlukan, ketika kita memperlakukan hati kita dengan baik, hati kita akan berfungsi dengan baik.
1: Betul.
2: Nah, kita memperlakukannya dengan baik itu seperti apa? Kita menyayangi hati kita ya dari apa yang kita konsumsi, itu yang pertama. Yang kedua, jaga kebersihan. Kebersihan, makanya tadi kan ada hepatitis A dan E misalnya itu dari fekal oral ya, atau makanan yang terkontaminasi. Jadi kita ya jaga kebersihan tangan, salah satu cuci tangan sebelum makan, setelah makan, ataupun aktivitas apa gitu. Kemudian yang paling sulit mungkin paparan virus ya.
1: Betul.
2: Nah, paparan virus tidak bisa dilihat, tidak bisa kita tolak, jangan masuk gitu ya. Tapi kita bisa mempersiapkan diri kita. Tubuh kita itu sendiri punya kemampuan beradaptasi. Betul. Itu yang pertama. Bagaimana caranya? Ini kan tipenya adalah virus. Virus itu bisa melalui vaksinasi. Vaksinan yang sudah tersedia saat ini ya, mungkin salah satu untuk terhadap hepatitis A itu vaksinnya ya hepatitis A. Kemudian yang hepatitis B, vaksinnya hepatitis B. Kemudian sebelum divaksin tetap ada tadi dikatakan screening, itu pemeriksaan. Kenapa? Ketika misalnya hasilnya reaktif atau ditemukan ada virus hepatitis, dia berarti saat itu tubuhnya sudah terpapar. Terpapar ini artinya baik atau tidak? Ya, mungkin yang pertama terpaparnya ini karena sebelumnya sudah pernah vaksin. Jadi makanya tadi ada pemeriksaan berkala untuk melihat titernya ini apakah masih aktif atau sudah nol gitu. Ketika pemeriksaannya sudah artinya misalnya negatif, kita bisa lanjut vaksin. Pemberian vaksinnya juga ada 3 kali pemberian. Jadi misalkan diberikan bulan nol atau saat ini misalnya, kemudian dosis kedua itu bulan ke-1 atau bulan depannya, kemudian dosis ketiga itu di bulan ke-6 atau 5 bulan setelah vaksin yang kedua. Nah, ketika sudah komplit itu 3 dosis itu, masa berlakunya akan disarankan untuk kita periksa tiap tahun. Jadi pemeriksaan berkalanya itu
1: Yang setiap setahun sekali tadi ya, Kak ya, juga ya.
2: Nah, kemudian menjaga hati mungkin dari bahasanya mungkin mudah tapi sulit dilakukan. Itu tadi kita jaga pola makan, kemudian olahraga, jadi imun tubuh kita tetap baik.
1: Betul.
2: Jadi jaga hatimu, perlakukan hatimu dengan baik.
1: Asik. Jadi bukan hanya menjaga pandangan saja ya, atau menjaga perasaan orang, tapi hati kita
2: hati
1: juga perlu dijaga,
2: perlu
1: ya.
2: Dijaga dengan
1: betul.
2: Baik.
1: Jangan sampai nanti memperhatikan orang lain aja, kitanya sendiri yang kenapa-napa nantinya ya.
2: Nanti kita menjaga hati yang lain, hati kita nggak dijaga.
1: Betul. Complicated juga jadinya ya.
2: Iya.
1: Oke, baik, ke Kak Kartika mungkin pesan aja nih kepada pendengar dan pemirsa bagi yang mungkin bingung deh bagaimana awalnya untuk bisa melakukan hal yang terbaik untuk hatinya. Ini apakah seperti apa kira-kira untuk memulai untuk bisa hidup lebih sehat menjaga hatinya ini, Kak Kartika?
0: Iya. Jadi untuk bapak-bapak, ibu-ibu serta adik-adik dan kakak-kakak, jangan ragu untuk datang ke Prodia.
1: Betul.
0: Ya, kami akan melayani dengan sepenuh hati. Ya, nanti akan dibantu oleh dormen kami kalau memang ada kebingungan, dan kami ada data manager yang akan selalu membantu pelanggan yang datang ke Prodia. Jadi jangan takut untuk melakukan medical check up, di mana di awal pemeriksaan untuk screening itu akan lebih baik daripada nanti sudah terkena gitu.
1: Betul. Nauzubillah sampai tadi ada sirosis tadi ya,
0: dok,
1: ya, yang kerusakan hati, mending deteksi lebih dini. Jadi ketika sudah diketahui bisa tahu kemana-kemananya nantinya ya. Dan mungkin Prodia akan memberikan rekomendasi juga seperti apa nantinya. Begitu Kak Kartika ya?
0: Benar sekali.
1: Baik. Jadi mudah-mudahan bagi Anda pendengar dan pemirsa semoga bisa sehat selalu. Jangan lupa deteksi diri itu penting. Seperti halnya kita untuk bisa menjaga perasaan kita, menjaga hati kita setiap saat pastinya ya. Baik, mudah-mudahan perbincangan kita pada siang hari ini bisa menjadi informasi yang penting bagi Anda. Jangan lupa misalkan pengen berkunjung ke Prodia, silakan datang ke Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 di seberang RRI Banjarmasin, Kak Kartika ya. Dan silakan bisa download aplikasi UB Prodia tadi ya, ya buat hal-hal penting lainnya. Oke, sekali lagi terima kasih, salam sehat juga dokter Jan juga sehat. Mbak ya,
0: terima kasih.
1: Siap, mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dalam kesempatan ya, insyaallah.
0: Amin.
1: Baik, pendengar dan pemirsa terima kasih atas perjumpaan kita di siang hari ini. Selamat siang dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsolteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsolteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsolteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsolteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, pendengar dan pemirsa, saatnya kita jelang lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa Radio Pro 1, informasi kami rangkum dalam Lintas Benua Siang edisi hari ini Selasa 30 Juni 2026. Bersama saya Fadlian Syah dan inilah Lintas Benua Siang selengkapnya. Aparat kepolisian terus menggencarkan pemberantasan kejahatan jalanan dan aksi premanisme di Kalimantan Selatan. Sepanjang 6 bulan pertama tahun 2026, Ditreskrimum Polda Kalimantan Selatan bersama jajaran Polres berhasil mengungkap ratusan kasus dengan ratusan tersangka yang telah diamankan. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
1: Direktorat Reserse Kriminal Umum Ditreskrimum Polda Kalsel bersama Polres Jenjaran berhasil mengungkap ratusan kasus kriminal sepanjang Januari hingga Juni 2026 ini. Total 211 tersangka diamankan dari sebanyak 153 laporan polisi yang mencakup kasus pencurian dengan pemberatan atau curat, pencurian dengan kekerasan atau curas, pencurian kendaraan bermotor atau curanmor, pembunuhan, begal, hingga aksi premanisme. Hal itu diungkap Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kalsel Kombes Pol Prido Sitomorang didampingi Kabit Humas Polda Kalsel Kombes Pol Adam Erwindi dalam press release di Mapolda Kalsel di Banjarbaru Senin 29 Juni 2026. Prido menerangkan ratusan tersangka yang diamankan merupakan hasil penindakan intensif terhadap berbagai tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Kasusnya beragam, mulai dari pencurian, pembunuhan, begal, hingga tindak pidana lainnya. Menurutnya para tersangka yang ditangkap terdiri dari pelaku laki-laki dan perempuan hingga anak yang berhadapan dengan hukum. Pihaknya juga menyita beberapa barang bukti, diantaranya senjata tajam, sepeda motor, uang tunai, STNK, dan barang bukti lainnya. Ia mengungkapkan berdasarkan hasil analisis penyidik, sebagian besar kasus pembunuhan dipicu konsumsi minuman keras yang berujung pertengkaran, persoalan pribadi, hingga masalah asmara.
2: Pak Tugas, LP yang tersangka yang sudah kami amankan itu sebanyak 211 tersangka, diantaranya tadi juga sudah disampaikan ada anak-anak, kemudian ada perempuan, ada yang sudah dewasa. Kemudian kasus-kasus yang melibatkan mereka, ada pencurian, ada kasus pembunuhan, ada kasus-kasus yang lainnya, termasuk ada begal. Bahwa Polda Kalsel berkomitmen terus untuk melakukan penindakan terhadap kasus-kasus kejahatan, terutama yang meresahkan masyarakat.
1: Sementara itu, Kabit Humas Polda Kalsel Kombes Pol Adam Erwindi menambahkan, terungkapnya ratusan kasus tersebut merupakan bentuk komitmen Kapolda Kalsel dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.
3: Itu sebuah wujud komitmen dari Polda Kalsel, perintah Pak Kapolda jelas kepada Pak Ditreskrimum, Pak Ditreskrimum kepada para Kapolres dan Kasat Sejajaran agar untuk memberantas kasus tindak pidana terutama yang 3C, curat, curas, dan curanmor, dan premanisme di situ sudah masuk di dalamnya, masuk curat-curas, ya. Dan bagi masyarakat bila menemukan atau mengalami atau mungkin melihat adanya tindak pidana terkait dengan premanisme, curat-curas,
1: Polda Kalimantan Selatan menghimbau masyarakat berperan aktif membantu kepolisian dengan melaporkan setiap tindak pidana yang terjadi melalui call center 110 yang dapat diakses secara gratis.

0: Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik atau Perumda Palde berencana melakukan penyesuaian tarif layanan, khususnya bagi pelanggan sektor niaga. Berikut laporan Juma Muhammad.
1: Tarif dasar ini memang benar-benar punya reasoning, punya alasan-alasan, punya dampak, terutama bagi masyarakat dan
2: pelanggan sektor niaga di Kota Banjarmasin harus mulai bersiap menghadapi kenaikan tarif layanan Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik atau Perumda Palde. Meski belum menetapkan waktu pemberlakuannya, perusahaan plat merah tersebut memastikan penyesuaian tarif tengah dimatangkan setelah melalui kajian dan koordinasi dengan sejumlah instansi. Direktur Perumda Palde Banjarmasin, Endani Kastian, mengatakan, kebijakan itu tidak diberlakukan secara menyeluruh. Penyesuaian tarif hanya menyasar pelanggan kategori niaga, sementara pelanggan rumah tangga dan sosial dipastikan tidak dibebani kenaikan. Menurutnya, skema tarif baru disusun berdasarkan kategori pelanggan dan tingkat pemakaian air bersih yang mengacu pada tagihan PAM Banjarmasin. Untuk pelanggan niaga, kenaikan tarif diproyeksikan berkisar 20-27%. Tak hanya mempertahankan tarif rumah tangga dan sosial, Perumda Palde bahkan mengkaji adanya penyesuaian ke arah yang lebih ringan pada beberapa kelompok pelanggan tertentu, di mana saat ini pelanggan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR hanya dikenakan tarif Rp1.500 per bulan. Sedangkan pelanggan rumah tangga non-MBR membayar maksimal Rp22.500 per bulan.
1: Tarif dasar ini memang benar-benar punya reasoning, punya alasan-alasan, punya dampak, terutama bagi masyarakat dan Perumda Palde sendiri. Adapun beberapa tarif nanti yang bahkan kami sudah berkomitmen tarif dasar untuk sosial, rumah tangga itu tidak pernah Rp1 pun tidak akan kami naikkan, karena ini adalah pelayanan publik. Tapi mungkin ada beberapa yang dari niaga besar yang kami coba selaraskan dengan publikasi atau sesuaikanlah dengan publikasi yang mereka keluarkan dari air limbah itu. Bahkan tadi dari ekspos tadi kami melihat ada beberapa juga kan dari tarif-tarif yang memang rumah tangga tapi ada niaga-niaga kecil itu bahkan malah turun. Beberapa tadi kami turunkan lagi harganya dari harga sosial, tarif sosial.
2: Penyesuaian tarif pengelolaan air limbah untuk sektor niaga disambut positif oleh warga. Pahlepi, warga Antasan Kecil Timur salah satunya. Ia mengaku sudah sepantasnya tarif untuk sektor tersebut mengalami penyesuaian, mengingat hasil limbah yang dihasilkan dari aktivitas mereka cukup mencemari lingkungan jika tidak segera ditangani oleh Perumda Palde.
3: Kalau untuk sektor niaga saya setuju aja, karena ya otomatis kan tidak berpengaruh dengan yang di sosial ya, atau yang di masyarakat biasa. Pasalnya kan kalau di niaga, limbah yang diproduksi cukup banyak, sama ya mereka kan juga ada keuntungan juga ya dari usaha-usaha mereka gitu.
2: Meski besaran tarif baru telah disusun, Perumda Palde belum memastikan kapan kebijakan tersebut ditetapkan. Saat ini prosesnya masih menunggu penyelesaian pembahasan dan tahapan administrasi bersama pemerintah daerah. Juma Muhammad melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kekhawatiran akan keberlangsungan seni topeng Banjar di tengah arus zaman kini menjadi perhatian banyak pihak. Berbagai upaya ditempuh, salah satunya dengan memperkenalkan kesenian tersebut lewat jalur pendidikan. Berikut laporan Lukmanul Hakim.
1: Kesenian topeng Banjar yang kini mulai jarang terlihat di ruang publik memicu kekhawatiran akan kelestarian budaya lokal tersebut. Oleh karena itu, berbagai pihak mulai mengupayakan langkah revitalisasi agar warisan budaya tersebut dapat terus bertahan. Kepala UPTD Taman Budaya Kalsel, Rizal Pahmi, menegaskan pihaknya terus berupaya untuk aktif melestarikan kesenian Banua tersebut. Salah satunya dengan memasukkan topeng Banjar ke dalam kurikulum pendidikan formal.
2: Insya Allah akan kami koordinasikan dengan Dinas Pendidikan Kebudayaan yang nantinya akan mudah-mudahan mendapat respon baik dan ini akan menjadi kurikulum sehingga anak-anak dalam pendidikan, anak-anak pendidikan akan mengenal juga dengan adanya topeng warisan Banjar ini.
1: Selain di bangku sekolah, upaya pelestarian seni topeng Banjar ini juga memerlukan peran dunia kampus. Akademisi Universitas Lambung Mangkurat, Setia Budi, menilai kalangan akademisi harus aktif menjadikan kesenian ini sebagai objek kajian ilmu pengetahuan.
3: Dari sisi akademisi terutama memperbanyak dokumen, memperbanyak penelitian, memperbanyak pengabdian masyarakat. Dan dengan begitu topeng Banjar terutama akan dikenalkan tidak hanya sebagai bagian dari panggung pertunjukan, tapi juga dia bisa dipelajari.
1: Berbagai upaya ini menjadi titik awal untuk membangkitkan kembali eksistensi seni topeng Banjar di tengah masyarakat. Inovasi dan kolaborasi menjadi kunci utama agar kebudayaan asli Banua ini tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, bahas program kerja realisasi anggaran 2026 serta rencana anggaran 2027, Komisi 3 DPRD Kalimantan Selatan gelar rapat bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau Perkim Provinsi Kalimantan Selatan. Berikut laporan Fitriana.
4: Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat kerja bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau Disperkim Provinsi Kalsel. Rapat tersebut membahas program kerja, realisasi anggaran tahun 2026, serta rencana anggaran tahun 2027. Kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan program pembangunan daerah. Dalam pertemuan tersebut, Komisi 3 menyoroti capaian serapan anggaran Dinas Perkim yang masih berada di bawah target. Evaluasi dilakukan agar seluruh program yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan jadwal. Rapat dipimpin Ketua Komisi 3 DPRD Kalsel Mustaqimah yang mengatakan pihaknya ingin mengetahui secara rinci perkembangan pelaksanaan program dan realisasi anggaran yang telah berjalan selama tahun 2026. Menurutnya informasi tersebut penting untuk mengukur efektivitas pelaksanaan kegiatan di lapangan. Berdasarkan pemaparan Disperkim, serapan anggaran saat ini masih tergolong rendah. Namun dinas terkait telah menyampaikan komitmen untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan dalam waktu dekat.
5: Kita ingin tahu serapannya itu sejauh mana. Tapi sudah dijabarkan tadi untuk serapannya masih rendah. Namun dari pihak kepala dinas itu sudah berkomitmen bahwa untuk serapan bisa dikejar di akhir bulan ini. Nah, kami juga sangat berharap bahwa apa yang sudah beliau sampaikan itu sudah bisa direalisasikan karena itu sangat mempengaruhi nantinya untuk dari proses penganggaran untuk di tahun 2027.
4: Lebih lanjut, Mustaqimah berharap seluruh satuan kerja perangkat daerah dapat mengoptimalkan serapan anggaran hingga mendekati target maksimal. Menurutnya, serapan anggaran yang baik akan mendukung kelancaran pembangunan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Fitriana Rahma melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Benua Siang Produksi Radio Republik Indonesia Banjarmasin. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Program makan bergizi gratis di SMK Negeri 4 Banjarmasin memasuki masa penghentian sementara selama libur sekolah. Penyaluran kembali dilakukan ketika peserta didik memulai aktivitas belajar pada tahun ajaran baru. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
6: Program makan bergizi gratis di SMKN 4 Banjarmasin resmi dihentikan sementara selama masa libur sekolah. Penghentian sementara tersebut mengacu pada Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026 yang diterbitkan Badan Gizi Nasional mengenai penyesuaian pelaksanaan program MBG selama peserta didik menjalani libur akhir semester. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMKN 4 Banjarmasin, Eka Lisdiawati, mengatakan penyaluran MBG telah dihentikan sejak peserta didik menerima rapor. Selama masa libur, tidak ada pembagian makanan bergizi maupun instruksi kepada siswa untuk mengambil jatah makanan di sekolah.
7: Jadi kita setelah pembagian rapot, kita libur siswa, sehingga untuk aktivitas MBG sendiri, pembagian MBG itu kita tidak ada lagi membagikan, dan dari SPPG juga sudah disampaikan bahwa untuk masa libur tidak membagikan MBG.

0: dapat berjalan secara optimal. Rizky Wahyudi melaporkan.
1: Berita olahraga.
2: Kita beralih ke dunia olahraga. Memasuki babak 32 besar Piala Dunia 2026, animo dari warga mulai terlihat memadati di sejumlah titik lokasi nonton bareng di kota Banjarmasin. Kondisi ini membawa keberkahan tersendiri bagi para pelaku UMKM yang ada di lokasi nobar. Berikut laporan Robi Angga.
3: Animo Piala Dunia terasa saat warga memadati halaman TVRI Kalimantan Selatan pada Selasa 30 Juni 2026 dini hari tadi. Mereka antusias mengikuti acara nobar nonton bareng pertandingan babak 32 besar Piala Dunia yang mempertemukan Brazil melawan Jepang. Tingginya semangat para pencinta bola ini juga membawa keberkahan tersendiri bagi para pelaku UMKM yang membuka stand di lokasi nobar. Salah seorang pelaku UMKM, Herda Merdalina, mengaku senang karena stand jajanannya kini mulai ramai. Ia sengaja membuka stand jajanannya ketika ajang Piala Dunia memasuki babak 32 besar, karena dinilai akan banyak penggemar sepak bola yang berdatangan di lokasi nobar.
4: Iya, dengan adanya acara nobar ini, itu meningkatkan pendapatan ekonomi kita sebagai UMKM Banjarmasin. Pendapatannya lebih banyak, penontonnya semakin banyak, banyak juga pendapatan kita. Mulai tadi malam, ya 32 besar ini kita. Iya, makin rame. Nanti kita setiap malam intens akan buka, sampai malam penutupan malam terakhir. Ada minuman, ada juga makeup, ada pentol, ada sosis bakar, ada minuman-minuman yang mineral, macam-macam itu minuman mineralnya.
3: Pada laga ini tim Brazil menang secara dramatis atas Jepang dengan skor 2-1. Gol menit akhir Gabriel Martinelli membawa tim Samba lolos ke babak 16 besar. Para pendukung Brazil pun bersorak untuk merayakan kemenangan tim kebanggaannya. Seperti halnya Sofi, salah seorang penggemar berat tim Samba Brazil.
5: Rasanya sangat-sangat bahagia karena menurut ulun fans Brazil wajar ulun sangat-sangat bahagia Brazil bisa menang. Dari segi permainan Brazil pas babak kedua sudah sangat-sangat jauh berbeda dari babak pertama. Sangat ada harapan kemungkinan seperti hasil yang memuaskan untuk saat ini. Iya, golnya di babak tambahan waktu. Iya, tadi pemikirannya sampai extra time.
4: Ya, itulah.
5: Cuman
4: tadi,
5: ya bola bulat nggak ada yang tahu mas. Jadi saya yakin Brazil pasti menang.
3: Memasuki babak fase gugur, sejumlah pertandingan seru mulai tersaji di ajang Piala Dunia 2026. Para pelaku UMKM yang ada di lokasi nobar pun semakin banyak berdatangan ke titik-titik kumpul tempat digelarnya agenda nonton bareng. Robi Angga melaporkan.
2: Demikian Lintas Benua Siang edisi hari ini, Selasa 30 Juli 2026. Selanjutnya kami harap Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Banjarmasin untuk mendapatkan beragam informasi dan hiburan lainnya. Dapatkan beragam berita kami di rri.co.id dan di aplikasi RRI News serta RRI Digital. Ikuti media sosial kami di Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, RRI Pro 1 Banjarmasin. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fadli, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 97,6% FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat siang pendengar, senang sekali saya Fadli masih menemani Anda ya. Tapi saya mau gabung dulu dengan Pro 1 Jakarta. Artinya saya sampai di sini aja ya. Jangan khawatir, habis ini bakalan banyak lagi program-program yang menarik yang siap menanti Anda. Dan sesaat lagi kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 Jakarta untuk menikmati 100% Indonesia Nasional yang disiarkan bersama RRI seluruh Indonesia. Dengan bintang tamu kita ada Danzo, Lucy Wilar, dan Barry Likumahua yang akan dipandu bersama Ihsan Tarore dan juga Seliana Jamil. Dan pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Selepas ini masih banyak lagi RRI Pro 1 Banjarmasin hadir menemani Anda dengan berbagai program. Kita bergabung dengan Pro 1 Jakarta.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Bintang tamu kita dengan dua genre musik. Siapa aja kira-kira? Jadi tetaplah bersama kami pendengar di 100% Indonesia.
3: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Berkarya bersama musisi lintas genre memang menjadi kekuatan tersendiri ya. Hari ini memang spesial karena kita bersama tamu-tamu yang aktif di industri musik dengan bidangnya masing-masing. Wow, yang pertama ada seorang ex vokalis dari band rock di era 90-an yang bernama Fudu ya. Oke. Okay.
1: Iya, Fudu. Nah, terkenal banget ini dulu nih era-era aku ya.
0: Betul banget. Oh, oh. Nah, era-era aku berarti bukan era-era aku ya. Kini bersolo karir dengan karya-karya yang menawan. Yang kedua dan ketiga, ini tamu kita meskipun berbeda bidang, tapi juga keduanya menggelar karya yang bernama Freedom Jazz Festival dan bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia.
1: Bintang tamu kita bukan main loh ini.
0: Yep,
1: ya. Semuanya benar-benar bintang tamunya tuh musisi-musisi legendary.
0: Yes, ya betul kan? Banget.
1: Ya, ini benar-benar spesial banget buat semua pendengar kita di 100% Indonesia hari ini.
0: Ekspresikan gitu. Karya banggakan Indonesia.
1: Betul. Tapi ngomong-ngomong kita belum sapa-sapa semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua pendengar kita. Selamat siang, yang pasti seperti biasa di hari Selasa 100% Indonesia Nasional menemani kalian semua kembali.
0: Batu,
1: hari ini Selasa 30 Juni yang pasti barengan sama aku Isan Taruri dan juga
0: Sally yang akan menemani Anda pendengar ya sampai pukul 3 sore nanti.
1: Betul.
0: Dan para pendengar seluruh Indonesia lagi-lagi kita undang ya bergabung di 0811-7972-7912.
1: Iya.
0: Bisa juga di nomor telepon
1: di 0811-7972-7912 atau juga nomor telepon di 0213440696 dan juga 0213441499.
0: Iya, jangan lupa juga siaran nasional ini dirilai ya di seluruh Pro 1 ibu kota seluruh provinsi di Indonesia.
1: Atau
0: ya,
1: juga yang tipe B termasuk betul, studio produksi dan juga stasiun relaynya.
0: Betul banget, gitu. Jangan lupa nonton Iksan pendengar ya.
1: Jangan lupa nonton Sally ya.
0: Apa kabar untuk Anda semua yang ada di mancanegara juga? Halo. Jangan lupa dengerin lewat streaming ya, rri.co.id atau di mobile application RRI Digital, dan juga segera follow di Instagram dan juga TikTok Pro 1 RRI Jakarta di @RRI Pro 1 Jakarta. Dan juga Pro 1 di kota Anda pastinya, Iksan.
1: Iya. Agak jelimet dikit ya.
0: Iya, yes.
1: Ya, ya udahlah ya, enggak apa-apa lah. Yang penting intinya kalian jangan lupa kalau mau dapat informasi penting, kalian wajib banget follow semua media sosial kita.
0: Betul.
1: Karena RRI itu selain ngasih entertainment, tapi dia juga ngasih edukasi yang luar biasa tentang informasi-informasi terkait tentang kondisi Indonesia saat ini.
0: Iya, gitu. Betul banget.
1: Ya udah langsung aja lah, disapa lah kita ngobrol sama bintang tamu kita yang udah nungguin kita di mana itu?
0: Sayang nggak bisa hadir langsung ya.
1: Abang aku yang ganteng luar biasa. Selamat siang, Abang Danzo.
0: Selamat siang, Bang Danzo.
2: Halo.
0: Jelas, kita dengar kok suaranya.
1: Okay, Bang Danzo lagi di mana nih? Apa kabar?
2: Di Jogja sekarang.
1: Aku baru pulang dari Jogja.
0: Aku juga baru pulang dari Jogja. Kita berdua baru dari Jogja.
2: Tapi ternyata kalian yang memenuhi Jogja.
0: Oh iya ya. Tapi aku sebelum liburan kok, sebelum liburan sekolah.
1: Aku mungkin ya salah satu ya, salah satu yang memenuhi Jogja kemarin ya. Bang Danzo. Tapi aku dengar-dengar benar enggak sih ini Merapi lagi erupsi, benar ya?
2: Aduh, kalau gimana ya, kalau bilang di Jogja tuh kita udah sering.
0: Jadi udah sering isu seperti itu ya.
1: Udah kayak ya udahlah ya gitu ya.
2: Yang heboh kan biasanya yang jauh-jauh,
1: yang pendatang justru ya.
2: Yang di Jakarta mungkin liatnya beritanya.
0: Oke.
1: Iya. Tapi Bang Danzo luar biasa nih. Kemana aja Bang Danzo?
2: Ya, di sini kan dari sejak waktu COVID dulu kan udah pindah ke Jogja. Udah hijrah ke Jogja, ke sini, terus ternyata betah.
0: Aduh, ikut yuk.
1: Salah satu tempat betah. Salah satu tempat cita-cita aku nanti hari tua, aku rencananya pengen di Jogja juga kayak Bang Danzo sebenarnya.
0: Yes. Jadi kita bisa main sama Iksan ya.
1: Masih ada tanah, Bang, sebelah biar tetanggaan.
0: Boleh.
1: Biar tetanggaan tapi sambil berkarya gitu loh. Kayak Bang Danzo kan tetap berkarya gitu.
2: Iya dong.
1: Bang Danzo ini benar-benar
2: di sini biar rame.
1: Iya, iya, iya. Bang, ini lagu-lagunya kan udah legend banget ya, kayak tadi barusan sampaikan salamku itu teringat sekali sampai detik ini buat aku ya. Aku sih kaum milenial, kau apa?
0: Sama kok, sama, tapi di ujung udah di ujung milenialnya ya.
1: Iya, tapi aku tuh masih dibesarkan dengan lagu-lagunya Fudu. Okay. Ini sekarang abang rilis lagu baru juga berarti ya bang?
2: Ya, untuk solo tetap rilis dari 2025 akhir sih. Udah mulai bikin di Jogja ya.
1: Oh, jadi semua karyanya diproduksinya dari Jogja sekarang?
2: Ya, karena kan pindah ke Jogja tuh 2020. Terus ya karena kita masih tiarap semua kan kemarin kan. Masih tiarap ada pandemi. Betul. Sampai akhirnya 2023-an lah udah mulai siapin lah, bikin lagi. Terus kenal deket sama teman-teman musisi Jogja. Okay. Oh, mereka kreatif-kreatif.
0: Siapa tuh? Hah? Siapa
2: ya,
0: tuh?
2: Ini kemarin dibantunya langsung sama Tomo Widayat. Tomo Widayat gitaris, sekaligus dia juga musik director, produser juga.
1: Siapa musik directornya Mas? Maaf.
2: Mas Tomo Widayat.
1: Sama Tomo siapa Widayat tadi?
2: Tomo Widayat. Oh. Nah, dia juga yang kemarin produserin lagunya Ivan Seventeen yang meledak kemarin tuh.
1: Oh, iya iya iya iya iya iya ya. Yang terakhir ini ya.
2: Yang terakhir.
1: Oke.
2: Dia juga yang buat musiknya semua.
1: Oke. Okay. Gitu. Berarti lagu terbaru ini ciptaan Bang Danzo sendiri. Nah,
2: kalau yang pertama itu ciptaannya Tomo dan Musa. Tapi liriknya bukan 100% Indonesia loh.
1: Oh.
0: Oke deh.
1: Ya enggak apa-apa dong.
0: Enggak apa-apa dong. Boleh di-spill juga, mungkin judulnya apa ya, Bang Danzo?
2: Jadi dulu tuh aku tuh emang minta bantu sama Tomo untuk bikin solo aku kan, bantu bikin solo ya, tapi ternyata dia bilang, "Oke, okay, Mas, tapi lagu aku dulu ya, Mas, coba. Ya, cocok nih sama Sophie," katanya gitu. Jadi udah aku rekam lagu dia dulu, judulnya Place Like Paradise.
1: Place Like Paradise. It's Jogja, right? Place Like Paradise. Oke. Berarti ini jatuhnya bukan cuman single ya Bang Danzo ya?
2: Sebenarnya single per single sih. Setelah itu ada single berikutnya di awal 2026.
1: Nah, ini yang awal 2026 ini berarti ciptaan Abang.
2: Nah, itu, tapi bahasa Inggris juga.
1: Judulnya
2: If I Could Be.
1: Kalau saja aku
2: bisa.
0: Wow.
2: Itu
1: menarik
2: nah,
1: sih.
2: Itu sama Mas Tomo juga itu.
1: Nah, ini kan baru ngomong sama Mas Tomo aja kan, yang tadi awalnya lagu yang pertama Place Like Paradise adalah itu ciptaan lagu Mas dia. Tomo. Sekarang kolaborasi dengan Mas Tomo dengan lagu If I Could Be.
0: Okay.
1: Diceritain boleh enggak sih Mas sebelum kita putarin nanti lagunya mungkin ya.
2: Jadi kalau yang Place Like Paradise itu kan emang kita itu musuhnya tuh AOR ya. Adult oriented rock gitu kan. Jadi rock 80-90an lah, nuansanya begitu. Nah, di lagu kedua mungkin agak lebih ke 90-annya aja. Tapi untuk project berikutnya, untuk yang AOR itu kita lagi rancang lagi bikin lagi. Walaupun aku juga bikin juga untuk solo aku yang lain, yang nuansanya gak sama seperti itu. Gitu. Jadi aku akan bikin juga lagu yang lain, tapi bukan dibantu sama Tomo. Biar warnanya agak beda gitu loh.
0: Oke.
1: Berarti ini ibaratnya eksplorasi lah jatuhnya ya Mas.
2: Jadi emang aku dari dulu dari zaman di grup band Fudu, terus di opera band, itu emang selalu kita dari lagu satu ke lagu dua itu harus beda gitu loh. Pengennya beda.
1: Walaupun
2: benang merahnya ada, tapi pengennya moodnya beda gitu. Gitu biar variatif.
1: Iya. Jadi ya semua lagunya itu jadi punya segmennya masing-masing, punya penggemarnya masing-masing gitu ya Bang ya.
0: Oke, Bang Danzo, sekarang berkarya solo. Bedanya apa sih dibandingkan dengan kemarin pas bersama dengan Fudu?
2: Di Voodoo kan aku dulu dua album ya, Voodoo 1994 dan Voodoo WOP tahun 95. Dua album, habis itu begitu Salam Untuk Dia meledak, aku keluar.
1: Lagunya meledak malah keluar.
2: Belum meledak malah baru mau rilis.
1: Baru jadi, mau rilis udah.
2: Jadi begitu udah selesai albumnya, hari ini album kita keluar ya, sama barengan, gue juga keluar.
1: Bisa gitu
0: barengan ya?
1: Dirilis lagunya malah gue juga keluar. Itu gimana coba?
2: tapi lagu itu emang aku meyakini kalau lagu itu bakal meledak gitu loh. Jadi dari masa pembuatan album pun emang aku udah mau keluar, cuman aku pikir belum selesai ini apa tugas tanggung jawab belum selesai. Jadi begitu tanggung jawab sudah selesai baru aku mau bilang kalau aku mau keluar. Gitu. Jadi istilahnya walaupun aku tahu ini bakal meledak, aku tidak ikut menikmati kemeledakannya ini, nggak apa-apa gitu.
1: aku sebenarnya gatel nih dalam hati aku. Aku tuh bertanya-tanya jadinya, kenapa gitu loh. Tapi boleh nggak sih sebenarnya aku bertanya itu? Karena aku jadi kayak kepo sebagai netizen gitu loh. Kenapa? Ini kan lagu lagi bagus-bagusnya, band lagi bagus-bagusnya.
2: Pertama itu kan band waktu dulu tuh kan masih muda sih ya. Hitungannya masih muda semua lah ya. Egonya masih belum pada tertahan semua. Belum pada bisa menahan ego masing-masing. Masih ada yang istilahnya grecok-grecokin hidup temen tuh masih ada lah gitu istilahnya gitu loh. Nah ada ketidakcocokan gitu di pertengahan album, gitu loh, pertengahan pembuatan. Cuman aku nggak mau ngomong, aku diem aja. Rasa udah nggak nyaman di situ, tapi tugas belum selesai gitu aja. Udah akhirnya mundurin diri langsung. Tapi promo aku tetap ikut. Pokoknya promo ke radio, ke TV, ke panggung yang promosi aku ikut bilang gitu. Jadi istilahnya tanggung jawab gue sampai gue selesai lah gitu.
1: Selesai sama benar-benar semua karyanya ini sampai nyampe lah ke semua pendengar gitu ya Bang ya.
2: Tapi emang sih bersyukurnya lagu itu meledaknya tuh lumayan. Sampai sekarang alhamdulillah banyak yang tahu ya.
1: Betul, betul. Kalau dinyanyiin di panggung-panggung sampai sekarang pun pasti masih banyak yang bisa singelong sih Bang.
2: Iya, gitu. Kalau buat aku sih hitungannya mungkin bisa dikatakan yang namanya apa? One hit wonder ya.
1: Iya. Tapi banyak kok hit-hit kalian pada saat itu di eranya.
2: Ada sih. Setelah aku keluar, mereka kan ada vokalis pengganti Yoyo.
1: Betul.
2: Ragil. Ternyata mereka rilis single lagunya judulnya Selamanya. Dan itu lagu bagus banget sih, alat gue udah keluar.
1: Yang mana ya? Kalau langsung gitu. Ada
2: Selamanya saling percaya. Itu lumayan meledak.
1: Iya. Kayaknya aku tahu juga itu lagu itu. Nah, aku berarti salah satu pengikut Voodoo berarti aku ya.
0: Iya. Oke. Ternyata zaman-zamannya Iksan.
2: Zaman Iksan.
1: Kan aku kelahiran 89, makanya aku denger banget nih lagu-lagunya Voodoo.
2: Oh, berarti gitu. Beda 3 tahun aja kita sana.
1: Oh iya ya, Bang.
0: Oh iya.
1: Aku langsung ke aduh Bang,
0: ini beneran bohongan nih gitu ya.
1: Mbak, ini bohongan lah.
2: Ini sebenarnya
0: 3 atau 13
2: sih.
0: Aduh. Oke, nampaknya sudah ada pendengar yang bergabung siang hari ini.
1: Iya.
0: Langsung aja kita sapa kali ya.
1: Ada.
0: Oke, terputus ya.
1: Terputus. Ya mungkin bisa sekalian aku ingetin juga buat semua pendengar-pendengar kita yang mungkin mau bergabung. Jangan lupa kalau mau gabung via WA di 0811-7972-7912. Ya udah ada yang nelfon nih lewat WA. Kita angkat aja kali ya.
0: Kali ya. Coba ya bisa.
1: Halo.
0: Halo Bu Ana.
1: Halo Mbak Ana.
3: Bang Iksan sama Kak Rauli, apa kabar?
1: Sally. Ini Sally, bukan Rauli.
3: Bukan Rauli.
0: Iya, Bu Ana. Oh iya gitu ya.
3: Padahal cantiknya.
1: Lo sama cantik ya, tapi beda pembawaannya.
0: Siap, siap.
3: Iya. Okay. Buat kita yang tiga jagoan kan?
0: Iya. Betul.
1: Mau tanya apa ini?
3: Tiga jagoan ganteng. Ganteng. Semua tiga jagoannya itu aslinya dari mana? Terus terus apa satu daerah. Terus selain dari menyanyi, itu ada ngerok juga.
0: Ini maksudnya Bang Danso sama Mbak Lucy nanti sama Mas Bari atau gimana? Ini kita lagi ngobrol sama Bang Danso.
1: Bang Danso dulu. Karena ada 3 orang memang hari ini.
3: Okay. Terus selain dari ini, kesibukannya sehari-hariannya itu ngapain?
1: Baiklah.
0: Itu saja Bu Ana.
3: Itu saja, semoga sukses selalu.
0: Amin.
3: Kak Sally.
0: Halo.
3: Isan, terima kasih.
1: Sama-sama Ibu Ana, sehat selalu.
3: Selamat dadah, bye-bye.
0: Terima kasih Bu Ana. Seru ada sekali. Satu lagi lah ya sekalian.
1: Boleh.
0: Bang Benny Jo Manado, halo Bang Benny Jo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: 100% Indonesia, 100% karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Iksan Tarore, Bung Celiana Jamil, Mbak Celiana nih Jamil.
0: Bung nggak tuh. Halo Bung Benny Jo, gimana?
4: Yang Mbak Feli suka ini.
1: Mbak Sally, Celiana Jamil.
4: Itu ditanyakan Celiana Jamil kan?
1: Betul.
0: Betul Bang Winnie Jo.
4: Oke, kita langsung ke bintang tamu ya.
0: Betul,
4: Bang Danso. Duanya belum ada ya, Bang Ikannya sama apa Lucy Wilar dan Bari Likumahua belum ada di studio
0: belum,
4: ya.
0: Iya, belum. Ini baru sama gabung. Bang Danso ya.
1: Yes, baru sama Bang Danso.
4: Oke, ini kita langsung ke Bang Danso. Assalamualaikum Bang Danso.
2: Waalaikumsalam.
4: Wah. Ini Bang Danso ini penyanyi atau pencipta lagu?
0: Dua-duanya. Dua-duanya Bang Benny Jo.
2: Ini Bang Benny bukan bapaknya Bir di Kumahua, bukan kan?
1: Bukan.
4: Dari Manado ini, salam kenal ya.
2: Halo, salam kenal.
4: Oke, pertanyaan gini aja, langsung ke pertanyaan Bunda Anso. Ini kan penyanyi sekalian pencipta lagu. Ini kalau menyanyi genre musik apa ini? Pop, rock atau jazz?
0: Kira-kira rock apa yo? Rock
2: dan pop lah.
1: Rock dan pop tuh jatuhnya. Pop rock.
4: Pertanyaannya, apakah ada tingkat kesulitan dalam menyanyikan genre musik rock dan jazz itu? Apakah ada tingkat kesulitannya itu? Itu yang pertanyaannya saja. Nanti tolong dijawab. Bungikan salam dong.
1: Okay, boleh.
4: Oke, okay, ada siapa ya? Ada Yosi di Semarang, Gilang di Kertasono, Angkel Gadi di Sumatera, terus Bung Leman Lampung, Ayuk Maluku Tengah, ada juga Ibu Ana di Sorong tadi yang barusan lewat, ada Pak Mali di Pekanbaru, ada Bung Kendi di Toli-Toli. Itu aja, makasih. Ayu di Maluku Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang Benny Jo ya.
1: Iya.
0: Ada dua pertanyaan. Kalau tadi
1: pasti,
0: dari
1: Mbak Ana
0: ya.
1: Kesibukannya apa sih Bang Danso selain sekalian berkarya dari Jogja? Ya. Ini apalagi?
2: Coba tanya yang kemarin baru liburan Jogja, sibuknya ngapain?
0: Kuliner. Pokoknya Jogja gak ada matinya ya kalau kuliner ya.
1: Iya lagi, Jogja itu kulinernya tuh gak ada habisnya kalau di Jogja. Udahlah enak, murah.
0: Iya bener banget.
1: Oh my God.
0: Aduh.
2: Itulah. Ya jadi kesibukan hari-hari ya ini aja sih. Apa tetap ngumpulin materi untuk rekaman. Terus masih ya kesana kemari juga masih show.
1: Alhamdulillah.
2: Baru pulang kemarin, baru 2 hari lalu pulang dari Jakarta.
1: Berarti jadwal manggungnya masih padat juga ya Bang?
2: Ya nggak padat-padat amat sih, cuma ya,
1: tapi
2: ya,
1: alhamdulillah
2: lumayan aja ada lah.
1: Ya.
2: Sebulan berapa kali gitu paling nggak ada.
1: Okay.
2: Ya paling kegiatannya itu sama ya itu tadi, kuliner,
0: menikmati. Kayaknya Bang Danso menikmati slow livingnya
1: di Jogja ya, definisi di ya Bang Danso ya.
2: Dan kebetulan emang aku kan tinggalnya juga kan agak nggak di tengah-tengah Jogja banget ya.
1: Di daerah mananya Jogja kalau boleh nggak tahu nih Bang?
2: Monjali.
1: Oh?
2: Di Monjali, Monumen Jogja Kembali.
1: Berarti arah-arah menuju Kaliurang ya?
2: Iya, betul. Arah Kaliurang.
1: Nah, aduh, enak banget. Adem.
2: Nah itulah, di sini nih tadi pagi aja aku jalan pagi kan, aku hampir rutin lah jalan pagi. Gila dinginnya nusuk ke tulang.
0: Aduh enak banget ya.
1: Enak emang.
2: Ironi banget ya, sementara di Eropa lagi kepanasan.
0: Iya.
1: Berbanding terbalik banget ya. Iya. Ya alhamdulillah.
2: Disini banget.
1: Disini alhamdulillah banget. Luar biasa. Iya.
2: Tapi ya itulah kegiatan enaknya di Jogja ya, kayak gitu.
1: Betul. Oh, kalau okay. Banget.
2: Kalau weekend aku emang jarang keluar karena jangan. Macetnya minta ampun.
1: Jangan bang kalau gitu.
0: Apalagi lagi liburan sekolah jangan bang Danso ya. Cukup plat B dan luar kota aja yang keliling Jogja ya.
1: Iya. Sama ini, ada lagi nih bang. Selain kesibukan, pertanyakan dari Bung Benny Joni. Dia nanya, katanya gimana tingkat kesulitannya ketika nyanyinya kan beda banget nih genrenya. Satu rock sama jazz. Ada kesulitan nggak untuk adjust antara
0: kolaborasi
1: rock
0: gitu
1: dan juga
0: ya?
1: Jazz?
2: Pop, rock, atau apa? Sebenarnya nggak ada. Bang Benny, sebenarnya main musik itu nggak ada istilahnya tingkat kesulitan ya. Apalagi kalau kita bicara soal karya sendiri. Karya sendiri itu harusnya tidak ada rasa kesulitan. Karena kita cukup mengeluarkan kejujuran dari diri kita aja.
1: Ada suka banget lagi kata-katanya.
2: Kejujuran dari diri kita kalau kita ingin menyampaikan sesuatu lewat lagu, udah itu.
1: Betul, betul.
2: Jadi yang utama, makanya kenapa kalau saya tuh enggak, aku tuh enggak pernah terlalu mentingin orang, wah orang ini vokalnya bagus, nyanyinya bagus. Buat aku yang penting adalah bisa enggak dia menyanyi untuk menceritakan sesuatu dalam lagunya itu. Nah, kalau suara lu bagus tapi lu enggak bisa menyampaikan isi lagu, buat gue nggak bagus.
1: Buat abang tuh jatuhnya kayak useless.
2: Mungkin kalau tingkat kesulitan maksud si
1: Bang Benny,
2: mungkin kalau kita membawakan lagu aja ya. Misalkan kita membawakan lagu rock, yang bukan
1: sulit
2: lagu
1: gak?
2: Kita atau gimana? Nah itu masing-masing punya kesulitannya sendiri sih. Punya kesulitan sendiri, jadi
1: pastilah
2: pasti. Jadi kadang orang yang nyanyikan lagu dangdut sekalipun gitu, penyanyi rock belum tentu bisa nyanyi lagu dangdut itu aja.
1: Iya benar.
2: Karena ya apa ya, tapi kembali lagi semua ke jiwanya, ke nyawanya masing-masing.
1: Bener sih, setuju banget sih aku. Memang karena maksudnya nggak semua orang dikasih gift untuk bisa fleksibel menyanyikan berbagai genre lagu gitu.
2: Iya karena emang itu kalau buat aku tingkatan orang seorang penyanyi itu ada tiga ya. Satu ada penyanyi yang bisa membawakan lagu. Satu, dia bisa membawakan lagu. Jadi lagu siapapun dia bisa bawakan. Dan bisa jadi bagus. Ya. Terus kedua, orang yang nyanyi bisa menceritakan isi lagu.
1: Nah itu, storytelling banget.
2: Menceritakan isi lagu. Jadi dia menyampaikan ke orang-orang lagu ini isinya ini gitu. Nah itu kedua ya. Tingkatan yang ketiga adalah orang yang bisa menyanyikan lagu itu orang yang bisa memberi nyawa ke dalam lagu.
0: Okay, nah, biasanya itu ya.
2: Biasanya mayoritas orang yang bisa memberi nyawa pada sebuah lagu adalah orang yang pertama kali merekam lagu itu dengan suara dia.
1: Iya.
2: Kayak misalkan contoh misalkan siapalah misalkan Once lah misalkan apa Once nyanyi lagu
1: Krisye.
2: Krisye nyanyi lagu ini pertama kali lagu itu terucap itu penyanyinya adalah dia. Dan dia dipaksa harus mengerti isi lagu walaupun bukan ciptaan dia gitu. Dia harus menyelami lagunya, akhirnya dia membawa apa? Menghadirkan nyawa di lagu itu.
1: Betul.
2: Nah, besok-besokannya ada orang penyanyi yang lebih bagus, dia bisa membawakan lagu itu, dia bisa menceritakan isi lagu itu. Tapi nyawanya tetap di penyanyi pertama.
1: Benar lagi, setuju lagi.
0: Keren. Jadi itu ya tiga.
2: Tapi bukan berarti yang lain jelek loh.
1: Betul.
2: Tetap mereka bagus. Tapi ini kan cuma persepsi nyawa. Menceritakan dan dia bagus membawakan.
1: Betul.
0: Tapi sebelum kita lanjutin cerita nih ya, kita mau break sebentar ya Bang Danzo ya. Tapi kita mau ngingetin juga sama pendengar yang mau nanya-nanya sama bintang tamu.
1: Betul.
0: Silahkan
1: banget.
0: Boleh banget di 0811-7972-7912
1: atau juga via telepon di 0213441499 dan 0213440696.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, masih kembali lagi bersama aku Isan Tarori dan juga
0: Betul banget, dan juga Sally. Dan siang hari ini juga kita masih berbincang sama bintang tamu kita ya. Ada Bang Danzo
1: dari Jogja, salah.
0: Betul, Jogja. Oke, saatnya kita juga menyapa teman-teman yang ada di prosatu seluruh provinsi ya. Di ibu kota di Indonesia yes. Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung. Terus juga ada Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Iya, ada juga teman-teman kita yang lagi dengerin dari Jambi. Halo, selamat siang semuanya. Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Ya, ada juga Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tata Laut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, dan juga Yogyakarta.
0: Oke, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay ya, dan juga studio produksi yang belum disebutkan kami satu persatu. Semoga kabarnya baik-baik saja dan bisa bergabung sama kita ya, Iksan ya.
1: Betul, mau nanya-nanya sama bintang tamu kita yang kebetulan hari ini ada Bang Danzo X, X-Voodoo ya.
0: Iya, X-Voodoo. Nampaknya kita langsung sapa aja kali ya.
1: Iya.
0: Bang Danzo.
1: Ngobrol lagi kita Bang Danzo.
0: Masih semangat ya?
2: Masih dong.
1: Ada tapi ini Bang Danzo ini luar biasa nih.
0: Rame banget pendengarnya ya.
1: Baru mau nanya, udah tuling, telalang, tulung, tulung, telalang,
0: tulung. Sambil kita terima aja.
1: Langsung aja lah kita angkat ya.
0: Oke, Cik Guria, halo.
1: Cik Guria.
3: Halo.
0: Ya, Cik Guria, radionya bisa dikecilkan ya. Ini kita feedback nih.
1: Angkat ya. Akhirnya ya, Cik Guria.
3: Kakak cantik ada abang ganteng.
1: Terima kasih Cik Guria cantik. Selalu, ya. Alhamdulillah.
3: Salam kenal juga nih buat bintang tamunya Danzo. Aku lebih dikenal lagi apa namanya yang bergerak dan apa Danza Kuduro. Eh benar ya?
1: Danza X Kudu.
0: Oh, oke.
3: Danza bang kerjaannya bersih ini.
1: Kalau Danza nanti mobil loh.
3: Salam kenal kakak Danza.
0: Gak kecil ya suaranya jadinya ya.
3: Soalnya kan 100% ini jarang-jarang loh kita meminta kalau nggak pendengar setianya harus absen dulu nih. Benar nggak kakak?
1: Iya dong, iya dong. Antri ya maksudnya ya. Harus antri.
3: Oh gitu ya. Maunya ini peserta dua ini tampil sekali-sekali di ruang rindunya berjaringan.
0: Wow, ya, nanti ya. Siap. Nanti kita coba ya.
3: Nah, kakak Danza, Danza saya mau bertanya nih. Tapi ada lagu-lagu baratnya ya, kalau nggak salah ya, menyanyikannya itu. Nah, terus selama kayaknya apa lagu-lagu yang dirilis tahun-tahun ini yang baru ini ada nggak gitu? Nah, seperti apa kalau memang ada? Terus kapan nih kalau kita ada acara konser-konsernya gitu loh? Ada nggak gitu?
1: Boleh tahu jadwal konser terdekat ya? Oke.
3: Okay. Ini Tebet nih, Tebet tuh luarnya banyak nih tuh musik-musik di Tebet itu.
1: Banyak, kuliner juga banyak banget lagi di Tebet, gimana dong?
3: Siap-siap aja perutnya dikosongin dulu gitu ya kan?
0: Siap.
3: Kayu ada di sana.
1: Bukan.
3: Nah itu saja buat kakak Danzo.
0: Okay.
3: Nanti coba nyanyikan lagunya sedikit aja tanpa musik gitu ya.
0: Kalau gitu.
3: Makasih banyak
0: Cik Guria. Ya,
3: makasih banyak buat kakak Danzo. Selamat siang menjelang sore bagian timur.
0: Iya.
1: Bye Cik Guria.
0: Oke, itu dari Cik Guria ya. Bang ada. Danzo kita sapa lagi ya. Ada satu lagi nih ya. Ada Ayu dari Maluku Tengah. Halo Ayu. Wah terputus nampaknya Ayu ya.
1: Ya, jadi tadi pertanyaan dulu dari Cik Guria ya, sebelum kita tunggu lagi telepon dari Ayu kembali mungkin atau dari pendengar-pendengar kita yang lain. Nah, jadi ditelepon langsung.
0: Oke, coba diangkat. Oke, kita angkat ya. Halo, selamat siang. Halo.
1: Oke, belum bayar telepon.
0: Halo.
1: Oke.
0: Nampaknya terputus ini pendengar-pendengar ya.
1: Iya. Jadi tadi Cik Guria nanya kapan jadwal konser terdekat gitu loh.
2: Wah,
1: Bangkul.
2: Orang Tebet ya.
1: Iya. Siapa tahu ada jadwal
0: ngomong
1: di Jakarta.
0: Ngomong Tebetnya medok ya, orang Tebet.
1: Ya, udah mulai ya.
2: Cik Guria dulu saya sering di Tebet.
0: Oh.
2: Di Palbatu.
1: Hmm.
2: Di Tebet juga sering karena sekolah saya juga di Tebet.
0: Oh gitu.
1: Oke.
0: Baiklah.
1: Emang Bang Danzo orang mana aslinya?
2: Saya Jakarta lah.
1: Oh, lahir dan besar di Jakarta.
2: Hijrah ke Jogja itu ya numpang ke kampungnya istri.
0: Oh gitu.
1: Oke. Oke oke oke oke oke oke. Nunut nunut bini ya Mas ya. Iya,
2: gara-gara pandemi kemarin.
0: Oh oke.
1: Okay. Oh benar.
0: Itu ya.
1: Oke okay lah okay. Kalau begitu.
0: Sudah ada pendengar lagi yang bergabung? Kosong ya. Oke. Okay. Kita lanjut kali ya.
2: Kalau show-show aja sih baru kemarin baru pulang. Oke. Okay. Jakarta. Belum ada lagi kalau untuk umum di Jakarta, belum sih. Kalau private-private sih sering ya. Kalau yang untuk umum belum kayaknya, mungkin Agustus kayaknya.
1: Amin, insya Allah ya. Pokoknya didoakan semoga segera ada. Yang pasti kalau misalkan nih pendengar-pendengar kita mau tahu jadwalnya Abang dan Zoe itu kemana, mereka itu harus lihat kan update-annya.
2: Ada di IG.
1: Oh.
2: Ada di IG, ada di TikTok.
1: TikTok
2: ada, di FB juga ada.
1: Oke, jadi di semua media sosialnya atas namanya Danzo itu ya Bang?
2: Pasti ada info.
1: Okay. Jadi follow aja Danzo, Abang Danzo. Nanti semuanya ada itu infonya di situ loh. Iya. Kayak gitulah kira-kira.
0: Okay, Bang Danzo, ini kan Bang Danzo ini kan udah melintas di industri musik sejak era tahun 90-an ya.
1: 90-an banget.
0: Nah, menurut Bang Danzo sendiri apa sih perbedaan yang signifikan ya industri musik sekarang sama dulu?
2: Paling signifikan adalah sekarang jauh lebih mudah.
1: Banget lagi.
2: Jauh lebih mudah dan jauh lebih variatif dan lebih banyak. Benar-benar kita disodorin.

0: Halo, Teh Dinda.
1: Ya, halo.
2: Halo.
1: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Iksan Tarore, Shelly.
2: Halo.
0: Halo, Teh Dinda. Apa kabar, Teh Dinda?
1: Kabar Teh baik. Barakallah. Iksan gimana, sehat?
0: Alhamdulillah sehat, Teh.
1: Iya, syukur. Shelly juga sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Teteh.
1: Bawa apa dari Jogja?
0: Bawa Bang Danzo.
1: Bang Danzo, selamat sore.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau call WhatsApp itu suara bintang tamu nggak kedengeran, nggak apa-apa. Teteh ngomong sendiri aja ya.
0: Oke.
1: Tapi Bung Danzonya dengar kan?
0: Iya, nanti Bung Danzonya tinggal kita ulang pertanyaannya. Teteh mau tanya apa?
1: Jadi Teteh pendengar aja yang nggak dengar, tapi bintang tamu dengar. Itu lagu apa tadi? Like the Paradise.
0: Oh, Place Like Paradise. Oke.
1: Like Paradise.
0: Okay.
1: Jadi itu sama sekali nggak kentara bahwa itu suara penyanyi Indonesia.
0: Jadi malah kayak orang bule ya. Tapi sebetulnya sekarang Bang Danzo udah jadi pale, bukan bule sekarang.
2: Udah bule.
1: Gawanya keponakannya. Aduh. Terus tadi kalau nggak salah ada juga yang satu lagu lagi yang Inggris juga. Nanti saya juga mau dengar ya Bung Danzo ya.
0: Iya, oke.
1: Okay. Apa judulnya tadi yang satunya lagi itu Iksan, Shelly?
0: Yang mana? Yang baru?
1: Tadi Bung Danzo bilang yang baru itu yang bahasa Inggris juga. Apa judulnya?
2: Oh, tadi apa yang diciptakan sama Bang Danzo sendiri
0: If
2: ya?
0: If I Could Be ya?
2: Iya.
1: Apa?
0: If I Could Be.
1: If I could be.
0: Yes.
1: Oh ya. Yeah. Oke, okay, nanti coba Bung Danzo lagunya nanti tolong dong Teteh mau dengar ya.
0: Oke.
2: Okay. Itu saja ya. Terinda. Ya,
1: sepertinya ya. Siapa sih yang nggak tahu Danzo Fudu?
2: Gitu. Oh. Oke. Okay. Terima kasih.
1: Bung Danzo, karena Fudu lagu Fudu, mohon maaf. Karena lagu Fudu itu masih Teteh request di beberapa acara request gitu.
0: Karena kan Teteh, kita satu angkatan ya Teh ya.
1: Iya, sepertinya nggak jauh kali.
2: Baiklah.
1: Teteh penikmat lagu-lagu selorok Indonesia.
0: Oke, berarti berarti Teteh angkatannya Fudu atau Niki Astria?
1: Berat, bukan apa-apa kalau ditanya angkatan gitu.
2: Berat ya ditanya angkatan. Aduh, ya Teteh Dinda ya.
0: Angkatan lama berarti nih. Oke, Teteh terima kasih.
2: Oke, Teteh Dinda.
1: Terus berkarya dengan lagu-lagu solonya. Mudah-mudahan bisa secemerlang waktu Bung Danzo masih di Fudu.
2: Oke, terima kasih.
0: Thank you Teteh.
1: Ikan juga terus dengan karya-karya dan perform di mana-mana, rezekinya makin bertambah.
0: Terima kasih Teh.
1: Dan Shelly juga ya.
0: Amin. Allahumma amin. Teteh juga sehat selalu, sukses selalu, kaya selalu. Amin.
2: Terima kasih.
0: Bye. Okay. Luar biasa loh Teh Dinda itu pertanyaannya tuh Bang Danzo gimana tuh? Dia pengen denger katanya, pengen denger abang nyanyiin lagu If I Could Be. Salah yang nadanya.
2: Aja kali ya. Sekalian ini penutup juga, sekalian penutup.
0: Iya. Sekalian ngasih tahu pendengar ya, kalau ini adalah salah satu single terbaru abang di tahun 2026, If I Could Be. If I Could Be.
3: Iya, itu kayak apa? If I could be your lover tonight, I would be what you want me to be. Anything you want me to do? 'Cause I know you're gonna be my
2: lover, baby. Sayang nggak ke studio langsung
0: iya
2: ya?
0: Iya loh, dia langsung pakai piano loh di situ. If I could be, asik, sedap banget.
2: By the way, makasih banyak loh ya Bang Danzo ya.
0: Tapi bener loh, ini Bang Danzo ini orangnya fleksibel banget loh nyanyi. Ketika dia disuruh slow rock, dia slow rocknya keluar serak-seraknya. Ini giliran tadi agak-agak semi jazz aku dengernya ini makanya ya Bang ya.
2: Iya gak sih?
3: Ya sebenarnya pop juga sih.
0: Pop R&B malah ya.

0: Ah, R&B jatuhnya nih Pak R&B, heeh. Karena nada-nadanya itu asik
1: ada,
0: gitu.
1: Ada denger Bruno Mars juga kemarin sebelum bikin lagu ini.
2: Wow, keren banget.
0: Inspired by.
2: Oke, Bang Danzo, terima kasih banyak ya sudah bergabung siang hari ini. Sukses
0: selalu, amin.
2: Betul.
0: Allah, amin.
2: Kita doain pokoknya single-nya meledak langsung,
0: amin.
2: Ya.
0: If I could be, ya jangan lupa, jadi buat semua pendengar, dengerin single terbarunya dari Bang Danzo.
2: Yeah.
0: If I could be di semua digital platform. Benar ya, Bang ya?
1: Ya, terima kasih.
2: Thank you, Bang Danzo.
0: Gitu. Terima kasih banyak, Bang Danzo. Sehat, sukses selalu. Salam buat keluarga.
2: Yo, thank you, bye-bye. Ya, Isan, ini kali ini kita mau dengerin juga nih lagu dari Bang Danzo yang judulnya Jengkal Kaki.
0: Oke.

ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

0: Rappers Indonesia, inspirasikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, balik lagi ya.
0: Kita balik lagi akhirnya ya, karena kebetulan kita lagi ada kesalahan teknis nih.
1: Betul.
0: Mohon maaf banget, kenapa akhirnya lama banget kita gak nongol-nongol ya. Iksan,
1: karena
0: ya,
1: dari tadi sebenarnya kita masih mengusahakan supaya kalian semua pendengar bisa tetap
0: bisa
1: bergabung, bergabung sama kita untuk telepon gitu. Betul. Tapi ternyata memang masih ada sedikit gangguan. Jadi mungkin kalian yang mau gabung boleh loh via WhatsApp aja kali ya.
0: Iya.
1: Via WhatsApp di 0811 7972 7912.
0: Okay.
1: Sambil kita
0: ngobrol-ngobrol ya.
1: Ngobrol-ngobrol juga sama bintang tamu kita berikutnya. Saat ini sudah bergabung sama kita tuh ada mbakku yang cantik, yang manis, yang awet sekali ya. Mbak Lucy Wilar.
0: Halo Mbak Lucy.
1: Halo, selamat siang. Apa kabar mbakku?
2: Yang baik, baik.
1: Lagi di mana, Mbak?
2: Sekarang lagi di RRI Yogyakarta.
0: Wah, kan ketebak kan? Mantap. Tapi ini walaupun udah di ujung-ujung dan udah di akhir segmen sebenarnya Mbak Lucy ya. Langsung aja mungkin kita nanya ya. Ini Freedom Jazz Festival yang kerja sama RRI ini apa? Acara apa?
1: Dan kapan diselenggarakannya?
2: Sebenarnya Freedom Jazz Festival ini diselenggarakannya tanggal 1 sampai 17 Agustus.
1: Oh, 1 sampai 17 tahunnya. Agustus. Oke, ya, baik.
2: Dan tanggal closingnya 17 itu selalu di RRI Jakarta di auditorium.
1: Oke, oke, oke.
2: Nah, sekarang ini kita on the road karena kita baru pertama kali juga dengan RRI untuk mengadakan audisi offline. Biasanya online.
1: Oh tunggu, tunggu, ini kok pakai audisi? Emangnya karena memang Freedom Jazz Festival artinya semua orang bisa join?
2: Semua orang boleh join jazz tapi di audisi.
1: Oh.
2: Ya karena kita ada outputnya. Outputnya itu adalah kita buatkan profilingnya. Ini In Studio Festival namanya.
1: Okay.
2: Saat mereka mereka satu syarat utama adalah harus punya karya sendiri.
1: Oke.
2: Okay. Karena nanti akan ditayangkan di Spotify langsung.
1: Langsung diproduksi ya?
0: Oke. Okay.
2: Langsung produksi. Kemudian yang kedua, videonya langsung naikkan ke YouTube. Jadi itu profil mereka yang nanti setelah selesai Freedom Jazz Festivalnya mereka bisa langsung kirim tuh YouTube-nya, videonya ke EO atau ke corporate atau kemanapun.
1: Karena udah langsung jadi di situ ya.
2: Karena udah langsung jadi nggak pakai repot. Nanti, aduh, saya mau tulis apa ya nih untuk profil saya, tapi sudah ada bukti, bukan janji ya.
1: Oh, nice. Ini berarti Freedom Jazz Festival ini membuka peluang untuk siapapun musisi jazz tanah air untuk bisa bergabung di Freedom Jazz Festival. Mungkin ada yang baru-baru gitu ya, baru mau muncul tapi bingung gue mau melangkah dari mana. Ini kesempatannya berarti ya Mbak Lucy. Iya benar ya.
2: Betul.
1: Oke, nice keren banget. Ya? Ini kenapa kok bisa terinspirasi bikin Freedom Jazz Festival ini? Udah berapa kali sih sebenarnya terlaksana ini?
2: Tahun ini tahun ke-11 karena pandemi kita tidak lakukan ya karena
1: ke-11. Oke, nice.
2: Tahun ke-11.
1: Oke. Berarti ini udah tahun ke-11.
2: Boleh sombong dikit, Mas.
1: Kenapa?
2: Boleh sombong dikit jadi.
1: Boleh dong. Boleh, ini ajangnya soalnya.
2: Jester yang beredar di seluruh Indonesia yang sudah di papan atas itu coba tanya, pernah di Freedom Jazz Festival enggak? Gitu.
1: Oke. Boleh tahu enggak sih siapa aja kira-kira hasil Freedom Jazz Festival ini?
2: Nah, yang kita bawa ke sini itu Adin. Dari Bandung, dia pianis.
1: Oke.
2: Okay. Sudah dipanggil kemana-mana, udah sampai ke Rusia.
0: Wow, oke, okay, itu ya.
2: Itu kemudian Barry Lee Kumahua tentunya.
1: Oh iya, okay. Salah satu dedengkot itu ya.
2: Terus kita kebawa juga ke sini Stanley Cowell itu pianis juga.
1: Kayaknya aku tahu tuh Stanley Cowell itu.
2: Iya.
1: Dahsyat itu juga.
2: Bukan dahsyat lagi, jadi ada tiga artis yang kita bawa ke Yogyakarta. Mereka akan menjadi juri untuk audisi offline. Tapi setelah itu bisa nge-jamming sama mereka.
1: Wow, ini kesempatan yang luar biasa sih buat semua pecinta jazz ya. Kalau bukan hanya pecinta, mungkin musisi-musisi jazz yang lagi dengerin kita sekarang di RRI Pro 1 Jakarta ya. Dan jangan lupa buat join yang namanya Freedom Jazz Festival.
0: Boleh karena, mungkin Mbak Lucy ya?
1: Iya, Mbak Lucy mungkin dikasih tahu gimana caranya, prosesnya, gimana pendengarnya.
2: Oh ayo, silakan, kita masih open audisi online, jadi nggak usah takut online. Lihat di IG-nya icsl.studio, itu ada syaratnya. Ya hubungi, pasti kita akan jawab, kita akan respons. Kemudian untuk yang di Yogyakarta, kita mulai jam 3 sore kita ada audisi offline. Nggak usah takut, kalau belum daftar datang aja langsung.
0: Oh jam 3 sore.
2: Jam 3 sore di RRI, RRI Yogyakarta.
1: Oke.
2: Ada yang mau datang melihat, ayo, terbuka untuk umum, pecinta jazz silakan, dan musisi jazz yang ada di sekitar Yogyakarta, di mana lagi, atau Solo, Semarang, ayo merapat, bisa jam session.
1: Oke. Berarti memang terbuka untuk umum tanpa dipungut biaya gitu ya?
2: Ya kan ada RRI-nya.
1: Oh iya, benar. Sponsornya ada RRI ya.
0: Mbak Lucy, terima kasih banyak ya sudah menyempatkan waktu nih berbincang.
1: Iya, Mbak Lucy, terima kasih. Di 100%
0: Indonesia Nasional.
1: Tapi ternyata waktu kita mepet banget, Mbak Lucy.
0: Karena sudah mepet banget ini Mbak Lucy ya.
2: Sekarang. Terima kasih sekali.
1: Oke. Sama-sama sekali lagi. Sukses buat Freedom Jazz Festival dan juga sukses selalu buat Mbak Lucy Wilar. Thank you, Mbak.
0: Thank you, Mbak Lucy.
1: Oke, baiklah pendengar, karena memang masih ada sedikit kendala teknis.
0: Betul
1: ya,
0: banget.
1: Di telepon kita. Tapi tadi masih ada info-info yang bisa tersampaikan. Betul. Buat kalian pendengar, mudah-mudahan aja info tersebut bermanfaat ya. Salah satunya ada Freedom Jazz Festival.
0: Betul banget.
1: Yang harus banget dan wajib banget buat kalian pecinta jazz dan juga musisi jazz untuk join di situ, karena itu satu kesempatan yang luar biasa.
0: Betul banget.
1: Sekali lagi terima kasih banyak ya. Betul. Buat semua pendengar kita yang luar biasa tetap setia nemanin kita walaupun ada sedikit-sedikit gangguan.
0: Iya,
1: tapi kita tidak pernah terganggu sama kedatangan kalian.
0: Wah, terima kasih seluruh pendengar di seluruh Indonesia.
1: Yes, aku Isan Tarore
0: dan saya Serena Jamil. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta Siang ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.
2: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111.

Prosedur kedua informasi dan inspirasi pendengar, terima kasih bagi Anda yang bersama kami di Banjarmasin sore ya, 5 menit pas dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah pendengar. Satu informasi untuk Anda, kami ambil dari rri.co.id di Banjarmasin, di mana Komisi 2 DPRD Kalimantan Selatan bersama dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH Kusan ya, melakukan pemetaan wilayah yang rawan kebakaran hutan dan juga lahan jelang puncak musim kemarau. Langkah ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi dalam menghadapi potensi bencana karhutlah. Di mana Ketua Komisi 2 DPRD Kalimantan Selatan Muhammad Yani Helmi ini mendorong seluruh pihak terkait agar bisa memperkuat koordinasi dan kesiapan di lapangan. Menurutnya, antisipasi sejak dini menjadi kunci untuk meminimalkan dampak kebakaran hutan dan juga lahan. Di mana wilayah yang telah dipetakan ini perlu mendapat perhatian khusus agar upaya pencegahan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat. Dan ini disampaikan oleh Paman Yani pada RRI pada Selasa 23 Juni 2026. Ia juga berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait bisa terus meningkatkan pengawasan selama musim kemarau. Hasil pemetaan menunjukkan sejumlah kawasan di wilayah RTH Batu Licin yang masuk kategori rawan karhutlah, yakni di Desa Mentewe, Desa Gunung Raya, dan Emil Baru. Kemudian kawasan tersebut dinilai memiliki potensi tinggi terjadinya kebakaran saat cuaca kering. Sementara di wilayah RPH Kusan terdapat beberapa desa yang juga masuk dalam pemetaan, yaitu Desa Temuni, Mangkal Api, dan Teluk Kepayang. Ketika wilayah ini juga menjadi fokus pengawasan selama musim kemarau berlangsung. Informasi lengkapnya pendengar dapat cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perubahan iklim adalah perubahan signifikan kepada iklim, suhu udara, dan curah hujan mulai dari dasawarsa sampai jutaan tahun. Perubahan iklim berdampak sangat luas pada kehidupan masyarakat. Kenaikan suhu bumi tidak hanya berdampak pada naiknya temperatur bumi, tetapi juga mengubah sistem iklim yang mempengaruhi berbagai aspek pada perubahan alam dan kehidupan manusia. Beberapa contoh dampak negatif perubahan iklim adalah gagal panen, cuaca ekstrim, dan meningkatnya wabah penyakit. Lantas, apa yang dapat kita lakukan untuk ikut mengatasi pengaruh buruk perubahan iklim? Manusia mempunyai tanggung jawab yang sangat besar untuk setidaknya mengembalikan kondisi bumi agar menjadi lebih baik seperti sedia kala. Berbagai upaya dan mitigasi terus dilaksanakan secara besar-besaran untuk mengurangi dan mengatasi perubahan iklim dalam waktu yang cepat.
2: RRI Radio Tanggap Bencana.
3: Pro 1.
0: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.

Terus itu kenal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Banjarmasin sore, satu informasi kembali untuk Anda. Masih KMB dari RRI.co.id di Banjarmasin, di mana Komisi 2 DPRD Kalimantan Selatan ini menyoroti maraknya pembalakan liar yang masih terjadi di sejumlah kawasan hutan di saat musim kemarau. Nah, selain mewaspadai kebakaran hutan dan juga lahan, Dewan juga meminta perhatian serius terhadap kerusakan hutan akibat penebangan ilegal. Di mana anggota Komisi 2 DPRD Kalimantan Selatan, Paman Yani, ini mengatakan bahwa pembalakan liar diduga semakin meningkat di musim kemarau ini, di mana aktivitas tersebut diduga dilakukan untuk membuka lahan pertanian maupun kepentingan lainnya. Di mana Paman Yani menyampaikan kedua persoalan tersebut sama-sama mengancam kelestarian lingkungan di Kalimantan Selatan, dan dia menilai kondisi pembalakan liar saat ini sangat memprihatinkan jika dilihat secara langsung di lapangan. Banyak pohon ditebang tanpa memperhatikan kelestarian hutan maupun dampaknya terhadap ekosistem. Paman Yani menyebut bahwa pelaku bahkan menggunakan peralatan berat hingga truk untuk mengangkut hasil tebangan. Kondisi ini menunjukkan aktivitas penebangan liar dilakukan secara terorganisir dan dalam skala yang cukup besar. Dan Komisi 2 DPRD Kalimantan Selatan terus berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan untuk memantau perkembangan di lapangan. Salah satunya adalah wilayah yang menjadi perhatian adalah kawasan hutan di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu. Saya berharap pengawasan di kawasan hutan terus diperketat agar kerusakan tidak semakin meluas, dan Komisi 2 juga mendorong penegakan hukum terhadap pelaku pembalakan liar dilakukan secara tegas. Informasi lainnya pendengar dapat cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id, dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perubahan iklim berdampak sangat luas pada kehidupan masyarakat. Kenaikan suhu bumi tidak hanya berdampak pada naiknya temperatur bumi, tetapi juga mengubah sistem iklim yang mempengaruhi berbagai aspek pada perubahan alam dan kehidupan manusia. Beberapa dampak negatif perubahan iklim adalah gagal panen, cuaca ekstrim, dan meningkatnya wabah penyakit. Lalu, apa saja faktor yang menyebabkan perubahan iklim? Berdasarkan data, ada beberapa faktor penyebab perubahan iklim. Di antaranya, efek gas rumah kaca, pemanasan global, kerusakan lapisan ozon, kerusakan fungsi hutan, dan gas buang industri. Perubahan iklim yang terjadi secara terus-menerus juga menimbulkan dampak tersendiri bagi kehidupan masyarakat. Seperti curah hujan tinggi, musim kemarau yang berkepanjangan, peningkatan volume air akibat mencairnya es di kutub, terjadinya bencana alam, angin puting beliung, dan berkurangnya sumber air. Karena itu, mari jaga bumi dari perubahan iklim untuk mengurangi dampak pemanasan global.
2: RRI, Radio Tanggap Bencana. Pro 1.

Terus untuk informasi dan inspirasi masih di Banjarmasin sore. Satu informasi kembali untuk Anda pendengar dari RRI.co.id di Banjarmasin, di mana pemandangan antrian yang mengular truk ya ini di kawasan SPBU di Kota Banjarmasin ya, ini cukup mewarnai ya, di mana puluhan armada besar rela mengantri demi mendapatkan bahan bakar minyak bersubsidi jenis biosolar. Nah, salah satu titik kepadatan berada di kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 6 tepat di sekitaran batas Kota Banjarmasin. Saat volume kendaraan meningkat, panjang antrian truk di lokasi tersebut bahkan dapat memanjang sampai 1 km. Salah seorang sopir truk atas nama Anang mengaku sengaja masuk jalur antrian sejak siang hari untuk mengamankan kuota biosolar. Langkah tersebut ia pilih untuk menjaga kestabilan biaya operasional. Kalau langsung beli di SPBU, harganya kan jauh lebih murah. Nah, di luaran eceran mahal, harganya 2 kali lipat. Nah, di mana armada milik Anang sendiri merupakan truk pengangkut bahan material, ada mulai dari pasir, tanah hingga bebatuan. Nah, meski harus mendapat menghadapi antrean cukup panjang, ia mengungkapkan selama ini selalu berhasil mendapatkan solar. Dan sesuai aturan pengisian yang berlaku, tangki armada milik Anang biasanya diisi penuh hingga batas maksimal 80 liter dalam satu hari. Nah, pasokan tersebut diperkirakan mencukupi kebutuhan perjalanan hingga 6 hari tergantung pada jarak yang ia tempuh. Di sisi lain, harapan besar datang dari para supir agar ada upaya nyata dari pemangku kepentingan untuk meminimalkan antrian. Maka antisipasi tersebut sangat dinantikan demi kenyamanan bersama seluruh pengguna. Sementara itu, terjadi peningkatan kepadatan truk di sejumlah SPBU dikonfirmasi juga oleh sales area manager retail Pertamina Kassel, Bondan Triwibowo. Menurutnya fenomena ini dipicu oleh adanya penyesuaian harga pada komoditas BBM non-subsidi. Di Kalimantan Selatan, harga solar subsidi saat ini bertahan di angka 6.800 per liter. Sementara untuk BBM non-subsidi, jenis Dex LED dibanderol dengan harga 24.000 per liter dan Pertamina Dex menyentuh angka 25.900 per liter. Nah, di mana meningkatnya antrean terjadi karena adanya peralihan sebagian pengguna dari non-subsidi ke jalur subsidi. Nah, selain itu dapat juga terjadi akibat adanya kemungkinan pengguna yang tidak berhak mencoba melakukan pembelian di SPBU. Merespon kondisi tersebut, koordinasi dengan pemerintah daerah terus diperkuat untuk mengawal proses distribusi di lapangan, dan pengawasan ketat ini dilakukan agar proses penyaluran BBM subsidi ini bisa benar-benar tepat sasaran. Informasi lainnya pendengar dapat dicek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan daerah yang rawan kejadian bencana, baik yang disebabkan oleh alam, non-alam, maupun manusia. Dalam siklus kegiatan penanggulangan bencana, ada 3 tahapan, yaitu penanganan pada masa pra-bencana, pada saat terjadi bencana, dan pada masa pasca bencana. Untuk mengetahui berbagai aspek teknis penanggulangan bencana, diperlukan kesamaan persepsi, tujuan, dan tindakan dari semua unsur yang terlibat dalam proses penanganan darurat bencana, sehingga berbagai hambatan atau kendala yang ada di lapangan dan upaya-upaya pemecahannya mudah diidentifikasi. Selain itu, penanganan pada saat bencana dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang diharapkan. RRI, Radio Tanggap Bencana.
1: Mari Pak, nasinya hangat, sayurnya segar, ikannya juga baru datang dari tambak.
2: Alhamdulillah Bu, sekarang piring kita isinya hasil keringat sendiri. Gak perlu cemas stok dari luar lagi loh Bu.
3: Kedaulatan sebuah bangsa dinilai dari meja makan kita. Dengan swasembada pangan, kita tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menjaga harga diri bangsa.
4: Mewujudkan kemandirian bangsa melalui ketahanan pangan yang kokoh. Dari petani, oleh rakyat, untuk Indonesia maju.
5: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari kerendan gas processing facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
6: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811511410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Terus itu kenal informasi dan inspirasi masih di Banjarmasin. Sore pendengar, satu informasi dari Banjarmasin RRI.co.id, di mana pemerintah kota Banjarmasin ini mulai bergerak memaksimalkan aset daerah yang selama ini masih belum tergarap secara optimal. Langkah ini ditandai dengan PKS atau penandatangan perjanjian kerjasama antara Pemko Banjarmasin dan CV Budi terkait pemanfaatan lahan milik pemerintah untuk pembangunan media iklan sekaligus ruang publik, di mana disaksikan langsung oleh Wali Kota Banjarmasin M. Yamin HR. Kerjasama tersebut menjadi strategi baru Pemko dalam mengubah aset yang sebelumnya belum produktif, ya, kemudian menjadi kawasan bernilai ekonomi sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Salah satu proyek yang akan diwujudkan melalui kolaborasi tersebut adalah pembangunan Monumen 500 Tahun Kota Banjarmasin. Monumen ini diproyeksi menjadi ikon baru sekaligus penanda perjalanan sejarah Kota Seribu Sungai. Wali Kota Banjarmasin menegaskan bahwa kerjasama ini bukan semata-mata berorientasi bisnis, tapi menjadi bentuk sinergi antara pemerintah dan dunia usaha dalam mendukung pembangunan kota yang lebih maju. Menurutnya, aset pemerintah harus mampu memberikan nilai tambah, bukan hanya menjadi sumber pendapatan daerah, namun juga menghadirkan fasilitas publik yang berkualitas bagi warganya. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Tanggap darurat bencana merupakan upaya penting yang dilakukan secara cepat ketika bencana terjadi. Tujuannya adalah meminimalisir dampak buruk melalui penyelamatan korban, evakuasi, hingga pemulihan sarana vital. Dalam tahap ini, langkah pertama yang dilakukan adalah pengkajian cepat dan tepat terhadap lokasi terdampak, tingkat kerusakan, serta sumber daya yang tersedia. Hasil pengkajian ini menjadi dasar dalam menentukan status keadaan darurat bencana. Selanjutnya, dilakukan penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena dampak. Selain itu, pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, dan layanan kesehatan juga menjadi prioritas. Perlindungan terhadap kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas turut diperhatikan dalam penanganan. Semua langkah tanggap darurat ini diakhiri dengan pemulihan prasarana dan sarana vital agar masyarakat dapat kembali beraktivitas secara normal.
1: UMKM yang naik kelas bukan yang paling besar, tapi yang paling siap. Siap mengenali siapa pelanggannya, memahami kebutuhannya, dan membaca peluang pasar. Mulailah dari keuangan yang tertata. Pisahkan keuangan usaha dan pribadi. Catat setiap pemasukan dan pengeluaran. Hadirkan usaha di dunia digital. Bangun kepercayaan lewat konten dan promosi yang tepat. Jaga kualitas produk, perbaiki kemasan, dan terus berinovasi. Perluas jaringan, berkolaborasi, lengkapi izin usaha agar peluang makin terbuka. Dan ketika siap, saatnya melangkah lebih jauh, menembus pasar yang lebih luas, bahkan hingga ekspor. Mulai dari langkah sederhana hari ini. Karena naik kelas bukan soal besar usaha, tapi cara kita mengelolanya.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Prosedur informasi dan inspirasi pendengar, Bank Kalsel kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional dengan meraih 10 penghargaan dalam ajang 23rd Infobank MRI Banking Service Excellence Appreciation 2026 yang diselenggarakan oleh Infobank Media Group bekerjasama dengan Marketing Research Indonesia atau MRI, di mana penghargaan tersebut diserahkan dalam rangka kegiatan Mid-Year's Economic Outlook 2026 dengan tajuk The New Rules of Survival in Uncertain Times, kapan ketidakpastian berlalu, yang berlangsung di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta. Penghargaan tersebut merupakan hasil penilaian independen terhadap kualitas layanan perbankan melalui berbagai kanal layanan, baik layanan tatap muka maupun layanan digital. Keberhasilan mempertahankan Golden Award sebagai The Best Region Bank in Service Excellence for 5 Conservative Years 2021 sampai dengan 2025 menjadi bukti konsistensi Bank Kalsel dalam melakukan perbaikan berkelanjutan di tengah perkembangan teknologi dan perubahan ekspektasi masyarakat terhadap layanan perbankan.
2: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811 511 410, Instagram

0: kumpulan peristiwa hangat di Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Tarakan, dan Palangkaraya kami sajikan untuk menemani sore Anda. Disampaikan tim redaksi dari berbagai daerah di Kalimantan.
1: Saudara, kehadiran IKN akan menjadi
2: laporan selengkapnya Esti Murdiastuti.
3: Oke, Ristia, untuk
1: Anda masih bersama kami di Lintas Banjar
2: Nusantara. Ada informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, sorry.
1: Ya, Rudy Miliadi selengkapnya melaporkan.
0: Dengar dan saksikan Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
4: Media Republik ini, selain itu langkah ini akan
2: dengan keikutsertaannya
1: kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Lintas Banjar Nusantaraya. Lintas Banjar Nusantaraya. Dari Kalimantan untuk Indonesia.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan, dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir, kreativitas, serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Mewujudkan Indonesia bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
0: Skor timnas dulu yang semalam nih di area Rinio.
2: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya kan banyak.
1: Ini dua benar.
0: Yes,
2: Mami. Ini aku di Pro 2.
1: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI Multiplatform.

0: Pernahkah Anda melihat anak yang tampak berbeda? Tidak banyak bicara? Sensitif terhadap suara? Atau sulit berinteraksi dengan orang lain?
1: Mereka bukan nakal, bukan aneh. Mereka adalah anak dengan autisme. Anak-anak istimewa yang butuh pemahaman, bukan penilaian. Butuh dukungan, bukan dijauhi.
0: Dengan terapi, perhatian, dan cinta, mereka bisa belajar, berkembang, dan berprestasi. Mari kita ciptakan lingkungan yang ramah, sabar, dan inklusif.
1: Karena setiap anak berhak tumbuh bahagia, dan setiap senyum mereka sangat berarti.
2: Pahami, dukung, dan sayangi anak dengan autisme. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Banjarmasin.
3: Dok, pinjem duit dong. Lagi perlu banget nih.
4: Pinjem duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
3: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
4: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
5: Ya, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan, kalau ngutang di pinjaman online, daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
4: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang.
6: Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.

0: Do, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
1: Pinjam duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
0: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
1: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
2: Yah, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan kalau ngutang di pinjaman online daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
1: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang. Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.

bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan, dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir, kreativitas, serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Mewujudkan Indonesia bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.

0: Dar Nusantara ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantaraya 8 edisi Selasa 30 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Tiara Alia, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: dengar dari Tarakan ada rekan saya Ervi. Halo Ervi, apa kabar?
1: Halo Tiara, kabar baik. Bagaimana sebaliknya di Nunukan?
0: Alhamdulillah, di Nunukan juga baik. Bagaimana cuaca di Tarakan?
1: Tarakan hari ini menyala ya, nggak banyak berbeda dari hari-hari sebelumnya, panas terus.
0: Oke, menyala abangku. Baik, baik Ervi, untuk Tarakan ada berita apa yang hari ini akan disajikan?
1: Ini terkait langkah antisipasi potensi terjadinya kemarau panjang, Tiara.
0: Oke, baik, silakan Ervi.
1: Terima kasih Tiara, RRI Nunukan. Pemirsa dan pendengar Lintas Banjar Nusantara ya, masyarakat Kota Tarakan diimbau untuk tetap bijak dalam menggunakan air bersih. Pasalnya, kondisi cuaca di Kota Tarakan saat ini mulai memasuki musim kemarau, di mana curah hujan terpantau minim selama 10 hari terakhir.
2: Nah, kita berharap hujan ini datang untuk mengisi bumbung kita lagi. Tapi insya Allah untuk 1 bulan ke depan ini masih aman.
3: Kondisi Tarakan dalam beberapa hari terakhir minim curah hujan. Bahkan cuaca terasa terik kala siang hari. Kondisi ini menyebabkan volume air baku di sejumlah embung di Tarakan berkurang. Padahal air tersebut akan digunakan Perumda Tirta Alam Tarakan untuk memproduksi air bersih. Hal itu diakui Direktur Perumda Tirta Alam Tarakan Iwan Setiawan. Meski demikian, ia memastikan pasokan air baku di sejumlah embung utama masih dalam kondisi normal dan aman untuk 1 bulan ke depan. Iwan menjelaskan penurunan volume air terjauh saat ini terjadi di embung Binalatung, yakni berada di angka minus 60 cm dengan penyusutan rata-rata 5 cm per hari. Dengan laju penyusutan tersebut, ketahanan air baku di Tarakan diperkirakan masih mampu bertahan hingga 36 hari ke depan. Iwan memprediksi tantangan terbesar akan terjadi sekira bulan Agustus mendatang jika curah hujan tidak kunjung turun di akhir Juli.
2: Ini sebenarnya sudah masuk musim kemarau. Sudah hampir 10 hari tidak hujan. Tapi kondisi embung kita di terutama di Persemayan itu masih normal. Terus di bendungan Binalatung itu masih min 60. Kalau min 60 itu per hari dia turun 5 cm sampai min 1 meter 80. Berarti masih sekitar kekuatannya masih 36 hari. Nah, kita berharap hujan ini datang untuk mengisi embung-embung kita lagi. Tapi insya Allah untuk 1 bulan ke depan ini masih aman.
3: Menyikapi skenario terburuk jika kemarau panjang benar-benar terjadi, Perumda Tirta Alam Tarakan telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi. Di antaranya adalah memberlakukan sistem pengaliran air secara bergilir, terutama untuk wilayah pesisir dan dataran.

0: Kelancaran tinggi, Yuan optimis kelancaran distribusi kali ini akan lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, mengingat perbaikan jaringan pipa bypass untuk wilayah pesisir telah rampung dikerjakan. Selain itu, Perumda Tirta Alam Tarakan juga akan mendistribusikan air bersih secara gratis menggunakan armada mobil tangki ke wilayah-wilayah yang paling membutuhkan. Masyarakat pun diajak bersama-sama berdoa agar hujan bisa segera turun di pertengahan atau akhir Juni ini, guna mengisi kembali cadangan embung-embung di Tarakan. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Iya, demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, terkait antisipasi potensi terjadinya kemarau panjang di Kota Tarakan. Selanjutnya kembali ke RRI Nunukan, Tiara.
2: Baik, terima kasih dengan rekan RV dari Tarakan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kita menuju Bumi Tunantaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pemirsa dan pendengar, Dinas Kesehatan Nunukan mengungkap penyebab tingginya kasus diabetes di Kecamatan Nunukan. Penjelasan disampaikan menyusul perbedaan mencolok jumlah penderita dengan wilayah terpencil. Laporan Ferry Herdiansyah selengkapnya.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan mencatat, di Kecamatan Nunukan terdapat 1039 kasus diabetes, sedangkan di Kecamatan Sembakung Andulai hanya 19 kasus. Dinas Kesehatan menilai perbedaan tersebut dipengaruhi oleh kondisi penduduk dan proses pendataan. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan, Miskia.
2: Dan memang pada saat kita turun mendata, itu memang tidak didapat semuanya. Tidak semua sesuai, hampir keseluruhan masyarakat didapat. Karena rata-rata mereka tidak di tempat, ya, sampai tidak kecil. Dan memang jumlah penduduknya juga sedikit. Jadi kalau kita pun ada dapat kasus, ya mungkin kasusnya tidak banyak.
1: Wilayah perkotaan memiliki jumlah penduduk yang terus bertambah setiap tahun. Kondisi tersebut membuat jumlah kasus yang ditemukan cenderung lebih tinggi. Selain jumlah penduduk, pola hidup masyarakat turut menjadi perhatian Dinas Kesehatan. Kebiasaan mengkonsumsi makanan kurang sehat dinilai berpengaruh terhadap peningkatan kasus diabetes.
2: Nah, kalau di daerah perkotaan memang di Nunukan terutama itu penduduk kan setiap tahun bertambah. Semakin banyak.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan juga menyoroti pentingnya perubahan pola hidup masyarakat. Upaya pencegahan terus didorong melalui edukasi mengenai pola makan sehat.
2: Terus pola hidup juga, ya, bagaimana yang banyak mengkonsumsi makanan tidak sehat, ya, memang mengandung, apalagi yang beredarnya dengan apa minuman-minuman yang bermacam di tempat yang disiapkan di kota seperti KPKP atau apa, ya, itu dari pola hidup masyarakat yang bisa meningkatkan kasus seperti itu.
1: Ferry Herdiansyah melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Vira. Halo Vira.
1: Halo, selamat sore Tiara. Apa kabar di Nunukan sana?
0: Alhamdulillah, di Nunukan baik dan cuacanya sore ini cerah ya. Bagaimana dengan Samarinda?
1: Di Samarinda tadi siang sempat mendung sebentar, tetapi sore ini alhamdulillah kembali cerah langitnya Tiara.
0: Baik, alhamdulillah. Selalu jaga kesehatan ya Kak Vira.
1: Siap.
0: Siap, baik Kak Vira, untuk sore hari ini ada informasi apa dari Samarinda?
1: Ada informasi mengenai rehabilitasi narkoba yang menjadi solusi untuk mengurangi overkapasitas lapas nih Tiara.
0: Baik, silahkan dengan laporannya.
1: Baik pendengar dan pemirsa, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat pendekatan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba. Langkah ini dinilai mampu mengurangi overkapasitas lapas sekaligus memulihkan pengguna dari ketergantungan. Reporter RRI Samarinda Niswar Kulah melaporkan selengkapnya.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendorong penanganan penyalahguna narkoba melalui rehabilitasi sebagai bagian dari upaya memperkuat pemulihan sekaligus mengurangi kepadatan lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan. Pendekatan ini dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, Badan Narkotika Nasional, aparat penegak hukum, dan fasilitas kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Dr. Jaya Mualimin mengatakan, tidak semua penyalahguna narkotika harus menjalani hukuman penjara. Menurutnya, pengguna yang mengalami ketergantungan lebih tepat mendapatkan layanan rehabilitasi agar dapat pulih dan kembali produktif di tengah masyarakat.
3: Lapas sama rutan ini kan kebanyakan adalah para pecandu, ya. Mereka penuh, ya. Nah, dengan cara mereka direhabilitasi tentu banyak dari mereka dengan putusan kolaboratif justice kolaboratif ini, mereka pasti tempatnya nanti di rehab-rehab, baik di puskesmas maupun di rumah sakit milik pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
2: Saat ini Kalimantan Timur memiliki 32 institusi penerima wajib lapor atau IPWL yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota. Fasilitas tersebut melayani rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba, baik yang datang secara sukarela bersama keluarga maupun yang menjalani proses hukum sesuai ketentuan. Beberapa fasilitas rehabilitasi tersebut diantaranya berada di Rumah Sakit Atma Husada Mahakam, Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syarhani, Rumah Sakit Umum Daerah Kanujoso Jatiwibowo, Rumah Sakit milik TNI dan Polri, serta Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah. Pemerintah berharap semakin banyak masyarakat memanfaatkan layanan tersebut agar penyalahguna narkoba memperoleh penanganan yang lebih tepat, sekaligus membantu menekan angka kekambuhan dan mengurangi beban lapas di Kalimantan Timur. RRI Samarinda, Niswar Kulah, melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda sore ini, kembali kepada Anda, Tiara, di Nunukan. Tiara?
0: Baik, terima kasih rekan Vira dari Samarinda, Kalimantan Timur. Informasi selanjutnya kita menuju kota cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Palangkaraya, sore ini ada rekan saya Listia. Halo Listia, apa kabar?
1: Selamat sore rekan Tiara. Alhamdulillah kabar baik sore hari ini. Bagaimana di sana rekan Tiara?
0: Alhamdulillah di sini juga baik-baik saja ya. Dan Listia, untuk sore hari ini ada kabar apa dari Palangkaraya?
1: Hari ini terkait sistem 4 jalur SPMB, cegah praktek pungli rekan Tiara.
0: Baik, silahkan dengan laporan lengkapnya Listia.
1: Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa. Wakil Wali Kota dan jajaran Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya melakukan pemantauan proses sistem penerimaan murid baru 2026 di SMP Negeri 2. Dalam kesempatan tersebut, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Palangkaraya Jayani menegaskan 4 jalur yang disediakan dapat mencegah praktek pungutan liar dan jual beli kursi. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
2: Dibuatnya sistem penerimaan murid baru ini ya, istilahnya dengan 4 jalur, sebetulnya itu menekan dan hampir-hampir tidak punya peluang jual beli kursi.
3: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru di Kota Palangkaraya mendapat perhatian besar dari masyarakat. Seperti yang terpantau di SMP Negeri 2 Palangkaraya, tampak ramai dipadati para calon siswa bersama orang tua mereka. Salah seorang orang tua calon peserta didik, Agnes, berharap proses seleksi dapat berjalan mudah dan tidak mempersulit masyarakat.
4: Harapannya yang pertama ya pasti ibu-ibu sama orang tua minta tuh dipermudah lah, tidak dipersulit dan urusannya juga nggak ribet gitu. Itu aja sih.
3: Berapa kuotanya yang dicari Bu katanya? Kuotanya
4: itu yang saya dapat info tuh kalau nggak salah ya 300.
5: Kalau rumahnya sendiri berarti di daerah mana nih Kak?
4: Saya rumahnya di Giobos.
3: Oh, prestasi ya. Sementara itu, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Palangkaraya Jayani menjelaskan bahwa penerimaan SPMB dengan 4 jalur penerimaan dirancang untuk menciptakan proses yang lebih adil dan mengurangi praktek penyimpangan, termasuk dugaan jual-beli kursi. Menurutnya, seluruh proses seleksi dilakukan melalui sistem sehingga setiap pendaftar wajib memenuhi persyaratan sesuai jalur yang dipilih. Jayani menegaskan setiap jalur memiliki mekanisme verifikasi yang jelas, seperti pembuktian prestasi bagi pendaftar jalur prestasi maupun verifikasi domisili berdasarkan jarak tempat tinggal.
2: Sebetulnya dengan dibuatnya sistem penerimaan murid baru ini ya, istilahnya dengan 4 jalur, sebetulnya itu menekan dan hampir-hampir tidak punya peluang jual beli kursi. Nah, karena apa? Semuanya masuk ke dalam sistem penerimaan. Artinya dia kalau mau bersekolah di sini, dia akan melengkapi berkas itu yang ada di sini. Dia tidak bisa jalur luar. Ya, semuanya ada, misalnya jalur prestasi. Nah, dia memperlihatkan prestasinya itu. Jalur domisili tadi kan terlihat, semua jaraknya kelihatan. Apa yang kita bisa dijual di situ? Ya?
3: Ia juga menegaskan akan memberikan sanksi kepada kepala sekolah maupun guru apabila terbukti terlibat dalam praktek pungutan liar atau kecurangan selama proses penerimaan murid baru berlangsung. Seperti diketahui, SMP Negeri 2 Palangkaraya menerapkan 4 jalur penerimaan dalam sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026. Jalur domisili menjadi kuota terbesar dengan alokasi 45%, kemudian jalur afirmasi dengan kuota 20%, diperuntukkan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu dan kelompok prioritas sesuai ketentuan. Sementara itu, jalur prestasi mendapat alokasi 30% bagi siswa yang memiliki capaian akademik maupun non-akademik. Sedangkan jalur mutasi atau perpindahan tugas orang tua disediakan sebesar 5%. Edi Suroso melaporkan.
1: Demikian dari Kota Cantik Palangkaraya, kami kembali ke Nunukan bersama rekan Tiara.
0: Terima kasih rekan Listia dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pemirsa dan pendengar, mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya sore ini, kami hadirkan informasi dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin sore ini ada rekan saya Aditya. Halo Aditya.
1: Halo, selamat sore Tiara, apa kabarnya?
0: Selamat sore, kabar baik. Bagaimana dengan Anda?
1: Kabarnya baik juga dan masih dalam suasana terkadang pemadaman listrik juga wilayah Banjarmasin.
0: Baik, kalau gitu rekan Aditya, ada informasi apa yang akan disampaikan hari ini dari Banjarmasin?
1: Terkait tentang antrean mengular di sejumlah SPBU di Kota Banjarmasin, Tiara.
0: Baik, silahkan dengan laporannya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar, antrean panjang truk kembali memadati sejumlah SPBU di Kota Banjarmasin guna mendapatkan pasokan BBM jenis solar. Menyikapi fenomena tersebut, pihak Pertamina memastikan akan terus mengawasi secara ketat kondisi distribusi di lapangan. Berikut laporan Lukmanul Hakim.
2: Tentu kami bersama pemerintah daerah dan juga aparat penegak hukum ikut memonitor aktivitas penyaluran.
3: Pemandangan antrian truk yang mengular kini mewarnai sejumlah SPBU di Kota Banjarmasin. Puluhan armada besar ini mengantri untuk mendapatkan BBM bersubsidi jenis biosolar. Kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 6 menjadi salah satu titik antrian padat dengan panjang yang dapat mencapai hingga 1 km. Salah seorang sopir, Anang, mengaku sengaja masuk jalur antrian sejak siang hari agar bisa mengisi penuh tangki kendaraannya.
4: Kawan, tapi banyak juga anunya, sampai muka. Jam 1 tuh menembaknya jam 6.
5: Tapi pian mun mantri sini pasti daftar sih lah.
4: Alhamdulillah dapat pang lah. Nyaman di sini buannya sampai ke belakang-belakang sana dapat kerja juga. Karena standarnya kan 80 diisinya. Nah, 80 itu bisa 5 hari habis atau 6 hari, 4 hari kalau terkena kejauh sedikit kan.
5: 80 liter lah.
4: Tapi nyaman pang. Lebak, supaya jangan ganti-ganti lagi nih. Nah.
3: Di Kalimantan Selatan, harga solar subsidi saat ini bertahan di angka Rp6.800 per liter. Sementara untuk BBM non-subsidi jenis Dex Lite, harganya menembus Rp24.000 per liter. Dan Pertamina Dex mencapai Rp25.900 per liter. Sales Area Manager Retail Pertamina Kalsel, Bondan Tri Wibowo, menyebut selisih harga yang signifikan ini memicu banyak kendaraan beralih ke jalur solar subsidi.
2: Peningkatan itu dapat terjadi karena adanya peralihan pengguna yang sebelumnya menggunakan non-subsidi menjadi ke subsidi, kemudian juga adanya kemungkinan dari pengguna yang tidak berhak ikut mencoba untuk melakukan pembelian di SPBU. Tentu kami bersama pemerintah daerah dan juga aparat penegak hukum ikut memonitor aktivitas penyaluran di SPBU.
3: Guna mengantisipasi kemacetan lalu lintas, sejumlah SPBU kini mulai memberlakukan jam operasional khusus untuk solar subsidi. Jalur pengisian baru dibuka pada malam hari agar tidak mengganggu arus kendaraan, terutama pada jam padat. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Demikian informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita bakal kembali ke dudukan bersama Tiara. Silakan Tiara.
0: Baik, terima kasih rekan Aditya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Selasa 30 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Tiara Alia pamit dan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
6: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811-511-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
3: Pro 1 kenal informasi dan inspirasi. Pendengar masih menemani Anda di Banjarmasin sore 51 menit pas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Satu informasi untuk Anda pendengar dari ajang Piala Dunia 2026 ya. Ini ada dua berita yang cukup mencengangkan bagi saya pribadi ya, di mana Jerman tersingkir dari Piala Dunia. Selain itu juga salah satu negara yang menjadi menjadi sorotan itu selain Jerman itu adalah Belanda juga yang tersingkir dari Piala Dunia pendengar ya. Nah, bahkan Kai Havertz yang menyampaikan permintaan maaf setelah Jerman tersingkir pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 di mana Demachov ya kalah 3-4 atas Paraguay melalui drama adu penalti setelah bermain imbang 1-1 hingga 120 menit. Di mana Havertz sebenarnya menjadi penyelamat Jerman lewat gol penyeimbang pada menit ke-54, di mana penyerang Arsenal ini memanfaatkan umpan dari Florian Wirtz untuk membalas gol pembuka Paraguay yang dicetak oleh Julio Enciso di menit ke-42. Namun nasib berkata lain, saat laga ditentukan melalui adu penalti, di mana eksekusi Havertz berhasil dibaca dan digagalkan oleh kiper Paraguay Orlando Gil yang tampil gemilang sepanjang pertandingan. Usai laga, Havertz mengaku sulit menerima kenyataan Jerman kembali gagal melangkah jauh di ajang Piala Dunia dan dia hanya bisa minta maaf kepada seluruh pendukung atas hasil yang kembali mengecewakan tersebut. Nah, selain itu, menuju ke kubu Belanda yang juga tersingkir dari Piala Dunia 2026 pendengar ya, di mana legenda timnas Belanda Rafael van der Vaart ya menyoroti penampilan Frenkie de Jong di Piala Dunia 2026. Dia menilai de Jong menjadi salah satu penyebab tersingkirnya Belanda dari Piala Dunia, di mana menurutnya gelandang Barcelona ini gagal tampil maksimal saat The Orange dikalahkan Maroko pada babak 32 besar. Belanda harus mengakhiri langkahnya setelah kalah 2-3 melalui adu penalti dari Maroko. Kedua tim sebelumnya bermain imbang 1-1 selama 120 menit dalam pertandingan yang berlangsung di Guadalupe dekat Monterrey, Meksiko. Van der Vaart menilai Maroko pantas melaju ke babak 16 besar karena mampu menguasai lini tengah sepanjang pertandingan. Ia juga memuji permainan dari Ayoub Boddi, Azzedine Ounahi, dan juga Nel Al Ainoui yang dinilai tampil dominan. Dan lini tengah selalu menjadi tempat sebuah pertandingan ditentukan di mana Maroko benar-benar mendominasi. Sebaliknya, Van der Vaart mengkritik keras penampilan Frenkie de Jong yang dianggap tampil jauh di bawah performa terbaiknya. Ia bahkan menyebut laga tersebut sebagai penampilan terburuk sang gelandang bersama timnas Belanda. Selain mengkritik performa pemain, Van der Vaart juga mempertanyakan strategi pelatih Belanda Ronald Koeman. Ia mempertanyakan Koeman yang hanya menurunkan dua gelandang untuk menghadapi kekuatan utama Maroko di sektor tengah. Menurutnya, keputusan tersebut membuat Belanda kalah jumlah dan kesulitan mengendalikan para pemain. Sementara itu, kemenangan atas Belanda mengantarkan Maroko melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026.
2: Banjarmasin sore ini. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.
2: Cek Fakta Persatu RRI Banjarmasin, pendengar KMB dari komdigi.co.id, di mana beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Mahkamah Konstitusi atau MK dan juga Dewan Perwakilan Rakyat DPR resmi menghentikan program makan bergizi gratis MBG. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ada informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Melansir dari antaranews.com, MK tengah memproses jumlah gugatan terkait penganggaran MBG dalam APBN 2026. Ketua MK Suhartoyo menyatakan bahwa keputusan perkara tersebut ditargetkan rampung pada Juli 2026. Sementara itu, Kepala BGN, Badan Gizi Nasional, Nanik Sudarti, menegaskan bahwa program MBG 2026 tetap berjalan seperti biasa dan tidak ada perubahan jadwal pelaksanaannya. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Banjarmasin.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
4: Banjarmasin sore ini.

0: Sudah terkenal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih bagi yang masih tetap bersama kami di Banjarmasin sore di 7 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, satu informasi kami sampaikan ke indera dengar Anda pendengar di hari ini. Ini terkait tentang RSUD Ulin yang memperkuat koordinasi untuk meningkatkan layanan ya. Dari Banjarmasin, Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin ya, ini terus berupaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan kepada masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan ya, dengan penguatan koordinasi dan sinergi dengan berbagai pihak. Hal ini menjadi bagian dari komitmen rumah sakit dalam menghadirkan layanan terbaik untuk masyarakat. Mana upaya peningkatan mutu layanan dilakukan dengan membuka ruang konsultasi yang melibatkan berbagai unsur baik internal maupun eksternal dari rumah sakit. Nah, berbagai masukan dan saran ya dapat itu dihimpun sebagai bahan evaluasi dalam penyempurnaan layanan kesehatan. Di mana manajemen RSUD Ulin menilai partisipasi masyarakat dan para pemangku kepentingan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung peningkatan kualitas. Dalam hal ini, setiap masukan uang disampaikan menjadi perhatian untuk menindaklanjuti secara berkelanjutan. Dan Direktur RSUD Ulin Banjarmasin, Ambong Wibowo, mengatakan pihaknya terus berupaya memberikan layanan terbaik yang akan meningkatkan kepuasan masyarakat. Dimana menurutnya, peningkatan kualitas layanan memerlukan dukungan dan koordinasi dari berbagai pihak. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan bisa juga mendengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital. Dan kami informasikan juga pendengar, untuk kemana azan maghrib hari ini insya Allah jatuh pada pukul 18:26 waktu Indonesia Tengah.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi,
3: berpartisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tidak capek pun perlu beristirahat. Tidak kaya pun perlu bersyukur. Sadarilah hidup itu pendek, pasti ada saatnya akan berakhir. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat mati tidak harus tua. Jangan terperdaya dengan tubuh dan badan sehat, karena syarat mati tidak mesti sakit. Teruslah berbuat baik, berkata baik, memberi nasihat yang baik, walaupun tidak banyak orang yang memahami dengan kita.
1: Terus itu informasi dan inspirasi pukul 18.18 menit waktu Indonesia Tengah jelang kumandang azan maghrib. Ya, insya Allah hari ini jatuh pada pukul 18.25 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran.

Banjarmasin dan juga sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya para fakir miskin dari sahabat Muhajirin datang mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, orang-orang kaya telah memborong semua pahala, tingkat-tingkat yang tinggi dan kesenangan yang abadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, mengapakah demikian? Mereka menjawab, mereka sholat sebagaimana kami, puasa sebagaimana kami, mereka bersedekah sedangkan kami tidak bersedekah, dan mereka memerdekakan budak sedangkan kami tidak dapat memerdekakan budak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sukakah aku ajarkan kepadamu amal perbuatan yang dapat mengejar mereka, dan tidak seorang pun yang lebih utama dari kamu kecuali yang berbuat seperti perbuatanmu. Mereka menjawab, baiklah ya Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, membaca tasbih, subhanallah, takbir, Allahu akbar, dan tahmid, alhamdulillah, setiap selesai sholat 33 kali. Kemudian sesudah itu, para fakir miskin itu kembali mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saudara-saudara kami, orang-orang kaya mendengar perbuatan kami, maka mereka berbuat sebagaimana perbuatan kami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat maghrib kita.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
2: Bersiwak adalah salah satu amalan yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah mencontohkan kebersihan sebagian daripada iman, dan siwak menjadi salah satu bentuknya. Selain membersihkan mulut dan gigi, bersiwak juga memiliki nilai ibadah, karena mengikuti sunnah Nabi. Bahkan Rasulullah sangat menganjurkan bersiwak terutama sebelum sholat. Maka, dengan bersiwak, kita tidak hanya menjaga kesehatan, tapi juga mendapatkan pahala karena meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Persatukan informasi dan inspirasi pendengar 43 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah masih menemani Anda di Banjarmasin sore pendengar. Dan satu informasi kami dari RRI.co.id tadi, di mana pemerintah kota Banjarmasin terus memperkuat pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol ya, atau minol, salah satunya melalui langkah pembinaan dan peningkatan pemahaman kepada para pelaku usaha. Upaya tersebut diwujudkan melalui rapat koordinasi dan sosialisasi peredaran minuman beralkohol digelar oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin di Aula Kayu Bime Kota Banjarmasin pada Senin kemarin. Diikuti para pelaku usaha sektor hotel, restoran, kafe, tempat hiburan hingga distributor minuman beralkohol. Sosialisasi ini menghadirkan narasumber dari berbagai bagian hukum ya, Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin serta Kantor Pengawasan dan Layanan Bea Cukai tipe B Banjarmasin. Dalam sambutannya Wali Kota Yamin menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah Kota Banjarmasin dalam menciptakan tertib usaha, kemudian juga tertib administrasi serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan daerah yang berlaku. Di mana ia menjelaskan kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut atas hasil monitoring secara terpadu yang dilakukan oleh Disperdagin bersama Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata serta Dinas Penanaman Modal dan Layanan Terpadu Satu Pintu. Selain itu juga ini adalah monitoring dari Satuan Polisi Pamong Praja pada 10 dan 15 Maret 2026 atau saat bulan Ramadan lalu. Nah, dari hasil pengawasan ini didapati sejumlah depot maupun tempat usaha yang masih melakukan aktivitas penjualan minuman beralkohol selama bulan Ramadan. Hal ini bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah Kota Banjarmasin. Menurut Yamin, penegakan aturan tidak hanya dilakukan melalui pengawasan dan pemberian sanksi, tapi juga harus diimbangi dengan pembinaan agar para pelaku usaha memahami seluruh ketentuan yang berlaku. Ia juga meyakini bahwa peningkatan pemahaman terhadap regulasi akan mendorong tumbuhnya kepatuhan sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga ketertiban masyarakat, sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat dan memiliki kepastian hukum. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.

Proses dengan informasi dan inspirasi dengan 56 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Artinya Aditya harus undur diri dari internet dengan Anda di Banjarmasin sore. Selain ini ada rekan Faizah yang akan memenuhi Anda di Banjarmasin malam. Aditya pamit, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Banjarmasin malam ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, pendengar dan juga pemirsa yang dirahmati Allah, kita bisa bersama hari ini di Tablik Udara untuk edisi 30 Juni 2026. Dan malam hari ini kita akan mendapatkan ilmu dan juga pencerahan dari Ustazah Hajah Mariatul NR SAG MSI. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, kabarnya baik Ustazah.
2: Alhamdulillah, segar hari ini.
1: Segar sekali Ustazah.
2: Cerah ya.
1: Cerah sekali. Senang sekali bisa bersama lagi dengan Ustazah Mariatul. Dan malam hari ini kita mengetengahkan tema mengenai merajut harmoni keluarga di era digital ya Ustazah ya.
2: Iya.
1: Baik, silakan Ustazah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ya puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita bertemu kembali dalam rangkaian acara dan tujuan yang sama, ya, berbincang-bincang ya, masih tetap dalam lingkup keluarga. Mudah-mudahan kita semua berada dalam kondisi sehat walafiat dan senantiasa berada dalam petunjuk serta rahmat Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Amin, amin ya Rabbah.
2: Nah, keluarga ini ya adalah madrasah pertama bagi setiap orang. Dari keluarga itu kita belajar tentang cinta, dari keluarga kita belajar tentang kasih sayang, dan dari keluarga pula kita belajar tentang perbedaan pendapat, banyaknya keinginan ya, banyaknya kebutuhan yang kita inginkan masing-masing di antara anggota keluarga itu. Dalam arti lain bahwa dari keluarga itulah kita belajar tentang nilai-nilai kehidupan dengan segala dinamikanya. Nah, namun ya saat ini kita hidup di era digital ini. Nah, konsep tentang kehidupan berkeluarga ini menghadapi banyak sekali tantangan, tantangan-tantangan yang baru ya. Terutama derasnya arus informasi yang tidak terbendung lagi hari ini. Media sosial dan teknologi yang kadang mendekatkan, kadang pula justru teknologi ini membuat kita yang dekat semakin jauh ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah At-Tahrim ayat 6 ya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah atau peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka ya. Nah, ayat ini mengingatkan kita bahwa dalam kehidupan kita ini tanggung jawab menjaga keluarga itu bukan hanya soal materi saja ya, tetapi juga menjaga akhlaknya, menjaga imannya, dan sekaligus menjaga keharmonisan dalam kehidupan itu sendiri, dalam kehidupan berkeluarga ya, terutama orang tua dan anak, dengan keluarga-keluarga dekat, dan juga dengan jiran tetangga, dengan teman-teman, dengan dunia luar, baik dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan sosialnya ya. Jadi keluarga ini menjadi tanggung jawab secara penuh bagi setiap orang, karena setiap orang itu memiliki keluarga. Karena keluarga itu tidak hanya keluarga kecil saja, ayah, ibu, dan anak saja, tetapi juga orang-orang yang berada di lingkungan kita itu sudah menjadi bagian dari keluarga kita sendiri yang harus kita jaga kehidupan mereka itu agar terpelihara dari kehidupan yang akan mengarahkan hidupnya pada kehidupan yang dalam istilah Al-Quran surah At-Tahrim tadi, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka ya. Nah, di era digital ya, ini membawa zaman ke dalam dua wajah. Di satu sisi, teknologi ini memudahkan komunikasi di antara kita, mempercepat informasi, dan juga membuka banyak sekali peluang dalam kehidupan ini. Namun di sisi lain, ya bisa menjadi racun. Anak-anak sibuk dengan gawainya ya, suami istri kurang berinteraksi hari ini. Bahkan nilai-nilai keluarga seringkali terkikis oleh budaya yang instan ya. Semuanya serba ingin cepat, semuanya serba ingin tersedia dengan mudah. Nah, pepatah Melayu berkata, biduk lalu kiambang bertaut katanya. Artinya meski ada perbedaan atau gangguan ya, atau tadi gawai yang selalu ada dalam genggaman tangan kita, tetapi keluarga harus tetap kembali bersatu. Nah, bersatunya kembali keluarga di tengah tantangan arus informasi ini menjadi sesuatu yang tidak mudah hari ini ya. Karena tadi berbagai kepentingan, berbagai keasikan, berbagai tawaran yang membuat kita seringkali sibuk dengan gawai kita masing-masing. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita merajut harmoni keluarga di era hari ini, di era digital ya. Jangan sampai kita, terutama selaku orang tua nih, jangan sampai larut terbawa arus. Kita ikuti perkembangannya, perkembangan zaman hari ini dengan tetap menjalankan tradisi baik budaya berkeluarga maupun dalam kontak-kontak sosialnya. Apa yang harus kita lakukan hari ini ya sebagai sharing pendapat, kami menerapkan beberapa hal yang mungkin bisa juga diterapkan oleh Bapak Ibu ya, keluarga-keluarga yang ada di dimanapun berada hari ini ya, menyikapi kondisi zaman di era digital ini. Yang pertama, mari kita menjadikan teknologi itu sebagai sahabat, bukan musuh ya. Kadang-kadang kita orang tua ini agak parno ya, agak apa gitu, ketakutan anaknya itu memegang teknologi karena dia akan mabuk misalnya dengan handphonenya, dengan gawainya ya. Sekarang bagaimana caranya kita gunakan gawai kita, kita gunakan teknologi kita justru untuk memperkuat komunikasi, bukan untuk memutuskan ya. Jadi jangan pernah kita alergi dengan teknologi hanya karena rasa takut kepada teknologi itu sendiri, nanti akan memisahkan kita, akan memisahkan kedekatan, akan membuat orang-orang yang ada dalam keluarga kita, terutama anak-anak itu menjadi mabuk dalam hal ini ya. Misalnya saling mengirim pesan, doa, ya itu bisa dilakukan melalui teknologi. Bisa mengingatkan jadwal ibadah misalnya, atau berbagi ilmu, atau menyapa. Nah, menyapa ini yang sangat penting. Kadang-kadang kita dalam kehidupan berkeluarga antara orang tua dan anak itu yang sering keluar dari ucapan kita adalah perintah, permintaan, suruhan ya. Suruh makan, suruh belajar, suruh mandi, semuanya suruhan itu. Nah, bagaimana caranya bahwa konteks yang sesungguhnya itu adalah perintah bisa kita bawa menjadi dalam bentuk ajakan ya. Nah, ini yang perlu sekali dikembangkan dalam kehidupan berkeluarga. Bagaimana kita saling menguatkan ya. Misalnya ketika ada anak-anak kita yang dia terlalu asik dengan handphonenya ya, dengan gadgetnya, dengan gawainya, kita harus menguatkan dia bahwa itu hanyalah tawaran-tawaran yang akan membuat dia nanti kehilangan fokus untuk masa depannya. Jadi kita berempati dulu bahwa memang tawaran di situ sangat banyak dan kita sendiri sebenarnya sangat menyukai itu. Jadi bukan barang yang harus disimpan kemudian disita, ya bukan begitu ya. Tapi kita beri pengertian mereka bahwa itu perlu ditaruh sementara waktu sampai nanti kita bermain kembali ya. Seperti itu. Jadi menjadikan teknologi itu sebagai sahabat baik bagi kita maupun bagi anak-anak kita dan juga bagi semua orang yang ada dalam keluarga itu gitu. Jangan sampai karena teknologi kita marah-marah misalnya, sehingga itu nanti tidak akan menguatkan kita dalam keberadaan bersama keluarga kita. Kemudian yang kedua ya, menetapkan batasan dan aturan. Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Nah, setiap kalian itu adalah pemimpin, setiap kamu itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Nah, ini yang diajarkan kepada anak-anak kita. Kita sebagai orang tua itu pemimpin, tapi anak-anak itu bukan orang yang dipimpin, mereka juga menjadi pemimpin minimal bagi diri mereka sendiri, ya. Jadi kita ajak mereka berdialog, jangan jadikan mereka sebagai orang yang kita pimpin, tapi katakan kepada mereka bahwa mereka menjadi pemimpin minimal untuk dirinya sendiri dan juga untuk masa depan generasinya. Jadi kita beritahukan mereka, kalau kita memposisikan diri kita sebagai pemimpin, mereka sebagai anak buah, sebagai suruhan, sebagai anak-anak yang berada di bawah kekuasaan kita. Nah, ini yang kadang-kadang sulit, ya. Mereka ingin memutuskan bahwa hidup mereka saat ini ada dalam genggaman tangan, sementara kita ingin merebut atau melepaskan atau menyuruh mereka menghindari itu. Nah, ini kadang-kadang membuat kepentingan pribadi mereka dengan kepentingan kita itu berbeda, ya. Jadi ajarkan kepada mereka untuk bertanggung jawab atas hidupnya dan bisa mengelola waktu atas teknologi yang sekarang sangat dekat dengan mereka, ya. Maka orang tua wajib menetapkan aturan penggunaan teknologi agar anak tidak terjerumus. Itu iya, benar, tetapi caranya tadi adalah dengan memberitahu mereka bahwa mereka sendiri yang mengelola. Jadi bukan kita. Nah, kalau kita yang mengelola, kita suruh simpan, kita ambil, kemudian nanti baru kita serahkan kembali. Nah, itu agak susah. Jadi mintalah mereka untuk menyimpan sesaat, menaruh sesaat gitu, ya. Di mana tempat yang kira-kira mereka setelah itu mudah untuk mengambilnya kembali. Jadi mereka merasa tidak seperti direbut kesenangannya itu. Orang kalau sudah senang itu sudah mencintai hidupnya seperti itu, ya, sulit untuk kita berikan apa, ya, perintah-perintah. Jadi pengertianlah yang perlu ditanamkan kepada anak-anak kita. Kemudian menghidupkan majelis keluarga. Nah, kalau dulu itu budaya kita itu kan saling menasehati, ya. Jadi orang tua itu kalau bicara nadanya memberikan nasihat, memberikan perumpamaan-perumpamaan. Nah, ini sudah mulai waktunya berkurang, ya. Luangkan waktu tanpa gawai misalnya, bisa itu dilakukan, tapi jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama mereka akan bosan, besok juga mereka tidak akan mau lagi diatur-atur, ya. Jadi kita juga harus memahami mereka. Jadi berikan batasan, tapi jangan terlalu lama, ya. Misalnya cukup untuk pada saat kita makan bersama, pada saat kita ngobrol bersama, atau pada saat membaca Al-Quran sesaat, ya. Tapi itu rutin misalnya dilakukan. Kita minta mereka tidak banyak-banyak, 3 halaman misalnya, tidak perlu 3 juz semalamannya, ya, karena kita sendiri belum tentu melakukan itu bisa. Jadi berikan mereka waktu yang kira-kira itu tidak membuat mereka merasa tersita kesenangan mereka. Karena kesenangan mereka hari ini ada di dalam genggaman tangannya. Beda dengan kita dulu. Kita kesenangan kita dulu kan ke sungai pergi gitu, ya, mandi dan lain sebagainya, atau bermain petak umpet, ya, siang-siang aja itu. Nah, sekarang tidak. Justru pada malam hari anak-anak itu semakin dia memiliki kesenangan, tawaran-tawaran yang sangat banyak. Nah, ini tantangannya yang harus kita sadari, ya. Jadi ada momen-momen tertentu di mana kita bisa menerapkan kebersamaan tanpa gawai. Tapi tadi harus benar-benar diatur, ya. Nah, inilah momen emas menumbuhkan cinta dan kehangatan, bahwa kita tidak ingin mengurangi kesenangan mereka, tetapi kita ingin memberikan kehangatan berkeluarga, ya, dan kehidupan berkeluarga. Nah, kemudian yang berikutnya adalah menanamkan nilai spiritual. Ini penting. Teknologi boleh saja canggih, tetapi hati harus tetap terikat pada Sang Pencipta, ya. Ada pepatah Arab mengatakan, al-ilmu bila bin dalalah. Ilmu itu tanpa agama adalah kesesatan. Nah, maka ajarkan anak-anak bahwa teknologi hanyalah alat, bukan tujuan hidup kita. Karena kita tidak bisa bergantung pada teknologi. Teknologi semakin hari semakin canggih, maka kita juga harus tetap selalu belajar, karena kalau tidak kita juga akan ketinggalan. Jadi jangan jauhkan mereka dari teknologi, karena itu bisa boleh jadi nanti membuat mereka trauma. Kalau mereka sudah ketinggalan ya, agak susah mereka hidup di kemudian hari. Nah, sekarang mari kita bertanya pada diri kita ya, apakah gawai yang hari ini ada dalam genggaman tangan kita itu lebih sering menghubungkan kita dengan keluarga ya, dengan sang pencipta, atau justru hari ini menjauhkan kita. Misalnya ibu-ibu muda kadang-kadang mereka juga susah ya mengatur anak-anak. Kalau dulu kita 2-3 anak bisa seharian kita menjaganya sendiri saja. Tapi hari ini satu anak aja kadang-kadang anak-anak kita tidak bisa menjaga anaknya, entah karena mereka terlalu agresif hari ini ya anak-anak, atau karena memang ada tawaran hari ini ya anak-anak baru bisa, yang masih kecil-kecil baru bisa diam mereka kalau ada di dalam genggaman tangannya juga ada tontonan ya. Nah, jadi ini juga merupakan tantangan tersendiri bagi mereka yang harus kita pahami. Jangan sampai kita nanti ya teknologi ini justru menjauhkan. Kemudian apakah kita juga bertanya pada diri kita ya, kita lebih sibuk menatap layar daripada menatap wajah orang tua misalnya. Kita tanyakan juga pada anak-anak, berapa menit kamu mampu perhatikan kita nih sambil bercanda misalnya. Kita rindu perhatian anak-anak dan lain sebagainya. Kemudian juga pasangannya, pasangan kita seberapa intens kita berkomunikasi di hari ini ya, atau kita lebih banyak menatap layar laptop, layar handphone kita ya.
3: Daripada nah, wajah pasangan.
2: Iya. Wajah pasangan kadang lupa. Pasangan sudah glowing sekarang tapi pasangannya tidak tahu ya. Orang lain malah, "Oh, kamu kok sekarang glowing gitu ya." Yang di rumah enggak apa, tidak komen-komen.
3: Padahal mengupayakan untuk pasangan
2: iya,
3: gitu.
2: Untuk pasangan kan. Tapi tidak komen-komen ya. Nah, jangan sampai kita menjadikan generasi kita ini nanti dekat di dunia maya ya, tetapi jauh di dunia nyata. Karena kita hidup sesungguhnya adalah dunia nyata, itulah yang kita hadapi kehidupan yang sebenarnya. Nah, hadirin yang berbahagia ya, merajut harmoni keluarga di era digital ini ya memang bukanlah perkara yang mudah ya. Tetapi bukan pula mustahil. Kita tidak perlu a priori ya dengan keluarga kita. Yakin aja bahwa kita akan baik-baik saja. Nah, dengan niat yang tulus, aturan yang jelas, dan nilai agama yang kokoh, keluarga akan tetap menjadi taman yang indah, mudah-mudahan ya, meski badai teknologi terus berhembus hari ini. Pepatah Melayu mengatakan mengukir pesan dengan indah, ke bukit sama didaki, kelurah sama dituruni. Ya, artinya keluarga ini harus bersama-sama menghadapi suka dan duka, termasuk dalam hal tantangan era digital ini ya. Karena Rasulullah bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku, kata Rasulullah, adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Nah, ungkapan ini mengingatkan kita bahwa ukuran kebaikan itu ya bukan pada seberapa canggih sebenarnya teknologi yang kita miliki, melainkan seberapa hangat kasih sayang yang kita hadirkan di rumah tangga kita. Demikian mengawali perbincangan kita di malam hari ini sebagai pemantik, mudah-mudahan berkenan dan membawa manfaat.
3: Sangat sangat bermanfaat Ustazah ini. Mungkin ada yang tertampar gitu ya apa yang sudah dipaparkan oleh Ustazah ya. Kita begitu nempel dengan benda yang sekecil ini ya. Kita sudah pelan-pelan melepaskan kerekatan dengan keluarga. Ya Ustazah, ini sudah fenomena yang saat ini kita hadapi, dan banyak juga dari anak-anak yang merasa kehilangan sentuhan dari orang tuanya, anak-anak balita begitu ya Ustazah.
2: Katanya lebih mudah sekarang bagi anak-anak itu, ini penelitian ya Ustazah. Anak-anak berkomunikasi dengan orang tua merasa lebih mudah melalui gadgetnya, bertanya ini bertanya itu, daripada secara langsung.
3: Nah, ini itu berarti sudah salah ya Ustazah.
2: Apa ya, artinya ada hal yang terdinding ya. Mereka tidak terbiasa lagi mendengar suara orang tua.
3: Apakah mereka takut begitu berhadapan dengan orang tuanya langsung untuk mengungkapkan mungkin atau bercerita dengan apa yang sudah terjadi mungkin di sekolah atau apa untuk hari
2: ya,
3: ini
2: karena kemarin, kedekatannya itu barangkali ya sudah, mereka tidak lagi saling melihat.

0: Kebiasaan itu membuat mereka merasa asing terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya sendiri.
1: Berarti itu menyangkut masalah parenting, pola asuh gitu ya?
0: Pola asuh. Jadi penting sekali kalau orang tua bahari itu kita diajarkan kan kalau mau tidur itu tengoklah dulu anak-anak. Misalnya seorang ayah pulang bekerja kan malam-malam misalnya atau sore hari pulang. Nah malam itu sempatkan untuk melihat anaknya di kamar tidurnya. Kalau kita kamar kan sudah terpisah misalnya, jadi usaplah kepalanya gitu kan, syukur-syukur meniupkan doa untuk anaknya. Nah ini kan bagian dari chargernya orang tua dan anak, karena di jari tangan kita ini ada sidik jari yang tidak dimiliki, tidak didapatkannya. Sementara sidik jarinya ada di handphonenya, gitu. Selalu melekat di situ ya. Nah jadi penting sekali untuk orang tua itu membelai anak atau sekedar menepuk bahunya atau apa, itu penting sekali bagi secara kejiwaan ya, kerekatan antara darah daging ini mengalir di dalam diri kita ini, bagaimana caranya agar tetap tersambung ya, karena darah daging kita itu kalau misalnya kita itu berada dalam satu keturunan itu rasa hangatnya itu akan menjalar dengan cepat ya. Jadi itulah yang tidak bisa kita temukan kalau kita tidak membiasakan atau menerapkannya dalam kehidupan itu sendiri. Misalnya ketika berpapasan ya, apa salahnya gapai-gapai lah anak gitu kan, atau suami apa susahnya sih menggapai istri pada saat berpapasan, ada yang mau keluar kamar masuk ke dapur, ada yang dari luar mau ke dapur kan, berpapasan kadang-kadang lupa menyapa karena seringkali
1: menyapanya
0: jalan,
1: pakai
0: sambil handphone juga
1: gitu. Menyapanya lewat WhatsApp gitu ya. Lewat miris WhatsApp. Sekali ya Ustazah ya, padahal kamarnya berdekatan tapi komunikasinya lewat WhatsApp.
0: Memanggilnya kan ya, memanggil lewat WhatsApp.
1: Iya. Nah, ini sudah ada yang bergabung dengan kita Ustazah, ada Mbak Nurat Mirazima. Menyimak katanya beliau bagaimana caranya menghadapi suami yang egois, maunya menang sendiri, tidak mau disalahkan, seakan dia yang paling benar. Istri selalu disalahkan. Apa nih? Terima sebentar Ustazah. Oke. Terima kasih jawabannya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nura Smirajima, bisa langsung ditanggapi Ustazah ya.
0: Iya. Mbak Nura ya.
1: Mbak Nura, Mbak Nura Smirajima.
0: Iya. Cara menghadapi suami egois ya. Memang laki-laki itu mereka punya aura tersendiri ya, namanya juga pemimpin ya, pemimpin rumah tangga. Jadi bagi mereka keegoisan itu barangkali salah satu cara mereka untuk mempertahankan diri ya. Tapi itu bukan berarti selalu jelek. Bisa jelek atau bisa juga justru itu menjadi sesuatu yang membuat seorang istri ini jadi menatap suami itu sebagai seorang pemimpin. Nah tergantung ya,
1: jaga tergantung, image begitu ya,
0: ya jaga image ya, menjaga diri. Nah tergantung laki-lakinya seperti apa mereka memposisikan diri ya. Nah kalau ada istilah itu, kita seringkali harus mengalah untuk menang ya. Untuk mengalah untuk menang, karena menghadapi suami yang egois ini kita tidak akan menang-menang. Mereka sudah egois duluan gitu kan. Jadi mengalah ya, dan berusahalah untuk memposisikan diri, kemudian memberikan pelayanan sebaik-baiknya. Yang jadi masalah itu kadang-kadang karena dia egois, kita ini melayaninya juga setengah hati ya kan, dan itu wajar. Itu sesuatu yang respon refleks kita itu memang seperti itu. Seandainya aja suami-suami itu memberikan sesuatu yang terbaik untuk istrinya, maka istrinya akan memberikan pelayanan yang lebih baik pula ya. Begitu juga sebaliknya, seorang suami kadang berkata, seandainya istriku melayaniku dengan baik, aku pasti akan lebih menyayanginya. Nah sekarang bagaimana kita misalnya mencoba untuk memberi lebih dulu, perhatian kita beri lebih, mudah-mudahan ya berikutnya, tapi bisa juga ini tambah tambah tinggi hati dan lain

0: sebagainya. Nah, kalau sudah seperti itu, kita berdoalah ya, berdoa mudah-mudahan pasangan-pasangan kita itu mereka bisa menurunkan tensinya ya, supaya lebih ringan dan lain sebagainya. Sebagai seorang perempuan ya, hal yang perlu diperhatikan dalam keluarga itu adalah kebersihan misalnya, karena kadang-kadang laki-laki itu suka pusang istilahnya ketika rumah berhamburan ya. Sementara bagi perempuan tidak mudah juga membersihkan rumah. Ya, anak-anaknya tadi sulit sekali dikendalikan ya, dia juga perlu waktu untuk berpikir, perlu waktu untuk beristirahat dan lain sebagainya, sehingga tidak sempat kadang-kadang membersihkan rumah. Nah, ini membuat keegoisan laki-laki itu menjadi tertantang ya. Mereka jadi menyalahkan, jadi ini, jadi itu. Nah, tanpa mau tahu kadang-kadang bahwa perempuan itu dari bangun tidur sampai tidur lagi ada aja
1: 24 jam
0: yang dikerjakan ya. Kalau cuma sekedar mengerjakan itu, bagi perempuan sebenarnya tidak sulit. Yang sulit ini justru kadang-kadang membagi keuangannya. Jadi dia bagaimana bisa fokus berpikir tentang kebersihan rumah, kadang-kadang sementara di kepalanya cuma berpikir bagaimana bisa dana yang sedikit ini memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi dia sudah mumet sendiri. Jadi bagaimana mau memasang senyum yang stress manis ya kalau sudah stres duluan.
1: Iya.
0: Nah, jadi seharusnya seorang laki-laki, seorang suami itu juga perlu menurunkan tensinya ya. Apa ya, harapan itu yang terlalu besar itu diturunkan sedikit. Kita ini kalau menuruti keinginan hati, pingin ini, pingin itu, semua orang begitu. Saya aja hari ini pingin sekali saya ke mall apa gitu ya, pinginnya. Tapi kita harus realistis bahwa itu keinginan tidak selalu harus kita penuhi. Jadi turunkan tuntutan itu, diturunkan ya, tuntutan kita diturunkan. Mudah-mudahan tuntutan istilah orang sekarang ekspektasi ya, terlalu ekspektasi. Tinggi ya. Jadi turunkan ekspektasi kita beberapa oktav ya, sehingga kita bisa menerima kekurangan kalau itu menjadi kekurangan dari seorang pasangan kita ya, keegoisan itu. Nah, boleh jadi pula keegoisannya itu membuat kita jadi mengabdi padanya gitu ya. Jadi kita bolak-balik lah gitu ya. Kalau misalnya kita tidak bisa melawan, tidak mungkin melawan misalnya, maka mengalah itu penting dilakukan, tapi bukan untuk ditindas ya, bukan untuk ditindas. Jadi bisa-bisalah kita melakukan sesuatu. Yang penting di rumah itu sedapat mungkin sebenarnya. Kalau rumah itu bersih, jarang sekali, ini penelitian ya, penelitian yang dilakukan bahwa kebersihan rumah itu sangat menentukan ketentraman dan kedamaian dalam rumah tangga itu sendiri. Jadi sedapat mungkin kita bersama-sama, tentu saja suami juga harus, jangan menghambur-hamburkan handuk ditaruh di mana,
1: jangan gitu, patriarki kan. Begitu ya,
0: iya, harus bisalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya sehingga istri tidak terlalu capek dalam mengelola apa ya, kerapian dalam berkeluarga, dalam rumah tangga ini.
1: Itu jadi momok biasanya, handuk basah di atas kasur.
0: Itu kan membuat jadi kehilangan selera untuk menyelesaikan yang lainnya, karena itu saja sudah membuat kita sumpek ya.
1: Iya. Baik, saja ada lagi yang bergabung dengan kita, ada Bapak Haji Idhamsa. Silakan, assalamualaikum Pak Haji Idhamsa.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, silakan Pak.
2: Jadi menarik karena menyanyi semuanya merajut permohonan digital. Tadi Ica ada menyinggung sedikit. Ada apa aja merajut harmonis kalau lewat WA aja gitu.
1: Itu fenomena sekarang seperti itu ya.
2: Jadi kami begini, ini kan hidup kan mulai zaman yang ada HP apa sih macam. Jadi dulu waktu masih habis kawin, habis nikah, punya anak 1, 2, 3, itu kan masih single. Karena itu, kalau malam itu kita kan pulangnya itu kan kadang-kadang dinas luar itu kan nggak tentu itu, bisa tengah malam pulang. Jadi malam-malam itu kadang-kadang dilihati wajah istri, kadang-kadang dibilang syukur-syukur kalau kadang terbangun. Kalau nyakam terbangun kan berin terus, karena kamu gak kayak itu. Nah cuma yang nomor 4 itu kebelujuran sering kita tinggalkan sampai ke luar negeri itu. Nah jadi kadang-kadang jarang terbelai. Tapi alhamdulillahnya tuh apa tuh hubungan tuh masih harmonis itu, walaupun dia tugas saat ini di Surabaya kan, tapi paling tidak kita video call gitu kan. Nah jadi kalau merajut harmoni di era digital ini, kira-kira misalnya melalui video call, apakah lebih bagus daripada kita chatting di WA gitu. Karena kita kan masih bisa berhadapan walaupun jarak jauh. Nah kemudian bahari ini Ustazah, bahari itu kalau di negara itu walaupun laki itu kada bicari, kada punya penghasilan gitu. Tapi kalau maknya itu kalau keringatan dikipasi sama bininya itu. Nah ini apakah karena sayang istrinya terhadap suami kah, atau suaminya yang egois gitu.
0: Budaya. Artinya
2: kalau kan dikipasi bisa merangut banyak. Tertawanya, Ica bundanya tertawa.
1: Kayak serasa jadi sultan ya Pak Haji Damsa ya.
2: jadi itu aja anehnya. Kadang-kadang ada juga yang istrinya egois, tapi alhamdulillah suaminya lemah lembut. Tapi kebanyakan memang suami egois. Cuma yang tadi itu makan dikipasi itu apakah minta dikipasi kah atau bininya kah yang suka rela mengipasi itu?
1: Atau karena tidak ada kipas angin ya Pak Haji Damsa zaman dulu?
2: Oh belum, kipas itu kipas Margasari itu, kipas Samuntai. Jadi hakon aja bininya, hakon aja bininya makannya berdua asam yang kipasnya laki dulu.
1: Masya Allah.
2: Karena laki sudah makan, sudah kenyang, makan itu guring. Lalu kok menggunakan bini mbak suhi piring, kagak juga. Aku ingat banget sehari itu. Jadi itu aja Ustazah, terima kasih. Banyak salah hilaf, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Haji Damsa ya. Ini bagaimana nih Ustazah?
0: Jadi sultan jadi. Ya, jadi dalam istilah budaya kita itu ada istilah laki-laki itu adalah raja ya. Dan itu sebenarnya konsep itu sangat bagus. Sangat bagus. Nah, sekarang kan diajarkan ya, diajarkan bahwa laki-laki dan perempuan itu bukan bukan apa ya, bukan pemimpin dan anak buah lagi, tapi mereka adalah mitra yang
1: sejajar,
0: apa, sejajar ya, apa istilahnya, kesetaraan ya, katanya,
1: gender.
0: Mitra yang setara. Nah, ajaran itu ada baiknya ketika misalnya laki-laki itu memang egoisnya itu berlebih. Tapi ketika tadi yang digambarkan oleh Pak Haji Ida Hamsah ini, itu sebenarnya budaya. Ya, budaya. Dulu kita diajarkan oleh orang tua bahwa suami itu jangan sampai mencuci pakaian, malu dilihat orang mendadai pakaian kan, dan lain sebagainya. Nah, lalu kita merasa bahwa mengerjakan mencuci dan lain sebagainya itu memang tidak layak untuk laki-laki, karena itu apa ya, tabu sifatnya gitu ya. Nah, karena kita sudah mengimajinkan di kepala kita itu segala sesuatu pekerjaan dalam rumah tangga itu dikerjakan oleh istri, jadi kita tidak merasa berat ya, tidak merasa berat, budayanya sudah begitu gitu. Nah jadi bukan soal pekerjaan berapa banyak suami memberikan duit ya, tapi memang melayani makan, melayani pakaian dan lain sebagainya itu sudah menjadi budaya istri. Nah ini, tapi justru itulah sebenarnya yang mendekatkan ya, yang membuat suami itu sangat ketergantungan dengan sang istri. Nah itu jadi ada timbal balik sebenarnya ya, budaya itu kenapa begitu, justru itu semakin merekatkan ya. Kalau sekarang kan karena diajarkan kesetaraan, jadi tidak eles lagi kita ya. Ketika harus melakukan seperti seorang apa pelayan yang melayani tuannya gitu.
1: tidak ikhlas untuk mengabdi begitu
0: untuk
1: ya.
0: Untuk mengabdi. Ustaz. Jadi sebenarnya itu ada plus minusnya yang seperti itu. Bisa membuat laki-laki tidak semena-mena terhadap istrinya, tapi bisa pula itu menjadi hal yang positif sebenarnya. Ketika suami misalnya ada di rumah, dia minta ambilkan air putih pun minta diambilkan misalnya ya. Nah itu kan ketika itu dilakukan, asal tidak ada rasa kita nih merasa seperti air putih aja minta ambilin gitu ya. Tapi kalau itu sudah menjadi bagian dari begitulah suamiku kan tidak akan bisa tanpa aku gitu kan.
1: Bentuk pelayanan
0: gitu
1: ya.
0: Kan dia air putih aja minta ambilin sama aku. Nah boleh jadi itu menjadi perekat sebenarnya. Tapi tadi ketika budaya sudah berubah ya, ada pelajaran-pelajaran kesetaraan dan lain sebagainya, ini ya bisa menjadi bumerang sebenarnya buat perempuan itu sendiri ya. Jadi saya suka sebenarnya ajaran dulu itu menjadikan laki-laki itu seperti raja.
1: Jadi mereka jadi, tuh ketergantungan dengan istrinya
0: iya,
1: begitu ya.
0: Ketergantungan dengan istrinya, kemudian dia juga merasa seperti orang yang dihormati ya, meskipun mungkin tidak punya pekerjaan ya. Dulu itu kan bertani kan istrinya juga yang ke sawah gitu dia ini. Tapi harga dirinya sebagai laki-laki itu tidak tercabik gitu ya. Kalau hari ini kan susah sekali juga bagi laki-laki kita, kasihan juga sebenarnya pada laki-laki karena mencari pekerjaan dan lain sebagainya bukan berarti mudah sekarang ya. Ya, jadi ada placement-nya. Jadi perlu juga kita sebenarnya menerapkan budaya-budaya dulu itu ya, bahwa laki-laki adalah raja, karena dalam pelayanan itu itulah ada doa di sana. Jadi ada aliran kasih sayang di sana. Suami merasa istrinya melayaninya dan memberikan kasih sayang, otomatis harapannya suami juga menghormati istrinya, seharusnya begitu. Cuma yang jadi persoalan kadang-kadang ya itu tadi ada keegoisan juga ya yang berjalan di sana. Jadi begitulah budaya ya, kita ambillah tengah-tengahnya ya. Ketika kita memang masih sempat untuk memberikan pelayanan, berikanlah pelayanan itu. Tetapi ketika suami misalnya melihat istrinya begitu sibuk, apa susahnya sih bikin kopi sendiri ya, sekarang kan ada galon ya. Jadi itu boleh jadi meringankan beban istri ya, membuat keharmonisan rumah tangga itu jadi tidak berat sebelah ya. Boleh jadi pula itu sebenarnya membuat kita malah menjadi jauh ya. Jadi tergantung kita menyikapinya seperti apa.
1: Jadi agak ada apa, kayak semacam dilema juga begitu ya?
0: Ya, dilema sebenarnya, dilema sebenarnya. Fungsi perempuan sebagai pendamping itu kan jadi terkikis sebenarnya, terkikis.
1: Asal, nah ini gara-gara terkikis akhirnya mencari pemenuhannya di luar. Nah itu yang berbahaya ya Ustazah ya.
0: Berbahaya. Kan?
1: Apalagi banyak sekali di luar pemandangan-pemandangan yang indah begitu ya.
0: Dan juga di handphone kan,
1: nggak usah keluar ya Ustazah ya.
0: Keluar di sedang bersama aja kita udah keluar.
1: Dalam satu kamar pun ternyata ada orang ketiga di dalam kamar ketiga. Gitu ya. Itu luar biasa Ustazah ya. Itu adalah kehidupan yang saat ini mau tidak mau memang harus dihadapi begitu ya Ustazah.
0: Harus direkayasa sebenarnya sekarang.
1: Bisa.
0: Kita mau seperti apa sih membentuk keluarga ini? Harus ada yang memikirkannya. Harus ada sebenarnya lembaga-lembaga ya yang berbicara tentang dialektika hari ini. Dialektika hubungan suami istri itu seperti apa sih baiknya?
1: Itu pernah dicoba saja ada semacam apa
0: kayaknya
1: ada
0: sih belum
1: seminar,
0: kayaknya
1: ya,
0: belum ya. Karena dialektika hari ini kan para suami kan bikin kopi sendiri ada galon kan supaya tidak merepotkan
1: sangat
0: istri dan sebagainya
1: untuk masa
0: sangat
1: sekarang
0: praktis. Dan itu tadi boleh jadi itu satu kebaikan supaya tidak terlalu capek dan menjadikan istri sebagai pembantu aja gitu ya. Boleh jadi begitu, tapi boleh jadi pula itu yang merenggangkan ya.
1: Akhirnya melepaskan rasa ketergantungan itu ya.
0: Ketergantungan itu ya. Karena dalam setiap sendokan apa mengaduk kopi dan lain sebagainya itu kadang-kadang kan seorang perempuan berdoa. Kan
1: ada pahalanya tuh luar biasa ya, katanya saja ya.
0: Nah, itu yang sekarang Islam. Mulai berkurang kan. Mulai berkurang.
1: Baik, Kita akan, tapi sebelumnya kami ingin memberi informasi untuk Anda, untuk Banjarmasin dan sekitarnya. Kita sudah memasuki waktu sholat fardu isya. Selamat melaksanakan ibadah sholat isya untuk Anda kaum muslimin dan muslimah. Dan nanti silakan yang ingin bergabung di 0811511410 dan 0511325162. Kita masih dengan tema kita, yaitu merajut harmoni keluarga di era digital yang sangat tidak mudah ya Ustazah. Yeah. Tadi di awal-awal Ustazah juga sudah memberikan semacam
0: warning ya.
1: Menjadikan teknologi ini sebagai sahabat begitu ya. Jadi bukan sesuatu yang harus dihindari juga, karena tidak mungkin kita untuk menghindarinya ya Ustazah ya. Ya baik, silahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ya silahkan, Mas Masri dari Jorong.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah. Kabar sehat bintang G?
0: Sehat.
3: Alhamdulillah. Begini bila saja kan ada si fatwa kan ulama ini berlagi-lagi. Jadilah anak-anak yang berguna, niscaya orang-orang akan segan kepada kamu. Nah, maksudnya anak yang berguna itu sebesar bunda. Nah itu bunda-bundanya. Itu aja yang bisa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah anak-anak yang berguna, niscaya orang-orang akan segan terhadapmu. Begitu Ustazah bunyinya.
0: Jadi memang dalam Al-Quran kan disebutkan bahwa orang yang berilmu pengetahuan itu akan ditinggikan beberapa derajat ya, dan itu janji Allah. Nah artinya seseorang itu tidak akan berguna tanpa ilmu gitu ya. Jadi marilah kita ya dalam keluarga ini berikanlah ilmu itu kepada anak-anak kita. Jadi jadikan mereka bisa menuntut ilmu ya, berikan jalannya supaya mereka mudah mendapatkannya, disertai dengan teladan dari kita sendiri misalnya, dan juga tadi kedekatan emosi antara orang tua dan anak itu sangat perlu sekali terus dipupuk ya. Tidak mudah memang hari ini ya. Orang tua dan anak itu mulai kehilangan ini, kehilangan kedekatan secara emosi. Contoh yang paling mudah misalnya ya, orang-orang psikologi ya mengadakan penelitian, anak yang sering disentuh itu oleh orang tuanya akan lebih dekat ya merasakan, karena tadi di dalam aliran tubuh kita ini ada darah yang mengalir, kehangatan yang mengalir, seperti charger juga ya, dia akan menyala nyarak gitu ya. Menyala terang kalau misalnya sering dicas ya, dicas dengan baik oleh orang tuanya. Kita bisa lihat misalnya ketika orang tua menggendong anak. Hari ini bukan digendong, ketika jalan di mall apa segala macam itu kan pakai dorongan tuh. Jadi itu sudah jarak.
1: Pakai stroller itu ya.
0: Iya, pakai stroller itu. Kita dulu menggendongnya. Jadi menggendong itu dia sambil meraba-raba. Kadang-kadang telinga kita lah dipegangnya, apalah wajah kita dipegangnya gitu. Dia merasakan ada kehangatan-kehangatan.
1: Gendongan dari kain yang memang nempel ke badan kita, bukan gendongannya seperti sekarang ya, yang seperti menghadap sekarang.
0: Dia menghadap ke depan, ya, bukan menghadap ke kita. Jadi dia tidak terlalu akrab lagi dengan wajah kita sebagai orang tuanya ya. Jadi ini juga penting itu mulai ditanamkan. Hari ini misalnya kita, kalau dulu kan anak-anak ketika masih bayi dia tidur bersama kita, bersama ibunya dan juga ayahnya dalam satu ranjang ya, dalam satu tilam. Kalau sekarang kan kecil-kecil dia sudah dipisahkan dengan tilamnya sendiri. Tempat tidurnya sendiri. Nah itu juga sangat mempengaruhi kemandirian dia. Jadi dia tidak terikat dengan orang tuanya, sudah mulai berjarak dia. Oh, dia bisa tidur sendiri gitu. Nah jadi ketika dia masih bayi usahakan nempel tetap dengan orang tuanya, minimal pada saat tidur. Orang tua dulu berpesan misalnya kepada anak-anaknya yang mau menikah. Saya masih mendapatkan pesan-pesan itu dari orang tua saya, dari kakak saya ya. Kalau tidur bersama suami itu misalnya harus ada anggota tubuh kita ini yang selalu tersentuh dengan dengannya, dengan pasangannya gitu. Itu ajaran orang tua dulu. Kalau sekarang kan entahlah orang tua apa memberikan nasihat seperti itu lagi kepada anak-anaknya. Saya dulu pernah sempat bertanya, kalau kita menyusui anak kan kita kan mereng ke kiri misalnya atau mereng ke kanan, gimana mau menyentuh-nyentuh gitu. Kan kita punya kaki, kata ibu saya. Nah, kaki kita itulah ditaruh ke belakang gitu sampai tersentuh dengan kaki suami. Jadi ajaran seperti itu sederhana, tidak ada lembaganya, tapi ada di dalam dalam keluarga-keluarga itu sendiri,
1: kurikulum keluarga gitu.
0: Iya, secara turun-temurun itu. Nah, sekarang kan tidak ya. Tidak lagi begitu. Memang diadakan misalnya ada di KUA misalnya ada penasehatan perkawinan. Tapi itu begitu semuanya. Itu aja. Tidak ada juga kehidupan yang sangat intim yang diajarkan dalam kepenasehatan perkawinan itu. Jadi rasanya kalau cuma sekedar itu mereka tidak perlu diajarkan begitu. Mereka baca di Google aja dapat ya.
1: Template begitu ya, Ustazah.
0: Kalau kita lihat materinya itu begitu aja. Tidak seperti materi yang dulu diajarkan orang tua kita kepada kita. Sampai pada hal-hal yang kecil sebenarnya. Yang itu tidak dibicarakan, saya lihat di kepanasehatan perkawinan.
1: Dan memang lebih bagus seperti yang dikatakan Ustazah tadi, yang tidak tertulis, yang diajarkan oleh orang tua, yang mereka sampai 40 tahun, 50 tahun mereka masih bisa menjalin kebersamaan itu ya Ustazah. Yang di era sekarang sulit sekali sebuah rumah tangga bisa bertahan sampai usia itu ya Ustazah.
0: Sulit sekali. Suami yang punya pekerjaan penghasilan aja sulit ya menundukkan istrinya karena sudah sejajar. Sejajar ya. Apalagi yang tidak punya pekerjaan. Kalau dulu kan tidak begitu. Laki-laki yang tidak bekerja sekalipun kopi tetap dibisikkan oleh istrinya ya. Begitulah, dan itu boleh jadi menjadi perkat tadi, boleh jadi pula dalam bentuk kekerasan rumah tangga yang tidak terasa ya.
1: Ya, jadi memang ada, tergantung bagaimana kita menerimanya begitu ya Ustazah.
0: Iya, harus ada rekayasa dalam setiap keluarga. Kalau dulu itu seingat kita ya, setiap keluarga-keluarga besar itu ada orang-orang yang dituakannya dan itu yang memiliki fungsi kepenasehatan dalam keluarga itu. Jadi kalau keluarganya ada anggota
1: yang kita
0: keluarga
1: jadikan yang tempat bertanya begitu saja.
0: Kalau ada keluarga yang mau menikah dan lain sebagainya, itulah yang menjadi corong, atau kakak-kakak yang kalau yang perempuan ya, kakak-kakak yang lebih tua atau acil atau siapapun, itu ada dalam setiap keluarga itu. Ada tokoh-tokohnya. Kalau sekarang tidak, karena keluarga sekarang kan tidak lagi dalam bentuk keluarga besar. Siapa sih orang yang dituakan dalam keluarga itu? Tidak ada, karena sekarang masing-masing mandiri.
1: Apalagi sekarang ada istilah kalau bukan donatur jangan ngatur gitu.
0: Iya, bukan donatur jangan ngatur ya. Benar. Kalau dulu paman ya, paman itu luar biasa sekali. Kalau kita jalan aja paman marahnya bukan main, padahal paman juga enggak ngasih duit, enggak ngasih makan gitu. Tapi begitulah.
1: Jadi harus ada memang sosok yang dituakan
0: yang
1: gitu
0: dituakan
1: ya
0: Ustazah, dalam keluarga besar ya. Keluarga jadi besar. Itu kadang-kadang yang menjadi perekat ya. Kalau sekarang tidak, karena masing-masing keluarga itu tidak boleh mengurusi keluarga orang lain.
1: Padahal harusnya konsepnya bagaimana Ustazah? Kalau misalnya satu keluarga ini memang sebenarnya harus ada yang ada pertolongan begitu, ada yang harus menasehati, tapi karena takut ada kalimat seperti tadi, narasi seperti tadi,
0: ada narasi tidak boleh mencampuri kehidupan berkeluarga, karena karena figurnya ini kehilangan ini juga kehilangan cara untuk bagaimana memberikan nasihat itu yang tidak terasa itu sebagai nasihat tapi sebagai orang yang dihormati biasanya dalam keluarga itu. Dulu kan juga ada misalnya tuan guru ada mualim yang bisa tempat kita bertanya. Anak-anak sekarang tidak ada lagi mereka ke mualim-mualim gitu, kecuali mereka yang di pondok-pondok ya, ada mualimnya sendiri-sendiri. Jadi untuk di masyarakat itu tidak ada.
1: Mereka malah bertanya lewat dengan AI.
0: Iya, dengan AI kan, mau apa aja. mau mandi wajib tanya sama AI. Padahal ada prosesi tertentu kan yang tidak bisa dibicarakan oleh AI apa yang harus dilakukan ya.
1: Ya, kadang-kadang mereka juga seperti banyak kasus sekarang yang muncul ya Ustazah ya, dengan kita tidak tahu sampai mana kesanggupan mental seseorang untuk bertahan hidup begitu Ustazah, seperti contoh seorang dokter ya yang mendapatkan intimidasi begitu ya. Pada sosok ini masih sangat muda dan punya keluarga yang hangat sebenarnya, tapi mungkin tidak ingin membagi permasalahan kepada orang tua begitu ya Ustazah, akan membuat mungkin orang tua atau keluarga lebih tidak ingin membuat sedih gitu ya. Jadi diselesaikan
0: tanggung sendiri ya. Nah ini juga ada placement-nya tadi. Kalau dulu kan ada kalau kita berpikir orang tua kita tidak akan sanggup dengan persoalan kita, ya kita tidak ingin membuat mereka sedih, ada orang lain tadi, ada paman atau siapa yang dituakan itu, kepada itulah dulu berkonsultasi ya, dulu kan begitu. Kalau sekarang ya tadi,
1: atau kepada tuan guru kata ustazah tadi ya,
0: figurnya itu yang sekarang sudah sangat sulit dicari ya.
1: Ya. Dan kita satu kehilangan lagi, figur. Kita kehilangan figur sosok yang penyekap perempuan yang katanya memang karena dari kecil memang sudah dibiasakan dimanja begitu ya Ustazah ya. Nah itu yang mungkin kita sudah kehilangan itu ya Ustazah.
0: Iya. Dan ya tadi kita kadang-kadang ini kan sangat longgar ya, saling mengawasi itu kan sangat longgar. Kadang-kadang seorang saudara pun dia tidak tahu bahwa ternyata saudaranya sangat kesulitan ekonomi.
1: Seperti yang dianiaya, yang disekap ini, ini kan sepertinya tulang punggung gitu ya, perempuan yang harus mencari pekerjaan sampai keluar dan akhirnya mengalami kondisi yang seperti itu.
0: Jadi itulah karena sekarang ini kan tidak saling tadi, tidak saling mencampuri, justru kekurangannya ada di situ ya, kekurangannya ada di situ. Tapi kelebihannya juga ada untuk tidak saling mencampuri itu supaya tidak rumit lah, karena kadang-kadang kalau dicampur
1: ada batasannya,
0: itu kan,
1: batasnya sampai mana begitu ya Ustazah yang mencampur
0: seharusnya
1: itu.
0: Tetap kita berkeluarga, bersaudara, itu namanya juga bersaudara ya. Jadi kita itu satu darah, apa yang kita rasakan seharusnya kita berkonsultasi atau saling menguatkan di antara keluarga. Nah inilah yang mulai kurang ya, mulai kurang. Kalau orang tua dulu itu mengajarkan kepada kakaknya harus melindungi adiknya dan lain sebagainya. Lalu sekarang adik harus mandiri itu, sama tuh seperti kakak juga mandiri gitu. Nah itu ada plusnya juga ada minusnya.
1: Malah jadi, adik ini menjadi generasi sandwich.
0: Iya, jadi mereka
1: perempuan lagi, seharusnya perempuan tidak mendapatkan posisi seperti itu ya Ustazah ya. Harusnya ya Ustazah. Mereka yang malah mereka yang harusnya dihidupi begitu ya kan Ustazah. Tapi untuk sekarang tuh sangat sangat berbeda ya Ustazah ya.
0: Jadi ya itu tadi satu sisi ajaran-ajaran yang sekarang ini banyak benarnya supaya perempuan itu tidak mudah ditindas oleh laki-laki, ya. Tapi di sisi lain kadang kebablasan juga gitu. Justru itu membuat mereka sangat mandiri sehingga laki-laki juga kehilangan rasa untuk melindungi.
1: Rasa untuk melindungi.
0: Iya.
1: Nah ini yang harusnya perempuan juga harus tahu begitu ya Ustazah ya.
0: Jadi harus ini, iya tadi kita harus bagaimana? Ini perlu sebenarnya satu metode tertentu, misalnya yang perlu diperbincangkan oleh ahlinya. Kita kan bukan ahlinya nih, jadi kita hanya rekayasanya harus dilakukan sebenarnya.
1: Itu ada kalau dalam di Universitas UIN ada itu ya Ustazah.
0: Ada sebenarnya ada psikologi Islam di sana ya. Ada bagaimana ada komunikasi penyiaran Islam. Jadi bagaimana sih komunikasi dalam keluarga dan lain sebagainya.
1: Karena dari keluarga ini ini nanti kita akan keluar sebagai masyarakat begitu ya Ustazah, masyarakat kecil dulu ya. Jadi
0: bagaimana ketahanan keluarga hari ini ya dibentuk antara tradisi lama dengan tradisi baru yang harus dipadukan sehingga mereka tidak kebablasan. Keinginan untuk melindungi perempuan agar tidak tertindas oleh laki-laki yang tadi kebanyakannya egois itu ya, jangan sampai karena itu membuat saling ketergantungan itu menjadi berkurang. Karena ketika saling ketergantungan itu menjadi berkurang, kerinduan itu juga terkikis bersamanya ya.
1: Ya, kita sudah sampai di ujung waktu nih Ustazah, tidak terasa ya. Apa yang bisa disimpulkan Ustazah dari tema kita malam hari ini, merajut harmoni keluarga di era digital?
0: Iya, jadi dalam rangka merajut harmoni keluarga di era digital ini tadi, karena banyak tantangannya ya, banyak hiburannya di era gawai ini, kita bersama-sama baik orang tua maupun anak-anak kurangi tuntutan ya, kemudian ekspektasi diturunkan, dan pertebal kepekaan ya. Kasih sayang itu tidak akan berkurang hanya karena kita berikan lebih kepada setiap orang ya. Jadi harus tetap kita memandang keluarga kita itu sebagai orang yang perlu disayangi, dirindukan, kemudian dicas dengan sentuhan-sentuhan tangan ya, pelukan misalnya, yang sekarang jarang sekali terjadi. Anak-anak kan tidur dengan sudah dingin, tadi tidak ada lagi kipas. Kalau dulu kan ada kipas. Kalau kipas, kadang-kadang kita sambil ngomong, menidurkan anak dan lain sebagainya. Gak cerewet-cerewet dulu kan sambil mendongeng. Sekarang tidak, mereka tidur sendiri dengan musiknya.
1: Ustazah, terima kasih banyak Ustazah sudah kita hari ini sepertinya dialognya nyaman sekali Ustazah. Ya. Mudah-mudahan kita bisa lepas dari kita sebenarnya ada di dunia nyata ya Ustazah, yeah. Jadi bukan lebih banyak persentasenya di dunia maya.
0: Itu harus diseimbangkan,
1: harus seimbang. Baik, terima kasih banyak Ustazah yang sudah memberikan kita ilmu dan juga pencerahan malam hari ini. Ustazah Hajah Mariatul NR SAG MSI Akademisi UIN Antasari Banjarmasin. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi Ustazah di lain waktu yang lebih baik lagi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pendengar dan juga pemirsa, sampai di sini Tablik Udara di edisi 16 Muharram 1448 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site, sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit, sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsel Tank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
6: Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45 berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.
1: Pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk warta berita.
7: Hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak. Venezuela memberikan perlindungan kepada tenaga medis dalam pencarian korban gempa bumi. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 30 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kementerian Komunikasi dan Digital akan membentuk tim khusus bersama platform digital untuk menangani maraknya promosi spam komentar judi online. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
8: Kami ingin menyampaikan beberapa hal bahwa hari ini kami bertemu dengan platform Meta, hadir khusus untuk membicarakan.
9: Menteri Komunikasi dan Digital Menkom Digi Mutia Hafid menyatakan bahwa pihaknya bersama Meta akan membentuk tim khusus dalam menangani fenomena spam komentar yang mempromosikan aktivitas judi online atau judol. Hal itu disampaikan Menkom Digi dalam konferensi pers usai menggelar pertemuan dengan pihak perwakilan Meta di kantor Menkom Digi Jakarta hari ini. Dijelaskan Menkom Digi bahwa tim tersebut akan menangani masifnya promosi judi online melalui spam komentar di platform sebagai langkah tegas dalam pemberantasan aktivitas judol di Indonesia. Mutia menyatakan bahwa selain membentuk tim patroli spam komentar dengan Meta, Menkom Digi juga akan menggandeng sejumlah platform digital lainnya yang menjadi sasaran para pelaku penyebaran promosi judol dalam fitur kolom komentar.
8: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar. Dari pertemuan hari ini, kita juga akan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta. Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat.
9: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk kawasan Asia Tenggara, Sarim Aziz, menyatakan bahwa Meta siap berkolaborasi dengan Menkom Digi dan seluruh pemangku kepentingan lainnya dalam penanganan spam komentar di seluruh lini platformnya. Sari menegaskan bahwa tindakan spam komentar untuk mempromosikan judi online merupakan kejahatan lintas negara yang harus ditangani bersama-sama.
10: Ini merupakan masalah transnasional yang melintasi batas negara. Masalah ini digerakkan oleh para pelaku kejahatan dengan motivasi finansial yang sangat tinggi, sehingga tidak ada satu perusahaan pun yang bisa menyelesaikannya sendiri. Oleh karena itu, saya rasa disinilah perusahaan industri seperti Meta, lembaga penegak hukum, dan Komdigi harus bekerja sama untuk mencoba melumpuhkan perilaku para pelaku kejahatan tersebut. Seringkali para pelaku kejahatan ini, meskipun kami terus meningkatkan sistem penegakan kami yang perkembangannya dari tahun ke tahun dapat dilihat di pusat transparansi kami mengenai jumlah akun dan konten judi yang telah kami take down, mereka menjadi lebih pintar dan mencoba mengelabui taktik kami.
9: Sebagai platform raksasa digital global, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk kawasan Asia Tenggara, Sarim Aziz, kembali menyatakan bahwa pihaknya selalu mentaati aturan yang diberlakukan di masing-masing negara operasionalnya, termasuk juga di Indonesia. Hal ini diungkapkannya juga termasuk ke dalam penindakan konten-konten judi online yang dilarang di Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: So we hope to keep addressing this issue and we'll keep reporting on the enforcement we're doing on this issue.
7: Direktorat Jenderal Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak, namun justru menerima insentif pajak berupa tarif pajak penghasilan final atau final 0%. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
12: Yang saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya ya di bawah 50 juta, itu 0%. Mungkin ada batasan.
13: Kementerian Keuangan mengatakan pemerintah sudah menerapkan azas keadilan dalam penerapan pajak untuk jaminan hari tua JHT. Karena penerapan pajak berupa PPH final hanya diberikan bagi pencairan dana JHT yang nilainya di atas 50 juta rupiah. Sedangkan pencairan dana JHT yang nilainya di bawah 50 juta justru mendapatkan insentif berupa PPH final 0%, artinya tidak dikenakan pajak. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak DJP, Inge Diana Rismawanti, menyampaikan hal tersebut dalam media briefing di kantor DJP hari ini. Menurut INGA, berdasarkan data BPJS, pembayaran klaim JHT periode Januari hingga Mei 2026 jumlahnya mencapai 1,7 juta klaim, dan dari jumlah itu sebanyak 1,64 juta klaim atau sekitar 95,45%-nya tidak terkena pajak karena memiliki saldo JHT di bawah 50 juta rupiah saat pencairan. Sedangkan pemilik dana JHT yang nominalnya lebih dari 50 juta rupiah dan dikenakan pajak 5%, persentasenya sangat kecil.
14: Tadi kan 95,45% di bawah 50 juta, ya kan? Dan ternyata untuk yang saldonya antara 50 sampai dengan 100 juta itu ada 2,90%. Berarti hanya kena 5% lah ya, kalau kita ngitung pajaknya. Dari 50 juta, bukan dari 100 juta loh. Jadi yang di atas 100 juta itu hanya 1,65% saja.
13: INGA juga mengatakan ketentuan pengenaan tarif pajak untuk pencairan dana JHT sebenarnya bukan peraturan baru, tapi sudah diberlakukan sejak lama melalui Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 16 tahun 2010. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di sela-sela rapat dengan Banggar DPR Senin kemarin mengatakan akan meneliti lagi ketentuan tersebut. Jangan sampai insentif yang sudah diberikan ikut dinikmati oleh orang kaya yang nilai jaminan hari tuanya besar.
15: Nanti kita lihat aturan yang ada seperti apa, dan kita akan juga bandingkan dengan best practice dunia seperti apa. Okay. Jadi bisa dikasih, bisa enggak, tergantung hasil ini kita. Tapi hanya sih untuk fairness, semuanya kan bayar. Dan kita akan cek. Itu yang itu kan sampai 50 juta,
16: 50 juta
15: ya?
16: 0 juta, 0%.
15: Kita akan lihat yang bayar di atas 50 juta berapa sih? Jangan-jangan saya kasih untuk orang yang kaya aja.
13: Soal pengenaan pajak jaminan hari tua mencuat belakangan hari ini setelah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang juga penasehat khusus Presiden Said Iqbal meminta pemerintah menghapus pengenaan pajak terhadap jaminan hari tua, jaminan pensiun, termasuk tunjangan hari raya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Hana Syarif melaporkan.
17: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa...
18: Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bela sungkawa atas adanya korban jiwa dalam pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI. Dalam keterangannya usai rapat paripurna DPR pada hari ini, Puan menegaskan insiden tersebut tidak boleh terulang dan meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program. Menanggapi perubahan nama latihan dasar militer menjadi pelatihan bela negara dan manajerial, ia berharap evaluasi tidak hanya sebatas pergantian nomenklatur, tetapi juga diikuti dengan perbaikan substansi pelatihan.
17: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa bela sungkawa sedalam-dalamnya terkait adanya korban dalam rangka pelaksanaan hal tersebut. Dan jangan sampai hal tersebut kemudian terulang kembali, bahwa sudah dilakukan evaluasi. Ya, kami berharap bahwa itu evaluasi yang bisa dilaksanakan secara menyeluruh dan memang rangkaian hal yang dilakukan itu sebaiknya memang lebih baik fokus pada manajerial saja untuk bisa nanti melakukan pelaksanaan ya, yang sesuai diharapkan.
18: Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menegaskan pemerintah telah melakukan sejumlah langkah perbaikan. Menurutnya, evaluasi tersebut dilakukan untuk menyempurnakan pelaksanaan program sekaligus mencegah terulangnya korban jiwa.
19: Dan tentu saja masukan dari masyarakat, dari berbagai pihak untuk peristiwa itu tentu didengar oleh pemerintah, diperhatikan, dan itu menjadi bahan untuk mengevaluasi supaya proses pelatihan ini menjadi lebih baik. Tapi secara umum tentu karena proses ini sudah berlangsung dan memang tenaga manajer untuk Operasi Merah Putih juga harus segera pekerja sehingga pelatihan tetap jalan terus, tetapi masukan dari berbagai pihak tentu diperhatikan.
18: Diketahui gelombang pertama pelatihan bela negara dan manajerial bagi calon pengelola koperasi desa dan kampung nelayan berlangsung pada 17 Juni hingga 31 Juli 2026 dengan melibatkan 35.476 peserta. Jumlah tersebut terdiri atas 30.000 calon pengelola koperasi desa Merah Putih dan 5.476 calon pengelola kampung nelayan Merah Putih. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Badan Pengawas Obat dan Makanan akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan ke dalam program prioritas sebagai pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Sugandi Avandi menyampaikan informasi selengkapnya.
16: Tidak terasa program.
20: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Taruna Iqraal menyatakan program manajemen risiko telah memasuki usia 10 tahun sejak pertama kali dijalankan pada tahun 2016. Evaluasi selama satu dekade menunjukkan program tersebut memberikan manfaat besar bagi pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Kepala BPOM Taruna Iqraal akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan sebagai program prioritas nasional pemerintah. Melalui program manajemen risiko mendorong industri melakukan pengawasan internal berdasarkan standar keamanan dan tingkat risiko produknya. Industri juga diwajibkan untuk memenuhi standar proses produksi melalui sertifikat cara pembuatan pangan olahan yang baik. Penegasan itu disampaikan Taruna di Jakarta hari ini.
21: Karena manfaat sangat besar selama hitungan 10 tahun terakhir ini, maka kita akan mengusulkan program manajemen risiko ini kepada program-program prioritas presiden yang bersifat nasional. Contohnya misalnya yang berhubungan dengan makan bergizi gratis, nanti kita akan usulkan ke Badan Gizi Nasional kita ya. Untuk program ini mungkin bisa dijalankan tentu dengan lewat Kementerian Menko dan karena ini program prioritas presiden tentu kita akan lapor juga ke Bapak Presiden. Yang kedua tentu tentang program yang hubungannya dengan apa yang kita sebut dengan program yang berhubungan dengan koperasi desa Merah Putih yang jumlahnya 83.000. Karena di situ ada pangan-pangan olahan yang perlu dipastikan keamanannya, dipastikan kualitasnya, dan dipastikan keterjangkauannya sampai ke masyarakat.
20: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia, Adi S. Lukman menyampaikan komitmen untuk mendorong semua pelaku industri makanan dan minuman untuk mengolah makanan secara aman, diantaranya melalui program manajemen risiko. Adi mengatakan proses pangan olahan merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia.
22: Proses pangan olahan atau proses food merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia. Oleh sebab itu, salah satu value yang ingin kita sampaikan adalah keamanan pangan. Dan tanpa pangan olahan yang aman, tentunya ini akan membahayakan konsumen. Tapi kita berkomitmen dari industri makanan minuman akan menjaga dan mendorong semua pelaku industri makanan minuman untuk mengolah makanan secara aman. Salah satunya adalah melalui program PMR ini, program manajemen risiko yang telah diterapkan oleh Badan POM dan telah terbukti selama 10 tahun menjadi bagian penting di dalam memproduksi pangan olahan.
20: Taruna menjelaskan BPOM akan melaporkan usulan tersebut melalui kementerian terkait hingga kepada Presiden Prabowo Subianto. Taruna menegaskan pengalaman pelaksanaan selama 10 tahun menjadi dasar keyakinan bahwa program tersebut layak dikembangkan secara nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
7: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari berbagai wilayah di tanah air.
23: Saatnya kita ikuti info haji.
7: Kami awali dari Tangerang, Banten. Jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat hari ini sebanyak 1.271 jemaah menjadi penutup periode kepulangan musim haji ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sahadat Udarain melaporkan selengkapnya. Ain.
24: Baik, terima kasih Rudy. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan juga asal Jawa Barat menutup kepulangan dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebagai penutup dari periode haji, musim haji tahun 2026 ini. Bila dirincikan, jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung sebanyak 389 jiwa yang mendarat pukul 11.40 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GA7633. Dua kloter lain tergabung dalam debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5486 yang mendarat pukul 16.25 waktu Indonesia Barat sore tadi dan juga SP5218 yang mendarat pada pukul 18.25 waktu Indonesia Barat sore tadi. Salah satu petugas kloter haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan hari ini adalah penerbangan penutup untuk periode musim haji kali ini. Dan alhamdulillah jemaah haji yang kembali dalam keadaan sehat walaupun ada beberapa yang wafat di Tanah Suci. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan juga sebagian Jawa Barat. Mereka tergabung dalam 3 debarkasi. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Repo 3, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Dari Banten beralih ke Jawa Tengah, PPIH Debarkasi Solo menyambut kedatangan rombongan jemaah haji asal Solo yang dikenal dengan sebutan Kloter Sapu Jagat. Dania Rahma melaporkan. Dania.
0: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Solo hari ini resmi berakhir dengan tibanya rombongan kloter terakhir atau kloter 81. Adapun kloter 81 tadi mendarat di Bandara Adi Sumarmo sore pada pukul 17.06 menit waktu Indonesia Barat. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH menyambut kedatangan rombongan terakhir yang sering dikenal dengan sebutan Kloter Sapu Jagat. Dan Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Asa Amalia mengatakan, hingga saat ini pihaknya telah sukses menerima 81 kloter dengan total akumulasi mencapai 28.974 jemaah. Nabila menjelaskan, kloter penutup ini merupakan rombongan gabungan yang didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Magelang, dan disusul belasan daerah lain seperti Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Surakarta, hingga Wonogiri. Komposisi campuran ini terjadi akibat pengisian kursi kosong serta adanya jemaah yang sempat tertunda karena sakit. Sesuai arahan dengan pimpinan pusat, panitia tidak menggelar upacara seremonial yang panjang di asrama Haji Donaudek, melainkan hanya penyambutan singkat yang dilanjutkan dengan doa.
2: Untuk penyambutan ya, kloter Sapu Jagat ini kami tidak ada seremonial yang khusus karena memang sesuai aturan atau sesuai arahan dari pimpinan pusat cukup hanya seremoni singkat, mungkin hanya penyambutan dari PPIH Embarkasi lalu dilanjutkan doa, seperti itu. Untuk acara khusus kami tidak ada.
0: Baik, dan pendengar, di sisi lain Nabila juga mengatakan PPIH tadi juga menyambut kedatangan kloter 81 ini langsung di bandara dengan sambutan yang berbeda dari kloter sebelumnya, yakni dengan memberikan souvenir atau gift berupa bunga kepada jemaah. Hal ini sebagai bentuk rasa syukur karena akhirnya berhasil merampungkan debarkasi 81 kloter dengan utuh. Di samping itu, sebagai catatan evaluasi penyelenggaraan tahun ini, PPIH secara khusus memberikan masukan kepada pihak pemerintah daerah terkait manajemen transportasi penyambutan. Nabila menghimbau agar ke depan akomodasi armada bus disesuaikan dengan jumlah rombongan, yakni menyediakan total sebanyak rombongan dalam satu kloter. Langkah ini dinilai sangat krusial agar jemaah yang sudah kelelahan dan kurang fokus tidak lagi kebingungan saat proses kepulangan dari gedung Muzdalifah menuju bus masing-masing. Dari Asrama Haji Nurul Huda Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
23: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
7: Informasi dari mancanegara, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, mengungkapkan hubungan diplomatik antara Rusia dan Indonesia yang telah berjalan 76 tahun semakin menguat di banyak bidang kerjasama.

0: Sergei menambahkan hubungan Rusia-Indonesia yang telah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang membanggakan, termasuk dukungan Rusia dalam menjaga kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah Indonesia. Menurutnya, deklarasi kemitraan strategis yang diadopsi oleh para pemimpin kedua negara pada tahun lalu menjadi landasan yang kokoh bagi kemajuan hubungan bilateral di masa mendatang. Selain penguatan, kerjasama di berbagai sektor juga berjalan dengan baik oleh kedua negara.
1: Selama satu tahun terakhir, kita telah mencapai kemajuan yang signifikan. Cukuplah dicatat bahwa sejak Juni tahun lalu, atau dalam kurun waktu 12 bulan, Presiden kedua negara kita, Vladimir Putin dan Prabowo Subianto, telah bertemu sebanyak 4 kali. Pertukaran antar lembaga legislatif juga semakin aktif.
0: Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, hubungan ekonomi Indonesia dan Rusia selama ini terus berkembang melalui berbagai mekanisme kerjasama bilateral. Salah satunya adalah penyelenggaraan sidang ke-14 Komisi Bersama Indonesia-Rusia mengenai perdagangan, ekonomi, dan kerjasama teknis di Kazan, Rusia.
2: Penandatanganan perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada bulan Desember 2025 di St. Petersburg juga merupakan tonggak penting bagi kerjasama ekonomi kita. Kesepakatan ini akan memperluas akses pasar, memfasilitasi perdagangan, serta meningkatkan interaksi antara kalangan dunia usaha di Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia, termasuk Rusia.
0: Kerjasama bidang perdagangan antara Indonesia dan Rusia turut menunjukkan tren positif. Hal itu ditunjukkan dengan perolehan nilai perdagangan bilateral hampir mencapai 5 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025, termasuk nilai investasi Rusia di Indonesia mencapai 500 juta dolar Amerika dalam 2 tahun terakhir. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih terkait informasi dari mancanegara, militer Venezuela memberikan perlindungan dan keamanan kepada tenaga medis dan relawan yang bekerja di tengah berlangsungnya upaya pencarian korban gempa bumi Venezuela yang kemungkinan terjebak di reruntuhan bangunan. Penerjunan militer Venezuela ke zona bencana diharapkan oleh pemerintah setempat dapat memperlancar upaya penanganan tanggap bencana. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, animo Piala Dunia 2026 terasa pada kegiatan nonton bareng yang diselenggarakan di halaman TVRI Kalimantan Selatan, di mana tingginya semangat para pecinta bola juga membawa berkah bagi pelaku UMKM di lokasi nonton bareng. Robi Angga melaporkan selengkapnya.
4: Animo Piala Dunia terasa saat warga memadati halaman TVRI Kalimantan Selatan pada Selasa 30 Juni 2026 dini hari tadi. Mereka antusias mengikuti acara nobar nonton bareng pertandingan babak 32 besar Piala Dunia yang mempertemukan Brazil melawan Jepang. Tingginya semangat para pencinta bola ini juga membawa keberkahan tersendiri bagi para pelaku UMKM yang membuka stand di lokasi nobar. Salah seorang pelaku UMKM, Herda Merdalina, mengaku senang karena stand jajanannya kini mulai ramai. Ia sengaja membuka stand jajanannya ketika ajang Piala Dunia memasuki babak 32 besar, karena dinilai akan banyak penggemar sepak bola yang berdatangan di lokasi nobar.
5: Iya, dengan adanya acara nobar ini, itu meningkatkan pendapatan ekonomi kita sebagai UMKM Banjarmasin. Pendapatannya lebih banyak, penontonnya semakin banyak, banyak juga pendapatan kita. Mulai tadi malam, ya 32 besar ini kita. Iya, makin rame. Nanti kita setiap malam intens akan buka, sampai malam penutupan malam terakhir. Ada minuman, ada juga makeup, ada pentol, ada sosis bakar, ada minuman-minuman yang mineral, macam-macam itu minuman mineralnya.
4: Pada laga ini, tim Brazil menang secara dramatis atas Jepang dengan skor 2-1. Gol menit akhir Gabriel Martinelli membawa tim Samba lolos ke babak 16 besar. Para pendukung Brazil pun bersorak untuk merayakan kemenangan tim kebanggaannya. Seperti halnya Sofi, salah seorang penggemar berat tim Samba Brazil.
6: Rasanya sangat-sangat bahagia karena menurut ulun fans Brazil wajar ulun sangat-sangat bahagia Brazil bisa menang. Dari segi permainan Brazil pas babak kedua sudah sangat-sangat jauh berbeda dari babak pertama. Sangat ada harapan kemungkinan seperti hasil yang memuaskan untuk saat ini. Iya, golnya di babak

0: waktu, tambahan waktu. Iya, tadi pemikirannya sampai extra time.
1: Ya, itulah.
0: Cuman
1: tadi,
0: ya bola bulat nggak ada yang tahu mas. Jadi saya yakin Brazil pasti menang.
2: Memasuki babak fase gugur, sejumlah pertandingan-pertandingan seru mulai tersaji di ajang Piala Dunia 2026. Para pelaku UMKM yang ada di lokasi nobar pun semakin banyak berdatangan ke titik-titik kumpul, tempat digelarnya agenda nonton bareng. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Selamat malam dan selamat berjumpa lagi dalam siaran Mimbar Agama Katolik, persembahan Komisi Keuskupan Sosial Keuskupan Banjarmasin, kerjasama dengan Radio Republik Indonesia Banjarmasin. Telah hadir bersama saya malam ini Bapak Abdon Winarko, penyuluh agama Katolik Kantor Kemenag Kota Banjarmasin, sekaligus Koordinator Bidang Liturgi Gereja Katedral Banjarmasin. Selamat malam Pak Abdon, selamat datang.
1: Selamat malam Pak Yulio dan selamat malam juga untuk para pendengar Radio Republik Indonesia Banjarmasin dimanapun Anda berada.
0: Dalam kesempatan malam ini, hari ini, kita angkat sebuah topik yang berjudul Tata Gerak dalam Berliturgi, khususnya Liturgi Ekaristi. Pak Abdon, apa yang perlu kita lakukan supaya kita dapat menghayati, memahami liturgi sehingga liturgi sungguh menjadikannya bagian dari kita, dan ketika berliturgi kita bisa melakukannya dengan sepenuh hati, Pak Abdon?
1: Terima kasih Pak Yulio, pertanyaan yang menarik. Kita tahu bahwa sakramen itu adalah penghadiran misteri Kristus di dalam liturgi. Dalam liturgi gereja merayakan misteri Paskah Kristus, yakni sengsara, wafat, kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke surga yang membawa kita kepada keselamatan. Karena itu ketika kita merayakan liturgi, kita mestinya bersyukur. Dan ungkapan syukur itu adalah sukacita. Maka berliturgi itu mestinya penuh dengan sukacita.
0: Kalau begitu, bagaimana mestinya kita mempersiapkan hati sebelum mengikuti Misa Kudus, Pak Abdon?
1: Sebetulnya ada banyak cara untuk mempersiapkan hati sebelum mengikuti Misa Kudus. Langkah-langkah yang senantiasa perlu kita lakukan, umat lakukan, itu adalah persiapan hati. Jadi pertama-tama kita perlu, setidaknya kita membaca, merenungkan bacaan Misa Kudus hari itu sebelum kita menghadiri Misa. Kita dapat menemukan bacaan-bacaan itu dalam buku-buku renungan yang banyak ya, yang dilakukan, yang disusun berdasarkan penanggalan liturgi. Jadi sebelum datang Misa Kudus, usahakan untuk memahami atau membaca, merenungkan Sabda Tuhan itu. Nah, ketika kita mengawali merenungkan Sabda Tuhan itu, kita ungkapkan dengan doa syukur. Demikian juga, jika kita merenungkan bersama anggota keluarga, itu akan sangat baik. Ya, ada suami, ada istri, ada anak, dan itu akan menanamkan kebiasaan membaca dan merenungkan kitab suci pada anak-anak kita, selain kita mempersiapkan diri kita sendiri untuk merayakan Ekaristi. Bagaimana caranya? Ya, kita mengambil satu ayat yang kita ingat. Setelah kita baca, kita ambil satu ayat untuk kita ingat, lalu kita ulangi dalam hati kita. Kita dapat mengulangi ayat-ayat ini, lalu kemudian meresapkan dalam hati. Lalu kita berterima kasih kepada Tuhan ya, berkaitan dengan Ekaristi Kudus yang akan kita hayati. Dengan merenungkan ini, setidaknya ketika kita sampai di gereja, kita tahu bacaan hari ini itu ini. Apa yang mesti kita lakukan? Begitu persiapan hatinya Pak Yulio.
0: Iya Pak Abdon, itu kan persiapan batin ya. Bagaimana selain persiapan batin yang mesti kita siapkan sebelum mengikuti Misa itu, Pak Abdon?
1: Ya. Jadi Ekaristi itu melulu bukan gerakan fisik, tetapi juga bukan melulu gerakan rohani, tetapi fisik juga. Jadi untuk persiapan Misa Kudus hari Minggu, kita mesti persiapkan segala sesuatunya supaya tidak tergesa-gesa. Jadi kalau berangkat tergesa-gesa itu tandanya bahwa kita memang tidak pernah mempersiapkan Ekaristi itu dengan baik. Misalnya, ya hal sederhana, kita bisa menyiapkan uang persembahan atau kolekte. Kita bisa persiapkan anak-anak kita, terutama jika anak-anak itu sering membuat kita terlambat ke gereja, karena anak-anak sulit bangun atau apa, ya kita perlu mempersiapkan. Baik kalau malamnya itu kita sudah memberitahunya, besok kita ke gereja jam 6 pagi, kita akan bangun sekian ya. Jadi kita perlu bangunkan anak-anak lebih pagi. Selain itu kita secara fisik ya, pakaian ya, kita perlu memakai pakaian yang sopan dan pantas ketika pergi ke gereja ya. Contohnya sederhana, jika kita punya sepatu, pakailah sepatu, bukan sandal, apalagi sandal jepit ya. Jadi kita masih banyak melihat orang-orang yang kadang-kadang saking santainya ke gereja,
0: betul Pak Abdul,
1: ya, pakai sandal atau sandal jepit bahkan ya. Nah, jika kita punya baju berlengan, pakailah itu ya. Jangan memakai baju yang tidak berlengan. Banyak, dan ini luar biasa ya. Saya mengamati di gereja itu, entah karena mode atau apa, banyak orang yang tampil perayaan Ekaristi itu hanya apa namanya, pakai yukensi, lalu kemudian rok pendek dan sebagainya ya. Jadi kita mesti ingat apa yang kita pakai ya, apa yang kita ada dalam, yang kita tampilkan itu cerminan dari hati kita ya. Termasuk juga persiapan fisik itu, kita diminta untuk tidak makan dan minum dalam waktu 1 jam ya. Minimal 1 jam sebelum kita menerima Komuni Kudus itu kita tidak makan, untuk memberi keistimewaan pada Yesus yang akan kita terima sebagai santapan rohani dalam rupa roti. Yaitu kita perlu siapkan ya. Lalu kemudian yang penting lagi, supaya kita tidak tergesa, kalau kita sudah mempersiapkan dengan baik itu, kita perlu datang ke misa itu lebih awal ya, supaya kita dapat mempersiapkan ya. Jangan sampai terlambat ya. Jadi ya setidaknya 10-15 menit sebelum Ekaristi dimulai itu kita perlu datang lebih awal ya. Mungkin bisa lebih, karena kalau di kota Pak Yulio, di katedral misalnya, kalau 10-15 menit itu gereja sudah penuh ya. Bisa orang kalau mau datang mesti 30 menit sehingga dapat tempat duduk yang enak, duduklah di depan yang dekat dengan panti imam, sehingga kita dapat lebih fokus ya. Dengan datang lebih awal, kita dapat menenangkan, dapat berdoa sebelum kita mengikuti Ekaristi Kudus begitu. Jadi selain persiapan hati, baca sabda Tuhan, tetapi juga perlu fisik ya. Saya mau menambahkan juga. Jadi ketika kita misalnya ya ke gereja bersama keluarga, bagi mereka yang naik mobil, ya di dalam mobil itu jangan disetel lagu-lagu yang apa menghancurkan persiapan kita ya, dangdut atau apa ya. Kalau memungkinkan mendengarkan lagu ya, dengarkan lagu rohani, sehingga proses mulai persiapan malam, pagi, di perjalanan itu sungguh-sungguh menjadi persiapan yang istimewa. Begitu Pak Yulia.
0: Selanjutnya Pak Adon, ketika kita masuk gereja, itu gereja Katolik kan selalu disediakan air suci di pintu masuk ya. Nah, apa makna mengambil air suci dalam membuat tanda salib saat kita masuk gedung gereja itu, Pak Abdon?
1: Ya. Baik, ini banyak pertanyaan yang disampaikan juga kepada kita ya. Apa sih gunanya atau maknanya mengambil air suci lalu menandai diri kita dengan tanda salib sebelum kita masuk ke gereja ya? Jadi kekhasan dalam gereja Katolik itu ada air suci ya, yang biasanya diletakkan di dekat pintu ya. Saat kita masuk ke dalam gedung gereja, umat mengambil air suci di ujung jari, kemudian membuat tanda salib ya. Tata gerak ini mengingatkan kita akan pembaptisan yang kita terima. Jadi kita ketika dibaptis itu dikucuri dengan air baptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus ya. Dan anugerah baptis itu adalah kita dijadikan anak-anak Allah atau murid-murid Kristus ya. Nah, beberapa ahli menyebut bahwa tata gerak menandai apa namanya tanda salib dengan mengambil air suci itu sebagai ungkapan sesal atas dosa dan memohon bagi kita untuk supaya dijauhkan dari godaan ya. Ketika kita masuk, kita membuat tanda salib, selain mengingatkan kita akan pembaptisan, juga sebagai permohonan perlindungan supaya kita dijauhkan dari godaan. Dan dalam tradisi ritus Romawi Gereja Katolik ya, umat melakukan tata gerak ini pada saat masuk ke dalam gereja ya. tidak hanya masuk ke dalam gereja itu, tapi juga ketika meninggalkan gereja. Jadi tidak salah bila kita tidak melakukan juga. Jadi ritus ini bukan suatu kewajiban, ya. Bukan suatu kewajiban, kita boleh melakukan, tetapi juga tidak boleh. Boleh tidak melakukan, tetapi bagi saya sangat penting umat itu paham dengan apa yang mereka lakukan. Mengambil air suci itu bukan sekedar rutinitas, tetapi ada makna yang lebih mendalam dari sekedar mencelupkan tangan dan menandai diri dengan air baptis. Ya. Nah, artinya apa? Saya mau mengatakan bahwa dalam gereja Katolik itu, tata gerak ini tidak selalu wajib. Ya. Umat boleh melakukan dan tidak. Ya, meskipun ya kita tahu bahwa tidak ada larangan bagi umat yang tetap ingin melakukan tanda salib, begitu.
0: Iya, Pak Adon tadi menerangkan itu bagi orang-orang yang apa? Makna dibaptis itu tadi air. Tapi perlukah orang yang belum ini, yang masuk gereja belum dibaptis, membuat tanda salib dengan air suci itu, Pak Abdon? Ya.
1: Jadi jawabannya tidak ada larangan untuk mengambil air baptis itu bagi orang yang bukan Katolik. Kita tahu banyak orang yang simpatisan atau katekumen, entah itu orang yang ingin mengenal gereja, datang ke gereja. Tidak ada larangan untuk mengambil air baptis dan menandai diri dengan tanda salib. Silahkan saja bila memang dikehendaki, ya. Tentu saja itu harus dimaknai, saya melakukan ini karena saya rindu untuk menerima sakramen baptis, ya. Bahkan bagi anak-anak walaupun belum dibaptis, baik juga kalau mereka dibiasakan dengan tata gerak rohani ini sejak kecil. Jadi anak-anak ketika masuk gereja diajari, ya, masukkan tangan ke air suci, buat tanda salib. Orang tua memberitahu, mengapa? Oh, pertama-tama nanti kamu kalau dibaptis itu akan melakukan dikucuri ini dengan kata-kata yang sama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, begitu.
0: Ya. Baik, pardon. Nah, setelah tadi itu kita menandai diri kita dengan tanda salib, pakai air suci tadi, kita masuk gereja. Lalu mengapa kita harus berlutut saat hendak duduk di bangku gereja itu, Pak Don?
1: Ya, pertanyaan menarik. Jadi gini, ada ritus-ritus yang kadang-kadang itu menjadi pertanyaan, ngapain sih kok kita harus berlutut? Karena umat itu tidak sadar akan maknanya, akan makna berlutut itu. Lalu mereka itu berlutut itu sekenanya, hanya sekedar kewajiban. Kalau orang Katolik itu berlutut mestinya satu kaki menyentuh lantai, tetapi banyak orang kita lihat bahwa mereka hanya sekedar apa, jentit kalau bahasa Jawanya, itu tidak berlutut dengan benar, ya. Maka saat masuk gedung gereja, gereja itu kita lihat sebagai rumah Allah, perhatian utama kita hendaknya ditujukan pada Kristus yang ada. Di mana Kristus itu? Di tabernakel. Kita lihat ketika lampu Allah atau lampu suci itu menyala, berarti Kristus ada di situ. Ya. Nah, ketika kita melihat bahwa lampu abadi, lampu suci itu ada, ya, kita menghormati Kristus itu dengan berlutut. Ya. Sekali lagi, umat bisa menghormati Kristus saat hendak masuk ke bangku, atau setelah masuk gereja mau keluar, ya, dengan berlutut, ya. Jadi tata gerak berlutut itu sekali lagi difokuskan pada Yesus yang hadir di tabernakel. Maka mestinya ketika kita berlutut dengan satu kaki menyentuh lantai dengan taksim, kita memandang tabernakel, lalu kita berlutut. Biasanya orang berlutut lalu kemudian membuat tanda salib lagi, ya. Jadi umat yang sudah biasa berlutut saat masuk ke gereja, ingatlah bahwa tata gerak ini kita lakukan untuk menghormati Kristus, ya. Bukan sekedar mengikuti kebiasaan umat lain, ya, yang berlutut. Sekali lagi, ini mesti kita lakukan dengan sadar, karena seringkali kita melakukan itu tidak sadar karena sudah biasa berlutut. tanpa tahu apa sih yang saya lakukan itu. Nah, pedoman umum misale Romanum itu pedoman untuk dalam yang menjelaskan tentang bagaimana kita berliturgi nomor 274 itu menegaskan begini. Kalau di panti imam ada tabernakel dengan sakramen Maha Kudus di dalamnya, maka imam, diakon, dan pelayan-pelayan lain selalu berlutut pada saat tiba di depan altar dan pada saat akan meninggalkan panti imam. Tetapi dalam misa sendiri, artinya misa privat, Romo sendiri itu tidak perlu berlutut. Jadi ada namanya misa privat. Misa privat itu imam melakukan misa sendiri ketika tidak ada umat, ya tidak perlu berlutut. Ya. Di luar perayaan Ekaristi, setiap kali lewat di depan sakramen Maha Kudus, orang berlutut. Kecuali kalau mereka sedang dalam perarakan. Para pelayan yang membawa salib, perarakan atau lilin hanya menundukkan kepala. Ini yang seringkali kita lakukan dalam liturgi. Jadi ada beberapa kesalahan, misalnya orang yang bawa lentera itu seharusnya hanya menundukkan, tidak perlu berlutut. Karena berlutut itu bagi para petugas liturgi bisa diganti dengan menundukkan kepala. Nah, saya punya pengalaman, Pak Yulio, ya, tentang bagaimana penghormatan kepada sakramen Maha Kudus ini. Jadi sejak kecil itu saya diajarkan bagaimana menghormati sakramen Maha Kudus. Saya tinggal di desa, kebetulan kalau kami berkendaraan itu lewat depan gereja. Ya. Lewat depan gereja, maka lalu kemudian kita bunyikan klakson bahwa oh Tuhan, saya lewat di sini. Itu pengalaman kecil bagaimana penghormatan sakramen Maha Kudus itu bukan saja dilakukan dalam kegiatan berliturgi tetapi juga ketika dalam hidup sehari-hari. Itu ya. Itu Pak Yulis, ya.
2: Pak Abdon, selanjutnya saya mengamati kebiasaan umat tentang membuat tanda salib ini saat merayakan Ekaristi. Dan itu tidak seragam. Sebenarnya berapa kali kita mesti membuat tanda salib pada saat perayaan Ekaristi itu, Pak Adon? Ya.
1: Jadi dalam perayaan Ekaristi, umat itu membuat tanda salib bersama-sama dengan umat lainnya hanya dua kali. Jadi sekali lagi, umat membuat tanda salib bersama-sama dengan umat lainnya hanya dua kali. Pertama, pada waktu imam mengawali misa dengan tanda salib. Lalu yang kedua itu pada waktu imam mengakhiri misa dengan memberikan berkat. Selain itu, ada juga tanda salib kecil yang dibuat imam dan umat yang lain ketika kita mendengar sabda Tuhan di dahi, di bibir, dan di dada pada saat awal bacaan Injil. Nah, tanda salib kecil itu dibuat tanpa mengatakan apa-apa.
2: Bagaimana dengan doa pribadi sebelum dan sesudah menerima komuni? Perlukah umat juga membuat tanda salib itu, Pak Adon?
1: Boleh saja, jadi meski sebenarnya tidak perlu. Jadi kita boleh membuat tanda salib ketika doa-doa pribadi. Ya. Misa pada hakikatnya itu adalah suatu doa juga. Mulai awal sampai akhir kita. Kita sudah membuat tanda salib bersama-sama di awal. Jadi untuk berbagai doa yang dipanjatkan selama berlangsungnya misa, di dalam misa itu sebenarnya umat tidak perlu membuat tanda salib lagi.
2: Tapi ada umat yang juga membuat tanda salib sesaat sebelum atau sesaat sesudah menerima tubuh Kristus. Perlukah itu, Pak Abdon? Sebenarnya atau itu hanya ungkapan kesalehan saja gitu?
1: Ya. Sebenarnya tidak ada tradisi demikian dalam Gereja Katolik, ya. Dalam aturan tertulis itu dikatakan begini, umat menyambut komuni entah sambil berlutut, entah sambil berdiri. Tetapi kalau menyambut sambil berdiri, dianjurkan agar sebelum menyambut tubuh Tuhan, mereka menyatakan tanda hormat yang serasi. Ya. Maka sebetulnya daripada membuat tanda salib untuk menghormati, lebih cocok ketika kita mau menyambut komuni itu, kita diminta untuk membungkukkan badan sebagai tanda penghormatan atau berlutut dengan kaki kanan menyentuh kaki. Itu ritus yang dianjurkan. Tetapi sekali lagi seperti dikatakan tadi, ya, memang tidak ada tradisi seperti itu.
2: Baik, Pak Abdon, kita melangkah selanjutnya. Apa makna tata gerak itu menepuk dada, menebah dada dalam itu ritus tobat itu, Pak Abdon.
0: Ya. Jadi kalau kita mengikuti Ekaristi, ya itu ada gerak-gerak liturgis. Ini perlu nanti dikategesikan kepada umat, ada membuat tanda salib, ada berlutut, dan ada menebah dada ketika ritus tobat. Jadi di awal perayaan Ekaristi, setelah membuat tanda salib dan mendengarkan pengantar dari imam, kita diajak untuk menyesali dan mengakui bahwa kita telah berdosa, supaya kita layak mengikuti misa kudus yang merupakan sebuah peristiwa penyelamatan bagi kita. Imam akan mulai berkata dengan saya mengaku, dan umat melanjutkan dengan kepada Allah yang Maha Kuasa dan seterusnya. Nah, saat mengucapkan saya berdosa, saya sungguh berdosa, kita semua menepuk dada 3 kali. Tepatnya ketika kita mengatakan saya berdosa, saya sungguh berdosa. Nah, sebetulnya tradisi menebah dada ini diadopsi dari tradisi orang-orang Yahudi yang memukul-mukul dada, yang merupakan ungkapan tidak pantas dan tanda penyesalan yang mendalam. Itu, Pak.
2: Apakah ada contoh yang dapat kita temukan dalam Injil tindakan memukul diri di dada ini, sehingga tindakan itu tidak hanya sekedar ya sudah ini pantas-pantasnya gitu?
0: Oh ya, tindakan menebah dada itu dalam Injil kita dapat baca dalam Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai 13. Nanti coba saya bacakan ya. Jadi begini, ini saya mau nyingkat saja. Jadi ada orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah orang lain, ya. Lalu Yesus membuat perumpamaan. Jadi ada dua orang pergi ke Bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah orang Farisi, yang satu adalah pemungut cukai. Orang Farisi itu dikenal orang baik dalam tanda petik, pemungut cukai itu dianggap orang berdosa. Ya, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pejinah, bukan juga pemungut cukai ini. Ini doanya begitu sombong. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Ini doa pemungut cukai. Pemungut orang Farisi itu. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan tidak berani menengadah ke langit, melainkan dia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa. Nah, kalau kita simak dari cerita kisah Injil tadi, pemukul cukai itu memukul diri. Nah, tata gerak memukul diri inilah yang kita diadopsi oleh Gereja Katolik, ritus Romawi, dan disederhanakan menjadi menepuk atau menebah dada 3 kali. Tentu saja dengan makna yang sama. Maknanya itu adalah penyesalan. Begitu.
2: Nah, kalau begitu, mari Bapak Ibu kita semua, saudara-saudari, bersama-sama kita melakukan dengan sungguh-sungguh mulai saat ini ya, Pak Abdon ya. Selanjutnya, partisipasi aktif kita dalam perayaan liturgi melalui sikap mendengarkan. Bagaimana ini, Pak Abdon?
0: Ya. Jadi gini, kita datang gereja itu bukan diam. Seringkali orang datang gereja itu, apalagi yang tidak persiapan, Pak Yulio ya, datang-datang ke gereja itu diam saja. Ya. Kita diajak dalam liturgi itu berpartisipasi aktif ketika kita mengikuti perayaan Ekaristi itu. Ya. Jadi Konsili Vatikan II itu mengamanatkan partisipasi umat beriman yang penuh sadar aktif dalam perayaan liturgi. Itu terdapat dalam dokumen Sacrosanctum Concilium nomor 14-20. Nah, pasca konsili dan sampai hari ini partisipasi aktif itu pun dibahas dan diusahakan di banyak tempat.
2: Lalu apa yang dimaksud dengan partisipasi aktif itu?
0: Ya. Jadi kalau kita bicara tentang partisipasi aktif dalam misa, banyak orang langsung memikirkan partisipasi dalam bernyanyi atau menjawab aklamasi-aklamasi dan juga tata gerak. Tata gerak itu berdiri, berlutut, duduk dan sebagainya. Mungkin belum banyak yang berpikir bahwa ada bentuk partisipasi aktif lain yang
1: tidak kalah pentingnya, yaitu mendengarkan. Bisa jadi mendengarkan itu adalah sebuah bentuk partisipasi aktif yang paling sulit dilakukan oleh umat. Jadi kadang lebih mudah bagi kita untuk berbicara dan bergerak daripada diam dan mendengarkan. Kapan kita dituntut untuk berpartisipatif dalam mendengarkan dalam misa? Banyak yang mungkin tidak sadar bahwa sikap yang paling benar adalah saat sabda Tuhan dibacakan adalah mendengarkan, bukan membaca sendiri dari teks misa atau kitab suci. Dengan mendengarkan, kita menunjukkan penghormatan pada sabda Allah yang dibacakan. Jadi, teks misa yang ada di depan Bapak Ibu, kalau di katedral itu warta paroki, itu sebenarnya hanya dibaca sebagai persiapan, entah di rumah atau nanti dibaca sebelum misa. Nah, saat sabda Tuhan dibacakan, jangan mengikuti atau jangan ikut membaca di teks, tetapi berusahalah mendengarkan. Begitu.
2: Dari keterangan yang Pak Abdul berikan, mari saudara-saudari bersama-sama kita melatih diri untuk mendengarkan bacaan-bacaan dengan sungguh-sungguh. Mulai nanti kalau kita mulai misa lagi ya Pak Ben ya. Nah Pak Don, dalam liturgi, dalam misa, umat tidak diperkenankan membaca seperti keterangan tadi. Hanya khusus bersikap mendengarkan suara lektor dan perhatian terarah pada mimbar. Bagaimana dalam ibadat misalnya doa lingkungan, untuk bacaan Injil, apakah juga pelaku umat hanya mendengarkan tanpa membaca kitab suci seperti pada misa itu Pak Abdon?
1: Ya, ibadat lingkungan adalah kegiatan dari pihak gereja, umat beriman yang berdoa dan mendalami komunikasi dengan Allah. Ya. Oleh karena itu, setiap awam itu boleh memimpin ibadat, baik pria maupun wanita. Ya. Tata cara ibadatnya pun boleh dimodifikasi, ya. Tidak selalu harus urut seperti misa, ya. Bisa boleh meniadakan saya mengaku atau Tuhan kasihanilah kami, atau tidak perlu mazmur tanggapan. Khotbah pun boleh dimodifikasi, boleh dengan sharing. Doa umat boleh diperbanyak sesuai dengan apa namanya intensi. Kesimpulannya ya, seluruh umat boleh membawa kitab suci dan membacanya sendiri. Jadi kalau dalam doa lingkungan lain tidak seperti misa gitu ya.
2: Oh iya Pak Ben. Pak John, apa yang mesti dilakukan umat yang penting ini saat imam menghunjukkan tubuh dan darah Kristus?
1: Jadi ini oke ya. Jadi gini, ketika tubuh Kristus itu ditunjukkan ya, tata gerak yang benar itu adalah memberi penghormatan. Ya, penghormatan itu bisa dengan menundukkan kepala, bisa membungkuk atau berlutut. Jadi singkatnya begitu. Jadi ketika tubuh Kristus ditunjukkan imam, kita melihatnya dan bukan mengabaikannya, tetapi kita melihat dan menghormatinya. Tanda hormat itu kalau kita kan kadang-kadang dengan tanda menyembah begitu, tetapi sebetulnya boleh juga dengan memandang dan menghormatlah, intinya begitu. Ya.
2: Jadi ini, memandang begitu,
1: ya intinya memandang dengan penuh hormat.
2: Baik Pak Adong, terakhir Pak Adong.
1: Ya, oke. Ya.
2: Bagaimana sikap kita saat memberi salam damai ini? Nah ini kebanyakan riuh ini.
1: Sebetulnya ini yang perlu dipahami Mat ya. Jadi walaupun kita memberikan salam damai, jangan sampai pusat perhatian kita itu bergeser dari tujuan dari Tuhan. Jadi kita sibuk memberi salam damai tetapi kita lupa bahwa yang di depan itu yang pusatnya, ya, misteri yang kita rayakan. Ya, walaupun mata kita itu kita memandang saat memberikan salam damai, namun yang terpenting adalah niatan dalam hati kita bahwa kita ingin berdamai dengan sesama kita. Jangan sampai dengan sibuk memberi salam damai ke sana kemari, muka belakang kanan kiri, justru kita mengabaikan pusat yang kita rayakan. Ya. Saya kira itu. Jadi salam damai itu kalau kita kan dikatakan Yesus, kalau kita mempersembahkan diri ke dalam mesbah, kita perlu berdamai dulu dengan orang lain. Itu sebetulnya apa namanya pokok poinnya. Tetapi tidak perlu lalu kemudian sebetulnya malah dianjurkan ya sudah kanan kiri saja cukup begitu. Saya kira itu aja tentang tata geraknya Pak Yudi ya.
2: Baik Pak Don, terima kasih. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, salam damai yang kita entah itu dinyanyikan atau kita saling bersapa bukan sekedar basa-basi, namun sesungguhnya membawa akibat perubahan yang besar, yaitu bahwa kita berketepatan hati untuk mengampuni orang yang menyakiti kita, siapapun itu juga, dan meminta ampun kepada orang yang telah kita sakiti hatinya jika kita belum sempat melakukannya sebelum misa. Biarlah kita melakukannya sekembalinya kita dari misa kudus. Hanya dengan hati yang dipenuhi damai inilah maka kita dapat dengan lapang memandang Tuhan Yesus sang anak domba. Dia rela berkorban sampai seperti anak domba yang tanpa perlawanan menyerahkan nyawanya. Pandanglah Kristus dan akuilah segala kelemahan kita, bahwa kita sering tidak mau dan tidak dapat berkorban. Sekali lagi, kita mohon belas kasihannya dan mohon kekuatan atas niat kita untuk berdamai dan menjadi pembawa damai. Anak domba Allah, kasihanilah kami, berilah kami damai. Saya, Julio, dan bersama saya, Pak Abdon, pamit undur diri dari pendengaran saudara semua. Sampai bertemu kembali pada siaran mimbar agama Katolik berikutnya. Salam sejahtera Tuhan memberkati dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsel Tank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Terima kasih mendengar, Anda masih bersama kami dan saatnya kami hadirkan untuk Anda drama radio produksi teman-teman dari RRI Tarakan dengan judul Janji Pada Ibu.
3: Bu, ini Theo sudah bikinkan teh hangat kesukaan Ibu. Diminum ya, fotonya disimpan dulu.
4: Kamu siapa? Kenapa kamu ada di rumah saya?
3: Ini Theo, Bu. Theo, anak laki-laki Ibu. Kita tinggal berdua saja di rumah ini setelah Bapak meninggal. Ibu tidak ingat?
4: Theo, jangan sembarangan kamu ya. Anak saya Theo itu masih kecil. Dia sukanya main kelereng. Kamu itu terlalu tua untuk jadi Theo. Kamu pasti orang suruhan kan? Kamu mau ambil apa dari saya, ha?
3: Bukan, Bu. Saya benar-benar Theo. Coba lihat foto ini. Ini saya, Bu. Yang paling ujung kanan, yang paling gemuk.
4: Jangan sentuh saya. Saya harus telepon suami saya. Di mana dia? Di mana? Dia pasti tahu siapa kamu.
3: Bapak sudah lama tidak ada, Bu. Sudah 10 tahun.
4: Oh, aku lupa ya. Suami saya ke kebun. Sebentar lagi dia pasti pulang. Sebaiknya kamu pergi sebelum dia marah. Pergi sana, pergi.
3: Saya tidak akan pergi, Bu. Saya akan tetap di sini nemenin Ibu.
4: Aduh, kenapa lampu dimatikan? Saya tidak bisa melihat. Selimut saya di mana? Di mana?
3: Lampu belum dimatikan, Ibu. Lihat, ini lampu masih menyala. Selimut Ibu juga masih ada di kamar. Sini, sini, sini. Saya antar Ibu ke kamar.
4: Pokoknya saya tidak mau. Kamu itu bukan anak saya. Enggak. Anak saya itu enggak pernah bentak-bentak. Kamu tuh jahat. Kamu mau ngurung saya kan?
3: Astagfirullah. Bu, tolonglah. Saya ini sudah capek, Bu.
5: Saya mau pulang. Rumah saya ini bukan di sini. Saya mau cari Theo. Di mana kamu, Nak? Dia pasti khawatir ibunya diculik.
3: Saya Theo, Bu. Saya Theo. Saya anak Ibu.
5: Theo di mana?
3: Saya yang setiap hari mengurus Ibu, memandikan Ibu, menggantikan baju Ibu. Kenapa Ibu tidak bisa mengingat saya?
6: Theo, saya melihat kinerja kamu sangat baik selama ini.
3: Terima kasih, Pak.
6: Atas kinerja kamu yang luar biasa ini, perusahaan akan memberi kamu kesempatan promosi jabatan.
3: Ya benar, Pak.
6: Tapi syaratnya kamu harus pindah tugas ke luar daerah, tepatnya ke Jogja selama 2 tahun. Gimana?
3: Hah? Tunggu, Pak. Ke Jogja?
6: Iya, ini peluang yang sangat bagus. Ya, untuk karir kamu, Theo, kamu akan menjabat sebagai manajer regional. Jadi jangan disia-siakan.
3: Paris. Saya mengerti ini peluang emas, tapi memang posisi manajer regional di sana jadi impian saya sejak awal. Tapi itu tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin saya meninggalkan ibu saya.
6: Ibu kamu kenapa?
3: Ibu saya sudah tua, Pak Aris. Dan ibu saya mengalami demensia. Kondisinya semakin parah belakangan ini. Bahkan ingatannya pelan-pelan pudar.
6: Ini kesempatan hanya datang sekali. Gaji kamu juga akan naik 2 kali lipat. Pikir masa depanmu. Bukankah merawat ibu itu juga butuh uang? Saya tahu ini keputusan yang sulit buat kamu. Cepat ambil keputusan. Saya tunggu ya sampai besok.
3: Assalamualaikum, Ibu. Saya pulang. Bu, Ibu kenapa, Bu?
5: Saya kencing.
3: Astaga, Bu. Saya kan sudah bilang kalau mau kencing tuh di WC, Bu.
5: WC-nya di mana?
3: Astaga, Ibu. WC kan ada di sebelah kamar Ibu. Masa Ibu lupa? Lihat nih, basah semua lantainya. Bau pesing lagi.
5: Kenapa kamu marah-marah? Kamu jahat. Aku mau anakku. Mana anakku? Pergi kamu, pergi.
3: Ya sudah, saya pergi saja. Ibu urus hidup ibu sendiri saja. Saya sudah capek, Bu. Capek, Bu.

0: Kenapa semua jadi kacau gini? Di saat aku mendapatkan kesempatan jenjang karir yang bagus, kondisi ibu malah begini. Aku harus bagaimana?
1: Permisi, Pak.
2: Maaf
1: banget mengganggu.
2: Iya.
1: Gini, Pak, saya mau minta tolong, boleh, Pak?
2: Minta tolong apa?
1: Begini, boleh enggak bantu saya untuk pesan ojol? Saya mau pulang, Pak, tapi HP saya mati.
2: Sebentar, saya buka HP saya dulu. Tadi mau kemana? Di mana alamatnya?
1: Oh iya, alamat saya di Jalan Mula Warman di Gang Kenanga, pas depan Masjid Al Istiqlal.
2: Astaga, jauh banget loh ini.
1: Saya ini, Pak, pergi beli obat buat ibu saya.
2: Ibu kamu sakit?
1: Iya, Pak, ibu saya sakit. Ibu sudah sakit stroke selama 1 tahun, dan saya lagi carikan obat buat ibu saya.
2: Oh, ya sudah, sebentar ya. Ini ojolnya sebentar lagi datang.
1: Terima kasih banyak ya, Pak, sudah bantu. Sekarang saya sudah bisa pulang dan pasti ibu saya sudah nunggu banget saya di rumah. Terima kasih ya, Pak.
2: Ya, hati-hati. Sekarang aku sudah yakin apa yang akan aku lakukan. Maaf, Aris. Maaf, karir impianku. Ibu.

0: Bu.
1: Iya. Kamu.
0: Maafin saya ya, Bu. Saya tidak bermaksud marahin Ibu. Saya hanya capek, Bu.
1: Oh. Kamu sudah pulang.
0: Iya, Bu. Karena Ibu alasan saya untuk selalu pulang.
1: Kamu, kenapa kamu menangis? Kamu sakit.
0: Tidak, Bu. Saya hanya menyesal sudah memarahi Ibu. Maafkan saya, Bu.
1: Iya, sudah. Kamu jangan menangis. Dunia ini memang keras. Tapi kamu orang baik. Kamu pasti bisa melaluinya.
0: Iya, Bu. Saya akan baik-baik saja, Bu.
1: Kamu, siapa nama kamu?
0: Panggil saja saya, Nak.
1: Oh, Nak. Kamu tahu saya punya anak laki-laki namanya Theo. Dia itu anak yang baik sekali.
0: Saya tahu, Bu. Pasti dia sangat beruntung punya ibu.
1: Iya, tapi Nak.
0: Iya, Bu.
1: Bisa tolong ibu kan?
0: Bisa, Bu. Apapun yang ibu mau. Apapun.
1: Tolong bilang ke Theo ya. Jangan tinggalkan saya. Saya takut sendirian.
0: Iya, Bu. Saya janji. Saya tidak akan kemana-mana dan saya akan tetap di sini bersama ibu.

0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111410.
1: Berbagai komunitas di Kalimantan Selatan kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
2: 15 tahun.
3: Soalnya minim gelar kita.
1: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
4: KB ini berdiri dari 2017.
1: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
5: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
6: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
7: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resiliensi.
8: R15 Cup Indonesia Klimasin, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kalau kap.
1: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
9: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Banjarmasin malam ini. Senang sekali rasanya, walaupun waktu kita tidak cukup banyak ya, kita sudah di ngobrol bareng komunitas RRI Pro 1 Banjarmasin yang juga disiarkan melalui YouTube RRI Pro 1 ya. Silakan Anda menyaksikan kami. Senang sekali kita malam hari ini akan berdialog yang akan menghadirkan topik-topik inspiratif dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dan untuk malam hari ini, menyusui adalah awal terbaik bagi tumbuh kembang anak. Nah, namun keberhasilannya tidak hanya bergantung pada ibu. Dukungan dari tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan juga memegang peranan penting sejak masa kehamilan, persalinan, hingga pendampingan setelah melahirkan. Nah, salah satu upaya yang kini semakin diperkenalkan adalah window shopping paskes dan nakes, yaitu mengajak calon orang tua lebih cermat memilih layanan kesehatan yang ramah menyusui dan memberikan dukungan berbasis bukti. Nah, lalu seperti apa langkah ini dapat meningkatkan keberhasilan menyusui? Nah, mari kita bahas bersama narasumber kita malam hari ini. Ada Mbak Malisa Aryani, NSMKEP, anggota Divisi Riset AIMI daerah Kalimantan Selatan, yang biasa akrab dipanggil dengan disapa Mbak Sasa. Assalamualaikum Mbak Sasa, apa kabar?
10: Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Ibu.
9: Senang sekali bisa jumpa nih ya malam hari ini. Baik, di samping Mbak Sasa ada Mbak Desi Mira Suryani, anggota Divisi Riset AIMI daerah Kalimantan Selatan, yang akrab disapa Mbak Dea. Apa kabar Mbak Dea? Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam, alhamdulillah baik.
9: Cerah-cerah, cantik-cantik semua ya, Masya Allah. Senang sekali, dan kita tentunya akan mendapatkan edukasi yang sangat baik malam hari ini dan juga pencerahan kepada kita semua. Jadi banyak ya orang mungkin baru pertama kali mendengar istilah window shopping, paskes dan nakes nih ya Mbak Sasa dan juga Mbak Dea. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan konsep ini?
10: Oke. Saya dulu ya.
9: Iya, silakan Mbak Sasa.
10: Ya, kalau misalkan window shopping ya, sama kayak kita halnya itu sama kayak kita mencari barang yang kita inginkan ya, kita jalan-jalan ke toko gitu ya. Nah, kalau ini kita jalan-jalannya ke fasilitas kesehatan. Nah, jadi kita cari fasilitas kesehatan yang memang mendukung untuk menyusui ya. Jadi mencarinya itu bukan dalam waktu yang pendek gitu ya. Jadi harus waktu yang memang pada saat hamil, bahkan dari awal kehamilan pun enggak masalah kalau kita mau mencari fasilitas kesehatan yang mendukung untuk proses menyusui. Seperti itu. Dan nakesnya di sini itu tenaga kesehatan ya, tenaga kesehatan di sini yang kita cari itu apakah dia kompeten dalam mendukung kita nanti dalam proses menyusui seperti itu. Nanti pada saat lahiran kan otomatis ada hal-hal yang kita nggak tahu nih, kendala terkait menyusui. Nah, apakah sudah ada tenaga kesehatan yang pro dan memang paham tentang mengatasi permasalahan menyusui tersebut seperti itu. Mungkin itu kalau dari saya, bisa ditambahkan dari Dea.
11: Iya, menurut saya window shopping itu memang bertujuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang akan terjadi, mungkin tidak banyak, mungkin yang mengalami tapi ada. Contohnya kalau misalnya ibu menyusui yang sudah melahirkan, setelah berapa hari itu mengalami misalnya putingnya lecet atau bayinya sulit menyusui atau sering nangis nih, sering nangis, jadi
10: misalkan ada kondisi seperti itu, nah itu kan kita cari pertolongan ya, tenaga kesehatan
11: untuk
10: gitu,
11: mengatasi
10: yang,
11: itu
10: ya, yang mensupport hal itu gitu. Kalau misalkan memang oh ada masalah puting lecet, nanti harus konsul ke siapa gitu. Misalkan kalau ada konselor laktasinya kan lebih enak gitu, atau ada nakes yang memang punya ilmu lah untuk bisa membantu dalam mengatasi hal tersebut. Tapi kalau misalkan kita nggak mencari tahu tentang hal itu, nanti kalau misalnya kita milih fasilitas kesehatan yang memang nakesnya tidak pro ke arah sana, itu kan juga akan mengganggu atau tidak ini ya, tidak apa namanya, nanti sulit nanti kalau misalnya ada kendala itu terjadi gitu. Jadi takutnya nanti tidak teratasi masalah itu dan ibu nggak puas sama pelayanan yang ada di sana.
11: Proses
10: gitu,
11: penyusuinya juga akan sulit berhasil,
9: tidak lancar begitu.
10: Iya betul, makanya kita cari itu sebenarnya dari awal kita survei ke berbagai macam pelayanan kesehatan, entah itu di rumah sakit, entah itu di klinik atau tempat praktik bidan misalkan yang mendukung untuk apa namanya, untuk persalinan ya, untuk ini, untuk proses menyusui seperti itu. Jadi kalau misalkan ada kendala terkait menyusui, ada yang siap untuk membantu. Nah, selain menyusui sebenarnya kaitannya dengan IMD gitu ya. Nah, kadang ada rumah sakit. Nah, IMD itu inisiasi menyusu dini. Yang mana nanti bayi ketika dilahirkan itu kalau kondisinya normal gitu ya, atau kondisi si ibunya juga normal, itu bisa diletakkan tuh si bayinya ke badan ibunya. Nanti dia akan mencari ya skin to skin kontak gitu ya. Jadi nanti si bayinya akan mencari sendiri papila atau puting payudara si ibunya gitu untuk menyusui, karena IMD itu adalah salah satu awal langkah keberhasilan untuk menyusui gitu. Nah, kalau itu tidak ada di fasilitas kesehatan yang mendukung gitu, khawatirnya nanti akan mengganggu proses awal proses awal untuk keberhasilan menyusui seperti itu.
9: Jadi itu yang melatar belakang

0: yang ngerawat gabung gitu ya, dan tidak pro terkait dengan untuk menunjang keberhasilan menyusui, misalkan kayak mengajari tentang teknik perlekatan, teknik posisi dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan nanti ada kendala, ya kalau memang tidak dipilih dari awal dan tidak dicari dari awal, khawatirnya nanti akan mengganggu atau tidak akan ini ya memuaskan pelayanan tersebut gitu. Makanya memang penting untuk dicari tahu sebelum proses persalinan. Jadi pada saat kehamilan di awal-awal pun itu sangat penting untuk sangat penting untuk mencari fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang mumpuni untuk bisa menunjang keberhasilan menyusui tersebut, seperti itu.
1: Atau mungkin sebelum setelah menikah begitu dan sudah siap untuk mempunyai anak,
0: sangat-sangat bagus.
1: Jadi sudah dini banget begitu.
0: Ya nggak apa-apa, itu lebih bagus lagi gitu. Kalau misalkan memang sudah disiapkan sejak awal gitu, dari sebelum menikah atau masih remaja pun misalkan ya banyak nanya-nanya gitu. Ya walaupun masih jauh gitu ya, tapi kan setidaknya sudah tahu informasi dan nanti mungkin bisa mempersiapkan pada saat nanti ketika sudah dalam kondisi hamil dan nanti
1: sudah
0: mau
1: mempersiapkan gitu.
0: Iya, sudah siap dari jauh-jauh hari.
2: Karena
0: gitu.
2: Biasanya itu ya Kak, orang tuh baru trimester ketiga baru panik. Panik mencari di mana nih yang bagus fasilitas kesehatannya.
1: Ada enggak rekomendasi dari Mbak Sasa dan juga Mbak Dea untuk paskes yang bagus?
0: Nah, kami enggak menyurvei semuanya lagi ya. Jadi enggak tahu tempat yang dibilang bagus atau lengkap gitu ya, atau yang memang pro ke arah menyusui, itu enggak bisa kami generalisasi atau kami ini kan secara yang mana yang paling bagus enggak tahu. Maksudnya kami enggak bisa mengeneralisasikan gitu. Takutnya nanti ada yang memang orang ngerasa ada yang masih kurang di sana, atau misalkan kami sudah merasa bagus tapi ada yang masih merasa kurang untuk pelayanan dan lain sebagainya. Nah, itu juga enggak bisa kami bilang di sini. Jadi kalau misalkan mau cari tahu lebih mendalam, ya memang harus secara individualnya sendiri yang memang mencari dan menanyakan beberapa hal yang memang harus di fasilitas kesehatan tersebut itu ada mendukung hal tersebut gitu ya, untuk yang memang mensupport untuk proses menyusui, seperti itu.
1: Kalau nakes kita kan sudah cukup atau masih sangat kurang nih?
0: Nakes. Kalau kita bilang nakes itu pasti nih, cukup aja setiap cukup rumah sakit itu pasti ada. Cuman yang memang mumpuni dan yang memang terkait paham terkait dengan menyusui itu enggak semua seperti itu. Jadi orang-orang itu yang nakes ya khususnya itu enggak yang semuanya juga paham tentang menyusui. Makanya memang perlu upgrade ilmu, misalkan ikut sebagai konselor laktasi ataupun misalkan mau ikut yang webinar, workshop yang memang terkait dengan manajemen laktasi, itu enggak masalah sebenarnya gitu. Jadi enggak perlu yang harus konselor, yang harus ada stay di sana gitu, yang harus ada di rumah sakit tersebut. Tapi setidaknya adalah yang memang dia punya keahlian atau ilmu terkait dengan seputar menyusui, seperti itu.
1: Oke, yang saat ini sedang gencar ya di sosialisasikan ya oleh AIMI ya, luar biasa
0: betul.
1: Untuk AIMI. Nah, selama ini Mbak Sasa, Mbak Dea juga banyak yang berpikir keberhasilan menyusui ini hanya bergantung pada ibu ya. Nah, benarkah demikian atau ada faktor lain yang justru lebih menentukan nih?
2: Oh, banyak faktor lain ya, terutama
1: apa saja Mbak Dea?
2: Terutama
0: dukungan
2: tadi,
0: ya.
2: Dukungan dari keluarga terdekat, dari suami. Meskipun suami tidak ikut menyusui, tapi suami bisa membantu ibu dalam meringankan pekerjaan di rumah, membuat ibu santai, nyaman, sehingga itu kan berhubungan sama hormon oksitosin kebahagiaan ibu. Nah, itu bisa membuat ASI kita itu deras gitu.
0: Kalau kaitannya dengan window shopping ya, kalau untuk dukungan keluarga khususnya suami, memang untuk itu hal yang luar biasa gitu ya, yang memang harus juga paham tentang itu. Jangan cuman ibunya saja yang paham tentang itu, karena kalau misalkan ibunya lagi panik nih mau persalinan atau nanti bingung melihat kondisi saat di rumah sakit, yang harusnya paham kan ada yang misalkan suami yang paham, kemudian ada keluarga yang paham tentang terkait dengan apa aja sih yang harus dipersiapkan gitu. Jadi sama-sama tahu lah intinya, antara si ibu, suami, sama keluarga, misalkan tahu terkait dengan apa aja nanti yang harus dipersiapkan ketika si ibu tersebut harus berada di ruang persalinan gitu ya, atau nanti setelah melahirkan gitu ya, seperti itu.
2: Karena itu kita harus window shopping faskes dan nakes ini Bu, karena masalah itu biasanya datang dadakan ya Kak. Pada saat masalah terjadi,

0: Itu kita kebingungan menghubungi siapa, masalahnya gimana mengatasinya. Jadi window shopping faskes dan nakes ini benar-benar sangat dibutuhkan sebelum kita menghadapi masalah tersebut.
1: Sebelum bingung nanti nyari siapa nih yang perlu kami cari gitu ya, ketika ada masalah tentang menyusui gitu. Kalau misalnya kita tahu dari awal kan, itu lebih memudahkan kita untuk kalau misalkan ada kendala puting lecet misalkan, atau kendala ASI sulit keluar, kita perlu ngubungi siapa nih di rumah sakit tersebut atau di pelayanan kesehatan tersebut, seperti itu. Kalau misalkan gak tahu dari awal, khawatirnya tadi kebingungan dan kelimpungan sendiri nanti. Tapi kalau misalkan nih di fasilitas kesehatan tersebut gak ada nih nakes yang memang menunjang terkait dengan konseling, sebagai konselor gitu ya. Nah, bisa aja nanti kontak Aimi Kalsel gitu, yang bisa mendampingi, kan di sana juga banyak konselor menyusuinya gitu. Kalau misalkan nggak ada di fasilitas kesehatan tersebut, bisa nanti untuk Aimi mendampingi, dan bisa kontak aja di IG Aimi kalau misalkan memang ada yang berminat seperti itu.
2: Kalau di IG berarti lewat DM begitu ya?
1: Boleh, di situ juga ada kontak personnya juga.
2: Ada.
1: Iya, betul.
2: Jadi bisa konsul begitu ya?
1: Bisa, betul.
0: Tapi ini juga bisa ya kak? Konsul
1: offline bisa, online bisa, atau mendampingi selama proses di rumah sakit atau di tempat persalinan juga
2: dengan rela
1: bisa.
2: Begitu ya?
1: Siap nanti bisa. Iya, siap untuk mendampingi seperti itu. Jadi nanti bisa dikomunikasikan lebih lanjut untuk hal lainnya seperti itu.
2: Oke, jadi orang yang pertama yang terdekat itu adalah pasangan ya, yang
1: betul.
2: Harus supportnya yang dicari.
0: Orang-orang terdekat.
2: Kadang-kadang kan dengan dengan hiruk pikuk dunia sekarang begitu ya, keluarga-keluarga baru yang mungkin jauh dari orang tua begitu ya, mereka merantau, itu yang paling dekat ya pasangan begitu ya.
1: Betul.
2: Jadi kalau untuk tindakan tadi di awal-awal tadi ada masalah puting yang lecet begitu ya. Nah, kalau zaman dulu tuh ada juga seorang ibu-ibu yang menggunakan margarin begitu ya. Kita tidak perlu sebut brandnya begitu. Nah, apakah itu sudah langkah yang benar atau bagaimana tuh Mbak Sasa Mbadea?
1: Nah, seperti yang saya ketahui gitu ya Bu, kalau misalkan itu misalkan puting atau papilla mamanya istilah di medisnya itu, kalau diolesin sama margarin itu khawatirnya akan menimbulkan, karena kan kalau papilla atau puting payudara itu terbuka,
2: papilla namanya ya,
1: papilla ya kalau di bahasa medisnya itu dia kalau terbuka itu kan khawatir masuk ini ya, kontaminasi bakteri dan lain sebagainya. Apalagi kalau misalkan ditambah dengan diolesi margarin yang kita nggak tahu kandungannya itu, ya bisa membahayakan gitu ya. Nah, makanya kalau yang seperti saya ketahui itu tidak dianjurkan untuk diberikan di bagian papilla mamae ketika mengalami lecet. Karena kan sekarang juga banyak berbagai merek untuk mengatasi gitu ya, salep untuk mengatasi puting yang lecet.
2: Yang aman
1: seperti
2: begitu
1: itu,
2: ya.
1: Yang aman seperti itu. Banyak aja untuk merek-mereknya. Jadi bisa dicari di ini toko-toko gitu ya, atau e-commerce.
2: Karena zaman dulu kan papilla ini kan selalu harus digunakan gitu untuk anaknya, sedangkan yang aman kalau misalnya mau memberikan salep atau apa kan kimia atau bagaimana, mereka takut begitu ya. Jadi mungkin ini bentuknya kan makanan yang bisa dimakan. Itu mungkin satu hal yang di zaman dulu ya masih belum ada edukasi begitu ya, dan ternyata itu kurang tepat begitu ya.
1: Bahasa itu juga Mbak, karena khawatirnya tidak tahu kandungan margarin itu membahayakan. Iya memang enggak membahayakan ke bayinya ketika dikonsumsi, tapi khawatirnya akan menimbulkan resiko infeksi karena zatnya itu mengenai luka yang terbuka di papilla atau puting itu gitu.
2: Jadi sebenarnya berat sekali tugas seorang ibu itu ya.
1: Iya, sebenarnya itu berat kalau misalnya dikerjain sendiri, tapi kalau dikerjain sama-sama dengan pasangan dan dibantu oleh keluarga, artinya itu tidak.
2: Mudah-mudahan keluarganya menjadi support system yang bagus begitu ya.
1: Betul, itu sangat penting sekali Bu.
0: Tentunya ilmu yang memadai ya.
2: Jadi sebelumnya memang kita harus menggali ilmu begitu ya.
1: Betul. Dan enggak serta-merta sekali jalan langsung paham enggak. Jadi harus banyak belajar juga, bukan hanya ibu yang belajar, tapi pasangan dan keluarga pun juga harus banyak belajar terkait dengan ya keberhasilan untuk kelancaran dalam proses menyusui si ibu gitu. Karena banyak yang ibu-ibu stres sendiri gitu ya. Kemudian suaminya tidur malam, bangun sendiri, nah itu banyak kasus yang seperti itu yang membuat akhirnya payudara, apa namanya, ASI-nya nggak keluar dengan maksimal.
2: Karena stres tadi.
1: Karena stres.
2: Nah, karena nggak ada hormon oksitosin yang membuat bahagia, itu ada.
1: Iya,
2: gitu
1: ya. Karena hormon stres yang meningkat sehingga menghambat pengeluaran ini apa namanya ASI-nya seperti itu. Jadi makanya penting sekali dukungan itu supaya ya minimal bangun sama-sama, pijit-pijitin istri supaya apa, salah satu pijit itu kan fungsinya untuk meningkatkan semangat dan rasa senang ya, senang gitu ya. Sehingga akhirnya hormon si oksitosinnya juga akan keluar, sehingga akan memudahkan untuk pengeluaran ASI-nya juga.
2: Setuan kasih sayang.
1: Iya, enggak perlu harus si suaminya ini ya, kan karena enggak bisa nyusuin tadi kata Dea kan gitu ya. Karena si suami enggak bisa nyusuin, setidaknya bikin ibu bahagia dengan memijat bagian punggung gitu. Karena kan biasanya kalau nyusuin itu capek gitu ya, Bu ya. Capek gitu ya, pegel gitu ya. Kalau dipijatin rasanya senang aja gitu ya, apalagi suaminya mijitin gitu ya.
2: Jadi harus respect begitu ya. Betul. Pasangan kita harus ini kan anak bersama ya, bukan anak ibu anak mama saja begitu.
1: Iya, betul.
2: Baik, Mbak Sasa nih, dari hasil riset atau pengalaman di lapangan, Mbak, kesalahan apa yang paling sering dilakukan calon orang tua saat memilih tempat melahirkan?
1: Nah, kalau misalkan kesalahan ya, kurang menanyakan terkait dengan apakah, karena kan tadi salah satu keberhasilan menyusui itu kan dimulai dari IMD tadi. Nah, kadang tidak menanyakan tentang hal tersebut. Pokoknya yang penting saya mau lahiran di tempat itu yang menurut saya nyaman. Tapi nyamannya ini belum tahu apa kriteria lainnya yang harus dipersiapkan gitu. Salah satunya tadi yang support IMD. Yang kedua, nakesnya yang memang mumpuni dan paham tentang terkait dengan seputar menyusui dan permasalahannya nanti. Yang ketiga, yang memang bisa rawat gabung. Nah, ini penting juga nih rawat gabung. Kenapa? Kadang-kadang tuh ada bayi yang ketika lahir kemudian padahal kondisinya masih dalam kondisi yang gak masalah gitu ya, gak ada tanda bahaya. Harusnya memang kalau misalkan setelah lahiran, yang seperti saya ketahui dan pengalaman saya sendiri ya, mungkin Dea dan yang lain sebagainya di sini juga, itu kan biasanya memang pada saat lahiran itu memang ada proses dipisah dulu supaya memantau kondisi si bayinya gitu ya, apakah bisa dirawat gabung atau tidak. Nah, kadang ada yang memang fasilitas kesehatan itu yang tidak menggabungkan antara si bayi sama si ibunya gitu. Nah, itu apa namanya, salah satu yang mungkin perlu ditanyakan nanti, apakah nanti ketika si bayinya lahir setelah diobservasi apakah bisa dirawat gabung, karena dengan dirawat gabung itu harapannya bisa membantu untuk proses memulai menyusui gitu ya. Karena kalau dirawat gabung kan otomatis si ibu belajar untuk menyusui seperti itu. Nah, kemudian juga terkait edukasi. Nah, nanti ketika pulang apakah diberikan edukasi terkait dengan seputar menyusui seperti itu, Bu. Kalau misalkan tidak ada dikasih edukasi, ya khawatirnya tadi ketika ada permasalahan di rumah, nah nanti takutnya bingung mau kemana nih nanti untuk melaporkan jika ada hal-hal yang terjadi ketika proses menyusui itu. Misalnya tadi puting lecet, ASI gak keluar, atau bayi menolak menyusu dan lain sebagainya. Nah, itu nanti khawatir bingung ketika pulang ke rumah. Makanya penting untuk ditanyakan hal-hal tersebut supaya bisa membantu untuk kelancaran proses menyusui, bukan hanya pada saat proses persalinan tapi ke depannya seperti itu, sampai harapannya bisa sampai 2 tahun ya seperti itu. Tapi kalau eksklusif kan sampai 6 bulan gitu. Tapi kalau bagusnya 2 tahun atau lebih bahkan enggak masalah gitu seperti itu.
2: Jadi 2 tahun itu boleh masih menyusui ya?
1: Boleh,
2: ya, tapi selama memang, air susunya masih ada begitu.
1: Betul,
2: ya?
1: Tapi memang ASI tidak sebanyak yang seperti awal-awal. Jadi memang perlu untuk menunjangnya adalah perlu makan yang memang bergizi dan seimbang gitu ya, seperti itu.
2: Oke, jadi mungkin Mbak Dea juga bisa menambahkan. Jadi kalau tadi ada ibu hamil yang bingung begitu ya memilih tempat melahirkan, mungkin ada tips sederhana yang bisa dilakukan agar tidak salah memilih. Mungkin juga sharing pengalaman pribadi begitu ya, Mbak. Silakan.
0: Beberapa orang tua atau kebanyakan orang tua kebanyakan saat menghadapi proses lahiran itu yang dicari adalah perlengkapan bayi,
2: nah itu dia,
0: stroller, baju, pompa ASI dan lain sebagainya. Tapi lupa kalau fasilitas kesehatan dan nakes, kalau misalnya kita yang pertama itu kita harus sadar dulu ya bahwa menyusui itu adalah momen yang hanya terjadi saat bayi pertama lahir di dunia gitu,
1: sampai berusia 2 tahun atau lebih.
0: Dan menyusui tadi itu adalah menyusui itu, kita itu harus sadar menyusui itu sangat penting untuk kita dan bayi kita sendiri. Nah, untuk itu kita harus apa window shopping vaskes dan nakes ini. Hmm. Salah satunya kita bisa menanyakan di vaskes rumah sakit, klinik bersalin atau puskesmas yang mana ada IMD-nya kah? Hmm. Terus rawat gabung kah saat setelah proses melahirkan, lalu edukasi menyusuinya kalau misalnya ada kendala begitu.
2: Mm-mm. Oke, karena IMD tadi adalah inisiasi menyusui dini.
1: Itu
2: awal atau
1: awal salah satu awal keberhasilan menyusui.
0: Okay. Mm-hmm. Kadang ada ibu banyak calon orang tua itu memilih di mana tempat yang paling nyaman, sudah rumah sakit yang besar misalnya VIP.
2: Mm-hmm. Kalau perlu dikontrak semuanya di satu lantai begitu.
1: Enggak perlu kalau itu.
0: Tapi setelah melahirkan itu ternyata bayinya tidak digabung, dipisah.
1: Terus enggak ada konselornya juga atau misalkan enggak ada nakes yang bisa menunjang. Misalkan kalau ada permasalahan kendala ASI yang sulit keluar itu gimana? Nah, bingung sendiri. Kadang-kadang kan keluarga juga bingung nih karena nggak ada ini tadi sebelumnya survei dulu sebelumnya gitu. Makanya kalau misalkan memang ada kendala apa namanya, kalau misalkan pengen memilih paskes dan nakes ya sama kayak kita belanja juga kan, memilih yang terbaik. Bukan terbaik di sini hanya sekedar melihat tempatnya yang wow, tapi juga pelayanannya dan memang fasilitasnya yang menunjang untuk itu.
2: Indikatornya apa tuh Mbak Sasa untuk sebuah rumah sakit atau klinik ya, atau bidan yang benar-benar ramah menyusui ini, bagaimana indikatornya apa saja?
1: Iya tadi yang indikatornya tadi kembali lagi ya ke poin yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa apakah di sana tadi ada IMD gitu ya. Apa namanya, bukan hanya tadi ngelihat dari tempatnya yang bagus, tapi juga ada pelayanan terkait dengan nakes yang bisa melakukan itu. Karena apa namanya, khawatirnya nih ada beberapa fasilitas kesehatan yang tidak mumpuni melakukan itu. Kadang ada yang lahir langsung dibawa bayinya untuk diobservasi, nggak langsung ditaruh, padahal bayinya itu dengan kondisi yang normal, ibunya juga nggak masalah gitu ya, harusnya bisa langsung diletakkan sambil ibunya mungkin dijahit gitu ya. Jadi persalinan normal atau sesar pun bisa dilakukan IMD. Nah, jadi bayinya, selagi bayinya aman ya,
0: ibunya sehat,
1: nggak ada masalah apa-apa, langsung bisa diletakkan di tubuh ibunya untuk si bayi bisa mencari. Dan itu biasanya waktunya perlu 1 jam untuk proses itu gitu, sampai nanti mencapai papila atau puting payudara si ibunya.
2: Yang
1: nah,
2: tadi
1: itu
2: skin to skin tadi ya.
1: Itu salah satu.
2: Itu yang pertama juga. Biasanya harus ke ibu dulu atau ke ayah dulu yang mengazan? Kalau kita muslim ya, untuk yang menganut agama Islam biasanya kan diazankan ya untuk ini biasanya dimulai dari yang mana dulu nih?
1: Boleh sambil direbahin tadi, bapaknya misalkan diizinkan untuk masuk. Kalau misalkan operasi ya mungkin tidak semuanya ini ya diperbolehkan untuk masuk si suami atau pasangan dan keluarga gitu. Tapi kalau persalinan normal ada beberapa fasilitas yang gak apa-apa kalau ditemani sama keluarga dan pasangan gitu. Jadi bisa misalkan kalau pasangannya ada langsung diajarin sambil dilakukan IMD, gak masalah gitu sebenarnya kalau kondisi si bayi dan ibunya normal. Tapi kalau kondisi bayi dan ibunya bermasalah ya gak bisa juga dipaksakan IMD seperti itu. Itu salah satu yang perlu diperhatikan gitu. Tapi kalau misalkan apa namanya, yang berikutnya terkait tadi dengan
0: rawat gabung
1: tadi ya, karena dengan rawat gabung ya ibu dan bayi sama-sama belajar untuk proses awal menyusui. Karena kalau misalkan nggak digabung tadi nggak ada proses awal menyusui itu. Nanti kalau ketika di rumah takutnya kagok sendiri gitu ya. Apa ketika kondisinya nggak masalah apa-apa dirawat gabung, tapi pas di rumah awalnya nggak dirawat gabung gitu ya, awalnya nggak dirawat gabung pas di rumah sakit gitu ya, kemudian di rumah ketemu, bingung nanti mau
0: tiba-tiba langsung 24 jam.
1: Iya, langsung 24 jam nggak bisa apa namanya, nggak bisa ngoreksi nih benar apa salahnya pada saat kita proses menyusui. Karena kan kalau di rumah sakit, kalau misalkan dirawat gabung, ketika ada permasalahan ketika proses menyusuinya, entah itu perlekatannya, posisinya, kan bisa harapannya kalau ada nakes yang mendukung tadi ya, yang bisa support dan paham tentang menyusui itu bisa membantu untuk mengatur perlekatan, mengatur posisi gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian tadi persiapan edukasinya. Nah, edukasi yang tadi kita cari nakesnya yang paham, yang bisa mengedukasi apa aja nanti yang perlu dipersiapkan ibu ketika di rumah dengan kondisi misalkan ada permasalahan menyusui papila yang tadi lecet atau misalkan kurang paham tentang perlekatan, bagaimana cara membantu untuk ASI bisa keluar dengan maksimal. Nah itu misalkan dengan pijatan-pijatan tadi, ada tuh pijatan oksitosin ya, istilahnya. Nah itu di bagian punggung ibu dilakukan pengusapan, ya memang ada penekanan-penekanan khusus gitu ya. Nah itu nggak perlu harus nakes juga yang melakukan, jadi di rumah pasangan atau keluarga bisa membantu keluarga melakukan itu. Jadi ibu rileks juga nanti ketika menyusui saat di rumah. Nah itu mungkin hal yang memang perlu diberitahukan ke ibu gitu ya, terkait hal-hal apa aja yang nanti persiapkan ke rumah.
2: Karena kalau misalnya air susunya belum keluar begitu
1: iya, ya. Karena kan di awal-awal memang ada hal yang kondisi yang wajar masih belum keluar, maksudnya banyak. Karena kan yang awal keluar itu adalah kolostrum dan itu pun sedikit-sedikit gitu ya keluarnya. Jadi nggak langsung, ya memang mungkin ada kondisi yang memang ibunya ASI-nya langsung keluar banyak gitu ya, tapi nggak yang sebanyak kayak apa namanya banyak banget gitu ya. Pasti banyaknya itu mungkin ya masih dengan kapasitas sesuai dengan kebutuhan bayi gitu ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya keluarnya masih sedikit-sedikit masih bisa diupayakan. Kadang ibunya stres nih, ya kan tadi itu yang mengganggu pengeluaran ASI-nya gitu.
0: Belum lagi komen-komen dari orang yang menjenguk.
1: Netizen. Iya, netizen. Kadang kalau netizen sih masih bisa kita hindarin ya. Kadang-kadang orang terdekat itu yang bikin down gitu ya si ibunya.
2: Nah ini mengenai masalah komen-komen katanya Mbak Dea. Ini ada mungkin Pak Sutri begitu yang baru tadi ada proses itu tadi punya anak yang mungkin langsung berbagi kebahagiaan gitu dengan sosial media gitu. Nah itu tadi kalau ada komen-komen misalnya di situ yang tiba-tiba itu apa harus dilakukan Mbak Dea?
0: Mungkin oh ini terlalu pentingnya ini. Kita mengisi ilmu kita sebelum kita menghadapi si kecil, sebelum kita menghadapi bayi.
2: Apakah itu suatu hal yang bijaksana atau bagaimana kita bisa meng-up gitu ya yang harusnya kita simpan begitu, tapi mungkin orang kan berbeda cara pandangnya ke sosial media itu bagaimana? Terus menghadapi ada komentar-komentar yang membuat mental terganggu bagaimana?
0: Iya, contohnya kayak ini ya, biasanya misalnya bilang payudaranya kecil mana bisa menyusui gitu. Padahal kan setiap payudara itu besar ataupun kecil itu isinya sama.
1: Karena Tuhan menciptakan sama ya maksudnya.
0: Oh, jadi begitu. ASI itu banyaknya banyak sedikitnya itu mengikuti kebutuhan bayi.
1: Betul.
0: Meskipun payudara kita kecil itu tetap sangat-sangat bisa ya Kak. Memberikan ASI.
2: Iya. Malah mungkin sampai itu tadi kurun waktu 2 tahun masih masih terus memproduksi begitu ya air susu ya.
1: Sampai ini apa namanya seinginnya seinginnya si anak untuk menyapi mandiri gitu. Itu yang lebih bagus gitu ya. Jadi enggak ada paksaan kadang, untuk menghentikannya.
0: Jadi kadang kalau misalnya kita sudah punya pondasi atau ilmu yang kita pahami, komentar-komentar netizen itu jadi enggak ada maknanya gitu nih.
1: Jadi enggak usah didengerin
0: gitu ya. Iya, pas kita baca karena kita udah tahu nih yang benar yang mana.
1: Kalau kita nggak tahu ilmunya ya tadi
0: kebawa baper
1: nanti ya baper terus bentar-bentar sedih yang ada nanti kebawa kepikiran terus jadi stres jadi ASI-nya nggak keluar, gitu khawatirnya
2: jadi
1: itu
2: sangat berpengaruh ya Mbak Sasa Mbak Dea juga ya. Nah, jadi kalau tadi yang memang harus dilakukan untuk jadi yang lebih baik itu dirawat gabung itu ya yang lebih
1: ya itu ada fasilitas yang dirawat gabung atau rooming in ya istilahnya.
2: Mungkin itu harus dipilih atau tapi kalau misalnya tidak memungkinkan untuk itu bagaimana?
1: Iya, kalau memang tidak memungkinkan ya berarti dicarikan solusi gitu ya terkait dengan kalau memang ibu apa sih bayinya ada kondisi yang tidak memungkinkan misalkan ada tanda bahaya yang memang dia harus dirawat di ruang bayi gitu ya atau di ruang NICU gitu ya. Si ibunya misalkan bisa memerah, diajarin cara memerah nih ASI dengan cara apa namanya manual gitu ya. Bagaimana memerahnya seperti itu. Kemudian nanti ASI yang sudah diperah itu nanti bisa dikasihkan ke bayi gitu nantinya yang lagi dirawat di ruangan
2: karena berbeda ruang.
1: Ya, jadi enggak yang misalkan memang ada kendala seperti itu ya memang ya diajarin cara memerah ASI seperti apa gitu supaya ASI-nya si ibunya tetap bisa memberikan ASI gitu ya ke bayi walaupun tidak secara langsung karena kondisi yang tidak memungkinkan seperti itu.
0: Jadi salah satu ini juga ya Kak poin dalam menentukan faskes di mana faskes yang memberi kebijakan tentang susu formula itu bagaimana? Apakah langsung diberi susu formula
1: atau izin dulu gitu
0: atau
1: ya?
0: Izin dulu begitu. Nah itu tergantung pilihan kita masing-masing.
1: Iya, kalau misalkan nih si ibunya ternyata ASI-nya nggak keluar gitu ya. Oh ternyata belum keluar sih, belum keluar. Yeah. Kemudian tapi tetap bayi harus dikasihkan
0: susu.
1: Ya, ada minuman yang memang menunjang untuk kondisinya ya. Diizin dulu lah ke orang tuanya gitu. Kalau memang harus dikasihkan susu formula misalkan seperti itu. Tapi memang tidak disarankan sih, tetap ibunya disarankan untuk bisa membantu apa namanya, mengeluarkan ASINYA dulu, memerah ASINYA, kemudian nanti bisa diberikan ASINYA ke si bayi gitu. Karena kan ASI mengandung zat antibiotik yang memang bisa membantu untuk meningkatkan imunitas gitu, antibody untuk si bayinya juga seperti itu. Jadi ya, memang diupayakan untuk memerah ASI dulu gitu. Kalau misalkan kondisinya tidak memungkinkan untuk dirawat gabung. Tapi kalau ya tadi ibunya misalkan ada masalah gitu ya, memang ibunya tidak sadarkan diri misalkan ya, si bayinya aman, ya bisa jadi ya tadi memang pemberian susu formula sesuai indikasi memang perlu diberikan atas anjuran misalkan seperti itu. Jadi bukannya serta-merta melihat ibunya tidak sadarkan diri terus akhirnya nakes di sana inisiatif sendiri ya juga jangan.
2: Harus ada izin dari keluarga.
1: Harus ada izin dengan keluarga gitu, seperti itu. Mau tetap diberikan support atau tidak gitu. Tetap harus izin gitu ya ke si keluarga.
2: Dan itu penting ya, kalau keluarga ini benar-benar support ya. Kadang-kadang kan ada ibu hamil yang harus melahirkan sendiri begitu ya. Tidak ada yang harus bertanggung jawab, itu susah sekali ya. Bagaimana kondisinya untuk menghadapi itu semua ya. Nah ini tadi dikatakan bahwa peran ayah dalam proses window shopping ini harus memang berperannya ini seorang ayah begitu kan. Ibu kan sudah dengan segala keletihannya begitu ya, dan mungkin baru saja melahirkan, ini memang ayah begitu yang harus paham begitu untuk window shopping ini ya.
1: Salah satunya ayah juga yang memang sama-sama sih sebenarnya, sama-sama harus paham gitu ya. Iya, jadi bukan yang apa-apa kata istri aja gitu, tapi juga si suaminya juga harus paham tentang hal tersebut gitu. Karena
0: bisa membackup ya kan.
1: Iya, bisa membackup misalkan si istrinya bingung. Kan kalau misalkan nanti istrinya panik, bingung dan lain sebagainya, kalau misalkan suaminya juga ikut-ikutan panik, serba salah nanti gitu kan, gak ada teratasi masalahnya gitu. Khawatirnya nanti malas makin memperkeruh kondisi gitu. Makanya kalau misalkan si ibunya dengan kondisi yang memang lagi panik, si bapaknya tahu tentang hal-hal yang memang bisa membantu dalam kelancaran menyusui, ya memang peran suami juga penting untuk hal tersebut seperti itu.
2: Kalau misalnya ada keluarga yang memang dari perekonomian ya sangat terbatas begitu ya, tidak bisa menggunakan itu terlebih. Kalau untuk BPJS sepertinya udah meng-cover ya untuk melahirkan bersalin itu.
1: Iya. Meng-cover. Ya memang bisa seperti itu, asal tadi prosesnya dan alurnya memang sudah diurus sesuai dengan ketentuan seperti itu. Jadi nggak perlu takut sebenarnya.
2: Sudah aman, berarti tidak perlu untuk ke klinik bersalin atau praktik mandiri bidan begitu ya.
1: Tapi klinik bersalin, kemudian praktik bidan juga ada yang ini BPJS juga gitu. Tapi nggak semuanya sih memang, tapi ada gitu. Jadi tergantung nanti, makanya tadi kita window shoppingnya itu selain tadi untuk yang support menyusui juga terkait dengan kita nanti mau lahiran di mana dan apakah memang ditunjang dengan salah satunya untuk asuransi tadi ya, atau misalkan tentang BPJS juga gitu.
2: Karena ini ibu nggak boleh mikir sampai ke sana ya, harusnya mikirnya orang-orang yang di sekitarnya, keluarga ya, harus mengurus itu semua begitu ya.
1: Harusnya ya, karena ibunya
2: sudah sangat luas, sudah berjuang antara hidup dan mati.
1: Nah itu juga salah satu yang memang harus dipikirkan, bukan ibunya aja mikirin itu, tapi tadi suami, minimal suamilah, karena kan kalau yang jauh gitu ya, suamilah yang diutamain gitu.
2: Tadi Mbak Sasa juga, Mbak Dea juga ada menyinggung masalah susu formula begitu ya. Ini masih banyak masyarakat yang menganggap susu formula ini adalah solusi cepat ketika ASI itu belum bisa keluar gitu. Ini bagaimana pendapat Mbak Sasa, Mbak Dea juga tentang anggapan tersebut?
1: Jadi intinya tuh dicoba dulu deh sebelum memberikan support gitu ya. Kalau memang tidak dicoba, nanti khawatirnya
0: keterusan.
1: Iya, keterusan terus memang nggak akan keluar ASINYA nanti. Makanya kalau misalkan mau menggunakan support, kita coba dulu yang memerah misalkan, kemudian kalau misalkan memang sudah diupayakan semaksimal mungkin nggak bisa, ya silahkan untuk memberikan support misalkan, tapi ya memang kondisinya memang tidak memungkinkan jika memang tidak bisa memberikan ASI, tapi harapannya dicoba dulu gitu ya, karena ya Yang penting ibunya tuh yakin, positif gitu ya, dengan bahwa aku bisa nih, karena kan Tuhan itu menciptakan tubuh wanita ini dengan sepaket-paketnya, dengan ASI-nya gitu ya. Jadi pastinya pasti sebenarnya bisa aja keluar, tapi dengan upaya gitu, dengan usaha. Jadi jangan sampai nanti sudah hopeless atau menyerah duluan. Nah, itu yang perlu kita bantu untuk dukung, seperti itu.
2: Karena itu peran konselor sangat luar biasa dari
1: seperti
2: AMI
1: itu. Ya. Karena penting banget gitu untuk meyakinkan ibu untuk bisa memberikan ASI terlebih dahulu. Kalau misalkan enggak bisa, ya itu nanti urusan belakangan. Setidaknya dicoba aja dulu, coba seperti aja. Itu.
2: Ini apakah ada pengalaman menarik nih dari AMI Kalsel saat mendampingi ibu menyusui yang ternyata sangat dipengaruhi oleh pelayanan di fasilitas kesehatan?
1: Kalau misalkan itu pernah sih ya, jadi ada satu rumah sakit, nggak bisa nyebutin ya kami ya, yang memang dia tidak bisa, itu teman saya sendiri yang memang bertanya nanti karena kan dia punya pengalaman nih sebelumnya di pada saat kelahiran pertama itu memang ada kendala ASI sulit keluar, dan itu memang katanya menyesal dia lambat untuk dan tidak maksimal memberikan ASI ke anak pertamanya, sehingga pada saat kehamilan kedua, pada saat mau nanti ketika lahiran katanya pengen nih ASI bisa keluar gitu, gimana ya caranya, nanya ke saya kan gitu waktu itu. Terus saya arahin untuk si teman saya itu nanya ke rumah sakit gitu ya, apakah ada konselornya. Nah, kalau misalkan memang ternyata nggak ada di sana konselornya dan tanya ke saya, baiknya ngubungin ke siapa ya, kata saya coba ngubungin ke AMI gitu. Nah, ternyata didampingi waktu itu oleh AMI gitu ya, yang memang membantu proses dalam menyusui si ibu, si ibunya, proses menyusuinya gitu, si bayi gitu ya. Jadi diajarin cara perlekatan, diajarin cara posisi dan lain sebagainya, dan alhamdulillah bisa untuk menyusui gitu ya, untuk menyusui si bayinya, seperti itu.
2: Oke.
0: Kadang itu vaskes yang tidak sesuai dengan harapan itu biasanya terjadi kalau kita kurang informasi ya, kurang menggali informasi.
1: Ya kurang window shopping lah di terkait dengan vaskes itu gitu.
0: Kurang ini ya Kak, membanding-bandingkan sama yang lain.
1: Membanding-bandingkannya ini sih dalam hal positif ya, bukan yang membanding-bandingkan ke arah yang negatif. Jadi kalau kita misalkan tadi membandingkan
2: cari kekurangan, tidak
1: okay. Tapi kita cari yang memang mendukung kita, karena kita perlu itu nanti, karena kan belum tentu nih keluarga paham tentang itu. Jadi yang memang kita yang harus mencari untuk biar bisa kita mendapatkan support ya, khususnya untuk menyusui seperti
0: tapi ada juga orang tua yang sadar nih pas sudah dapat vaskes yang kurang mumpuni, lalu pas pulang ke rumah itu langsung sadar, langsung cepat, langsung gercep mencari pertolongan, mencari konselor menyusui, sehingga masalah menyusui itu bisa langsung teratasi. Seperti ada kemarin pas kelas menyusui yang pertama di AMI, wah banyak banget bapak-bapaknya yang datang, Bu.
1: Iya. Jadi alhamdulillahnya gitu ya,
0: sangat-sangat mensupport istrinya dan ingin belajar dan sadar gitu kalau menyusui itu bukan cuma urusan iya ibu, bukannya kepentingannya ibu saja gitu.
2: Terima kasih untuk bapak-bapak yang respect ya.
1: Betul.
2: Jadi memang jika harus memilih satu hal yang paling penting sebelum melahirkan, selain menyiapkan perlengkapan bayi, jadi yang harus dipersiapkan oleh calon orang tua tadi, apa yang harus list pertama begitu?
1: List pertama tadi memilih tempat
2: ya,
1: fasilitas kesehatan yang memang menunjang.
0: Kayaknya banyak juga yang sekarang Kak vaskes yang ada IMD-nya mungkin, tapi praktiknya aja yang beda-beda.
1: Terus ada juga mungkin yang memang mendukung itu, tapi ternyata nakesnya yang memang kurang mumpuni, seperti itu ya. Jadi nggak bisa menyebutkan ini juga ya, tapi karena mungkin memang kami belum mencapai semua
0: ada
1: gitu.
0: Ada kurang lebihnya ya, ya kan, yang vaskes itu.
1: Tapi
0: setidaknya kita tahu di mana kita harus mencari orang kalau misalnya masalah itu terjadi pada kita.
2: Mungkin itu nanti akan disampaikan melalui DM begitu ya, dari sosial medianya AMI, kepada misalnya ada yang menghubungi begitu ya, calon orang tua ini yang mungkin memberikan rekomendasi begitu ya.
1: Bisa seperti itu.
2: Baik, Mbak Sasa dan juga Mbak Deani, apa harapan AMI Kalsel kepada fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan agar semakin banyak ibu yang berhasil memberikan ASI eksklusif ya?
1: Ya, kalau dari kami itu harapannya ya di fasilitas kesehatan itu paham betul terkait dengan bagaimana mensupport ibu untuk berhasil menyusui. Tadi dengan adanya apa namanya IMD tadi, kemudian rawat gabung, kemudian juga edukasi untuk persiapan pasien dan si ibu pulang gitu ya, itu yang terkait dengan apa aja nanti jika yang terjadi di rumah, terkait dengan seputar menyusui, kemudian juga apa terkait dengan ya banyak ilmu, misalkan terkait dengan perlekatan, pijatan yang bisa meningkatkan pengeluaran ASI gitu ya, kemudian posisi dan lain sebagainya, ya terkait edukasi lah intinya yang perlu diberikan pada saat ibu balik ke rumah, itu perlu harus di apa namanya harus diperhatikan hal tersebut gitu, supaya tidak bingung nanti ibunya saat pulang gitu ya, seperti itu. Mungkin dari Daya ada Badaya, yang bisa silakan ditambahin.
0: Sebenarnya fasilitas kesehatan itu di ini ya Kak, ada acuannya ya. Dari contohnya dari WHO dan UNICEF yang sudah memberikan dasar untuk melakukan 10 LMKM, yaitu langkah
1: menuju keberhasilan menyusui.
2: Jadi banyak ada 10 poin ya.
1: Iya, yang memang harus ada di fasilitas kesehatan itu.
0: Mungkin untuk kita melihat sekarang mungkin ada rumah sakit yang ini punya, rumah sakit yang ini belum. Poin 1 2 3 punya. Tapi selebihnya enggak, tapi yang satunya poin 456 punya, 123-nya enggak ada.
2: Kok enggak ada yang lengkap sih semuanya gitu.
1: Tapi bisa jadi ada yang lengkap
0: ya, itu bisa karena jadi ada yang lengkap.
1: Karena kan kami enggak menyurvei semuanya.
2: Kita tunggu surveinya yang akan datang
1: semoga nanti ke depannya. Jadi
0: sangat-sangat penting ya Kak, memilih fasilitas kesehatan untuk menunjang proses menyusui itu. Dan yang pastinya harus ini dulu sadar bahwa menyusui itu sangat penting. Karena tanpa kesadaran itu kita jadi terima-terima aja tuh.
2: Itu momen yang tidak akan terulang kalau apalagi kalau hanya punya satu anak mungkin ya. Untuk mengulang itu lagi sepertinya itu hal yang sangat mewah gitu.
1: Iya betul.
2: Baik, ini terakhir nih, apa pesan untuk para calon orang tua yang saat ini sedang mempersiapkan kelahiran buah hati agar perjalanan menyusuinya dimulai dengan baik dan penuh percaya diri? Silakan Mbak Dea dulu mungkin, silakan.
0: Melalui siaran ini kami mengajak semua calon orang tua untuk menyiapkan dukungan menyusui itu bahkan sejak kehamilan. Biasanya kita kan mencari perlengkapan menyusui, menceklis-checklis daftar menyusui. Tapi jangan lupa juga bahwa kita harus mencari dukungan menyusui, siapa saja yang bisa mendukung proses keberhasilan menyusui kita. Jangan lupa soal itu.
1: Okay. Kan dengan dengan hal itu ya, itu sangat apa namanya membantu untuk menunjang keberhasilan menyusui. Karena kalau misalkan ya tadi ibunya aja yang berjuang, ya ibunya berjuang menyusui, itu nggak akan apa namanya berhasil secara maksimal seperti itu. Takutnya nanti ada kendala yang ibu rasakan ternyata mengganggu untuk proses menyusui seperti itu. Nah selain itu juga ya tadi mencari fasilitas kesehatan itu yang mendukung. Apa namanya yang kalau bisa checklist sesuai dengan yang LMKM tadi. Jadi sebelum ke rumah sakit apa sih yang perlu diperhatikan gitu ya, apa yang perlu kita tanyakan ke fasilitas kesehatan, kalau perlu kita bisa meninjau ruangannya langsung atau prosesnya langsung seperti itu kalau misalkan memang memungkinkan. Kemudian kita lihat langsung sendiri nakesnya melakukan itu misalkan kalau memang itu memungkinkan. Nah kalau memang bisa memungkinkan, dan nanti kita bisa punya list banyak, kita bisa menentuin yang terbaik ya untuk si ibu, bukan hanya terbaik pada saat proses persalinannya tapi dalam proses untuk menunjang keberhasilan menyusui nanti saat di rumah sakit atau di pelayanan kesehatan ataupun nanti pada saat di rumah seperti itu.
0: Intinya ilmu menyusui lebih penting dibandingkan perlengkapan.
1: Betul, ya itu nomor sekian, tapi kalau ilmu menyusui ini kan kalau ada permasalahan gitu ya, nanti ibunya paham tentang itu dan bisa nggak panik sih intinya, biar nggak panik gitu. Karena kalau soal kayak perlengkapan-perlengkapan itu kan bisa aja yang lain untuk mengingatkan, tapi kalau untuk seputar menyusui ini sangat penting untuk di dipahami oleh ibu dan ayah gitu ya.
2: Itu prioritas ya.
1: Iya, itu prioritasnya.
2: Baik, luar biasa malam hari ini. Terima kasih banyak. Kita sangat tercerahkan ya dengan hadirnya Mbak Sasha dan juga Mbak Dea. Tidak terasa kebersamaan kita di Ngobras sudah sampai ya di ujung waktu, dan memang waktu kita sudah selesai nih. Terima kasih kepada Mbak Malisa Aryani NSMKEP, Mbak Sasha dan juga Mbak Desi Mira Sudani, Mbak Dea dari AIMI Daerah Kalimantan Selatan atas ilmu dan inspirasi yang telah dibagikan malam hari ini. Semoga perbincangan malam hari ini menambah wawasan kita bahwa keberhasilan menyusui tidak hanya bergantung pada ibu, tetapi juga pada dukungan keluarga, tenaga kesehatan dan juga fasilitas kesehatan yang ramah menyusui. Saya Icha Hasan di sini pamit undur diri. Terima kasih untuk kehadirannya, meluangkan waktunya. Salam sehat dan bahagia selalu. Ini luar biasa dengan kehadiran AIMI. Ini adalah pejuang-pejuang untuk ibu menyusui ya. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk semuanya. Selamat malam, sampai jumpa, ketemu lagi di Ngobras yang akan datang.
3: Banjarmasin malam ini.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Bang Kalsel kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional dengan meraih 10 penghargaan dalam ajang 23 Infobank MRI Banking Service Excellent Appreciation 2026 yang diselenggarakan oleh Infobank Media Group bekerjasama dengan Marketing Research Indonesia MRI. Penghargaan tersebut diserahkan dalam rangkaian kegiatan Mid Year Economic Outlook 2026 bertajuk The New Rules of Survival in Uncertain Times, kapan ketidakpastian berlalu, yang berlangsung di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta. Penghargaan tersebut merupakan hasil penilaian independen terhadap kualitas pelayanan perbankan melalui berbagai kanal layanan, baik layanan tatap muka atau walk-in channel maupun layanan digital-digital channel. Keberhasilan mempertahankan Golden Awards dengan The Best Region Bank in Service Excellent for 5 consecutive years 2021-2025 menjadi bukti konsistensi Bank Kalsel dalam melakukan perbaikan berkelanjutan di tengah perkembangan teknologi dan perubahan ekspektasi masyarakat terhadap layanan perbankan.
0: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Hai, selamat malam semuanya. Apa kabar ya? Ada yang lagi di bukit gak nih? Huma di atas bukit gitu ya. Ada bukit yang berbunga, ada bukit yang gundul gitu ya. Ada yang bukit apa lagi nih? Ada yang di perbukitan, gitu. Terus ada orang bukit katanya juga ya. Banyak istilah bukit ini ya. Baik, ada Alex Herlin mengawali kebersamaan kita di malam hari ini, Melody Memory 30 Juni 2026, hari terakhir kita di bulan Juni. Mudah-mudahan nanti di bulan Juli jauh lebih baik lagi dari bulan yang ini ya. Oke, silakan nih mau gabung di 08115111410 dan 0511325162. Ada lagu-lagu yang boleh di request. Ada Tak Ingin Sendiri dari Pancai Ponda, kemudian Sudah Aku Bilang dari Christine Panjaitan, Satu Cinta Tiga Hati maksudnya dari Lydia Natalia, Pernahkah Kau Mengerti dari Ani Ibon, Rindu Aku Rindu Kamu dari Dol Sumbang featuring siapa ini, sebentar, ini Karlina ya, Titip Rindu Buat Ayah dari Abid GAD, Antara Gerimis dan Cinta dari Ani Ibon, Angin Malam dari Brudi Marantika, ada Sis The One dari Robbie Williams, Dia Pandai Merajuk begitu ya, dari Hedy Diana. Nah, itu lagu-lagu yang boleh di request ya. Silakan yang mau gabung. Halo, selamat malam.
1: Malam, Ika.
0: Malam, apa kabar Ojan?
1: Alhamdulillah, Ika.
0: Alhamdulillah, Ojan selalu baik-baik aja. Ojan dari Astambul. Segumpul. Sorry, salah.
1: Lagunya yang manca aja, Ika.
0: Yang mana?
1: Manca itu.
0: Tak Ingin Sendiri.
1: Ada lagu manca.
0: Oh, lagu manca. Oh, yang Robbie Williams ini, Sis The One. Oke, saya siapin untuk Ojan yang ada di Segumpul.
1: Terima kasih Bu Ustazah. Assalamualaikum.
0: Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, saya paling... Aduh, gimana ya? Saya harus... takut sih dibilang, bukannya takut apa. Soalnya saya fakir ilmu gitu loh, kalau masalah agama ya. Oke, berikutnya. Halo, selamat malam.
2: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana? Siapa?
2: Aba Ica
0: di Seande. Apa kabar Aba Ica?
2: Alhamdulillah.
0: Oke. Aba Ica mau request lagu apa nih?
2: Abid GAD.
0: Oke. Titip rindu buat ayah ya. Baik, Aba Ica, makasih banyak udah gabung.
2: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita langsung dengerin aja Sis The One untuk Ojan yang ada di Sekumpul. Setelah itu ada Titik Rindu Buat Ayah dari Abid GAD untuk Abah Ica yang ada di Sayande. Kita di Melody Memory.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi.

0: bohong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Sambil menemani malam Anda, kami hadirkan Melodi Memori.

Dengarkan Melodi Memori setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: ya yang udah nggak punya ayah ya mungkin bisa saling mendoakan ayahnya di sana ya, yang masih ada ayah jangan lupa jangan WhatsApp aja dong temuin gitu ya, kalau apalagi cuma satu rumah gitu ya karena suka jarang ketemu. Oke, saya mau baca dulu teman-teman yang udah gabung lewat WhatsApp ya. Oke, dari Mama Azmi, Mama Alfi di kilometer 6. Ini kenapa nih ditambahin 1 kilo? Kilometer 7 jauh loh, kasihan Mama Alfi harus jalan 1 kilo lagi ya enggak. Oke, selamat malam Ibu Tamrin, lagu Brori, salam buat semua, salam sehat buat Mbak Ica. Terima kasih, semangat, sehat, sukses naik haji umroh. Amin. Amin amin amin ya Allah, mudah-mudahan kita bisa ke tanah suci ya. Yang kita harapkan ya itu adalah prioritas ya. Oke, saya udah siapin lagunya dari Bruri Marantika, Angin Malam, yang juga di request maksudnya sama Bu Fatimah Umar yang ada di Jogja lewat TikTok. Oke, siap, nanti kita akan puterin lagunya ya. Oke, dan juga tadi ada yang gabung Bang Helmi Rais lewat WhatsApp, lagu dari Pance Ponda Ah ya judulnya. Oh ya, ada yang sudah aku bilang tadi dari siapa? Dari Christine Panjaitan ya. Siapa tadi yang request ya? Sebentar, saya mau baca terima telepon dulu. Halo, selamat malam. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
1: Dari tadi kayaknya.
0: Herman. Dari tadi kasihan banget Herman. Apa kabar Her?
1: Sehat kayaknya.
0: Sehat ya kabarnya, alhamdulillah.
1: Ya jalan di remo aja biar.
0: Baik-baik aja kabarnya di sini. Oke. Mau request lagu apa nih, Her?
1: Ada lagu barat kayaknya lagi.
0: Lagu baratnya sudah enggak ada sih.
1: Ada lagu ini yang lain apa?
0: Ada Iwan. Yang lain ada yang ada Bruri, Christine Panjaitan, Pance, Lydia Natalia, Ani Ibon, Dul Sumbang sama Hedi Diana, Her.
1: Nah, itu aja.
0: Yang mana?
1: Yang Dul Sumbang tuh nah.
0: Dul Sumbang ya, tapi nanti antri dulu ya.
1: Kenapa?
0: Antri dulu lagunya, soalnya banyak yang request udah di depan. Oke, siap. Oke, saya udah siapin Dul Sumbangnya untuk Herman di BJB. Oke. Sama-sama, terima kasih Her. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, semoga Herman juga selalu sehat. Ini assalamualaikum Mbak, lagunya Tak Ingin Sendiri, lagu ini seberatan aja. Selamat malam dan semoga terhibur untuk Mbak. Siapa nih? Saya Ica di sini, Bang Helmi. Bang Helmi Rais di KLB ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum dari Helmi Rais di KLB. Oke. Tak Ingin Sendiri tadi dari Pance Epondah ya. Oke, nanti saya tadi request Christine siapa sih? Nanti deh saya cari dulu lewat TikTok ya. Oke, kita dengerin dulu Angin Malam. Setelah itu ada Tak Ingin Sendiri dari Pance Epondah.

0: Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Iya sih, malam hari ini gak ada yang sendiri kok. Ada Pro 1 yang selalu nemenin ya. Oke, tadi yang udah request, terima kasih yang pada gabung di sini. Terus juga ada lagu yang udah saya siapin untuk Mas Taufik dari Mas Muhammad Taufik dari Jakarta lewat TikTok ya. Lagunya dari Christine Panjaitan, sudah aku bilang udah saya siapin. Tadi Rindu Aku Rindu Kamu dari Dol Sumbang juga udah di request sama Herman ya tadi ya. Oke, berikutnya silakan, halo yang mau gabung.
1: Halo, selamat malam Ica.
0: Selamat malam Mbak Vina, apa kabar?
1: Alhamdulillah, udah sedikit dulu nih Ica.
0: Hey, Mbak Vina, kenapa kebanyakan minum es atau gimana nih Mbak?
1: Oh enggak bisa minum es.
0: Oh iya, mungkin pas lagi cuaca aja kayak gini ya.
1: Nah, makanya
0: Mbak Vina
1: banyak
0: ya.
1: Sehatnya kok ya, pada
0: amin, alhamdulillah, semoga selalu sehat nih Mbak Vina sama anak-anak di rumah ya.
1: Nah, lagunya ikut yang aku udah bilang tadi aja Ica.
0: Yang mana Mbak?
1: Yang sudah di...
0: Sudah aku bilang, udah aku bilang juga gitu ya. Baiklah.
1: Ya kesehatan ya Cak ya.
0: Siap-siap Mbak.
1: Ya salam buat semuanya aja ya Cak.
0: Terima kasih.
1: Anaknya Mbak Vina buat tetap semangat buat Bunda
0: Ibu katanya. Waduh, makasih banyak untuk semangatnya ya, ya buat anak-anaknya Mbak Vina juga yang manis-manis.
1: Ya, maaf.
0: Sama-sama Mbak, makasih banyak Mbak Vina. Oke, kita langsung dengerin aja dua lagu berturut-turut yang sudah di request di Melody Memory.

0: aja kamu.
1: Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
0: Apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja. Dan ya, belum sendang lihat berita. Kalau gak hoax, lihat pandemi. Semua bikin parno, Dang.
1: Ya elah, slow aja kalimat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
2: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.

Lagunya asik banget ya dari Doel Sumbang featuring Nini Carlina. Zamannya tuh duet ini memang banyak banget yang suka gitu. Oke, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Hakim Liang Anggang, mau titip salam buat Mama Mariani yang ada di rumah. Lagunya Terserah Aja, terima kasih. Aduh, so sweet banget ini ya. Makasih ya Bang Hakim Liang Anggang. Oke, terima kasih. Oke, adakah yang mau gabung lewat TikTok? Gak ada lagi? Baiklah, saya mau kasih lagu terakhir aja malam hari ini dari Lydia Natalia, Satu Cinta Tiga Hati ya buat semuanya. Saya pamit dari Melody Memory. Selamat malam semuanya. Bye-bye.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 1410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

RRI dengan esensi buku. Setiap manusia pada dasarnya dibekali Tuhan kekuatan yang sangat besar. Tetapi kekuatan itu justru belum banyak diketahui, dibagikan atau dimanfaatkan untuk tujuan positif. Awakening the Giant Within adalah salah satu buku terkenal tulisan Anthony Robbins, seorang motivator dan pelatih kehidupan yang sangat terkenal dan banyak menjadi pelatih orang-orang sukses dan terkenal di dunia. Di buku ini, dibagikan dan dibahas berbagai konsep dan strategi untuk membantu individu mengambil kendali atas hidup dan mencapai potensi penuh. Pertama, pengendalian emosi dan bagaimana emosi mempengaruhi tindakan dan keputusan kita. Anthony Robbins mengajarkan bagaimana menguasai emosi agar dapat mengarahkan emosi tersebut menuju hasil yang diinginkan. Kedua, tujuan dan hasrat. Robbins memberikan motivasi agar pembacanya menetapkan tujuan yang jelas dan mengembangkan hasrat yang kuat terhadap tujuan tersebut. Dia menyampaikan tentang pentingnya memiliki tujuan kehidupan yang dapat memberikan arah dan makna dalam hidup. Tiga, tentang pola pikir positif. Ditekankan peran penting pemikiran positif dalam mencapai kesuksesan. Robbins membahas konsep pola pikir terkendali atau controlling state of mind yang melibatkan perubahan pola pikir untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang keempat, strategi kesuksesan finansial. Diingatkan pentingnya mengelola keuangan pribadi dengan baik, menginvestasikan uang dengan bijak, dan mencapai kebebasan finansial. Penulis ini juga berbicara tentang pentingnya belajar dari orang-orang yang telah sukses secara finansial. Hal kelima adalah prinsip pencapaian. Juga memaparkan prinsip-prinsip pencapaian yang dapat membantu seseorang mencapai hasil yang lebih besar dalam hidup mereka, termasuk konsep pengambilan tindakan berani dan mengatasi hambatan. 6. Kekuatan perubahan. Anthony Robbins mengajarkan cara merubah kebiasaan buruk, mengatasi rasa takut, dan mengambil tindakan untuk merubah hidup ini. Ia menekankan pentingnya melakukan tindakan yang berani untuk mencapai impian. 7. Neuro-Linguistic Programming. Robbins menggunakan konsep NLP dalam bukunya untuk membantu pembaca mengubah pola pikir mereka dan berkomunikasi dengan lebih efektif. Selain 7 hal tadi, di buku Awakening the Giant Within, karya Anthony Robbins, masih ada bahasan-bahasan lain yang sangat penting untuk diketahui. Contohnya seperti prinsip constant and never ending improvement, pentingnya mengambil tindakan, dan bahasan tentang penguasaan waktu. Awakening the Giant Within adalah sumber inspirasi dan motivasi bagi banyak orang yang ingin mengambil kendali atas hidup, mencapai kesuksesan pribadi, mengajarkan prinsip-prinsip dasar yang dapat membantu Anda merubah hidup menjadi lebih baik dan mencapai potensi tertinggi. Demikian esensi buku Awaken the Giant, karya Anthony Robbins, dari RRI untuk Indonesia.

0: lihat mata mereka, Mat.
1: Yang mana?
0: Itu, senang foto-foto.
1: Oh, biasalah, Dang. Dokumentasi penting, Dang.
0: Ya, paling saja mereka di tempat hilang duit mereka.
1: Ah, sama kayak kita, Dang. Abis absen, keluyuran, Dang.
0: Iya, beda lah, Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
1: Iya juga ya, Dang, ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati, Dang.
2: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.
3: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 51 11.

0: hoaks yang mengganggu psikologis kita. Namun, informasi yang terus-menerus tentang pandemi virus corona dapat mengakibatkan peningkatan kecemasan dengan efek langsung pada kesehatan psikologis atau mental kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Mawas diri adalah suatu perilaku kehati-hatian dalam melakukan ucapan atau perbuatan. Tentu saja perbuatan ini sangat positif, yaitu ketika kita hanya melakukan setiap tindakan yang benar-benar memberikan dampak positif kepada diri kita sendiri dan orang lain, dan menghindari hal-hal yang mengakibatkan kejadian buruk atau menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Sifat ini harus dilakukan secara sukarela dan sepenuhnya didasarkan atas kemauan diri sendiri, tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dikutip dari www.kosngosan.com, mawas diri diaplikasikan dalam beberapa contoh seperti berhati-hati dalam ucapan, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, menghargai sesama, berhati-hati dalam bertindak, selalu introspeksi diri, dan memperhitungkan apa yang akan dilakukan.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410, Instagram, Facebook, dan YouTube.

0: Ketika bangun tidur dan membuka mata, pasti terlintas dalam pikiran untuk langsung bangkit dari tempat tidur. Namun faktanya, bangkit secara tiba-tiba ketika bangun tidur sangat tidak baik bagi kesehatan peredaran darah. Hal ini dikarenakan ketika tidur, tekanan darah seseorang merata hingga ke otak, sehingga ketika terbangun dan berdiri, konsentrasi darah akan turun ke kaki secara mendadak. Kondisi inilah yang menyebabkan refleks, sistem saraf atau saraf pengendalian refleks menjadi terganggu. Hal ini bisa juga menyebabkan seseorang mengalami sinkov, yaitu ketidakseimbangan, hingga merasakan pingsan hanya disebabkan suplai darah ke otak terganggu. Dikutip dari detik.com, ada baiknya sebelum bangkit dari tidur untuk membiarkan mata terbuka seutuhnya dan berbaring sebentar supaya peredaran darah lancar. Namun ada juga seorang dokter saraf dan para ahli yang menyarankan untuk melakukan pola 3 kali setengah menit, yakni berbaring selama setengah menit, duduk di tempat tidur selama setengah menit, dan duduk di tepi ranjang dengan menurunkan kaki selama setengah menit.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Renungan malam mencari kebahagiaan. Alkisah, ada seorang pemuda sedang duduk dengan tatapan kosong mengarah kehamparan air telaga. Dia sudah berkelana mendatangi berbagai tempat, tapi belum ada yang membahagiakan dirinya. Tiba-tiba terdengar suara sengau memecah kesunyian. "Sedang apa kau di sini, anak muda?" tanya seorang kakek yang tinggal di sekitar situ. Anak muda itu menoleh sambil berkata, "Aku lelah, Pak Tua. Aku sudah berjalan sejauh ini demi mencari kebahagiaan. Tapi perasaan itu tak kunjung kudapatkan. Entahlah, kemana lagi aku harus mencari?" keluh si anak muda dengan wajah muram. "Di depan sana ada sebuah taman. Pergilah ke sana dan tangkaplah seekor kupu-kupu. Setelah itu aku akan menjawab pertanyaanmu," kata si kakek. Meski merasa ragu, anak muda itu pergi juga ke arah yang ditunjuk. Tiba di sana, dia takjub melihat taman yang indah dengan pohon dan bunga yang bermekaran serta kupu-kupu yang berterbangan di sana. Dari kejauhan, si kakek melihat si pemuda mengendap-endap menuju sasarannya. Hap! Sasaran itu luput. Dikejarnya kupu-kupu ke arah lain. Hap! Lagi-lagi gagal. Dia berlari tak beraturan, menerjang rerumputan, tanaman bunga, semak, tapi tak satu pun kupu-kupu berhasil ditangkapnya. Si kakek mendekat dan menghentikan si pemuda. "Begitukah caramu mengejar kebahagiaan? Sibuk berlari ke sana kemari, menabrak tak tentu arah, bahkan menerobos tanpa peduli apa yang kamu rusak?" si kakek dengan tegas dan melanjutkan, "Nak, mencari kebahagiaan layaknya menangkap kupu-kupu. Tidak perlu kau tangkap fisik kupu-kupu itu. Biarkan dia memenuhi alam semesta ini sesuai fungsinya. Tangkaplah keindahan warna dan geraknya di pikiranmu dan simpan baik-baik di dalam hatimu. Demikian pula dengan kebahagiaan. Kebahagiaan bukanlah benda yang dapat digenggam dan disimpan di suatu tempat. Ia tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Peliharalah sebaik-baiknya. Munculkan setiap saat dengan rasa syukur. Maka, tanpa kau sadari, kebahagiaan itu akan sering datang sendiri. Apakah kamu mengerti?" Si pemuda terpana dan tiba-tiba wajahnya tampak senang. "Terima kasih, Pak Tua. Sungguh pelajaran yang sangat berharga. Aku akan pulang dan membawa kebahagiaan ini di hatiku." Kakek itu mengangkat tangannya. Tak lama, seekor kupu-kupu hinggap di ujung jari dan mengepakkan sayapnya, memancarkan keindahan ciptaan Tuhan. Warnanya begitu indah, seindah kebahagiaan bagi mereka yang mampu menyelaminya. Setiap manusia menginginkan kebahagiaan, tetapi seringkali mereka begitu sibuk mencarinya, tanpa menyadari bahwa kebahagiaan sesungguhnya tidak kemana-mana, tetapi justru ada di mana-mana. Kebahagiaan bisa hadir di setiap tempat, di semua rasa, dan tentunya setiap hati yang selalu mensyukurinya.

Pendengar, sampai di sini kami menemani Anda mengantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini, Selasa 30 Juni 2026. Dari program 1 RRI Banjarmasin, kami kembali mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 97,6 MHz. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat berpisah, sampai jumpa kembali besok pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tapi kita tunggu lagi juga nanti dengan pertandingan-pertandingan lainnya di RRI Pro 1 Banjarmasin. Tapi kita akan ikuti dulu program di Banjarmasin pagi hari ini. Sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda Lintas Banua Pagi.

0: beragam liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Dintas Banua Pagi. Dintas Banua Pagi.
1: Pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin, sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi, edisi hari ini Rabu 1 Juli 2026. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum refleksi pengabdian Polri kepada masyarakat. Imbas pemasangan spanduk pembinaan, jalur pengisian Pertalite di SPBU Ahmad Yani kilometer 5 Banjarmasin ditutup total. Dan inilah Lintas Banua Pagi selengkapnya bersama saya, Yaumil Mada.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Pengabdian Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum refleksi pengabdian Polri kepada masyarakat. Melalui tema Polri untuk Masyarakat, semangat pelayanan, profesionalisme, dan kepercayaan publik terus diperkuat. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
2: Peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang diperingati setiap 1 Juli menjadi momentum untuk memperkuat komitmen pengabdian serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Kepolisian Republik Indonesia. Mengusung tema Polri untuk Masyarakat, peringatan tahun ini menegaskan semangat Polri dalam memberikan pelayanan yang profesional, humanis, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Momentum tersebut juga dimaknai sebagai ajang refleksi bagi seluruh insan Bayangkara untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, penegakan hukum, serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Berbagai harapan pun disampaikan agar Polri semakin adaptif menghadapi tantangan zaman dan terus hadir memberikan rasa aman di tengah masyarakat. Kanit Propam Polsek Gambut Polres Banjar Polda Kalimantan Selatan, Aibtu Syarifuddin Martanto, mengatakan Hari Bayangkara menjadi pengingat bagi setiap anggota Polri untuk terus mengabdi dengan penuh dedikasi. Menurutnya, kepercayaan masyarakat merupakan amanah yang harus dijaga melalui pelayanan yang terbaik.
3: Sebagai insan Bayangkara, saya berkomitmen untuk terus mengabdi dengan penuh integritas, disiplin, dan tanggung jawab. Terima kasih atas kepercayaan masyarakat. Kami akan terus memberikan pelayanan terbaik demi terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Mengabdi tanpa henti, melayani dengan sepenuh hati, menjaga keamanan negeri, Polri untuk masyarakat.
2: Di sisi lain, masyarakat juga menjadikan peringatan Hari Bayangkara sebagai momentum untuk menyampaikan harapan terhadap kinerja Polri. Masyarakat berharap institusi kepolisian terus meningkatkan profesionalisme, memperkuat pelayanan publik, serta semakin hadir sebagai pelindung dan pelayanan masyarakat. Sejumlah masyarakat menilai kepercayaan publik akan semakin tumbuh apabila Polri mampu menjaga integritas, memberikan pelayanan yang humanis, serta menegakkan hukum secara adil tanpa membedakan latar belakang masyarakat. Sinergi yang baik antara aparat kepolisian dan masyarakat dinilai menjadi kunci terciptanya keamanan yang berkelanjutan. Sementara itu, salah seorang masyarakat, Ririn, mengaku mengapresiasi berbagai upaya yang telah dilakukan Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Meski masih terdapat

0: berbagai persepsi negatif di tengah masyarakat, ia berharap Polri terus memperbaiki diri agar kepercayaan publik semakin meningkat.
1: Saya sih sebagai masyarakat sangat mengapresiasi ya di hari Polri ini, karena walaupun banyak asumsi-asumsi yang kadang positif negatif gitu ya, tapi tetap banyak, lebih banyak positifnya karena kita ambil baiknya aja. Banyak polisi-polisi yang membantu dan juga banyak hal-hal baik yang mereka apa ya, tampingi lah gitu untuk masyarakat. Tapi kita berharap selalu agar asumsi-asumsi negatif itu, maupun itu fakta atau hoax, itu bisa diatasi dengan baik agar masyarakat bisa lebih percaya dan bisa lebih berdampingan dengan polisi dalam hal apapun.
0: Momentum Hari Bayangkara pun dinilai menjadi pengingat pentingnya kolaborasi antara aparat kepolisian dan masyarakat dengan menjaga keamanan dan ketertiban. Dengan semangat Polri untuk masyarakat, diharapkan hubungan yang harmonis antara Polri dan masyarakat terus terjalin sehingga mampu menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif bagi seluruh masyarakat. Rizky Wahyudi melaporkan.
2: Dan berikut harapan masyarakat pada momen peringatan Hari Bayangkara ke-80 Polri.
3: Saya Debi dari Banjarmasin. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Bayangkara yang ke-80. Dan harapannya nih di usia Polri yang ke-80 ini, semoga makin bagus dalam melayani masyarakatnya. Pelayanannya tuh makin mudah diakses, cepat, adil juga nih buat semua. Dan gak lupa juga para Polri nih ya, terbuka lah gitu, lebih menerima saran atau masukan dari masyarakat supaya makin dipercaya juga oleh masyarakat. Dan yang paling penting, semoga benar-benar bisa selalu melayani dan mengayomi masyarakatnya, bukan cuma tagline atau kata-kata semata aja.
4: Perkenalkan, nama saya Malik dari Banjarmasin. Nah, pertama-tama mungkin saya ucapkan selamat Hari Bayangkara dulu ya untuk seluruh anggota Polri nih. Semoga kedepannya Polri semakin sukses dalam menjalankan tugasnya dan selalu diberikan kesehatan. Nah, harapan saya sih sederhana. Semoga polisi semakin dekat ya dengan masyarakat, makin ramah, makin profesional, dan mungkin bisa benar-benar jadi tempat masyarakat nih mencari rasa aman. Nah, kalau boleh sedikit masukan sih ya, semoga kedepannya juga semakin sedikit nih, bahkan gak ada lagi oknum yang mungkin menyalahkan wewenang ya mungkin ya. Jadi masyarakat ini tentu berharap nih dilayani dengan baik oleh polisi.
5: Lintas Banua Pagi.
2: Jalur pengisian BBM subsidi jenis Pertalite di SPBU Jalan Ahmad Yani kilometer 5 Banjarmasin sejak beberapa waktu lalu tampak kosong dari antrian kendaraan. Penutupan jalur ini memaksa sejumlah konsumen batal mengisi bahan bakar. Berikut laporan selengkapnya Lukmanul Hakim.
6: Mulai hari Sabtu. Nah, kurang tahu karenanya ini cuma suplai sudah dihentikan.
7: Sebuah spanduk bertuliskan SPBU dalam masa pembinaan Pertamina kini terbentang di area pengisian BBM subsidi jenis Pertalite di SPBU Ahmad Yani kilometer 5. Imbasnya, jalur yang biasanya padat oleh antrian kendaraan kini sepi tanpa aktivitas. Sementara itu, petugas hanya melayani kendaraan di jalur BBM jenis lainnya yang masih beroperasi normal seperti hari biasa. Mengenai kondisi ini, salah seorang petugas SPBU, Ahmad, menjelaskan pihaknya sudah menghentikan pelayanan Pertalite sejak Sabtu 27 Juni lalu.
6: Mulai hari Sabtu. Nah, kurang tahu karenanya ini cuma suplai sudah dihentikan, suplai Pertalite-nya. Dari Pertamina. Kalau buka, kalau ada minyaknya terus, buka terus. Kan kalau jam 6 sampai jam 10 malam. Jam 6 buka, jam 10 malam tutup. Ini di Pertalite sini, Pertalite sama di Terumbu.
7: Dihentikannya pelayanan bahan bakar subsidi ini sempat memicu kebingungan masyarakat. Banyak pengendara roda 2 maupun roda 4 yang terpaksa harus memutar balik kendaraan mereka akibat ditutupnya jalur Pertalite. Salah seorang pengendara, Siti, mengaku sama sekali tidak mengetahui adanya informasi penghentian penjualan Pertalite di SPBU tersebut.
8: Siapa? Maunya misi Pertalite tapi ada bacaannya itu lalu kerja di Mbak. Bacaannya apa tadi? SPBU dalam masa pembinaan Pertamina. Nah, kayak gitu lalu kerja di. Enggak tahu Mbak, baru yang di sini. Tahu enggak kalau yang di sana tuh? Baru yang misi tadi tuh. Kerja di misi lalu bergulik nih. Enak melihat ke Pertamina lain-lain juga.
9: Oh, gitu.
7: Sementara itu, pihak Pertamina membenarkan adanya indikasi pelanggaran operasional di lapangan. Temuan tersebut membuat Pertamina harus mengambil langkah tegas berupa sanksi pembinaan. Lukmanul Hakim melaporkan.
2: Beralih ke informasi lainnya pendengar, gerbang pintu masuk kota Banjarmasin di Jalan Ahmad Yani kilometer 6 yang semestinya menjadi ikon berubah menjadi ancaman keselamatan. Sejumlah keramik gerbang di bagian atas maupun bawah bangunan terlepas dan jatuh sewaktu-waktu. Informasi selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
5: Membahayakan.
9: Yeah.
5: Membahayakannya itu di mana Pak? Guguran jatuh.
10: Kerusakan tersebut menjadi ancaman nyata bagi pengguna jalan maupun warga yang setiap hari beraktivitas di sekitar gerbang pintu masuk, termasuk para tukang ojek yang sehari-harinya mangkal menunggu penumpang. Selain rusak, tiang-tiang bangunan dipenuhi coretan vandalisme, sementara area di bawah gerbang kerap dijadikan tempat berkumpul hingga lokasi orang tidur, sehingga mengurangi citra salah satu pintu masuk utama kota Seribu Sungai. Seorang tukang ojek yang mangkal di lokasi Zainuddin mengaku sudah bertahun-tahun menyaksikan kondisi gerbang semakin rusak tanpa adanya perbaikan yang berarti. Ia mengaku setiap harinya dihantui rasa khawatir saat mencari nafkah. Menurut Zainuddin, kerusakan tersebut sudah berlangsung cukup lama dan ia berharap pemerintah segera bertindak sebelum kerusakan tersebut memakan korban.
5: Membahayakan.
9: Yeah.
5: Membahayakannya itu di mana, Pak Man? Guguran jatuh.
9: Jatuhan, lepasan ke keramik apa?
5: Lepasan keramiknya itu nah, keramiknya tuh lepasan dah. Bahaya ini kalau itu nah. Jadi gambar ini nah.
10: Kekhawatiran senada disampaikan warga lainnya Salikin. Ia mengatakan kondisi gerbang semakin mengkhawatirkan saat hujan deras disertai angin kencang karena dikhawatirkan keramik yang sudah longgar akan jatuh. Menurutnya pemerintah tidak hanya perlu memperbaiki kerusakan, tetapi juga mengevaluasi desain bangunan agar lebih aman di masa mendatang.
5: Nah itu kadang-kadang orang datang dari berbagai sungai, duduk sini nunggu, mengancam keselamatan lah Pak.
11: Mengancam keselamatan kalau nyakukur karena mana anu.
5: Mati.
12: Wah, kejadian melihat yang paman keramik yang
11: busuk. Oh, kalau hari hujan-hujan tuh nah, hari berangin. Kan semua hari berangin, ada
5: yang keramiknya.
11: Rapau gugur nyari mana?
5: Harapan dia nak Pak, anu Pak segera bisa diperbaiki.
11: Supaya diperbaharui gitu nah.
10: Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Banjarmasin Chandra mengklaim telah melakukan pengecekan terhadap kondisi gerbang. Dinas PUPR Banjarmasin berjanji akan melakukan penanganan melalui anggaran perubahan pada kegiatan pemeliharaan. Juma Muhammad melaporkan.
13: Lintas Banua Pagi.
2: Masih bersama di Lintas Banua Pagi, pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Provinsi Kalimantan Selatan resmi menetapkan Kabupaten Tanah Laut sebagai daerah sentra jagung guna mendukung ketahanan pangan nasional. Langkah strategis ini akan memacu produktivitas pertanian sekaligus juga meningkatkan kesejahteraan petani-petani. Laporan selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
14: Satu. Baik, dengan ini secara resmi Kabupaten Tanah Laut
15: Kabupaten Tanah Laut resmi dicanangkan sebagai sentra jagung Provinsi Kalimantan Selatan. Pencanangan dipimpin Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin di lahan panen jagung Desa Banyu Irang, Kecamatan Batibati, Senin 29 Juni 2026. Hal ini pun menjadi tonggak baru dalam memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional yang dicanangkan pemerintah pusat. Gubernur Kalsel Muhyiddin mengatakan penetapan Tanah Laut sebagai sentra jagung merupakan langkah strategis untuk meningkatkan produksi jagung sebagai komoditas penting, tidak hanya untuk kebutuhan pangan, tetapi juga sebagai bahan baku utama industri pakan ternak yang berperan besar dalam menjaga stabilitas sektor peternakan dan industri pangan di Kalimantan Selatan.
16: Pencanangan Kabupaten Tanah Laut menjadi sebagai sentra jagung. Ya, jadi kami bersama Pak Kapolda hari ini tadi kita buka. Hari ini kita tetapkan bahwa hari ini adalah sentra jagung yang kita terapkan sama supaya harga itu bisa diatasi.
15: Sementara itu Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Dr. Rosyanto Yude Hermawan mengungkapkan pengembangan sentra jagung telah dimulai sejak awal 2025. Pada awal program harga jagung di tingkat petani hanya berkisar Rp1.800 hingga Rp2.000 per kilogram. Untuk meningkatkan semangat petani, saat ini Polda melalui Perskopol akan membeli hasil panen petani dengan harga Rp3.600 per kilogram, sehingga memberikan kepastian harga yang lebih baik guna menjamin kesejahteraan petani jagung di Kalimantan Selatan.
17: Setelah jagung, kita juga bersama-sama dengan PPL, PPS, ini lu, kita dengan Kepala Dinas Pertanian, kita akan mengatur bagaimana asintan, kesiapan asintan, bibit dan pupuk yang ada di Kalimantan Selatan. Tujuannya yang ada di tanah laut, tujuannya adalah bagaimana meningkatkan produksi yang ada di produksi jagung yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Dan harapannya semoga kabupaten kota lain yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan bisa mengikuti.
15: Dengan pencanangan Kabupaten Tanah Laut sebagai sentra jagung, diharapkan mendukung program Presiden Swasembada Pangan Nasional, memenuhi kebutuhan pasokan pangan ternak yang terus meningkat, menjaga stabilitas harga di tingkat petani dari permainan tengkulak, serta mempersiapkan wilayah tersebut menjadi daerah surplus yang mampu mengekspor hasil panen ke luar negeri.
2: Komisi 2 DPRD Kalimantan Selatan menyoroti aktivitas pembalakan liar yang masih terjadi di sejumlah kawasan hutan saat musim kemarau berlangsung. Salah satu langkah penanganan pun dilakukan melalui pemetaan wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan selengkapnya Fitriana Rahma.
18: Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menyoroti maraknya pembalakan liar yang masih terjadi di sejumlah kawasan hutan saat musim kemarau. Selain mewaspadai kebakaran hutan dan lahan, Dewan juga meminta perhatian serius terhadap kerusakan hutan akibat penebangan ilegal. Ketua Komisi 2 DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi mengatakan, pembalakan liar diduga semakin meningkat pada musim kemarau. Aktivitas tersebut dilakukan untuk membuka lahan pertanian maupun kepentingan lainnya. Menurutnya, kedua persoalan tersebut sama-sama mengancam kelestarian lingkungan di Kalimantan Selatan. Yang menilai kondisi pembalakan liar saat ini sangat memprihatinkan jika dilihat secara langsung di lapangan. Banyak pohon ditebang tanpa memperhatikan kelestarian hutan maupun dampaknya terhadap ekosistem.
19: Di musim panas ini, saya bukan hanya memonitor masalah angkutuannya juga ya, tetapi juga pembalakan liarnya. Nah, pembalakan liar ini sendiri kita tahu bahwa kalau dari berfisik mata saya melihat ini hal yang sangat mengerikan. Nah, banyak hutan kita atau pohon-pohon di hutan kita banyak ditebangnya dengan tidak memperdulikan lingkungan alam. Dengan balatan mobil truk yang kecebiling itu dan terus-terusnya, itu di depan mata saya melihat sendiri. Karena matinya itu dari saya berkomunikasi dengan Pak Dinas Kepenan bagaimana kondisi keadaan hari ini yang hari ini masih terjadi pembalakan liar.
18: Lebih lanjut, Ketua Komisi 2 DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi juga mendorong seluruh pihak terkait agar memperkuat koordinasi dan kesiapan untuk meminimalkan dampak kebakaran hutan dan lahan. Komisi 2 DPRD Kalsel menilai pemetaan daerah rawan menjadi dasar penting dalam menentukan langkah penanganan yang lebih efektif.
19: Rawan-rawan bencana daripada kebakaran hutan tersebut selain di wilayah RPH Batu Licin, ada di Desa Mentewe, Desa Gunung Raya, Desa Imil Baru, dan kedua adalah wilayah RPH Kusan juga di Desa Temungi, Desa Mangkelapi, Desa Teluk Kepayang, dan wilayah 3 RPH Satuwi di Desa Sejahtera Mulia, Desa Jombang, dan Desa Supermakmur. Yang barangkali saya rasa perlu perhatian khusus.
18: Melalui sinergi antara DPRD, KPH Kusan, pemerintah daerah, dan masyarakat, diharapkan resiko kebakaran hutan dan lahan dapat ditekan selama puncak musim kemarau. Perhatian khusus terhadap wilayah rawan diharapkan mampu melindungi lingkungan serta mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat karhutlah. Fitriana Rahma melaporkan.
13: Berita olahraga.
2: Beralih kita ke dunia olahraga, pendengar dan pemirsa. Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR menyoroti masih minimnya fasilitas latihan bagi cabang olahraga bela diri di Kota Banjarmasin. Melihat kondisi tersebut, pemerintah kota berencana membangun fasilitas yang layak untuk mendukung pembinaan atlet-atlet bela diri Kota Seribu Sungai. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Robi Angga.
20: Pemerintah sendiri juga mempunyai wadah sendiri, tempat sendiri untuk bisa mengeluarkan ya.
21: Kejuaraan kickboxing bertajuk Wali Kota Cup Banjarmasin tahun 2026 menjadi wadah dalam pembinaan dan penjaringan atlet-atlet muda supaya bisa terus mengembangkan bakat. Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin yang datang langsung tidak hanya untuk membuka kejuaraan secara seremoni saja, tetapi juga untuk melihat potensi dari para atlet kickboxing di Kota Banjarmasin. Ia mengatakan meski tergolong cabang olahraga baru, namun kickboxing telah menyumbangkan sejumlah prestasi membanggakan bagi Kota Seribu Sungai. Melihat hal itu, wali kota pun tidak tutup mata Ia menilai bahwa prestasi yang sudah banyak diraih para atlet kickboxing harus didukung dengan fasilitas-fasilitas yang memadai, salah satunya area latihan.
20: Boleh saya sampaikan, ya kita berharap pemerintah sendiri juga mempunyai wadah sendiri, tempat sendiri untuk bisa mengeluarkan ya hobi bakatnya dalam bikin lapangan seperti ini kan bisa digunakan oleh kickboxer yang memantai dan sebagainya bisa jadi satu. Tinggal fasilitasnya yang harus kita berikan yang terbaik ya, khususnya tidak hanya tempat latihan bertanding saja, tapi untuk pembentukan fisiknya mereka juga harus kita disiapkan sebenarnya. Jadi setiap bertanding itu memang fisiknya lebih kuat ya, lebih semangat lagi.
21: Wali Kota menyebut bahwa area latihan ini nantinya bisa digunakan untuk berlatih sejumlah cabang olahraga bela diri, di antaranya kickboxing, tinju, muay thai, dan bela diri lainnya. Sementara itu, Ketua Pelaksana Prasetyo menyambut baik rencana pemerintah untuk membangun fasilitas area latihan yang bisa digunakan untuk berbagai cabang olahraga bela diri.
0: Semoga secepatnya dibangun, karena banyak cabang-cabang olahraga yang masih belum punya camp. Nah, kayak kami ini cabang baru kickboxing, cuma latihan di depan rumah aja. Jadi belum bisa sama sekali camp. Jadi berharap kalau ada camp lebih enak latihan, hujan karena kehujanan, panas karena kepanasan, dan lebih mematangkan atlet lagi nanti kita. Kalaunya sudah punya camp sendiri, apa-apa kan fasilitas pasti lengkap.
21: Rencana ini merupakan bentuk perhatian pemerintah kota untuk mendukung proses pembinaan atlet dari cabang olahraga kickboxing di Kota Banjarmasin agar bisa terus berkembang dan menorehkan sejumlah prestasi. Robi Angga melaporkan.
2: Komentar pagi ini pendengar, kita akan mengangkat topik 8 dekade Polri mengabdi untuk masyarakat. Naskah disusun dan disampaikan Aulia Rahman.
1: Selamat pagi. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 pada 1 Juli 2026 mengusung tema 80 tahun mengabdi untuk masyarakat. Tema ini menjadi pengingat bahwa tugas kepolisian negara Republik Indonesia tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga menghadirkan rasa aman, membangun kedekatan dengan masyarakat, serta menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan sosial. Di Kalimantan Selatan, semangat pengabdian itu terlihat melalui berbagai rangkaian kegiatan yang dilaksanakan Polda Kalimantan Selatan bersama jajarannya. Selain meningkatkan kesiapsiagaan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, kepolisian juga menggelar berbagai bakti sosial, mulai dari pembangunan sumur bor untuk membantu warga memperoleh akses air bersih, pembagian paket sembako bagi masyarakat yang membutuhkan, pelayanan kesehatan gratis, hingga kegiatan sosial lainnya yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Program-program tersebut tentu tidak dapat dipandang semata sebagai kegiatan seremonial di daerah yang masih menghadapi tantangan akses air bersih maupun kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Kehadiran negara melalui aksi nyata ini seperti memberikan manfaat yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Kepedulian sosial menjadi bagian penting dari wajah kepolisian yang semakin humanis. Namun demikian, pengabdian kepada masyarakat tentu memiliki makna yang jauh lebih luas. Kepercayaan publik tidak hanya dibangun melalui bantuan sosial, tetapi juga melalui profesionalisme dalam menjalankan tugas sehari-harinya. Negakan hukum yang adil, pelayanan publik yang cepat dan juga transparan, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta kemampuan menjaga situasi keamanan yang kondusif merupakan pondasi utama yang akan memperkuat kepercayaan masyarakat kepada institusi kepolisian. Di tengah meningkatnya harapan publik terhadap pelayanan yang semakin modern, akuntabel, dan berintegritas, Polri dituntut juga harus terus berbenah. Transformasi kelembagaan harus berjalan seiring peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, serta penguatan budaya pelayanan yang mengedepankan profesionalisme dan juga empati. Hari Bayangkara ke-80 juga bisa menjadi momentum untuk memperkuat komitmen tersebut. Pengabdian terbaik bukan hanya diukur dari keberhasilan menjaga keamanan, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan keadilan, melayani tanpa diskriminasi, dan membangun hubungan yang dilandasi kepercayaan masyarakat. Sekian komentar.
22: Lintas Benua Maju.
2: Demikian Lintas Banua Pagi RRI Banjarmasin edisi hari ini Rabu 1 Juli 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin pagi ini melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, YouTube serta TikTok RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Yaumil Mada, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi dan selamat kembali beraktivitas.
22: Lintas Banua Pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya

0: apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila, Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111.

Good side pendengar ya. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dan juga semuanya hari ini selalu diberkahi, dilindungi sama kebaikan. Kayak lagu tadi gitu ya. Good side aja semuanya gitu ya. Setiap apapun yang kita lakukan atau juga mau punya rencana hari ini, apalagi yang masih harus kerja. Hari ini hari apa sih? Rabu ya. Soalnya aku salah kira hari ini, aku itu kiranya hari Selasa, padahal hari ini hari Rabu tanggal 1 Juli 2020. Nah, welcome Juli ya. Mudah-mudahan bulan Julinya juga pada baik-baik aja semuanya gitu ya. Oke pendengar, pagi hari ini juga kita akan informasikan untuk Anda beragam informasi ini terkait dengan beberapa CCTV di Kabupaten Kota se-Kalimantan Selatan ya. Kita awali dulu dari informasi wilayah Banjarmasin. Kalau dilihat cuacanya di depan RRI saat ini sih aman-aman aja ya, terang gitu, cahayanya udah mulai naik banget nih, mataharinya mulai panas. Jadi kalau misalnya sebelum pergi, nah pastikan dulu ya untuk membawa perlengkapannya, jas hujannya kalau tiba-tiba hujan gitu ya, bawa jaket juga, bawa kacamata hitam gitu, dan jaket kalau misalnya penting. Nah jangan lupa tuh ya. Kali ini dari kawasan Simpang Sultan Adam Sungai Andai pendengar ya. Kalau di sana terlihat waduh ramai banget pagi hari ini ya, banyak pengendara roda 2 maupun juga roda 4 yang mulai beraktivitas, dan untuk lampu merah di sana terlihat juga dalam kondisi yang tertib saja ya. Tapi tetap berhati-hati pendengar, kalau udah lampu merah misalnya kuning ke merah gitu ya, jangan coba-coba di terobos, karena siapa tahu gitu ya, orang-orang juga pada kalau udah mau hijau

biasanya mau cepet-cepet, jadi hati-hati gitu ya. Terus untuk di mana lagi nih, di simpang 4 Pasar Lama pendengar. Nah, kalau di sini terlihat cukup lengang ya, tidak terlalu banyak pengendara roda 4 yang dari tadi berlalu lalang. Ini kebanyakannya adalah pengendara roda 2. Dan untuk cuaca juga kurang lebih sama kayak di sekitaran kita juga, lumayan cerah pagi hari ini. Dan untuk di kawasan Simpang Mentari pendengar ya. Nah, kalau di sini terpantau sih tidak terlalu ramai juga, masih cukup aman ya, dan pengendara terlihat sudah mulai banyak yang melakukan aktivitasnya, dan ini juga kebanyakannya adalah roda 2 ya di sekitaran Simpang Mentari. Nah, ini harapan Mada sebelum berangkat cek lagi ya barang-barangnya, terus cek lagi juga terkait dengan kelengkapan surat berkendara Anda, karena kalau siapa tahu perlu itu penting sih setiap keluar rumah dibawa selalu ya. Dan informasi lainnya pendengar kita akan hadirkan setelah jeda yang berikut ini, tetap bersama kami di Kanal Informasi dan juga Inspirasi RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Ah, sudah jam berapa nih? Lama banget sih Pakde datangnya. Janjian jam 10. Lah ini udah jam 12 siang, belum datang juga nih anak. Aduh.

0: Bro, maaf banget bro. Macet di jalanan tadi bro. Ban bocor juga tadi.
1: Aduh, alasan aja kamu ini. Kemarin bilangnya habis bensin lah. Ini motor mogok lagi. Besok mau alasan apa lagi? Jam karet nih.
2: Jam karet adalah istilah khas Indonesia yang menggambarkan kebiasaan datang terlambat dari waktu yang dijanjikan. Muncul dari budaya masyarakat yang santai soal waktu. Istilah ini bukan diciptakan oleh satu orang, tapi lahir dari kebiasaan kolektif dari puluhan tahun yang lalu. Dari arisan sampai rapat, datang telat sering dianggap hal yang biasa, selama suasana tetap enak dan acara tetap jalan. Meski begitu, jam karet juga mencerminkan nilai sosial masyarakat kita yang lebih mementingkan kenyamanan dan kebersamaan daripada aturan yang kaku. Tapi sekarang, makin banyak orang yang sadar pentingnya tepat waktu, terutama dalam urusan kerja. Jadi, meski jam karet masih hidup, pelan-pelan kita belajar menyeimbangkan antara santai dan tanggung jawab.

0: Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
1: Ya, saatnya kita dengarkan pendengar untuk informasi perakiraan cuaca sepanjang hari ini Rabu 1 Juli 2026 dari Syamsudinor, dari Stasiun Meteorologi Syamsudinor Banjarmasin bersama dengan perakirawan Lisda Kartika. Selamat pagi, Lisda.
2: Selamat pagi, Mbak.
1: Baik, silakan informasi selengkapnya, Lisda.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI Banjarmasin. Kami dari BMKG Samsudinur akan menyampaikan perakiraan cuaca yang berlaku pada hari Rabu 1 Juli 2026. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca, pada pagi hari ini di wilayah Kalimantan Selatan kondisi cuaca umumnya berawan. Begitupun di wilayah sekitar Bandara Samsudinur juga terpantau berawan. Selanjutnya perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan untuk hari ini, di mana arah angin bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 25 km per jam. Untuk suhu udara berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan nilai kelembapan udara berkisar antara 62 hingga 98%. Selanjutnya perakiraan cuaca di kota dan kabupaten untuk hari ini diperkirakan secara umum berawan hingga hujan lokal di hampir seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Namun terdapat potensi hujan ringan di Kabupaten Kota Baru, Balangan dan Tabalong. Sehingga masyarakat diharapkan waspada terhadap potensi hujan yang dapat disertai kilat, petir dan angin kencang pada siang hingga sore hari di Kabupaten Balangan, Tabalong, Kota Baru dan sekitarnya. Selanjutnya untuk informasi perakiran tinggi gelombang di perairan Banjarmasin, Tanah Laut, Kota Baru dan Tanah Bumbu, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan peringatan dini gelombang nihil. Untuk informasi lebih lanjut dapat diakses di website kami di cuaca.bmkg.go.id atau follow Instagram kami di @cuacakalsel. Demikian perakiran cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya Lisda Kartika, perakirawan BMKG Samsudinur Banjarmasin. Terima kasih dan selamat pagi.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
3: Selain berdampak pada cuaca yang semakin panas, kemarau juga rentan terhadap penyebaran penyakit, seperti pesatnya penyebaran nyamuk, polusi dan debu yang mengganggu pernafasan, hingga virus flu dan batuk. Semua hal tersebut mengingatkan kita bahwa persiapan sangat penting untuk menghadapi musim kemarau. Ada beberapa tips yang dapat kita lakukan dalam menghindari penyakit penyerta yang datang bersamaan dengan musim kemarau. Yang pertama, menggunakan pakaian katun yang ringan. Kedua, hindari udara panas di siang hari. Tiga, pakailah topi dan tabir surya. Empat, mencuci tangan dengan teratur. Lima, cukupi kebutuhan air dalam tubuh. Dan yang terakhir, cukupi nutrisi vitamin harian tubuh. Dengan persiapan dalam menghadapi musim kemarau, diharapkan mampu meminimalisir resiko terpapar penyakit penyerta yang datang bersama dengan musim kemarau.
0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Info Lalu Lintas. Informasi arus lalu lintas dalam Info Traffic.
1: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Banjarmasin ya. Dan kita juga akan dengarkan dan bagaimana ini pantauan langsung ya bersama dengan reporter RRI di sekitaran Jalan Pangeran Antasari Banjarmasin. Di sana sudah ada rekan kita Bang Juma. Bang Juma, selamat pagi, bagaimana pantauan kondisi lalu lintas dan juga cuaca di tempat Anda bertugas saat ini? Silakan info selengkapnya Bang Juma.
2: Baik, pendengar, kondisi arus lalu lintas di kawasan Jalan Pangeran Antasari tempat saya berada saat ini terpantau ramai lancar dan memang sedikit terjadi peningkatan volume kendaraan karena tengah memasuki puncak aktivitas ataupun warga yang beraktivitas sehari-hari di pagi hari ini. Dan pendengar, di kawasan ini juga kami menyampaikan bahwa tengah berlangsung pembongkaran reklame tepatnya di depan Masjid Miftahul Ihsan, sehingga masyarakat diminta untuk berhati-hati terutama pengendara yang datang dari Jalan Pangeran Samputra atau jalan arah Kolonel Sugiono menuju kawasan Jalan Pangeran Antasari agar seyogianya berhati-hati karena saat ini ada beberapa petugas yang tengah melakukan pembongkaran reklame tepat di Jalan Pangeran Antasari atau tepatnya di depan Masjid Miftahul Ihsan. Sehingga masyarakat kami imbau agar berhati-hati untuk terhindar ataupun menghindari terjadinya kecelakaan ataupun juga gangguan dari aktivitas pelepasan reklama di kawasan ini. Pendengar, di kawasan ini juga sudah terpantau beberapa aktivitas dari masyarakat yang sudah mulai aktif, yaitu pertokoan dan juga beberapa aktivitas lainnya seperti juga tepat di kawasan Ramayana yang saat ini menjadi pusat perdagangan ataupun warga Banjarmasin berbelanja ke kawasan sentra Antasari. Pendengar, kami kembali mengingatkan kepada pengendara yang mulai aktivitas di pagi hari ini agar memperhatikan surat-surat berkendaranya di setiap akan melakukan aktivitasnya baik itu SIM dan juga STNK kemudian juga kelengkapan berkendara lainnya seperti sarung tangan, pelindung wajah dan juga jas hujan. Meskipun kondisi cuaca di kawasan Pangeran Antasari saat ini terpantau cukup cerah dan belum ada tanda-tanda menunjukkan akan turunnya hujan dalam beberapa waktu akan datang. Demikian dari kawasan Jalan Pangeran Antasari, Juma Muhammad melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Banjarmasin pagi ini WhatsApp 0811-511-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
3: Rp10.000 per orang?
4: Kayaknya itu emang aturan baru di sini deh.
3: Sejak kapan? Pungli loh itu namanya.
4: Kasih apa enggak ya? Kasih apa enggak ya? Kalau kita kasih, jadi kebiasaan. Tapi kalau enggak, kita jadi korban.
5: Hentikan pungutan liar. Jangan takut menolak. Berani jujur, berani lapor. Indonesia bersih dimulai dari kita.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di Banjarmasin pagi ini. Dan ini ada informasi dulu ya untuk Anda pendengar semuanya. Berasal dari Yeni Susanti, alamat di Sukamaju RT 01 RW 02 Kecamatan Sampanahan, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Yang mana pesan ini ditujukan kepada Tukiman yang sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI. Dan isi beritanya bahwa Yeni Susanti akan melaksanakan pernikahan bertempat di Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin di hari Jumat tanggal 24 Juli 2026 pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Dan harapannya kepada Tukiman ini dimohon untuk datang dan hadir sebagai wali nikah Yeni Susanti binti Tukiman. Jika Tukiman berhalangan datang dan hadir, maka wali nikah dapat diwakilkan kepada wali hakim kantor KUA Banjarmasin Tengah. Untuk konfirmasi kehadirannya dapat menghubungi Yeni Susanti dengan nomor telepon atau WhatsApp yang tertera di 081348622046. Sekali lagi di 081348622046. Demikian berita panggilan ini disiarkan di sama-sama untuk bisa kita ketahui. Demikian informasi untuk Anda pendengar, dan jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah segera kita juga bergabung ke RRI Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita Sentral.
9: Banjarmasin pagi ini.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat.
2: Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. 9 orang diantaranya diamankan di wilayah Wansing dan 1 orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital membentuk tim untuk menghadapi komentar spam dan judi online. KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Kuantan Singgigi, Riau. Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi di berbagai negara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Kami hadirkan berita pertama di mana Kementerian Komunikasi dan Digital bersama dengan Meta Platform menyepakati untuk membentuk tim guna menghadapi komentar spam dan juga judi online. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Pradipta.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Meta Platform sepakat membentuk tim guna menghadapi komentar spam di media sosial ternama. Pembentukan tim ini bertugas untuk mengatasi komentar negatif dan juga judi online. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan spam komentar yang berisi materi promosi judi online paling banyak ditemukan pada akun-akun media sosial berpengaruh daerah yang memiliki interaksi tinggi. Tim tersebut tidak hanya berisi perwakilan dari Komdigi dan platform Meta, karena tim itu juga akan melibatkan dari platform digital lain untuk mengatasi persoalan spam komentar.
1: Akan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta, kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat. Dan tentu juga melibatkan dari pihak kepolisian, nanti kami akan sampaikan temuan-temuan kami yang sudah secara formal juga diberikan kepada pihak kepolisian, pihak PPATK, dan juga OJK untuk ditindaklanjuti.
3: Adapun Direktur Kebijakan Publik dari Meta Platform, Sarim Aziz, menyambut baik kebijakan dari Komdigi seraya mengatakan bahwa semangat tersebut juga dilakukan oleh Meta Platform dalam memberantas komentar negatif dan juga judi online.
4: Ini sangat penting sekali bagi kami dan sejatinya memang semangat Komdigi dan Meta sama dalam hal memerangi judi online. Dan kami juga tidak mengizinkan hal tersebut, khususnya spam negatif di Meta. Bahkan kini sudah puluhan juta yang terlibat dalam judi online. Dan ini adalah kejahatan lintas negara di mana kita harus bekerja sama dalam memeranginya, karena ini sudah sangat terlalu besar dan sangat merugikan banyak negara.
5: Taken down almost 61 million gambling related contents in 2025.
3: Berdasarkan hasil pemantauan pemerintah